0: Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor di antaranya dan nanti akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidaknya dari segi skala moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
0: jadi. Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danatara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
2: Tadi kami membahas arahan deh Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danatara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
0: Rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo. Ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan trauma center dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APO sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu, silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APO yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APO juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina saja sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG. Bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Harilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening, seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, seperti menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru, karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10, seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama, dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin, belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
6: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
6: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
7: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan
4: keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
6: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Tidak perlu panik, kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini. Sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
8: Kalau kita lihat bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
6: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
9: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
10: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
11: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi. Berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu ini juga sudah berkurang loh. Karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak. Jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu. Sungguh saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk di pagi hari ini masih kami lengkapi dengan beberapa informasi lainnya di ruang negara Anda, pendengar. Satu di antaranya kali ini terkait dengan BMKG Supadio Pontianak yang melaporkan perakiraan kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat untuk dari hari Senin kemarin di tanggal 27 Juli 2026, dan itu berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan secara umum didominasi dengan cuaca cerah berawan dan juga hujan ringan gitu, pendengar ya. Dan di sini, nah seperti yang diperkirakan bahwa terupdate dari BMKG gitu, pendengar ya, diperkirakan itu ada sekitar 1.083 titik panas itu tembus di wilayah Kalimantan Barat dan juga sekitarnya. Dan di mana di sini informasi yang kami kutip juga dari laman rri.co.id bahwa dari pagi hingga siang hari nanti diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat ini dominan cerah berawan gitu, pendengar ya. Dan juga untuk informasi terupdate lainnya nanti juga bisa Anda simak, atau Anda bisa pantau juga melalui website resmi dari kalbar.bmkg.go.id gitu, pendengar ya. Dan atau Anda bisa memantau melalui media sosial Instagram terverifikasi dari BMKG juga, yakni BMKG_Kalbar. Dan tentunya di sini diinformasikan bahwa untuk titik panas itu sendiri di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir memang terdeteksi adanya 1.083 titik panas. Dan untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat ini masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar gitu, pendengar ya. Nanti juga akan kami ajak Anda untuk bisa berbincang di dalam Pontianak Menyapa di pagi hari ini, pendengar. Nanti kita akan membahas terkait dengan api membara di lahan gambut di jam 8 hingga mendekati jam 9 di pagi hari ini, pendengar. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vaskulitis atau lupus.
1: Meskipun lihat video ini, ternyata vaksin itu efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: coret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi, bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kita bersama dalam sesi kabar dari, maksud kami Pontianak Menyapa, yang mana di pagi hari ini kita akan menyampaikan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan gitu pendengar ya, yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat dan dampaknya dirasakan di hampir wilayah Kalimantan Barat gitu ya, seluruhnya gitu pendengar. Dan yang mana di pagi hari ini kita bahas terkait dengan api membara di lahan gambut, dan kami sudah terhubung bersama dengan Kasubsi Penmas Humas Polres Kuburaya bersama dengan Aibtu Ade. Kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Ade.
1: Selamat pagi, Mas Ciko.
0: Dengan Andre di studio, Pak Ade.
1: Oh, dengan Andre. Selamat pagi, Mas Andre. Sehat terus, Mas Andre.
0: Insya Allah sehat nih, Pak Ade. Walaupun memang kondisi udara dan cuaca di wilayah Kalimantan Barat ini tidak baik-baik saja gitu, Pak Ade ya.
1: Ya, tetap kami sebagai pelayan masyarakat dalam keadaan apapun tetap siap sedia memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat Kuburaya dan sekitarnya, Mas Andre.
0: Baik, Pak Ade, ini yang mungkin perlu masyarakat ketahui terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kuburaya juga nih, Pak Ade ya. Ini apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi dan sudah sampai sejauh mana proses penanganannya juga nih, Pak Ade, mungkin biar masyarakat kita ketahui, Pak Ade.
1: Jadi kalau ditanya apa sih penyebabnya, sesuai apa yang disampaikan oleh BBBD bahwa penyebab kebakaran lahan ini 99% adalah ulah manusia. Kami dari Polres Kuburaya sudah hampir 2 bulan ini, Mas Fiko, berjibaku dengan kebakaran lahan hutan di hampir 4 kecamatan yang memang menjadi titik hotspot Sungai Kaka, Praso Jaya, Ambawang, dan Sungai Raya. Begitu, Mas Fiko.
0: Baik, Pak Ade, berarti ada 4 titik yang saat ini terjadi gitu ya di wilayah Kabupaten Kuburaya gitu, Pak Ade ya. Dan
1: jadi kalau yang concern kami 4 kecamatan ini, karena memang 4 kecamatan ini yang terdekat dengan bandara. Tapi untuk kebakaran di Batu Ampar, hampir semua kecamatan terjadi, Mas Fiko. Cuman memang yang menjadi concern kami 4 kecamatan ini karena yang terdekat dengan bandara objek vital yang ada di Kalimantan Barat.
0: Baik, Pak Ade, berarti kalau memang ini terdekat dengan bandara di wilayah Kalimantan Barat ya, Pak Ade ya. Dan apakah di keempat titik yang tadi menjadi concern ini, itu memang disebabkan oleh ulah manusia gitu ya, atau memang ada di antaranya memang karena terjadi karena alam gitu, Pak Ade?
1: Jadi begini, Mas Fiko, sesuai yang disampaikan BBBD beberapa hari yang lalu bahwa 99% penyebab kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di wilayah Kuburaya ini adalah ulah tidak bertanggung jawab manusia yang secara sengaja maupun tidak melakukan pembakaran. Contoh begini, Mas Fiko, mereka membakar sampah atau membakar satu titik di mana dia punya. Tetapi rembetan dari dia melakukan pembakaran itu dampaknya kemana-mana. Contoh yang terbaru yang tadi malam kami kunjungi bersama Bapak Kapolres dan Wakapolres serta BBBD, itu terjadi di seputaran SMP 12 Sungai Raya. Itu dampaknya luar biasa. Jadi kami berjibaku dengan asap itu sampai malam, Mas Fiko. Tapi memang concern kami saat ini adalah mencegah terjadinya korban jiwa dan korban materi, contoh rumah. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah penyekatan-penyekatan supaya tidak melebar ke rumah tinggal masyarakat, Mas Fiko. Itu yang kami kerjakan sekarang.
0: Baik, Pak Ade, Andre mungkin mau tahu terkait dengan yang terparah itu dari keempat titik ini terlebih dahulu. Itu di daerah mana, Pak Ade?
1: Gini, Mas Andi, untuk terpantau dari tadi malam, yang terparah itu ada 3 titik, yaitu satu di Desa Limbung seputaran SMP 12, kedua di belakang Dinas Pertanian Kuburaya, yaitu di sampai ke dekat bandara, terus yang ketiga itu di Taman Serdam Indah. Taman Serdam Indah dan seputarannya, ini yang sudah hampir mendekati tempat tinggal.
0: Tempat tinggal warga ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Baik. Kemudian ini Pak Ade, kalau kaitannya dengan personil yang diturunkan itu berapa banyak?
1: Kalau jumlah personil Mas Riko, kalau jumlah personil yang kita turunkan itu totalnya dengan seluruhan dari Polres, Polsek dan jajaran itu udah ratusan Mas Riko. Ratusan Mas Riko, karena pada saat satu titik ada kebakaran, kami dari TNI, Polri ada di situ, ton apa batalion TP, terus MPA, damkar swasta, relawan semua berjibaku. Jadi kalau satu titik memang emergensi, semua kekuatan kita kerahkan situ untuk mencegah terjadinya korban jiwa maupun korban masyarakat, terutama rumah-rumah tinggal Mas Andre.
0: Kemudian Pak Ade, apakah ada kendala yang dihadapi ketika mengamankan hal tersebut?
1: Sebenarnya kalau kendala sangat banyak Mas Mas Andre. Satu, titik api yang bertebaran di mana-mana. Kedua, sumber api yang jauh. Ketiga adalah keterbatasan tenaga manusia. Tetapi sekali lagi Mas Andre, itu tidak menjadi halangan. Kendala-kendala itu justru menjadi kami lebih terpacu lagi bagaimana mencari solusi dari kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Karena ini sudah menjadi hal yang kami anggap itu rutin Mas Mas Andre, setiap tahunnya. Ya, dengan apa yang kami punya, bahkan kemarin itu salah satu wilayah di Raso Jaya, karena tidak ada sumber air dan jauhnya titik air, kami menggunakan manual Mas Andre. Dengan menggunakan batangan kayu itu supaya apa? Supaya tidak menyebar kemana-mana. Nah, itu yang kami upayakan. Kalau kendala sangat banyak, selang yang tidak cukup, jauhnya wilayah, semua jauh. Tapi sekali lagi kami sampaikan kepada semua pendengar Pro 1, itu tidak menjadi halangan kami, damkar dan relawan serta semua stakeholder yang ada di lapangan, kami mundur, tidak pantang mundur sebelum api padam. Itu tagline semua yang kami gelorakan oleh Pemda maupun tim semua pemadam kebakaran termasuk TNI Polri Mas Andre.
0: Baik, Pak Ade, mohon izin bertanya juga nih Pak Ade, diperkirakan hal ini akan berlangsung hingga kapan nih Pak Ade?
1: Ya, kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan BMKG itu sampai bulan September. Tetapi kami, Mas Andre dan seluruh masyarakat pendengar Pro 1, kami mohon doanya, tolong sisipkan doa supaya Kuburaya dan sekitarnya segera diberi hujan. Karena sekali lagi Mas Riko, upaya kami, tim damkar, relawan, dan semua stakeholder yang ada di lapangan saat ini hanya bisa mengurangi dan meminimalisir terjadinya kebakaran. Tetapi untuk menghilangkan kebakaran, untuk memadamkan api secara totalitas, itu hanya ada satu cara Mas Riko, hujan.
0: Hujan ya Pak Andi ya?
1: Kami dari Polres Kuburaya mengerti. Iya, gimana Mas Riko? Mas Andri?
0: Iya. Berarti diharapkan ini jika hujan terjadi, insya Allah di sekitaran Kuburaya ini akan lebih mudah untuk dipadamkan apinya gitu ya Pak Ade ya.
1: Halo?
0: Ya halo Pak Ade.
1: Ya Mas Andre.
0: Ya berarti ini diharapkan semoga ketika hujan turun ini masyarakat juga dan juga tim relawan ini dengan mudah juga bisa untuk memadamkan api ya Pak Ade ya.
1: Halo, terputus ya?
0: Ya, Pak Ade bisa mendengar suara kami?
1: Ya jelas.
0: Ya, berarti diharapkan kalau terjadinya hujan ini bisa yang namanya membantu relawan untuk bisa lebih sedikit mudah untuk bisa mengatasi yang namanya api ini ya Pak Ade ya? Pak Ade?
1: Ya.
0: Iya, oke, ya. Baik.
1: Gimana?
0: Bisa mendengar suara kami Pak Ade?
1: Sangat jelas Mas Andre.
0: Oke. Baik, mungkin tadi karena kalau begitu kaitannya dengan alam tadi ya Pak Ade ya.
1: Gangguan sinyal.
0: Oke. Baik, nanti kami coba berkomunikasi kembali dengan Pak Ade pendengar untuk di pagi hari ini. Dan ini mungkin masih sedikit terkendala dengan koneksi juga untuk di pagi hari ini. Dan yang pastinya kalau tadi disampaikan bahwa dengan adanya bantuan dari alam juga tentunya gitu pendengar ya, ini diharapkan juga bisa membantu untuk tim relawan untuk bisa segera memadamkan api ya. Dan kami terhubung kembali dengan Pak Ade. Pak Ade.
2: Ya, silakan Mas Andre.
0: Iya. Tadi kaitannya dengan alam ya Pak Ade ya. Berarti ini alam juga berpengaruh besar untuk bisa membantu relawan ya Pak Ade ya. Iya. Pak Ade.
2: Ya, ya.
0: Oke. Okay. Okay, ya, Pak Ade. Pak Ade, kemudian kalau kaitannya dengan hal lainnya gitu yang diharapkan, kaitannya dengan ini Pak Ade, kalau oknum yang ditemukan atau yang ditangkap gitu nantinya, itu akan mendapatkan sanksi apa untuk padahal ini sudah digaungkan dari tahun ke tahun gitu Pak Ade ya?
1: Harus ini bagi-bagi penuh dari sini.
0: Iya. Oke, baik. Nanti kami coba berkomunikasi kembali dengan Pak Ade di pagi hari ini, pendengar. Dan ya pastinya ini kaitannya dengan hal ini, kami juga masih ingin mengetahui terkait dengan apa yang nantinya dilakukan gitu ya ketika pelaku atau oknum tersebut didapatkan gitu ya. Kaitannya dengan kebakaran hutan dan lahan ini gitu, pendengar ya. Dan tentunya jangan kemana-mana terlebih dahulu pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, di Pontianak Penyapa.

0: sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga ke lautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.
2: Baik, mendengar Pro Satu RRI Pontianak dimanapun Anda berada, kami coba terhubung kembali dengan Aibtu Ade di pagi hari ini, pendengar. Dan tentunya kita akan bahas juga terkait dengan seperti apa langkah hukum yang nantinya akan dilakukan gitu ya, terkait dengan ketika oknum yang diketahui membakar hutan dan lahan itu sendiri, dan seperti apa himbauan bagi masyarakat. Dan kita coba sapa terlebih dahulu Pak Ade. Selamat pagi Pak Ade.
3: Iya. Iya, nyambung Mas Andre.
2: Baik, Pak Ade silakan Pak Ade. Ini bagaimana langkah hukum yang terkait dengan ketika diketahui oknum yang kedapatan melakukan kebakaran hutan dan lahan ini?
3: Jadi begini Mas Andre, hukum yang akan dilakukan, kami dari Polres Kuburaya atas perintah Bapak Kapolres sudah membentuk tim gakum terkait penanggung hukum Pak Hukum. Tapi sekali lagi Mas Diko, mencari pelaku pembakaran lahan ini bukan hal yang mudah. Hukum ini melakukan kegiatannya itu di tempat-tempat yang sulit terdeteksi. Tetapi sekali lagi, ini bukan menjadi halangan, Pak. Ini dengan segala tim yang kami miliki menggunakan IT dan semuanya berusaha untuk melakukan dan mengungkap para pelaku ini. Diminta doanya, minta supportnya, dan di forum ini, di produk. Jadi ini kami mengimbau juga ada masyarakat yang memiliki informasi terkait pelaku-pelaku pembakaran lahan di hutan ini, silakan DM ke kami. Pastikan sumber itu akan kami rahasiakan untuk memberi efek jera kepada para pelaku-pelaku pembakaran lahan di hutan tersebut.
2: Baik, dan bagi masyarakat yang mengetahui, harap menghubungi pihak-pihak terkait ya Pak Ade ya.
3: Betul Mas Andri, betul Mas Andri.
2: Iya. Baik, dan kita harus bisa berantas nih Pak Ade ya, supaya dari tahun ke tahun tidak terjadi hal seperti ini ya Pak Ade ya.
3: Betul, nah gini Mas Andre, kalau boleh saya di forum ini menghimbau kepada seluruh masyarakat dari Kuburaya maupun sekitarnya, stop melakukan pembakaran. Jangan mementingkan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dengan korporasi, dan untuk merugikan kepentingan umum. Sekali lagi, jangan mengementingkan kepentingan pribadi. Kita hidup di masyarakat yang semuanya menggunakan oksigen yang sama, Mas Iko. Terus satu lagi, Mas Iko, boleh saya selipkan, kami dari Polres Kuburaya saat ini menghimbau kepada seluruh masyarakat informasi hoax ketersediaan bahan-bahannya, saya pastikan saat ini di Polres Kuburaya, wilayah Kuburaya, tidak ada gangguan supply. Semua SPBU terjamin dengan BBM-nya. Jangan mudah terprovokasi informasi itu betul. Silakan hubungi anggota-anggota kami di lapangan dari level perbin dinas dan level polsek hingga ke Polres. Pastikan bahwa jangan informasi-informasi yang tidak betul. Terima kasih Mas Andre.
2: Iya, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Ade atas kesempatan waktunya pagi hari ini. Sehat selalu dan salam untuk teman-teman yang berjibaku di lapangan Pak Ade.
3: Terima kasih Mas Andre. Terus support kami untuk melakukan keputusan-keputusan yang membantu Mas Andre.
2: Assalamualaikum. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Ade dan sehat selalu untuk teman-teman di sana. Dan itu dia pendengar informasi yang disampaikan oleh Pak Ade di pagi hari ini. Dan beliau tadi sudah disampaikan juga untuk beberapa personil yang diturunkan di sana gitu ya, dan siapa saja yang terlibat di dalamnya untuk memadamkan api. Dan sekali lagi dihimbau bagi masyarakat, tadi juga disampaikan bahwa untuk mengetahui adanya atau terkait informasi gitu ya, terkait dengan oknum pelaku gitu, segera sampaikan siapa yang di sana yang terlibat gitu ya. Dan yang pastinya informasi dari Anda dijaga kerahasiaannya tadi ya, dan tentunya ini untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan pembakaran hutan dan lahan itu sendiri pendengar. Dan tadi sudah disampaikan oleh Kasubsi Penmas Humas Polres Kuburaya ya, untuk terkait dengan kondisi subsidi bahan bakar minyak juga yang dipastikan aman untuk di wilayah Kalimantan Barat, untuk wilayah kota dan juga Kabupaten Kuburaya tentunya. Tadi sudah disampaikan bahwa jangan termakan informasi hoax ya. Dan tentunya pendengar, di pagi hari ini nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya. Ini terkait dengan api yang membara di lahan gambut. Nanti kita masih akan berkomunikasi dengan Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI wilayah Kalimantan Barat. Dan tentunya jangan kemana-mana pendengar, dan pastikan tetap bersama kami terlebih dahulu di sini di Pontianak Penyapa.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya, terima kasih ya diberi kesempatan pada pagi ini untuk bisa berbagi kondisi kebakaran lahan yang saat ini terjadi beberapa wilayah, termasuklah yang concern kita ada di Pontianak maupun Kabupaten Kubu Raya. Memang persoalan kebakaran ini apa ya berulang gitu ya, tahun menahun gitu. Ini bukan saja permasalahan apa ya permasalahan kebakaran saja, tapi persoalan kemanusiaan, lalu kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, ekonomi, bahkan depan generasi kita ya. Bahkan kalau dilihat apa yang dikatakan oleh salah satu dokter di Sudarso itu mengatakan bahwa dokter onkologi, dokter Eko mengatakan bahwa dampak terbesarnya adalah kanker paru. Ini menjadi concern kita bersama. Teman-teman di lapangan sudah berusaha semaksimal mungkin. Relawan hanya bisa mungkin yang kecil kita bisa padamkan, yang besar kita bisa minimalisir untuk di-blocking agar bisa tidak menyebar lebih luas. Tapi secara menyeluruhnya ini bukan bekerja kita harus memadamkan kebakaran lahan, tapi concernnya adalah bagaimana caranya memitigasi kebakaran lahan ini agar tidak terjadi berulang. Seperti itu.
1: Baik, tapi kalau yang dihadapi maksudnya terkait dengan masyarakat di sana, apakah sampai dengan sejauh ini sudah ada informasi terkait dengan
0: Saat ini beberapa wilayah itu terdampaknya bukan saja di lahan yang kosong, tapi di samping rumah warga, samping komplek dan lainnya. Dan kemarin kita sempat melakukan evakuasi, rupanya di dalam itu bukan saja orang tua yang ada, tapi anak-anak juga atau balita dan lainnya. Dan ini kondisinya sangat tidak memungkinkan ketika angin berada pada posisi asap menuju rumah warga. Beberapa kali kemarin malam kita juga evakuasi warga untuk kita bantu keluar dulu Pak, keluar dulu Ibu, kita tidak bisa kondisi seperti ini. Cari tempat aman keluarga, maka tinggalkan rumah, bawa yang berharganya. Maka ada beberapa kali kita evakuasi dan ini sudah berdampak pada masyarakat sekitar.
1: Baik, tapi kalau berdasarkan data di lapangan juga Pak atau Bang Asrul, ini bagaimana? Maksudnya masyarakat yang menjadi korban dari hal ini berapa banyak yang ada di daerah sana?
0: Sini.
1: Ya, Bang Asrul.
0: Ya, baik, masih nyambung ya. Ya,
1: Bang Asrul, berdasarkan data di sana, gitu ya, itu berapa banyak warga yang terdampak dari hal ini yang dievakuasi?
0: Apa bisa didengar?
1: Ya, Bang Asrul, berapa banyak gitu ya untuk warga yang terdampak di sana?
0: Saya kurang mendengar di sini.
1: Putus-putus ya Bang Asrul ya, oke baik. Nanti kita akan coba berkomunikasi kembali dengan Bang Asrul di pagi hari ini, pendengar, selaku Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kalbar. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Baik, pendengar Prosatu RRI Pontianak, kami masih membahas terkait dengan api membara di lahan gambut dan pagi hari ini masih kami coba komunikasikan bersama dengan Bang Asrul ya. Dan yang mana ini terkait dengan hal ini, beliau selaku Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kalimantan Barat. Kita coba sapa kembali, selamat pagi Bang Asrul.

0: pagi, ya ini baru dengar ya pagi.
1: Iya. Baik Bang Asrul, berdasarkan data gitu di lapangan, berapa banyak warga yang dievakuasi atau terdampak dari hal ini?
0: Ya, untuk kami saat ini sudah lebih dari 3 warga yang dievakuasi yang kondisinya memang langsung berhadapan dengan lahan yang berapi, lahan yang berasap, sehingga kita tidak menutup kemungkinan kita harus menghindari hal-hal yang mungkin jauh lebih besar, maka kita minta bantu untuk warga meninggalkan rumahnya tersebut.
1: Baik. Dan berapa besar lahan yang terbakar di sana, Bang Asrul, yang terpantau?
0: Saya tidak tahu beberapa ukuran hektarnya ya, itu mungkin ada pihak yang mungkin bisa menganalisa ya. Tetapi secara pandang mata, api yang menyebar itu kurang lebih 50 hingga 100 meter dari jarak pandang kita. Api yang mendekati rumah warga itu diperkirakan hanya 20 hingga 30 meter saja, yang membatasinya hanya jalan utama, artinya jalur rumahnya. Yeah. Artinya mereka benar-benar berhadapan, komplek itu benar-benar berhadapan dengan lahan terbakar. Itu yang menjadi menjadi kondisi yang saat ini yang kita hadapi beberapa wilayah.
1: Baik, tapi di sana masih ada warga yang tetap stay di sana gitu Bang Asrul? Atau sudah disarankan yeah, untuk dievakuasi semuanya gitu?
0: Sementara karena api mulai reda, tim juga sudah berupaya, baik BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, KPH, PMI, relawan, damkar gabungan dan lainnya, sudah memperlihatkan bahwa ada penurunan intensitas yang dulunya api menjadi asap, walaupun asapnya tidak besar, tapi ada beberapa tadi laporan kemarin masuk, terlihat asapnya mulai mengepul di wilayah tersebut. Dan warga menginfokan ke kita, ada beberapa mungkin yang belum mau pergi atau misalkan masih mengkondisikan bahwa mereka masih bisa bertahan seperti itu.
1: Baik, Bang Asrul, berapa personil yang diturunkan dari PMI untuk ikut membantu berjibaku di sana?
0: Ya, kami menurunkan beberapa tim ya. Saat ini kami menurunkan 4 tim. Yang pertama tim pemadaman kebakaran lahan. Mereka respon cepat ketika ada masuk dari call centernya seperti itu. Yang kedua, kita buatkan tim patroli drone udara. Kita melihat langsung apa yang bisa kita efektivitaskan, baik itu mendekati rumah warga atau menyebar semakin meluas atau lainnya. Kita juga buat tim evakuasi ambulans. Kita siagakan ambulans biar bisa langsung segera mengevakuasi dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang terakhir, kita juga hari ini buat tim distribusi air bersih untuk wilayah yang terdampak, bisa menggunakan air bersih ini baik itu untuk sehari-hari maupun untuk minum. Kita langsung ngambil ke wilayah pergunungan seperti itu.
1: Baik. Nah, Bang Asrul, apa kalau dari Bang Asrul dan tim gitu ya, apa langkah pertama yang bisa masyarakat lakukan seandainya ini, tapi kita berharap tidak terjadi gitu Bang Asrul ya, bukan berarti ya, antisipasi awal supaya masyarakat mungkin tidak terimbas langsung dengan asap yang terjadi di lapangan gitu Bang Asrul. Apa yang bisa dilakukan?
0: Yang pertama, saya minta bantu kepada seluruh masyarakat di Kalimantan Barat, dimanapun wilayahnya, mohon jangan membakar apapun, dimanapun, kapanpun, sekecil apapun. Itu yang pertama. Artinya ini harus kita kerjasama, bukan saja kami, bukan saja tim yang tim gabungan, tapi masyarakat juga harus memahami bahwa kita harus tidak membakar dulu, apapun itu. Yang kedua, kita minta bantu kepada masyarakat, apapun lainnya, sekarang menggunakan masker. Kondisinya sedang tidak baik-baik saja, menggunakan masker saat keluar rumah. Yang ketiga, laporkan ke call center kami atau laporkan ke Pak Babinsa, Bambin Kaptimnas dan lainnya, melihat asap sekecil apapun di lahan agar bisa diminimalisir secepat mungkin oleh tim yang gabungan. Seperti itu.
1: Iya. Tapi kalau sampai dengan sejauh ini apa kendala yang dihadapi Bang Asrul, dan diharapkan bisa dapat bantuan lebih lanjut dari pihak terkait juga mungkin?
0: Ya, karena memang ini lahan gambut ya. Jadi lahan gambut ini memiliki karakteristik yang cukup unik dan cukup sulit situ. Karena memang kalau misalnya kita lihat pandang mata udah hilang. Pandang mata asap sudah mulai hilang, tapi dalam kedalaman 50 cm, dalam 1 meter mereka masih hidup. Maka memang ini menjadi kendala besar ketika memadamkan lahan gambut. Beberapa tantangan yang harus kita hadapi adalah memang sulit dijangkau juga wilayahnya. Yeah. Jadi ketika melihat titik api dengan sumber air itu sulit dijangkau. Kita perlu kurang lebih menebar kurang lebih 300 hingga 500 meter selang. Nah, itu juga menjadi kendala antara titik api dan sumber air. Yang ketiga memang kendala terakhirnya adalah sumber airnya. Maka dari itu sumber air ini apabila pemerintah dan lainnya, parit kecil dan lainnya minta bantu untuk digali saat ini, untuk digali, untuk diperdalam dan lainnya, agar bisa sumber airnya bisa dimanfaatkan oleh tim-tim karhutla ini, seperti itu. Ini yang menjadi karakteristik yang sangat sulit, lahan gambut.
1: Baik, terakhir Bang Astrul, apa yang mau disampaikan ke pendengar kita, Bang?
0: Saya pastikan kepada masyarakat seluruhnya ya, ini bukan kerja lapangan oleh tim lapangan, ini kerja kita bersama. Seluruh masyarakat harus memahami kondisi lahan terbakar ini bukan kondisi kebakaran lahan saja, bukan kondisi terbakar saja. Ada dampak ekonomi, ada dampak kesehatan yang mungkin menjadi menjadi concern kita. Dampak kesehatan yang menjadi seriusan kita adalah kanker paru. Yeah. Maka dari itu seluruh masyarakat harus benar-benar berkolaborasi, bersinergi, memberitahu kami apabila ada kebakaran lahan, memberikan pesan kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan. Yang ketiga, seluruh sinergisitas BPBD, TNI, Polri, Damkar, Manggala Agni dan seluruhnya harus benar-benar mengkoordinasikan satu pintu untuk bisa kita bersama-sama memadamkan kebakaran lahan, seperti itu.
1: Baik, Bang Asrul, sekali lagi terima kasih banyak Bang Asrul. Dan
0: terima kasih, ya.
1: Sampaikan juga terima kasih kami kepada tim yang ada di sana yang sedang berjibaku.
0: Terima kasih. Baik. Siap saya sampaikan.
1: Sehat selalu Bang Astrul.
0: Ya.
1: Baik. Dan tentunya pendengar, itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kalimantan Barat. Dan sekali lagi terima kasih untuk Bang Astrul dan juga tim yang bekerja di lapangan. Sehat selalu untuk rekan-rekan yang ada di sana semuanya. Dan tentunya kita berharap supaya hal ini gitu pendengar ya tidak terjadi lagi di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, nanti mungkin segera bisa Anda sampaikan informasinya jika Anda mengetahuinya gitu pendengar ya. Dan tadi juga sudah dipastikan bahwa informasi yang Anda sampaikan tentunya aman dan dijaga kerahasiaannya. Dan pendengar, tentunya ini kita harus jaga bersama untuk wilayah Kalimantan Barat dan juga sekitarnya terkait dengan api yang membara di lahan gambut. Dan tentunya pendengar, nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya untuk ruang dengar Anda. Pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, di Pontianak Penyapa.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tari, penyiar Anda. Di kesempatan kali ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan rangkaian acara berikutnya, yakni moderasi beragama. Bagaimana moderasi beragama perspektif rahmatan lil alamin. Kami akan hadirkan untuk Anda bersama narasumber kita Haji Muhammad Nur Sahid SAG, Sekretaris FKUB Kalbar. Dan tentunya kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Budiman Tahir di pagi ini di rangka acara Moderasi Beragama edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Dan alhamdulillah kita tentunya pagi ini bersama Sekretaris FKUP Kalbar Bapak Haji Muhammad Nur Said SHG. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Said.
1: Waalaikumsalam berkatuh.
0: Gimana kabarnya Pak Nur Said?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dan mendengar kita membahas Moderasi Beragama Perspektif Rahmatan Lil Alamin pada pagi ini. Dan mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin Pak Nur Said bisa menjelaskan kepada kami terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan moderasi beragama dalam perspektif rahmatan lil alamin ini. Pak Nur Said, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wite Tung Tien, Salam Kebajikan, Adil Kak Talino, Bak Curabin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata.
0: Harus.
1: Para pemirsa yang berbahagia, kembali kita berjumpa di RRI Pontianak. Kali ini kita akan bersama-sama membahas terkait dengan moderasi beragama perspektif rahmatan lil alamin. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu apa sih yang disebut ataupun dinamakan moderasi beragama. Karena banyak juga yang salah persepsi sebagian saudara-saudara kita yang di luaran sana bahwa wong agama sudah baku, agama sudah betul, kenapa harus dimoderasi, kenapa harus di apa namanya otak-atik dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita sama-sama pahamkan terlebih dahulu terkait dengan moderasi beragama. Kita tahu bahwa moderasi beragama itu berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio ataupun moderatio, yang berarti adalah jalan tengah. Nah, tidak berlebihan dan tidak berkekurangan. Nah, kalau kita tengok di bahasa agamanya atau di bahasa Arab itu yang dikenal dengan istilah wasatiyah, yang berarti di sana ada keadilan, ada keseimbangan, proporsional, kemudian tidak ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri ataupun tidak berlebihan. Nah, tetapi secara istilah itu moderasi beragama adalah cara pandang kita atau sikap dan praktik beragama yang mengambil jalan tengah, menghindari dari sikap ekstrim, kemudian menghormati perbedaan, serta tetap teguh menjalankan ajaran agamanya tanpa merendahkan keyakinan orang lain. Nah, ini yang penting di sana. Dan bahwa moderasi beragama itu bukan memoderasi agama, yang kita tadi sampaikan bahwa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang salah memahaminya. Tetapi memoderasi cara manusia ataupun cara kita memahami dan mengamalkan ajaran agama. Nah, itu yang terpenting. Nah, jadi bukan agama ini sudah baku di model-model dan sebagainya, itu yang tidak kita maksudkan di situ. Nah, oleh karenanya bahwa kita ini kan umat yang tengah-tengah atau wasatiyah tadi itu yang kita sebut. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disampaikan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang wasaton. Artinya umat yang pertengahan, yang tengah-tengah, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Nah, itu harapan kita seperti itu. Apa maksudnya? Bahwa di sana ada bermakna bahwa umat Islam diperintahkan menjadi umat yang adil, seimbang, menjadi teladan bagi yang lainnya, membawa solusi bagi kehidupan, tidak memandang apakah itu agamanya, sukunya, ras dan sebagainya. Kita tengah-tengah. Nah, satu contoh misalkan, ketika kita menolong seseorang, tidak harus kita tengok dulu, oh ini agamanya Islam, kita tolong. Ketika ditengok, oh bukan agama Islam, nah, kita tidak jadi tolong. Nah, itu seperti itu salah satu yang mudah kita untuk mencernanya. Saya pikir sementara itu, Bang.
0: Oke. Lalu kalau kita bicara isu moderasi begitu, Pak Nur, kira-kira kita bicara Kalimantan Barat lah lingkupnya yang memiliki keberagaman suku dan agama. Kenapa moderasi beragama menjadi isu penting begitu?
1: Oh iya, kalau ini tidak hanya skop Kalimantan Barat saja, tapi moderasi beragama ini skopnya ya kalau bisa seluruh Indonesia, lebih umum adalah seluruh dunia. Artinya bahwa kita itu moderasi beragama tidak hanya cukup di satu lokasi, satu titik, satu daerah dan sebagainya, tapi untuk menyeluruh. Nah, maka itulah kita bahas hari ini tentang moderasi beragama versi rahmatan lil alamin. Artinya untuk kesemuanya, tidak di Kalimantan Barat saja. Nah, kita berharap di Kalimantan Barat ini lebih dari yang lainnya. Karena kita alhamdulillah kalau di versi setara institut ada kota namanya kota tertoleran seperti di Singkawang, kemudian FKUB Kalimantan Barat ada beberapa kali menjadi Harmony Award ataupun mendapatkan Harmony Award dari pemerintah setara internasional kan begitu. Artinya bahwa kita berharap di Kalimantan Barat tetap kondusif, rukun dan lain sebagainya, ya, saling kenal mengenal satu dengan yang lain, tidak membedakan suku, agama, ras dan lain sebagainya, karena itu juga perintah dari Al-Qur'an kan begitu. Nah, perintah dari Al-Qur'an agar kita satu dengan yang lain itu saling ta'aruf, saling kenal mengenal. Artinya ya disitulah makna moderasi terwujud di sana. Kata Allah, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arofu. Nah, di situ itulah. Jadi tidak membedakan nas di sini, anas ini manusia ini tidak apakah itu khusus muslim saja? Oh, tidak. Tapi semuanya ada di sana. Apakah itu muslim, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu sekaligus atau ada kepercayaan dan lain sebagainya, sama-sama kita untuk saling kenal mengenal, saling ta'aruf, saling bahu-membahu dan lain sebagainya. Ini harapan kita seperti itu.
0: Begitu, siap. Pak Nur, kalau kita kaitkan dengan perbedaan keyakinan dan juga kehidupan berdampingan dengan pemeluk agama lain begitu, bagaimana Islam memandang ini begitu?
1: Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa Islam tidak memandang satu agama dengan agama yang lain kalau menurut konsep Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dalam surat Al-Hujurat ayat 13 tadi itu bahwa kita harus satu dengan yang lain lita'arofu, untuk saling kenal mengenal, berinteraksi sosial, saling berhubungan, saling untuk bersilaturahmi. Nah, ini kalau memang itu sudah kita terapkan sesuai dengan konsep Al-Qur'an, saya yakin aman, kita tidak ada masalah di kemudian hari ataupun yang akan datang dan sebagainya, karena kita sudah saling memahami antara satu dengan yang lain di antara kita, bahwa kita tidak boleh saling bermusuhan, di antara kita tidak boleh saling berkelahi, bertengkar dan sebagainya, apalagi kaitannya dengan masalah agama. Kalau masalah agama kan itu hak asasi masing-masing di antara kita, ya, maka di sana itu konsepnya adalah lakum dinukum waliyadin. Ketika kita menjalankan ajaran agama dan lain sebagainya, itu masing-masing diri kita. Tetapi ketika berinteraksi sosial sesama makhluk Tuhan, sesama orang yang beragama, tidak harus membedakan agama A, B, C dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus kita rajut, inilah yang harus kita jalin. Maka di situ konsep rahmatan lil alamin ini di sana tampil. Artinya bahwa kita tidak memilih dan memilah siapapun dia. Yang penting tidak menyalahi konsep dari agama kita masing-masing. Ayo kita rajut kebersamaan, artinya kita rajut kerukunan, perdamaian dan lain sebagainya. Itu seperti itu harapannya.
0: Oke. Ada juga sikap yang moderat dengan sikap liberal gitu, atau juga ekstrem begitu, Pak Nur, ya. Kira-kira perbedaannya apa sih, Pak Nur? Mungkin bisa dijelaskan kepada kami biar kami lebih paham juga mungkin.
1: Oh iya, memang banyak ya yang sekarang ini kita lihat, ada kita sebut ekstrem kanan, ekstrem kiri, ya, ada yang liberal, ada yang moderat, ada yang ekstrem dan lain sebagainya kan begitu. Nah, ini memang ada yang seperti itu dan memang kita harus hindari intoleran satu dengan yang lain, ya kan. Nah, itu harus kita hindari. Nah, kemudian ekstrem sih boleh, tetapi terlalu ekstrim sehingga mengesampingkan orang lain, sehingga apalagi sebagai kaum takfiri, ya, mengkafirkan saudara kita yang lain, dianggap mereka itu kafir, tidak beriman dan lain sebagainya. Nah, itu yang tidak dibenarkan dalam konsep ini kan begitu. Nah, kemudian ada yang liberal, itu kan keras dan lain sebagainya, itu kan menurut dia dialah yang paling benar. Nah, itu tidak kita inginkan sikap-sikap seperti itu. Nah, tapi maka kita mengambil jalan tengah yang tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri, tetapi kita berada di tengah-tengah. Kalau semuanya mengambil konsep yang seperti itu, insya Allah satu dengan yang lain tidak ada ketersinggungan, satu dengan yang lain tidak ada merasa dirugikan, satu dengan yang lain tidak merasa bahwa oh itu paling benar, ini salah dan sebagainya. Karena apa? Konsepnya kita adalah kebersamaan dan berada di tengah-tengah tadi itu. Ini harapan kita seperti itu. Maka hal-hal yang seperti tadi kita sebutkan, ada intoleran, ada kemudian ekstrim, ya, radikal, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita hindarkan dan perlu juga kita waspadai. Lah, bagaimana untuk menarik mereka agar kita mau menuju konsep yang wasatiyah, yang di tengah-tengah tadi itu, tidak memihak kesana kemari dan sebagainya, dalam kaitannya untuk berinteraksi sosial satu dengan yang lainnya. Ya, ayo sama-sama, ya, li ta'arufu itu kita kedepankan, saling kenal, saling menghormati, ya, satu dengan yang lain. Nah, saya pikir itulah yang menjadi salah satu konsep kita agar kita bisa bersama-sama merajut perdamaian dan kesatuan di sana.
0: Bisa kita lihat secara kasat mata tidak terkait dengan perbedaan tadi ekstrim, radikal dan lain sebagainya ini, Pak Nur?
1: Bisa.
0: Dengan mungkin dengan sikap mereka begitu,
1: iya, ya? Iya, kisah misalkan sikap yang frontal, ya, yang ekstrim, yang radikal. Nah, salah satunya tadi itu mengkafirkan satu pemahaman yang tidak sepaham dengan dia. Wah, itu salah, kafir itu tidak benar dan sebagainya. Ini bisa kita lihat. Nah, bagaimana kita mensikapinya itu? Nah, kalau memang ada orang yang seperti itu, ya sudahlah. Ketika kita mau diingatkan, ya syukur. Misalkan tidak mau diingatkan, ya sudah, biarkan saja. Nah, kan begitu. Nah, itu bisa kita lihat dengan mata kasar kita, itu bisa kita lihat di situ itu.
0: Lalu sejauh mana nilai rahmatan lil alamin ini dapat kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita nih, Pak Nur?
1: Oh iya, sebetulnya bisa kita terapkan, ya. Karena konsep rahmatan lil alamin itu, Islam sebagai agama yang membawa kasih sayang, kedamaian, ya kan, keadilan, kemaslahatan dan perlindungan bagi seluruh alam semesta. Alam semesta ini tidak hanya manusia saja, tetapi ada juga manusia, binatang, atau hewan, atau tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita terapkan di sana. Nah, jadi bukan hanya kepada umat Islam saja konsep rahmatan lil alamin ini, tetapi juga kepada manusia yang berbeda agama, ya, kemudian lingkungan hidup, nah, kemudian seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Itu bisa kita terapkan konsep ini kepada semua makhluk yang ada di maya pada ini. Nah, inilah yang harapan kita, bahwa konsep wasatiyah, konsep moderasi beragama, konsep pilih tengah-tengah, tidak keberpihakan ekstrim kanan ekstrim kiri, ini yang harus kita kedepankan. Agama apapun, tidak hanya Islam saja, saya pikir semuanya menginginkan kedamaian. Saya pikir menginginkan persatuan dan kesatuan, keramahan kita semuanya, saling hormat menghormati, menjauhi sikap intoleran dan lain sebagainya. Saya pikir semuanya menginginkan seperti itu. Keamanan ini, kenyamanan ini perlu kita terapkan untuk kebersamaan, bukan untuk salah satu kelompok ataupun golongan. Nah, saya pikir itu yang harus kita kedepankan. Dan yang jelas, rahmatan lil alamin ini tidak akan terwujud tanpa sikap moderasi kita atau moderat kita, ya, menjadi jalan agar ajaran Islam atau agama-agama yang lain benar-benar menghadirkan tali kasih sayang, kemudian keadilan, persaudaraan, perdamaian, untuk kemajuan peradaban. Ini harapannya ke sana.
0: Oke, siap. Pak Nur, kita break dulu ya sejenak. Siap. Dan pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Moderasi Beragama. Kami akan kembali untuk Anda beberapa saat lagi. Dan tentunya pastikan terus bersama kami di Prog 1 RRI Pontianak.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana
3: yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah, Mar, aku krungu wasalamu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nanya lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
12: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
13: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
12: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di rangkaian acara Moderasi Beragama, masih bersama Haji Muhammad Nur Said SHG dari Sekretaris FKUB Kalimantan Barat, dan kita masih membahas Moderasi Beragama perspektif rahmatan lil alamin. Pak Nur, kalau kita berbicara di ruang lingkup FKUB begitu, lalu seperti apa sih Pak Nur, kalau kita berbicara di ruang lingkup FKUB begitu, lalu seperti apa sih Pak Nur, kalau kita berbicara di ruang lingkup FKUB begitu, lalu seperti apa sih Pak Nur, kalau kita berbicara di ruang lingkup FKUB begitu, lalu seperti apa sih?
1: Terima kasih, masih bersama di FM 97,4 MHz.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: banyak banget barang diskonnya. Kayaknya aku mau borong deh semuanya.
1: Kamu yakin barang-barang itu kamu butuhin? Mentang-mentang ada diskon besar.
0: Iya juga sih. Tapi kan ini mumpung murah, siapa tahu kan kepake.
1: Heh, jadi konsumen itu harus bijak. Sebelum belanja, pikirin dulu beneran butuh atau cuma kepengen. Jangan lupa, cek juga kualitas barangnya biar nanti kamu gak rugi.
0: Iya juga ya. Kalau belanja sembarangan, nanti malah jadi numpuk barang gak kepake di rumah.
1: Nah, jadi konsumen itu gak cuma soal ngirit uang, tapi juga cara kita ngelola barang dan menjaga lingkungan.
0: Oke, siap. Mulai sekarang aku lebih mikir sebelum belanja. Terima kasih ya.
2: Yuk, kita jadi konsumen cerdas.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas. RRI Pro 1 Sambas.

0: mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama kita wujudkan generasi yang cerdas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.

Makan bukanlah hanya sekedar kenyang saja, tetapi kebutuhan gizi harian mesti terpenuhi. Makanan yang sehat itu sangatlah mudah. Berikut adalah porsi gizi seimbang untuk sekali makan. Pertama-tama, isilah 2/3 bagian makanan pokok atau karbohidrat sebagai sumber tenaga utama, yaitu 150 gram nasi. Setelah itu, isi 1/3 bagian lagi dengan lauk pauk yang merupakan sumber protein, baik hewani maupun nabati, seperti ikan, daging, telur, tahu dan tempe maupun kacang-kacangan. Terakhir, jangan lupa 1/3 buah. Lebih mudah, makanlah buah-buahan yang lokal. Apa yang Anda makan berperan penting dalam menunjang kesehatan. Jangan asal makan, marilah lebih bijak mengisi piring makan demi terpenuhinya gizi yang seimbang. Radio.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami segera menuju ke Pograma 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pograma 3. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zeh.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu

Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Simo has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Clavery Nongno, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chan, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan dan menjur, sudah dilakukan, bisa dicur. Apakah Sardi Was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI,

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, awal skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan kita menyayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah saya bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang tidak kelas di dalam lapangan. Jadi musim sudah masih juga beberapa.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Dan bahkan untuk persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ, karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu seperti itu. Jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya, dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Timnas Sektor Salto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Sektor Salto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PP yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFM, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kan mimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Nah, tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami perbaiki. Tentu kami terus bestiar, bestriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara, CV Cup 2026, leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas, Ridel Toiran, mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik atlet sudah cukup. Ini perlu kita libur di mana sementara. Perlu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada pemulis buat seleksi dulu, kita langsung dipaksa dia. Nanti pasti surprise karena kita mau di rumah posisi, mau coba avoid offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Robot itu sebenarnya sosok saya diperlukan ya Mas Sen, tapi kan di satu sisi udah mengundurkan diri ya, jadi ya optimis aja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang jadi ya, tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Chris Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolah, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan dan betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Oi, ngapa kau tangki semalamun?
3: Aduh nahe, aku tuh beras nak keraji ke Malai. Tapi be, dengar-dengar orang medahkan urusannya be payah.
2: Payah apa be? Ikut aku jok yo, lewat jalan belakang. Tak anjari be paspor ya be.
3: Tapi, pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
2: Usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
3: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
2: Iya dah nasib uang iya lah. Aku janji, kupastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
3: Janji senang ude diucapkan. Aku milih urusan jambat tol jelah, biar lambat asal selamat.
4: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.
0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia.

0: masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz. Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas setelah dinamika olahraga kami perdengarkan untuk Anda. Dan ya, kita juga menjelang kumandang azan zuhur untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya nanti di jam 11:53 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya kita akan dengarkan koleksi kami terlebih dahulu, lagu-lagu religi untuk Anda. Tetap bersama di RRI.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ara'aita alladhi yukadzibu biddin.
0: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
1: Fadzalika alladhi yad'ul yatim.
0: Maka itulah orang yang menghardik anak yatim.
1: Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
0: Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.
1: Fawailul lil musallin.
0: Maka celakalah orang yang sholat.
1: Alladzina hum 'an salatihim sahun.
0: Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya.
1: Alladzina hum yura'un.
0: Yang berbuat riya.
1: Wa yamna'un al-ma'un.
0: Dan enggan memberikan bantuan.

0: 107,4 MHz.
1: Eh, kalah aja lah ngerjakan tugas teh. Ya masih lama juga ngumpulkannya. Guring lo lah.
2: Ya Allah mi, tangkis anak tidur tolen juga. Telak kak ke belum tugasmu ya?
1: Belum lah, suki-suk aja weh ngerjakannya. Santai-santai weh.
2: Ya Allah besti, bila lah baru lakak tugas ya? Ah, iyalah ya, tekalak, kalak, tesok, isuk. Ujungannya sih yang belakaan.
1: Sabar be sabar, tangkis anak ngerepek tolen juga kau teh.
2: Bukan repek, itu kan demi kebaikanmu juga. Waktu ya dan bisa nak kita ulang. Usah nak kau habiskan waktumu untuk kan hal-hal yang dan bapak edah.
1: Oh iya, betul juga jumu ya. Kak itu aku dan agil lah nak gaya. Aku nak berusaha ngerjakan apapun iya secepat mungkin.
2: Ah, gaya lah orang isuk-isuk eh. Untuk itu, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin, karena waktu akan terus berjalan. Belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikan yang terbaik untuk hari ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.
3: Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.
4: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
5: Halo, Assalamualaikum. Kak, ada apa?
6: Waalaikumsalam. Dek, tolong bawakan barang kakak ketinggalan di atas meja kamar kakak. Cepat sikit nih, sana lah tak gila.
5: Iya kak, adik antarkan nih, itu udah nak OTW.
6: Eh, hati-hati bermotor ya, sana ngebut.
5: Iya. Aduh, lampu merah lagi eh. Bisa terlambat tuh ngantarkan barangnya. Eh, terobos aja lah biar cepat.
7: Ya Allah, biar iye lajunya bawa motor dan lalu mikirkannya wewe pakai melanggar lampu merah lagi. Udah jelas-jelas lampu merah tanda berhenti, tapi masih jadi terobos. Nggak ngerti biar gini.
8: Patuhilah rambu lalu lintas. Melanggar bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi bisa mencelakakan orang lain. Pesan ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
9: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
10: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
9: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Baik, selamat siang bagi seluruh para pendengar kita dimanapun para pendengar berada yang saat itu mungkin menikmati masih istirahatnya ataupun masih sibuk dengan pekerjaannya. Tapi sejenak pendengar ya, kita bersantai ya dengan nuansa lagu-lagu daerah Sambas, termasuk baru aja kita dengarkan lagu dari Rima Arianti dengan judul Umma, pendengar ya. Nah, kalau dari sosok Umma ini memang dah segalanya be pendengar ya bagi kehidupan kita. Nah, tidak terkuat kecuali ya secara lisan ataupun juga secara pion ya, atau bisa dikatakan ya ibulah gitu ya dari segala kegiatan gitu ya pendengar ya, termasuklah Sambas ya udah jadi bagian dari umat kita gitu ya, nggak sih pendengar ya. Nah, di sini berbagai banyak macam tempat yang menjadi rasa kerinduan kita ya terhadap sosok Umma pendengar yang ada di Kabupaten Sambas pendengar ya. Dan ya kalau beranjak kita ke salah satu daerah di Kalimantan Barat, di Sambas khususnya daerah kita ya pendengar ya, yang menyimpan begitu banyak kerinduan di dalamnya. Apalagi kalau misalnya kita ya ada yang melancong ataupun lagi di antaranya yang dalam perantauan gitu pendengar ya, pasti ada salunya gitu pendengar dengan daerah Sambasnya. Asaluk gedanian tapi ya tapi ya jelas lah ya, karena ya itu juga tempat kelahiran kita bersama gitu pendengar ya. Tidak juga yang memang lahir dan tinggal di Sambas ini ya pendengar ya, tapi ada yang bekerja, ada juga di Sambas ini sebagai tempat persinggahan, ada juga memang sebagai pengen minatnya itu ke tempat-tempat destinasi wisata. Nah, ini ngomong-ngomong tempat destinasi wisata alam yang ada di Kabupaten Sambas itu sering banget kita dengarkan lah pendengar ya, daerah Temajuk pendengar ya. Termajuk ya dah jadi ada punya julukan istimewanya pendengar ya, surga di Ekok Borneo. Wah, saking dah surga sampai indah pendengar ya, sebagus apa sih Temajuk ya. Jadi Temajuk sebetulnya ya pendengar adalah sebuah desa yang memang terletak di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas, yaitu Kecamatan Paluh. Nah, jadi desa Temajuk ya ada di ujung utara Pulau Kalimantan yang memang berbatasan secara langsung dengan Malaysia, Teluk Melano, Sarawak, pendengar. Nah, kalau dari gambarannya pendengar ya, yang menjadi daya tarik ataupun potensi dan keunikan dari Temajuk ya, yang pertama pantainya. Nah, ya kerap ya disinggung-singgung tentang pantai Temajuk yang banyak pendengar ya. Apalagi ada di antaranya garis pantainya ya yang memanjang dengan pasir putih yang halus, kemudian air lautnya yang adalah waktu-waktunya jernih gitu pendengar ya. Dan ada juga batu granit yang cukup eksotis lah katanya di beberapa titik, terutama di pantai Batu Nenek. Ah, di sini cukup aning juga, apa deh, jernih lah gitu airnya pendengar ya. Kemudian ke andalan yang lain sebagai tempat konservasi penyu ya, dan sudah pernah melihat penyu ya pendengar ya, langsung aja pagi ke sinunnya Temajuk, tepatnya ada di pantai Tanjung Ngapi. Nah, kawasan pesisir yang memang jadi salah satu habitat alaminya pendaratan para penyu pendengar ya, terutama penyu hijau dan penyu sisik untuk bertelur. Nah, fenomena alam inilah yang ternyata jadi daya tarik tersendiri ya, baik ekowisata ataupun sarana edukasi di lingkungan yang cukup populer. Nah, apa lagi yang bagus di sini ya? Sunsetnya pendengar, ataupun pemandangan matahari terbenam. Karena kalau di daerah pantai itu kan bakalan kelihatan jelas kan pendengar ya, apalagi ya menghadap langsung ke Laut Natuna atau Laut Cina Selatan yang kerap disabut-sabut pendengar ya. Pantai di Temajuk ya banyak di antaranya menyuguhkan panorama sunset yang cukup memukau sekali pendengar ya, tanpa ada yang terhalang landscape yang lain. Jadi akan bakalan jelas menatinya pendengar, imun si anawannya juga pendengar. Tapi baguslah gitu ya untuk dinikmati suara suasana dari
sunset ataupun juga matahari terbenamnya, pendengar. Nah, APG yang ada di sini karena daerahnya perbatasan, pendengar ya. Jelas dan majuk ya, berbatasan langsung dengan tadi Teluk Melanu Sarawak. Jadi wisatawan entah yang mancanegara pun diantaranya ataupun masyarakat lokal seringkali memanfaatkan sebagai momen untuk berfoto-foto. Nah, ada di Tugu ataupun batas negara ya, gerbang Indonesia Malaysia. Nah, dulunya pendengar, zaman kayak Ica lah dulu waktu gigi kecil ya pendengar ya, memang dah payah di aksesnya dulu, jalannya naik turun ya, masih bebatu-batu. Mungkin nih, wah mulus, alhamdulillah pendengar ya, ada pembukaan jalan ya, perbatasan dan akses jembatan, sehingga waktu tempuh dari pusat kabupaten Sambas pun makin cepat pendengar ya, atau istilahnya mudah lah diakses, baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ya. Kemudian di Sinun, nah itu cocok tuh menjadi favorit wisatawan ya. Di Sinun ya, banyak penginapan atau homestay-nya. Konsepnya pun ada unik-unik. Nah, yang terkenal ya rumah tebalik pendengar ya. Nah, kalau gini mendateknya agak gimana ya? Mungkin perlu perawatan khusus kayaknya ya. Tapi ya adalah penginapan rumah tebalik di sini pendengar. Ada juga villa tepi pantai. Nah, di sini udah banyak lalu pendengar ya, area-area penginapan ataupun bagi yang mau camping-camping aja. Nah, di sini biasanya udah ada disediakan bahkan dengan alat-alat campingnya untuk menikmati suasana baik pagi, siang, sore, malam dari pesisirnya pendengar ya. Kemudian di sini ada juga hasil olahan lautnya ataupun persiputan yang cukup segar ya, yang memang di kail ya, ataupun dijali oleh nelayan lokal ya yang ada di Sinun. Dan yang paling menarik memang lebih ke pelepasan tukik. Nah, iya sih sadam memang ayak anak penyunya lah pendengar ya. Dan iya biasanya ada proses penangkaran penyu di musim-musim tertentu ge pendengar ya. Kalau beruntung ya bisa secara langsung lah memanfaatkan ataupun menjadi momen untuk melepaskan si tukik itu tadi ataupun sekedar foto-foto aja. Tapi ya seneng sih ya sekali-sekali ke Sinun pendengar ya. Enggak aja dah 2-3 kali dah kali di Sinun pendengar. Alhamdulillah dari yang dulu jalannya sampai ke jahat sampai ke sekarang dah bagus pendengar ya. Ya deh, menjadi bagian dari diri kita juga bersama pendengar ya, sebagai masyarakat lokal ataupun para pengunjung yang lain, agar tetap menjaga kebersihan pantai-pantai yang ada ya, ataupun juga ya tetap menjaga kelestarian yang ada lagi-lagi untuk kita nih mati di waktu-waktu yang akan mendatang ya. Nah, pastinya kita masih mau dong ya melihat pelep ataupun para penyu ya, yang juga sebagai tempat penangkaran di sana gitu pendengar ya. Panyuk betalu, panyuk beranang, panyuk diantaranya bahagia pendengar ya, dilepaskan ke lautan luas yang ada di Kabupaten Sambas. Oke dah ya, mudah-mudahan menambah kecintaan kita terhadap daerah kita di Kabupaten Sambas itu. Mungkin ada planning kedepannya atau rencana kedepannya untuk di malam ataupun menikmati suasana pantai dan lain sebagainya di Desa Temajuk. Mudah-mudahan ya makin bagus nanti infrastrukturnya ya, jalannya mungkin lebih diperluas, dimuluskan lagi gitu pendengar ya, sehingga banyak diantaranya menarik minat dan mungkin menambah pendapatannya bagi para pengusaha UMKM yang ada di sana. Oke dah pendengar ya, langsung aja kita dengarkan lagu yang lainnya untuk para pendengar, pastinya tetap bersama ya di RRI Sambas.

Oke, pendengar, lagu dari Rika Anjani tadi ya, Pilo dan Salu, menghantarkan kita ke Warta Berita RRI Bersatu Pontianak. Untuk Anda, selamat mendengarkan.

0: Peristiwa kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Risantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang.
4: Sari Berita Penting.
5: Gubernur Kalimantan Barat tidak lanjuti keluhan sopir susahnya mendapatkan BBM bersubsidi.
6: SPJ tidak boleh menjual harga minyak subsidi di atas harga head yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
5: Satgas Pangan monitoring ketersediaan stok bahan pokok.
7: Barang-barangnya tersedia dan distribusinya dengan
3: itulah di antara topik berita yang akan kami ketengahkan untuk Anda siang ini, Selasa 28 Juli 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Gubernur Kalimantan Barat Ria Nur Samarinda lanjuti keluhan asosiasi sopir terkait penyaluran BBM bersubsidi. Hasil pertemuan dengan Pertamina dan aparat penegak hukum pemerintah Provinsi Kalbar akan memperkuat pengawasan terhadap penjualan BBM subsidi di SPBU, termasuk menindaklanjuti praktik penyalahgunaan barcode dan penjualan di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah. Kita simak laporan selengkapnya.
8: Keluhan terkait penyaluran BBM subsidi disampaikan Asosiasi Sopir Kalimantan Barat dalam pertemuan bersama Gubernur Kalbar, Pertamina, Dinas Perhubungan, serta aparat penegak hukum. Sejumlah persoalan menjadi perhatian, diantaranya dugaan penjualan BBM subsidi di SPBU dengan harga di atas harga eceran yang ditetapkan pemerintah, serta penyalahgunaan barcode yang digunakan berulang kali. Gubernur Ria Nursan menyebut pemerintah Provinsi Kalbar akan berkoordinasi dengan Pertamina, Hiswana Migas, Dinas Perhubungan, serta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.
9: Nah, ternyata apa yang mereka sampaikan keluhan itu, ya, pertama masalah harga di atas head di SPBU yang dijual SPBU, nah ini sudah melanggar aturan, ya. SPBU tidak boleh menjual harga minyak subsidi di atas harga head yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Itu. Nah, dan ini terjadi katanya, dan juga dilakukan ya oleh SPBU yang oknum-oknum SPBU. Ya. Nah, kemudian juga tadi juga ada juga permasalahan pelansir, nah, pelansir yang menggunakan barcode berkali-kali, misalnya barcode-nya tuh mungkin barcode teman di scan ya, nah kemudian dibawa lagi di situ, nah sehingga pada saat teman itu ingin mengisi minyak, ternyata dia udah mengisi katanya itu.
8: Nursan menambahkan pengawasan dan penegakan hukum akan dilakukan untuk memastikan BBM subsidi disalurkan kepada masyarakat yang berhak, termasuk para pengguna solar subsidi dari kalangan sopir. Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Kalimantan Barat Widi Tri Adi Hidayat menegaskan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi terus dilakukan dengan memanfaatkan sistem digitalisasi dan berkoordinasi bersama pemerintah daerah serta aparat penegak hukum.
10: Ranah kami ada di ranah operasional dan administrasi. Kami sudah mempunyai beberapa tools seperti subsidi tepat dan digitalisasi, itu yang kita terus lakukan evaluasi terkait penyaluran BBM subsidi khususnya. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh baik itu operator atau SPBU, itu juga kita selalu tindak tegas. Nah, untuk pengawasan kita juga berkoordinasi dengan Pemda, baik itu provinsi ataupun di kabupaten kota, dan beserta dengan aparat penegak hukum untuk kita sama-sama melakukan pengawasan dalam penyaluran BBM subsidi ini.
8: Sementara itu, perwakilan Asosiasi Sopir Truk Kalimantan Barat, Ali, menyambut baik hasil pertemuan tersebut. Para sopir kini menunggu implementasi keputusan di lapangan. Mereka berharap pengawasan dan penegakan hukum benar-benar memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan BBM subsidi.
4: Keputusan hari ini tinggal kita real pelaksanaan di lapangan saja. Dan kami menginginkan apa yang menjadi keputusan dari Pemda, baik pun Pertamina ataupun dari aparat penegak hukum, itu betul-betul murni keterpihakannya kepada pengguna yang layak mendapatkan hak-hak mereka sebagai pengguna solar subsidi.
8: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen melanjutkan koordinasi dengan pihak terkait agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Wilhelmus melaporkan.
3: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat memberikan deadline sampai hari Sabtu kepada PKL yang masih berjualan di tepi parit depan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Jalan Parit Haji Muksin 2 untuk membongkar lapak dagangannya. Kita simak laporannya.
11: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Kuburaya terus melakukan penertiban kepada PKL di sekitar parit komplek Megamas depan STAKN Jalan Parit Haji Muksin 2 yang sampai saat ini masih belum membongkar lapak dagangannya. PLH Kasatpol PP Muhammad Yasir mengatakan pihaknya kembali melakukan patroli terhadap PKL di Jalan Parit Haji Husin 2 yang belum melakukan pembongkaran secara mandiri lapaknya. Menurutnya, mayoritas para PKL ini tidak keberatan membongkar lapak dagangannya, namun PKL ini meminta waktu agar mereka bisa membongkar sendiri lapaknya. Sekretaris Satpol PP Kabupaten Kuburaya ini mengharapkan kepada PKL yang berada di atas parit untuk tertib dalam berjualan dan segera membongkar lapaknya. Langkah ini sesuai dengan Perda nomor 17 tahun 2023 tentang ketertiban umum dan juga selain itu penertiban ini juga sebagai langkah mengembalikan fungsi parit.
12: Jadi intinya pada hari ini kita lanjutkan penertiban di wilayah Parit Muksin. Intinya memang ada permintaan dari masyarakat hari Rabu dan hari Sabtu dibongkar secara mandiri. Nah, jadi nanti kita tetap monitor di lapangan, kita lihat dulu hari Rabunya. Kalau memang di hari Rabu itu kita sosialisasikan, kita himbau kepada masyarakat, khususnya pedagang tersebut, kalau memang bisa kita hari Rabu itu kita sekalian, ya kita sekalian. Kalau enggak, ya udah tadi.
11: Satu di antara PKL di depan komplek Megamas, Marham, meminta waktu sampai hari Rabu untuk bisa membongkar sendiri lapaknya. Marham tidak keberatan adanya pembongkaran lapak PKL yang berada di atas parit termasuk juga lapaknya.
13: Bagus Pak, karena biar enggak semak jalan kan, enggak ganggu jalan orang lewat kan. Nanti kalau kita masih di jalan terus ada kecelakaan, kita juga yang salah.
14: Udah berapa lama Bang jualan di sini?
13: Saya mungkin adalah kalau 4 tahun Bang.
14: Sini?
13: Ya.
14: Mungkin setelah ini dibongkar, Abang mau jualan di mana lagi nih?
13: Di situ Pak. Ada tempatnya Pak.
14: Udah diizin dari PRT?
13: Udah izin Pak. Udah izin semua.
11: Nah. Marham menilai penertiban PKL yang berada di atas parit sangat baik bagi lingkungan di STKN karena meminimalisir terjadinya kecelakaan dan juga kemacetan. Selain itu, fungsi parit juga bisa maksimal sehingga tidak ada lagi sampah yang menumpuk di parit yang berdampak penyumbatan saluran parit. Selain di depan STKN, Satpol PP Kuburaya juga melakukan penertiban PKL di atas parit di sepanjang Jalan Parit Haji Muksin 2. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kota Pontianak memastikan ketersediaan stok dalam kondisi aman, begitu juga dengan distribusi berjalan lancar. Hal ini dilakukan setelah monitoring ketersediaan stok pangan di sejumlah titik pasar tradisional maupun gudang. Dan berikut laporannya.
11: Monitoring yang dilakukan oleh tim Satgas Ketahanan Pangan Kota Pontianak menyasar pasar tradisional, agen telur, gudang penyimpanan daging beku, serta gudang penyimpanan ikan beku. Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan ketersediaan pangan di Kota Pontianak masih dalam kondisi aman dengan distribusi yang berjalan dengan lancar. Meskipun demikian, Amirullah memastikan monitoring dilakukan secara rutin sebagai upaya memastikan kondisi ketahanan pangan tetap terjaga, sekaligus memantau berbagai faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan maupun stabilitas harga pangan.
7: Dapat terkendali pangannya, barang-barangnya tersedia, kemudian distribusinya relatif lancar, yang tidak hal-hal ya, tidak ada hal-hal yang secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan harga yang tinggi misalnya. Sementara ini belum ada. Kami juga kita berharap kondisi ini juga terus berlangsung baik, jadi tidak.
11: Amirullah menambahkan pemantauan tidak hanya difokuskan pada ketersediaan barang, tetapi juga mencakup pemeriksaan standar alat ukur, perkembangan harga, hingga proses distribusi pangan. Tim juga membandingkan harga komoditas dengan periode sebelumnya sebagai bagian dari upaya mengendalikan inflasi daerah. Dalam pelaksanaan monitoring, Satgas Ketahanan Pangan melibatkan berbagai instansi dan pemangku kepentingan. Di antaranya Kodim 1207 Pontianak, Polresta Pontianak, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan atau DKUMP, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan atau DPPP, serta BPOM. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus menjaga stabilitas pasok pangan di Kota Pontianak. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya menekan pencemaran air yang didominasi limbah rumah tangga. Salah satunya melalui pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat atau SPLDT, maksud kami, di dua titik sebagai proyek percontohan dari pemerintah pusat. Dan kita simak laporannya.
11: SPALDT dibangun di Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, dan Kelurahan Matapura, Kecamatan Pontianak Selatan. Melalui sistem ini, limbah rumah tangga, baik air bekas cucian maupun limbah dari toilet, akan dialirkan menuju jaringan perpipaan menuju instalasi pengelolaan sebelum dibuang ke lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Pontianak, Syarif Usmulyono, mengharapkan kehadiran SPALDT mampu mengurangi pencemaran di parit dan sungai yang selama ini dipicu oleh pembuangan limbah domestik secara langsung.
15: Adanya pilot project dari pemerintah pusat bahwa seluruh pembuangan dari rumah tangga ya itu semua dialirkan ke pusat menuju satu titik yang kita kenal dengan SPALDT. Nah, ini dengan harapan bahwa kita ketahui bahwa pencemaran badan air terbesar itu dari rumah tangga. Nah, kita harapkan rumah tangga ini mengalirkan dia punya aliran limbahnya itu, baik limbah pencucian dan sebagainya, baik grey water maupun black water, ya, itu ke pipanisasi itu dan nanti ngalir satu tempat. Nah, kita olah satu tempat itu. Nah, ini akan semakin mengurangi tingkat pencemaran di badan air kita. Kita berharap dengan nanti selesainya pekerjaan ini, pencemaran air di badan air kita, terutama yang di parit-parit, sungai-sungai itu akan menjadi berkurang.
11: Selain membangun SPALDT, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak juga terus memantau kualitas air dan mengawasi kegiatan usaha agar memiliki instalasi pengelolaan air limbah. Masyarakat pun diimbau segera melaporkan apabila menemukan dugaan pencemaran lingkungan agar dapat langsung ditindaklanjuti. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Sebanyak 11 lulusan angkatan pertama program pendidikan profesi arsitek atau PPAR di Kalimantan resmi menyelesaikan pendidikan profesinya. Lulusan ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan arsitek profesional di Kalimantan yang hingga kini masih terbatas.
11: Sebanyak 11 lulusan angkatan pertama program pendidikan profesi arsitek atau PPAR Kalimantan resmi mengikuti prosesi penyerahan kepada Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI. Setelah menyelesaikan pendidikan profesi, para lulusan akan memasuki masa magang selama 1 tahun sebelum mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh lisensi sebagai arsitek profesional. Ketua Umum IAI Budi Yulianto mengatakan perlu untuk mendorong supaya PPR ini tetap lebih banyak di Kalimantan dan jumlah arsitek juga sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah seperti di IKN.
16: Itu memang awalnya kan ada isu IKN ya, tapi menurut saya IKN itu tidak mungkin tidak terjadi karena sudah menjadi undang-undang. Ketika memang stakeholder yang ada di situ tidak paham tentang pembangunan yang itu yang kita takutkan Kalimantan jadi rusak kan. Ya, karena itu proses yang akan mungkin berjalan 10-20 tahun ke depannya harus dikawal betul oleh orang Kalimantan sendiri supaya tidak bertambah rusak seperti yang sudah-sudah.
11: Dari total 11 lulusan angkatan pertama, ada satu orang yang berasal dari Maluku Utara yang mengambil program PPAR di Kalimantan Barat. Menurut Ketua IAI Kalimantan Barat Muhammad Rida Alhamdani, asal lulusan yang berbeda-beda inilah yang akan memberikan banyak gambaran kepada lulusan lainnya agar menjadi semakin kreatif.
17: Menurut saya itu satu challenge lah ya, sehingga kedepannya mereka menjadi sosok profesional yang punya integritas dan kompetensi yang baik.
11: Salah seorang lulusan profesi arsitek angkatan pertama, yaitu Ellen Erianti, berharap ilmu yang diperoleh olehnya selama ini di pendidikan profesi dapat menjadi bekal untuk berkontribusi bagi pembangunan khususnya di Kalimantan Barat. Ellen juga bercita-cita melanjutkan pendidikan ke jenjang magister serta membangun studio arsitektur yang bermanfaat bagi masyarakat.
18: Isu pembangunan ya sebenarnya banyak ya, apalagi khususnya untuk di Kalimantan Barat ya, di mana kekurangan arsitek, dan semoga lulusan-lulusan arsitek PPAR ini bisa menjadi arsitek yang berintegritas, bertanggung jawab, menjadi arsitek yang lebih baik lagi.
11: Proses ini bukan akhir dari proses pendidikan, melainkan awal perjalanan menjadi arsitek profesional. Program pendidikan profesi arsitek Universitas Tanjung Pura menjadi yang pertama di Kalimantan dan diharapkan terus melahirkan arsitek profesional yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut. Gulista Kisra melaporkan.
3: Peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 di Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat menjadi momentum memperkuat kolaborasi berbagai pihak, mulai dari komunitas, pemerintah, jurnalis, kreator konten, hingga NGO dalam menjaga ekosistem mangrove sebagai penyangga kehidupan masyarakat pesisir.
11: Mangrove bukanlah sekedar deretan pohon di tepian laut, tetapi menjadi benteng kehidupan, rumah bagi keanekaragaman hayati, pelindung pesisir sekaligus sumber penghidupan bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengannya. Namun menjaga mangrove bukanlah tugas satu pihak. Dibutuhkan manusia yang peduli, pengetahuan yang terintegrasi, dan aksi nyata yang dilakukan bersama. Dari hal itulah Yayasan Kolase dengan dukungan Yayasan Hutan Biru atau Blue Forest, Blue Ventures, Trend Asia, serta pemerintah Desa Medan Mas yang diikuti oleh puluhan warga, aparatur pemerintah, akademisi, hingga pegiat media, mensukseskan peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026. Dikemas dalam rangkaian kegiatan Kolase Jurnalis Camp di Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Manajer program Yayasan Hutan Biru, Novian Syahputra, mengungkapkan pihaknya sudah sejak tahun 2021 memberikan pendampingan kepada masyarakat Medan Mas terkait pengelolaan kawasan mangrove. Pendampingan ini diberikan merespon saat Indonesia menghadapi tantangan besar dengan penyusutan kawasan mangrove hingga sekitar 200 ribu hektar. Padahal sejumlah wilayah dunia mulai mencatat pemulihan tutupan mangrove. Oleh karena itu, tema tahun ini, Reconnecting People, Reconnecting Knowledge, and Reconnecting Collaboration menjadi kunci yang penting. Noviansah mengatakan peringatan Hari Mangrove ini bukan sekedar agenda seremonial tahunan saja, tetapi menjadi momentum dalam mewujudkan kolaborasi menjaga ekosistem mangrove.
19: Jadi berbagai macam program yang coba kita upayakan, pertama terkait tata kelola pengelolaan mangrove dan perikanan, lalu kedua pengelolaan kawasan termasuk di sana patroli dan monitoring, dan mengaksikan dalam bentuk produk-produk yang sebenarnya niatannya adalah mendorong opsi-opsi penghidupan dari nilai mangrove itu sendiri. Jadi mangrove itu sekarang nilainya bukan hanya soal kayunya, tapi jasa ekosistem lainnya dan termasuk hasil hutan bukan kayu dan hasil perikanannya.
11: Menurut Noviansyah, cerita dan pengalaman masyarakat akar rumput dalam menjaga mangrove perlu didokumentasikan dengan baik, di mana media memiliki peran strategis untuk menjembatani hal tersebut. Inisiatif ini pun disambut baik oleh pemerintah daerah setempat. Kepala Desa Medan Mas, Darmawira. Selama ini pihaknya bersama masyarakat telah berkomitmen menjaga kawasan mangrove seluas 182 hektar. Bahkan diperkuat secara hukum melalui peraturan desa atau perdes nomor 5 tahun 2023 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Karena bagi warga setempat, mangrove merupakan sumber dan masa depan kehidupan. Bahkan pada tahun 2024 mampu memukau wisatawan mancanegara dari Afrika.
20: Bagaimana kawasan ini terjaga dengan baik, yang tidak dirusak dan tidak di penebangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan alhamdulillah kemarin kita dihadiri oleh teman dari Afrika. Kalau lokal ramai dari Riau juga hadir di sini, yang mereka incar sama pertama habitat yang ada di kawasan mangrove, ya salah satunya bekantan, kemudian jenis-jenis satwa langka lainnya, dan melihat kondisi alam yang ada di kawasan kita, itu tujuan utamanya.
11: Selain diskusi dan penjelajahan ekosistem, perayaan Hari Mangrove Sedunia ini juga diramaikan dengan pameran produk lokal hasil kelompok masyarakat. Beragam karya dipamerkan, mulai dari kerajinan daur ulang sampah, teh jeruju mangrove, amplang khas pesisir, madu kelulut mangrove, hingga berbagai olahan hasil laut yang bernilai dan berekonomis tinggi. Ketua Yayasan Kolase Andi Fahrizal berharap kolaborasi yang terjalin antara masyarakat pesisir, jurnalis, konten kreator, dan pemerintah ini mampu melahirkan aksi nyata yang berkelanjutan dalam menjaga ekosistem mangrove.
21: Mereka punya inisiatif lokal, punya nilai-nilai tradisional yang sampai saat ini tetap bertahan. Khususnya untuk menjaga benteng terakhir di pesisir ini, mereka punya pendekatan-pendekatan secara tradisional. Nah, ini yang kita gali, pengetahuan lokal itu yang sedang kita gali. Ke depan kita akan berharap bahwa nilai-nilai ini harus dipertahankan karena dia teruji, terbukti selama berpuluh-puluh tahun. Hutan mangrove mereka tidak pernah rusak, sementara mereka dapat nilai ekonomi dari sana.
11: Dari upaya yang dilakukan, Andi Fahrizal menyatakan bahwa dari pesisir Kuburaya, gaung pelestarian mangrove dikumandangkan, menghubungkan manusia dengan alam, mempertemukan pengetahuan dengan pengalaman, demi masa depan bumi dan generasi mendatang. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budimantar mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: 4,4 MHz.
1: Baik pendengar, terima kasih telah Anda ikuti tadi di Warta Berita Siang RRI Pro 1 Pontianak. Sebelum kita berjumpa, kita di acara Pro Dangdut, kita dengarkan yang satu ini terlebih dahulu dari Rizky Billar, Abir Ramzi, Gilang Dirga, BBN, Para Pencari Nafkah. Selamat mendengarkan.

0: Ambas acara Prodangdut ini menyapa para pendengar semuanya. Nah, tadi kita udah dengar lagu penyemangat kita mungkin ya bagi para pencari nafkah ya. Dan pastinya juga terus semangat doang bagi kita bersama pendengar untuk menikmati acara yang satu ini. Dengan cuaca kayaknya sih cukup teduh ya, lumayan lah ya. Walaupun memang udaranya cukup kering, tapi kita harapkan ya seperti prediksi BMKG yang akan hujan gitu pendengar. Mudah-mudahan ya hujan di waktu yang baik dan tepat bagi kita bersama. Dan pastinya bagi para pendengar yang mau gabung request lagu-lagu dangdutnya, menyapa ataupun salam aja di 0851-7670-0977 via telepon, SMS ataupun WhatsApp. Para pendengar juga bisa gabung di akun media sosial kita seperti di Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974 ya, jangan lupa di follow dulu nih pendengar ya. Ataupun para pendengar bisa gabung atau dan juga mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mudah-mudahan kita bisa terdengar dengan baik di suara Anda ya. Oke, bagi pendatang baru nih, mungkin yang malu ataupun pengen gabung tapi gak tahu caranya gimana gitu ya. Passwordnya kita, Prodangdut Dangdut adalah kita. Kemudian namanya siapa, asalnya dari mana, mau lagu dangdut dari siapa, penyanyinya, judulnya apa, bebas ya. Asal genrenya nih, pendengarnya dangdut dan juga liriknya baik, bisa didengarkan untuk segala umur, aman lah gitu ya. Kemudian juga para pendengar mau salam-salam aja boleh, gabung aja di nomor kita yang telah kita sebut tadi ya, di 0851-7670-0977. Yang pastinya mudah-mudahan kita selalu happy ya. Kalau ada yang sakit kita doakan bersama ya pendengar, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sesi pertama sudah ada yang mencoba menghubungi melalui via WhatsApp. Kita terima ada siapakah penelpon kita yang pertama. Oke, terputus sepertinya ya. Bisa kembali menghubungi di 0851-7670-0977. Halo, di Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, ini Agi Busa yang pertama.
1: Kabar?
0: Oke, alhamdulillah baik dan sehat. Kabarnya gimana ya, panas?
1: Bukan lagi panas-panas berdengkang.
0: Belum
1: terima keadaannya lah. Ngarinya untuk unda panas cah.
0: Jadi belum nampak hujan-hujan upeng di sini nih Aki.
1: Tuh sih dah upe sandu-sandu juga.
0: Nah, jadi ya.
1: Dari,
0: dari semari nampaknya iya. Tapi mudah-mudahan lah.
1: Ada tamu jangan cuy cah
0: ya. Iya, kenapa?
1: Cah nerima tamu juga kalau jam 3 ya.
0: Ah iya betul, nanti kita ada dialog bersama dengan BPBD ya. Kalau misalnya Nek Akin gabung boleh-boleh aja.
1: Tahu
0: tentang gila, kebakaran ya, hutan dan lahan Nek Aki.
1: Ya iyalah ngarik panas tuh ya kalau lahan kebakaran ya.
0: Kalau kita ya, nyimak lah ya apa yang disampaikan oleh narasumber kita juga, ya. Akelah Nek Aki.
1: Kita ke lagu lah ya.
0: Lagu apa?
1: Lagunya debu-debu jalanan ya lah, musim panas tuh ya.
0: Siap, salamnya.
1: Salamnya pertama buat Eca yang gigit bertugas, semoga selalu diberi kesehatan. Buat kawan-kawan kita juga ya, penyiar-penyiar kita, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Insya Allah.
1: Buat Kak Jenap ya, mudah-mudahan cepat sembuh Kak Jenap. Buat Mama Nasa, Cik Ambi, Wanusu, Wanaci, Mak Su juga di Sijang, Mak Lung Hamsiah juga sangat kelampai, Kak Diani di Palu, mudah-mudahannya lagi mendengarkan juga, Imana Bella, Pak Di Jungun Cundung, Cik Pulan, Bujang Cahye, Pak Ngah Marwan, Abang Palapa, mudah-mudahan Abang Palapa kita dalam keadaan sehat walafiat, lama dia dan gabung, Sabtu lagi, Bang Landa juga yang ada di Kecamatan Paluh ye. Bang Andi, Bang Dedi. Anak Kak Mimi, pasame Arinto ye. Bang Pawa di kita juga di Samat ye, pasame kawan-kawan ye. Mungkin lagi menangkan juga Pak Langping kita juga. Nah, Bang Jaja.

0: Tapi lagi Bu Ari, Pak Suanan, Bang Eli juga di Sintanga. Mudah-mudahannya dalam keadaan sehat walafiat. Bang Pardi, lupa-lupa dah. Bang Alimin kita, apa kabar Bang Alimin? Kak Ella, Bang Senja, Kak Tia, Bang Yayan, Bujang Aziz dengan Kak Marnye. Ah, yang lain dirangkul je lah, tanpa kecuali. Maaf, yang lain disambut satu persatu ya.
1: Oke, siap Ki.
0: Pak Anjang juga, yang lain dirangkul aja lah, tanpa kecuali dari A sampai Z. Maaf, yang lain disambut satu persatu ya, dah lupa-lupa juga dah keramaian.
1: Oke.
0: Buat Eca, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih nih Aki ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pastinya mudah-mudahan tetap selalu baik, sehat untuk nih Aki. Terima kasih udah gabung ya. Mudah-mudahan tetap berbahagia juga. Amin. Oke, di 085176700977. Halo, di Prodangdut.
2: Halo, Prodangdut. Adalah kita. Assalamualaikum, Ja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Terus jok ben nak masuk pakai WA.
1: Bisa be ya.
2: Bisa baru ada balas tangan meminang dapatnya lah.
1: Iya di. Gimana kabarnya untuk Wanaci? Sehat ya?
2: Alhamdulillah lah kak. Makan dulu lah terhap.
1: Oh sadap ya lauk api ya.
2: Ya lauk sangat susah lah.
1: Api yang ada ya.
2: Tak mulai pakai gembakai.
1: Sadap di, ya, begitu segar.
2: Murah
1: deh. Iya di, mana nyaman juga udah tetap sama. Oh murah ke di sinun berapa?
2: Murah. 3 ribu lah, biar nak makan biar tiap hari.
1: Oh,
2: adalah.
1: Alah ya, iya di, daan kena barik malisa, pakai juga lebih murah ya iya.
2: Allah.
1: Oke lah, siap.
2: Lagu ke lagunya kita aja.
1: Lagu apa itu, Ewan?
2: Lagu situ Gerwantai aja lah, dari Bang Oma.
1: Roma di pinggir pandai.
2: Sekujur Bangkai.
1: Oh, Sekujur Bangkai. Ya Allah, ya Allah. Lanjut, salamnya.
2: Ya, salamnya buat Eca lang. Selamat bertugas dan saat lalu ya. Buat Aki Busri jat tadi. Buat Eli, Julia, Pak Suanan, Alimin, Imana Bella, Wanusuela, Dia, Kak Mar, Risa, mudah-mudahan cepat sembuh, Riz.
1: Insya Allah.
2: Gabung banyak biasa ya, Gek Riz.
1: Amin.
2: Mama Nasa, Cik Bulan, Cik Pul, Pak Anjang, Bang Oyut, Bang Jaja, Bang Roni, Ning Sangsut. Buat semuanya yang nangar di jaknya ngajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Oke Wanaci, tetap bahagia, sehat selalu. Amin. Tetap nyaman makanannya. Oke lanjut kita ke penelpon berikutnya. Halo di Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Bagaimana kabarnya ya Pak Usul?
3: Alhamdulillah, panasnya dah berderajat-derajat
1: kan. Saking panas-panasnya.
3: Udah dia diukur.
1: Jadi yang penting insya Allah tetap selalu baik. Walaupun cuaca panas. Ya betaduh kali.
3: Banyak-banyak. Berbaju banyak-banyak minum.
1: Nyan. Tapi sangat kebanyakan juga minum air es ya.
3: Wah, betul.
1: Jadi lalulah mandi-mandi dengan air es saking panas kan.
3: Lalu kebanyakan.
1: Iya deh. Oke lah Pak Usul, mau lagu apa Pak Suanan?
3: Lagunya Pie-Pie ya lah. Hah? Dari Mega Mustika.
1: Pie-Pie
3: dari Mega Mustika.
1: Okay,
3: lain skit masing.
1: Salam-salamnya Sile.
3: Salam-salamnya buat Wanaci tadi ya, buat Pak Subusri juga, Pak Bawadi, Cik Kulan, Pak De, buat Ella sepaket, Ya sepaket, Bang Bujang S sepaket, Bang Bujang Grenceng, juga buat Wanusu, juga buat Bunda Ari, buat Bang Alimin, Bang Eli, semeng lah, yang dah ada paket-paket ya, kita bila tak ada paket nih.
1: Ini paket kartu.
3: Oh, sedang kiasing. Sedang kiasing.
1: Aduh, usah dibe. Kalau ada waktunya, dapat paket spesial.
3: Oh, sabar. Buat Kak Echa, salam kompak, salam persahabatan, sehat selalu dan tetap di kamar sajuk nih. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Pak Usul, terima kasih dah. Yang penting jadi tetap selalu bahagia dimanapun keberadaannya, amin. Oke, lanjut di 085176700977 masih di via WhatsApp. Halo, di Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum, Pak Anjang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana, panas ke juga sini, berderajat-derajat ke juga ya?
4: Bukan lah, ya, sampai ke badan tuh bau.
1: Oh, alah ya, ya tukang kipas ada kan lu?
4: Alah, tukang kipas kok hilang kemana
1: ya? Oh, ya Allah, jadi harus dicari ya.
4: Lalu juga nak kipas tukang seorang tuh.
1: Oke lah, yang penting insya Allah tetap selalu sehat untuk Pak Anjir.
4: Amin.
1: Oke dah, kita sajokkan dengan lagu-lagu bejak kalau.
4: Wanaci tadi tak lagu apa Wanaci?
1: Wanaci tadi ke Roma. Sebujuk bangkai tadinya.
4: Kita tadi nak minta lagu Roma juga kan.
1: Oh, kita
4: sudah Wanaci nuloi ini.
1: Tidak, kan nuloi. Maklum lah.
4: Maklum juga. Lagu dari Imam aja.
1: Imam tadi ada juga nih Aki tadi.
4: Udah Ki ya, udah.
1: Yo yang mana itu eh? Jangan nak tekap sumingnya.
4: Oh iya.
1: Allah ya.
4: Mansur aja lah, Mansur aja.
1: Oh Mansur, iyalah judulnya apa tuh?
4: Air susu dibalas air tube aja.
1: Oh ya, air susu dibalas air tuba. Oke lah, lanjut salamnya.
4: Salamnya Pak Usu tadi ye. Wanaci, ni Aci tadi. Abang bujam es dengan kamar ye. Wanusu, cikula, Pak De, Abang Koni, Jaja. Lengam sia, Jena, Ella. Nah, yang lain kita hampir habis saja lah, Keca.
1: Oke, siaplah.
4: Nah, buat Keca, terima kasih.
1: Sami-sami.
4: Semoga sehat, sehat selalu, Keca.
1: Insya Allah, kita bersama tetap sehat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Anjang udah bergabung juga ya di tengah hari itu. Mudah-mudahan dia tetap senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya. Oke, lanjut kita bacakan chat dolo lah, pengerisi gek dolo lah sebelum nanti kita akan beralih ke sesi yang kedua lewat telepon mendengar ya. Kali itu dari Kak Eka di Pontianak. Assalamualaikum Kak Melsa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pro Dangdut adalah kita. Request lagu terbaru yang berjudul Sampaikan Rindu, vokalnya Selvia Ma. Lagunya ditunggu ya Kak. Terima kasih buat RRI Sambas dan semua deh, juga pendengar kita yang lain seperti di Kota Singkawang, Bengkayang, untuk mendengarkan Pro Dangdut. Oke, terima kasih Kak Eka. Tetap sehat-sehat juga ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut kita bacain chat dari Bang Jaja di Seret Ayon Tebas. Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Neng Eca. Waalaikumsalam. Mau salam-salam aja pertama buat Neng Eca. Semoga sehat selalu, amin. Terus semangat dalam berkarya dan semakin jaya di udara. Amin ya Allah. Salamnya untuk Kak Amar, Kak Tia, Kak Ella, Cik Kulan, Bang Alimin, Bang Senja, Bang Uti, Wanusu, Wanaji, Cik Kebusri dan Bang Pawadi. Sehat selalu untuk semua. Buat Teh Melsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bang Jaja udah hadir ya di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan tetap selalu bahagia dan sehat. Amin. Oke deh pendengar, kita akan mendengarkan dulu lagu-lagu permintaan dari para pendengar tadi. Nanti kita lanjut ya next ke sesi kedua untuk di via telepon. Untuk Anda tetap bersama di RRI Sambas, dimulai dari Imam S. Arifin dengan judul Debu-debu Jalanan. Selamat mendengarkan.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Oke, pendengar masih bersama di acara Dangdut kita. Tadi udah dengar semua sih ya lagu-lagu dangdutnya. Nanti kita akan putar tentunya di sesi kedua ini untuk lagu yang di-request. Oke, via telepon langsung aja kita terima. Ada siapakah di sana? Halo, di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ngapain Pak Ude, saking kepanasan ke hatinya ya.
1: Kepanasannya tuh braunya tuh.
0: Ya ada tukang Aji kipas mati, kan.
1: Jadi mati mati.
0: Sayangnya ya, yang tak kipaskan ke sapi ke kalau. Oke lah, yang penting insyaallah tetap baik, sehat untuk Pak Ude yang masih mau nyaman makan.
1: Oke. Jadi jadinya. Mau makan, mau minum, mau
0: segala-galanya.
1: Mau berjalan segala-galanya.
0: Rajin berarti Pak Ude itu orangnya itu ya. Jadi cari duitnya. Oke, lanjut ke lagu jalan. Mau lagu apa itu?
1: Lagu Lesti, mau anu dalam perahu.
0: Lesti dalam perahu. Kura-kura. Kura-kura dalam perahu. Oh, alah ya. Barat juga be, bawa kura-kura mun kacik pakai juga iya.
1: Lesti bawa kura-kura perahu ya.
0: Iya deh, ya, siap nanti kita dengarkan. Ade lah, karap juga kita putar ya. Salamnya lah Pak Ude.
1: Assalamualaikum Kak Ica lah, belahannya makin gak beri sehat lah.
0: Insya Allah ya Allah. Amin.
1: Aku hanya anak beri capat kalau mudahannya capat pasangan.
0: Oh, nak capat-capat karating ya.
1: Salam-salam meh kota Mekali Tiga Bujong.
0: Tetap ya Bang Bujang ya.
1: Bujong lah. Tiga Pak Usu. Dua Pak Usu sekok noan.
0: Mbak dua ekor no ini wan gitu ya.
1: Satu anan. Wan mana ye?
0: Wan mana? Wan Usu ke wan Aci?
1: Wan Usu. Wan Usu Jipah.
0: Wan Usu Jipah. Wah, apal yo. Alah ya Allah, masya Allah ya Pak Ude.
1: Kenal be kan
0: Ude. Oh, kenal. Dah suah jumpe ke Pak Ude.
1: Kenal sama api tu lah.
0: Oh, gay. Ya, gay ya ke si Ang ceritanya.
1: Gay ya cik kulan. Bang Anna. Bang Andi. Kak Sia, Kak Ella, ngan Bang Senjanya, Kak Iye, Bang Pawadi, Kak Iye, anak Iye. Nak ke Musri dah lagi dari palsu lagi. Mau tiga palsu je. Palsu, Kak Iye. Iman Nabila. Yang lain dibungkus habis, bagi-bagi waktu juga.
0: Oke lah, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ude, didungun cundung tadi ya udah bergabung bersama kita, mudah-mudahan tetap baik dan sehat. Yo, alah ya rate anu teh ya, kerusakan kipas maklum lah, tugasnya sangat berat di cuaca panas tuh pendengar ya. Oke, mudah-mudahan aja nanti ya kita ya harapannya sih bisa hujan lah ya pendengar ya, biar sajuk juga bumi sampai teh. Oke lah pendengar, kita lanjut ke penelpon yang berikutnya. Halo, di Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Cik Kulan gabung. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, masya Allah sehat ya. Brau. Tapi tetap ada tukang kipas atau dah rusak juga ye.
2: Demam kipas dia.
0: Oh, jadi ya memang dah kuat inyan tugasnya kipas kini. Alah ya jadi mudah-mudahan cepat kita berdoa hujan untuk lagi daerah kita ya, Cik Bulan nih. Oke lah, siap. Lagunya, lagu apa itu?
2: Nah, dari Fitri Karlina.
0: Fitri Karlina judulnya?
2: Fitri Karlina, judulnya Yang.
0: Yang. Oke, siap, lanjut salamnya.
2: Salamnya, pertanyaannya berkeca, semangat. Biar kepanasan ya.
0: Siap. Selalu. Itu ada juga tukang kipas kan.
2: Bang Nanda, Pak Sanan tadi ya, Bang Uti, Bang Darul, Berki Busri, Bunda Ari, Bang Senja dan Kelanya, Wanaki juga, Bang Freddy, Bang Marwan, Bujang Cahaya, Pak Dia tadi ya, Ipul, Pak Anjang, Jang Kerenceng juga, Bang Pawadi, Bang Andi, Bang Jaja, Bang Eli, Mbak Nasa, Bang Limin, Kak Tia, Kak Ida, Kak Mar, Maya Jala. Yang lainnya kita buka okay, habis dari A sampai Z.
0: Oke. Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih bagi Cik Kulan yang rupi-rupinya kipasnya dah pensiun juga ya. Demam jinya tadi. Oke lah, lanjut kita ke penelpon berikutnya. Halo, di Prodangdut.
3: Produk dijual.
0: Oke, nggak perhatinya, belum lebih tahu.
3: Sama-sama, menurut ya. Menurut.
0: Oh, Allah ya Allah ya Allah. Halo. Tapi kabarnya.
3: Lagu anak ya kita.
0: Ah, lagu dari siapa itu?
3: Lagu apa sih? Tadi tuh harus ingat dah lupa lagi.
0: Jadi maklum ya berurut-urut tadi.
3: Jadi gara-gara Cik Kulanyo.
0: Iya deh, ya Allah ya.
3: Ya tahu deh. Cerita aku yang tercampakkan ada ke?
0: Aku yang tercampakkan.
3: Ah, aku yang tercampak ke apa ke? Pokoknya lah Rita ya.
0: Oh, Rita Sugiarto ke?
3: Aku lihat ya lah ya lagi.
0: Kita cari dulu sambil becari. Salam salam ni.
3: Wan wan naci, wan su, yas paket, anan dua paket. Iya. Yang grenceng, ding sang su. Kayak nenen. Bang Jaja, Kak Nanda, kayak ade kalau
0: ade kau campakkan nih judulnya.
3: Lagu kongsi aja lah dengan Demar deh.
0: Oke lah, Kak Mar. Iya sih lah Kak Mar. Waalaikumsalam. Oh, untuk Kak Mar yang jauh lebih semangat. Insya Allah baik. Mudah-mudahan Kak Mar baik dan sehat.
4: Salam jalan buat Dek Eca yang lagi bertugas deh. Semoga sehat selalu. Tetap
0: semangat. Insya Allah.
4: Tetap dimudahkanlah, diundang panjangkan umurnya, dimudahkanlah rezekinya juga sekarang ya.
0: Insya Allah, amin.
4: Buat Kibu Sri. Buat Daung Amtia, buat Dek Tia dengan bagi ayam paket. Buat Tuhan dan dua paket ini.
0: Jadi yang bila lalu dua paket ya.
4: Buat Pak Andi, Pak Anjang, buat Iman Nabela, buat Bang Roni, Bang Freddy, Pak Loning juga ya, Pak Ude ya, sian Pak Ude. Buat Kak Ila dengan maksudnya sepaket. Sepaket, warna cik, warna usu. Yang lain dirangkulah dari A sampai ke Z. Oh, Cik Kulan dong. Makasih, Dek Eca.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, untuk Buang Bujang S dan Kak Mar tadi sepasang kita hari ini, mudah-mudahan tetap selalu baik dan sehat. Amin. Oke, satu penelpon lagi, ada siapa di sana? Halo di Prodangdut.
5: Halo di Prodangdut. Dangdut adalah kita, Cak.
0: Halo juga. Bagaimana nih Wanusu kabarnya?
5: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Agi kepanasan tuh, Cak.
0: Iya, kena kipaskan ke daannya.
5: Ade, kipas.
0: Wah, dia aman. Yuk. Kira pensiun juga ya.
5: Kipasnya orang payah ya.
0: Iya, di. Yang
5: kipas sih.
0: Iya, dengan kipas orang di be tangan nak angin.
5: Oh, di tangan nih kipas alami lah nang ade.
0: Atau gitu kena kipaskan angin yo, ade juga anginnya.
5: Oh, okay, ya kipas alam dah tetap ade ya.
0: Jadi, insya Allah tetap selalu baik. Karena kipas kan dengan baik, seperti ratu. Lagunya
5: sudah tahu aku orang miskin dari Alisa.
0: Oke, lanjut salamnya.
5: Salamnya pertama buat Eca yang lagi bertugas ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Insya Allah.
5: Pertama salamnya buat Uning Samsud, buat Nia, Dedi, Bang Eli, buat Ella si paket, Tia si paket, Pak Ade, Mama Eti, Bang Nanda, Pak Uswanan, Wan Naci, Mak Su, Lungam Tia, Bang Bujang Cahye, buat Kak Lisa, buat Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, Ya, Risa, Alimin, Abang Kamar ya sepaket juga, Pak Anjang, Bang Imana Bella, Bang Roni, Kak Meme sepaket, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Utih, Lanius, Mama Nasa, Pak Ahmarwan, buat Pak Tamrusli, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih untuk Wan Ushu ya, tadi udah gabung. Wan Sujipah tadi nyinyi pode ya. Oke, mudah-mudahan Jak tetap selalu baik dan sehat, amin ya robbal alamin. Oke, kita bacakan SMS dulu pendengar ya. Tapi sayangnya itu be SMS-nya kayaknya terputus gitu pendengar ya. Oh, ini nih. Yang baca terima kasih banyak aja, katanya dari Alisa di Rembayan. Maaf ya Kak Alisa, ini SMS-nya kepotong nih Kak Alisa ya. Oh, mungkin bisa SMS kembali ke kita ya, kita bacain lebih lengkap nantinya ya. Oke, kita bacain aja nih dari Kak Aida. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak request lagu Malu dari Evi Tamala. Salamnya aja dengan kawan-kawan Pak Tamrusli, Rahim, Bang Oyot, Bang Kasno, Bang Pawadi, Bang Uteh, Bang Tredi, Bang Budiman, tertanda Aida yang beralamat di Tekongan Maut Pergi Piat. Buat kakak yang baca, makasih. Oke, sama-sama Kak Aida udah gabung bersama kita. Mudah-mudahan selalu baik dan sehat juga ya. Amin ya robbal alamin. Oke, pendengar, kalau gitu kita dengarkan langsung di sesi kedua lagu-lagu pilihannya. Dan nanti kita di sesi ketiga untuk lanjut mungkin via SMS ataupun chat dari WhatsApp atau media sosial kita ya. Tetap aja bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Lesti, Kura-kura dalam perahu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Oke, pendengar masih bersama di acara Prodangdut kita, dan kita di sesi akhir. Mungkin kita bacain chat atau SMS ataupun WhatsApp, chat WhatsApp gitu pendengar ya. Oke, indah Pak Bujil dari katanya lagunya Nurjannah Imam S. Arifin Kak. Siap, ini menjadi lagu penutup nantinya ya. Sebelumnya juga ada Evita Malamalu. Oke, kita bacain lagi, ini dari Roni. Assalamualaikum Dangdut, adalah kita dari Bang Roni di Sipinggan. Waalaikumsalam. Suka mantri katanya. Yang agak monitor sambil nonton live Pro 1 Banjarmasin dan Pro 1 Kaltara dalam acara yang sama dangdutnya. Oh, sami acaranya kita ya. Alhamdulillah lah bisa bergabung di seluruh RRI. Wow, keren ya seluruh Indonesia tadi ya, Banjarmasin dan Kaltara. Oke, Pro 1 sampai mantap sekalian katanya. Oh, sambil dengarkan gitu ya. Wah, belenyen be. Sampai keliling gitu ya. Oke, buat semua pendengar Pro 1 Samba semua, semoga sehat selalu. Dijumpai yang sudah bergabung di RRI Pro 1 Samba, maaf tak disebutkan namanya satu persatu. Dan buat Kak penyiar, semangat selalu dan ceria, yang suaranya cukup mantap didengar diri, semangat katanya. Terima kasih ya. Sekian, terima kasih deh Bang Roni di Sepinggan Sukamantri. Oke deh, terima kasih Bang Roni udah selalu hadir bersama kita. Mudah-mudahan tetap selalu bahagia, semangat dan sehat ya. Amin. Oke, terima kasih banyak juga untuk seluruh para pendengar yang udah bergabung bersama kita. Kece cukupkan di acara dangdut kita kali ini, dan mungkin di lain waktu bisa bergabung kembali bersama kita ya pendengar ya, dengan acara yang sama. Nah, para pendengar juga, kita sesaat lagi akan ada dialog nih bersama dengan BPBD Kabupaten Sambas ya, terkait dengan realita penanganan karhutla Sambas. Jadi bagi para pendengar yang mau join nanti silakan ya. Kita juga ada break nantinya ya untuk di kumandang azan asar untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya itu di jam 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda tetap bersama di RRI Sambas. Selamat sore, selamat mendengarkan.

0: bersama di FM 97,4 MHz. Mari dengarkan RRI Summer setiap hari. Ayo berada. Ragam musik, informasi, dan hiburan di FM 97,4 MHz. Saatnya Anda dengar RRI Summer 97,4 MHz.
1: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.
0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api, puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini? Tidak!
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
4: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas, FM 97,4 MHz.
6: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya bagi seluruh para pendengar RRI Sambas dimanapun Anda berada. Nah, tadi seperti yang kita bincangkan bahwa kita akan ada, bukan akan ya, sekarang sudah ada tamu nih hadir di studio kita yang Masya Allah akan berbagi nih bagaimana sih teman-teman kita dari pihak BPBD dan juga dari teman-teman yang lain dalam menangani kebakaran hutan dan lahan ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas, entah itu terkait datanya, peran mereka, upaya yang telah mereka lakukan dan tantangan hingga langkah-langkah strategis yang mungkin ada di lapangan itu seperti apa. Di sharing bersama dengan Bapak D. Hafiz Zaprizal, SIPMAP, Kepala Seksi Logistik BPBD Sambas ya. Halo, selamat sore sebelumnya Pak.
7: Iya, sore Mbak Ica.
6: Oke, siap sehat ya.
7: Alhamdulillah, apalagi sehat
6: menyala
7: ya.
6: Menyala semuanya bajunya. Iya. Oke, di sampingnya ada ibu kita yang begitu cantik, ada Bu Nisa Azwarita SEMAP, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik. Selamat sore, Bu.
8: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita bersama ya, untuk siap ngobrol nih bersama teman-teman kita yang ada di RRI SP Sambas ya, karena kita saat ini live juga nih Bapak Ibu ya di YouTube kita ya. Nah, para pendengar juga bisa gabung dong tentunya ya dalam obrolan kita kali ini ya, seperti apa aja sih yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian ini dengan teman-temannya semua ya. Oke, saat ini di luar juga kelihatannya kayak mendung, harapannya sih hujannya ini yang kita harapkan besar gitu Bapak Ibu ya. Oke, apalagi di Sambas ini kabarnya juga menurut berita yang beredar nih sudah sering sekali terjadi kebakaran, bahkan yang terakhir ini kayak ribuan hektar nggak sih, tapi kita pengen tahu lebih dalam gitu ya, baik dari Pak Hafiz atau Bu Nisa nih ya, seperti apa sih realitanya kalau untuk di Kabupaten Sambas dalam penanganan karhutla ini.
7: Bu Nisa dulu kali ya.
6: Bu Nisa ya.
7: Oh, iya. Silakan Bu Nisa. Siap.
8: Ya. Jadi mungkin pendengar-pendengar RI perlu tahu bahwa saat ini dari bulan Januari, 1 Januari hingga hari ini ya, 28 Juli 2026, luas lahan Kabupaten Sambas yang terbakar karhutla kita itu sudah 2.228,2 hektar ya. Tapi itu kita untungnya masih untung ya, ini namanya kenapa orang Melayu biasanya masih ada syukurnya ya. Itu biasanya karena biasanya kita tiap tahun itu selalu yang nomor satu di Kalbar gitu ya. Nah, alhamdulillah tahun ini itu kita sekarang ini saat ini kita peringkat keempat lah di Kalbar ya. Oh, setelah iya masih ada lebih luas itu, seperti Ketapang itu 8.000, kemudian di Kuburaya itu 7.900 hektar, kemudian di Mempawa itu 6.000, nah kita 2.200. Jadi ya alhamdulillah adalah pencapaian-pencapaian kita ya, penanganan kita di lapangan untuk menangani karhutla ini gitu loh.
6: Walaupun ya angka 2.000,
8: walaupun sebenarnya kita juga enggak perlu bangga peringkat 4, harusnya kita bangganya peringkat buncit atau enggak usah ada peringkat sama sekali ya.
6: Pengen kejar gitu.
8: Itu memang kita sudah, kalau dari tanggal 1 Januari sampai sekarang ini sudah 934 hotspot ya, kalau kita berdasarkan di aplikasi ya, Sipongi ya, itu sudah 934 hotspot, itu tersebar di 15 kecamatan dan di 67 desa.
6: Oh, wow ya. Ya, sebenarnya udah ada datanya tersendiri nih.
8: Iya.
6: Dan
8: saya kita datanya sih kita data bersama ya, antara kita kehutanan dan semua, hampir semua kita memakai aplikasi Sipongi ya. Biasa kecuali Polri mereka memakai aplikasi Lencang Kuning namanya. Tapi sebenarnya sama-sama, satelitnya sama sebenarnya.
6: Sama, tapi untuk memantau juga dari sama luar. Juga.
8: Ya, sama untuk memantau ini ya, areal yang terbakar.
6: Mungkin terjadi perbedaan kayak jarak atau yang lain gitu.
8: Kalau Lencang Kuning mereka mungkin lebih ke kecamatan gitu ya, tapi kalau Sipongi itu sudah lebih ke desanya, titik koordinat itu agak lebih lengkap
6: detail,
8: lah,
6: gitu
8: lebih
6: ya,
8: detail.
6: Ya, tapi yang ngerinya gini, karena titik hotspotnya juga
8: 930.
6: Ini cukup bahaya sebetulnya, bisa dalam kategori kayak kategori merah enggak sih, karena untuk di wilayah Kabupaten Sambas ini potensi kebakarannya juga masih terus terjadi saat ini gitu ya. Itu bagaimana nih Bang, kalau untuk di lapangan itu seperti apa realitanya?
7: Kalau kita di lapangan sih pada dasarnya kan kita kan memang rujukan kita kan memang di aplikasi Sipongi ya. Jadi kalau di saat ada kebakaran, itu kan untungnya kita juga selain kita menggunakan aplikasi Sipongi, tentunya kita juga nih dibantu sama teman-teman MPA. MPA itu masyarakat peduli api yang memang di setiap desa itu memang sudah ada terbentuk. Dari desanya memang udah membentuk MPA-nya. Jadi kadang-kadang kita tuh terus lakukan komunikasi nih sama teman-teman yang di desa, sama MPA-MPA-nya. Seperti itu, di mana nih titik koordinatnya? Kadang kan kita kan gini ya, nggak semua tempat kita tuh hafal ya.
6: Bener sih.
7: Apalagi kan kadang-kadang yang sering banyak terjadi karhutla ini kan di daerah hutan, yang dimana kita ya mohon maaf
6: nggak sering lewat jalan itu.
7: Iya, nggak sering lewat jalan itu kan. Kita kan biasanya kan lebih kepada lewat jalan-jalan jalur sutranya seperti itu.
6: Oke, nanti kita akan lanjut mungkin ya Bapak Ibu dan juga pendengar, karena juga hampir memasuki kumandang azan asar untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya ya, yang kita juga akan nanti lanjut ya dengan obrolan-obrolan yang lain. Pastinya juga tetap bersama kita di RRI Sambas, dan kami segenap kru Angkasawan dan Angkasawati RRI Sambas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat fardu asar bagi seluruh umat muslim yang menjalankan. Tetap bersama di RRI Sambas.
4: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
9: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza jaa nasrullahi wal fath.
2: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
1: وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا.
2: Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.
2: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat.
3: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
4: Alhamdulillah, makasih Bu. Nak jope me, musim panas masih nak bakar-bakar.
5: Saya be Bu, Ibu melihat sampah tang temung goringan.
4: Hai di Bu, kemarau gitu api kacik pun jadi lawan. Seude api besar.
5: Hah, jadi api Bu?
4: Jadi lawan lah jua.
6: Hah?
7: Cegah kebakaran, selamatkan nyawa. Bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman dan bebas kebakaran.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
8: Alam kita, sungai kita, air kita, dan udara kita, semuanya sangat berharga. Namun, kita sering melupakan pentingnya menjaga kebersihan dan keseimbangan alam kita. Sungai kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering membuang sampah dan limbah ke dalamnya. Air kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering membuangnya secara sia-sia. Udara kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering mencemarinya dengan asap dan polusi. Mari kita menjaga alam kita, sungai kita, air kita, dan udara kita. Mari kita buang sampah pada tempatnya, hemat air, dan mengurangi polusi udara. Kita dapat membuat perubahan, kita dapat menjaga alam kita. Mari kita mulai dari sekarang.
3: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
9: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambat 97,4 FM. Dan Alhamdulillah hujan ya Bapak Ibu pendengar ya, semua. Dan ya pastinya juga suatu kebanggaan juga kita tersendiri ya, terutama mungkin teman-teman kita yang ada di lapangan gitu ya, yang udah lama menunggu hari hujan untuk memadamkan api gitu ya. Nah, jadi kita lanjut nih Bapak Ibu ya, yep, membahas tentang realitas penanganan karhutla yang ada di Sambas. Tadi juga disampaikan sedikit nih oleh Bu Nisa dan juga Pak Hafiz ya, mengenai juga apa yang di lapangan dari data-datanya yang sekarang hotspotnya juga masih cukup besar sekali ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya hujan ini bersama membawa keberkahan tersendiri ya bagi teman-teman kita, termasuk untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Dan lagi kita juga ucapkan ya Bapak Ibu, selamat menjalankan ibadah sholat fardu asar bagi seluruh umat muslim yang menjalankan. Oke deh para pendengar yang saat ini juga bisa menyaksikan secara langsung di kanal YouTube kita di RRI Sambas, boleh bertanya ataupun memang ingin sharing nih seperti apa mungkin penanganan karhutla untuk di daerahnya masing-masing, ataupun mungkin kalau misalnya dihadapkan ketika terjadinya kebakaran gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih juga yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan itu seperti apa? Apa aja nih upaya yang sejauh ini udah dilakukan oleh teman-teman di lapangan nih Bang dalam penanganan karhutla atau Ibu Nisa nih?
6: Oke, saya dulu ya. Oh ya. Kalau kami sih memang kita kan dalam penanganan karhutla memang yang pertama kita harus penguatan di sektor teman-teman di lapangannya dulu. Tentunya mereka itu memang harus kita bekali ya dengan ilmu teknis bagaimana sih cara pemadaman api yang benar. Jangan sampai kita nih niatnya nih baik nih Mbak, mau madamkan api supaya jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Malah kita kan kadang-kadang kan saking semangatnya itu wah langsung lari-lari di mana nih cari titik apinya kan, langsung disemprot, padahal itu kan enggak seperti itu. Iya gitu pasti ya. Dong. Ada standar prosedurnya juga kan, bagaimana nih caranya supaya pada waktu kita pemadaman keselamatannya kita juga harus diperhatikan, jalur evakuasinya juga kalau tiba-tiba terjadi misalnya angin balik misalnya. Iya itu pasti bahaya.
9: Ikut kebakar ya, jangan sampai.
6: Padahal kita yang lemas nanti tuh Mbak di dalamnya. Setelah itu kan, selain itu kan kita ada juga yang namanya ground check ya. Kalau ground check itu kan kita memastikan dulu nih di mana titik apinya, di mana sumber airnya, berapa jauh jaraknya dari titik api sama sumber airnya itu. Sehingga itu yang menjadi data awal kita nih untuk apa ya, kita melakukan persiapan-persiapan yang matang. Jadi pada waktu kita melakukan pemadaman itu sudah siap baik SDM-nya, peralatannya, selangnya, jalur evakuasinya, penanganannya apa segala macam. Dan yang pasti gini loh Mbak, setiap daerah itu berbeda penanganannya, tergantung dengan situasi dan kondisinya,
10: geografinya ya.
6: Iya, beda-beda. Karena ada yang memang agak sulit, ada yang misalnya daerahnya agak berbukit, lalu ada juga yang sumber airnya dekat, sumber airnya jauh. Itu semua menjadi bahan evaluasi kita sebelum kita melakukan pemadaman. Makanya kami sebelum pemadaman itu kami ground check, setelah itu kami briefing dulu. Jadi nggak serta-merta misalnya nih teman-teman nih kan kita kan sudah bagiin nomor teleponnya kita kan. Begitu ada pemadaman kebakaran, ada kebakaran gitu, langsung teleponnya kita, langsung kita datang langsung pemadaman. Nggak seperti yang misalnya kayak yang kita pemadaman toko-toko ataupun rumah kebakarannya. Iya, kalau ini beda. Memang beda, makanya setiap itu memang harus apa ya, penanganannya maksimal. Karena rata-rata yang terbakar ini kan di daerah hutan ya.
9: Iya.
6: Yang notabene-nya kita tuh
9: sulit ya.
6: Iya, satu sulit.
10: Arah angin juga itu menentukan.
9: Iya, itu tadi ya.
6: Benar, menentukan juga. Jadi memang banyak faktor lah. Yang pasti sebelum kami melakukan pemadaman, kami lakukan ground check dulu. Untuk mematangkan persiapan baru kita lakukan pemadaman.
9: Jadi enggak serta-merta langsung ke lapangan nih, bahaya malah itu ya. Jadi ada tata cara ataupun juga tadi ya mekanisme yang udah ada di sana gitu ya. Dan pastinya juga kan kita cek ya untuk di daerah hutan memang daerah-daerahnya kayak terjal, tadi air ya, kesulitan air. Nah, kalau sejauh ini yang paling sulit untuk dilakukan pemadaman itu daerah-daerah mana dan itu bagian-bagian yang mana gitu, Bang? Dan penanganannya seperti apa?
6: Sementara sih kalau memang daerah yang agak sulit itu memang daerah Temajo ya. Iya.
9: Kenapa tuh?
6: Karena kan memang daerah sana itu selain sumber airnya yang memang apa ya, kan dia itu kan langsung laut ya. Sedangkan kalau laut, kemampuan dari peralatan yang kita miliki untuk menjangkau dalam radius yang misalnya berapa kilometer masuk ke dalam itu, kita nggak sampai ke sana kemampuannya. Makanya kami tetap lakukan nih komunikasi dan koordinasi sama teman-teman di provinsi, di pusat juga. Biasanya kita minta bantuan udara. Jadi pemadamannya bisa melalui udara. Apalagi kan Temajo kan kita tahu sendiri nih, daerah perbatasan loh.
9: Iya benar.
6: Kalau
9: ya,
6: sampai kita ekspornya ikan itu seneng kan?
9: Aman ya.
6: Tapi kalau ini ekspornya asam gimana?
9: Ngomel nanti nih.
6: Iya pasti ngomel mereka.
9: Oh gitu ya. Nah Bu, kalau misalnya kayak tadi kan udah disampaikan data-datanya juga ya. Nah kalau untuk bagian logistik ini sendiri, apakah memang juga masih banyak nih keperluan yang memang diperlukan oleh teman-teman di lapangan, ataupun sepertinya ada alat-alat khusus yang memang mesti diturunkan di sana gitu?
10: Kalau sebenarnya jumlah peralatan kita memang sebenarnya minim ya, terutama untuk teman-teman kita, MPA kita ya, masyarakat peduli api ya, masyarakat peduli api yang ada di desa itu, mereka itu sudahlah minim peralatan, kadang-kadang malah tidak didukung juga dengan anggaran desa, dan kadang-kadang malah mereka juga justru mendapat apa yang namanya penekanan-penekanan dari pemilik lahan biasanya kan. Pemilik lahan kan biasanya yang terbakar itu mereka biasanya nyalahin masyarakat, nyalahin MPA karena mungkin melaporkan kepada kita gitu ya, bahwa ada lahan yang terbakar ya, seperti itu. Jadi memang kasihan juga sih kadang-kadang teman-teman kita yang di MPA itu ya, mereka peralatannya memang sudah minim ya. Nah itu, jadi memang kita lakukan inilah ya, kayak apa namanya, penguatan-penguatan kepada mereka lah itu tadi. Kita support juga mereka gitu ya, dengan apa namanya, dengan kita bantu bersama ya, kita pemadaman bersama istilahnya ya. Kita jadi begini, setelah kita dapat informasi dari kawan-kawan MPA itu ada karutlah di desanya, misalkan bagaimana sumber airnya tadi Pak Bang Habis Pak Habis sudah sampaikan sumber airnya seperti apa, apakah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataukah bisa roda 4 gitu ya. Nah, kemudian selangnya dibutuhkan berapa banyak, alatnya berapa banyak. Nah, itu misalkan mereka sudah ada, terus mereka keperluannya berapa banyak lagi. Nah, itu kita datang ke sana, kita datang membawa alat yang dibutuhkan, jadi sehingga pada saat penanganan di lokasi desa itu tuh bisa maksimal gitu. Kalau kita datang bersama-sama ya. Tapi betul juga tadi kata Pak Habis, memang sumber air itu menjadi kendala juga selain geografisnya daerah itu gitu ya. Jadi ada beberapa daerah yang sumber airnya sangat sekali tidak ada, kemudian lokasinya juga susah dijangkau oleh kita dia untuk melakukan pemadaman darat. Itu memang kita minta bantu kepada BNPB pakai BNPB gitu. Jadi pakai heli waterbombing ataupun modifikasi cuaca, modifikasi cuaca yang tadi ya, nyasar hujan buatan itu ya. Nah itu memang, tapi di Kalbar itu saat ini heli yang sampai itu cuma dua, baru cuma dua gitu ya, cuma dua yang disampaikan. Jadi kalau sekarang ini kondisinya Ketapang kebakaran, Kuburaya kebakaran, kemudian Mempawa kebakaran. Nah kalau misalkan semuanya juga kebakaran ya, memang kita mesti dari provinsi mereka memang bagi-bagi ya, bagi-bagi kapan harus ke Sambas, kapan ke ini. Nah seperti itu, memang kita harus maksimalkan untuk pemadaman darat lah.
9: Kalau dari sisi prioritas, apa sih yang biasanya diprioritaskan gitu ya ketika penanganan pemadaman kebakaran hutan dan lahan tuh Bang atau Bu?
10: Ya kalau pemadaman darat kita prioritaskan itu adalah pertama yang dekat dengan pemukiman. Jadi kalau memang jaraknya kayak kemarin di Buduk Sempadang tuh jaraknya tinggal 20 meter. 20 meter itu kita sudah gini ya, udah deg-degan banget gitu kan. Nah kalau ada apa-apa nih masyarakat kan harus siap diungsikan gitu kan. Kemudian pada saat itu juga pernah di Sentaban itu di Sajingan juga. Nah itu di pinggir jalan itu kebakarannya sudah dekat sekali juga dengan pemukiman itu. Jadi yang itulah yang kita prioritaskan dulu gitu. Jadi biasanya walaupun lahannya terbakarnya misalkan secara bersamaan, tapi di situ lahannya misalkan walaupun kecil tapi dekat pemukiman, itu yang kita prioritaskan utama.
9: Tapi sempat gak sih dengar kabar kayak sempat membakar rumah warga gitu kebakarannya? Ada yang fatal gak gitu?
10: Jadi maksudnya kita pada saat kita temukan misalkan jaraknya tinggal 20 meter atau 50 meter atau misalkan 200 meter, itu kita lakukan isolasi apinya gitu, supaya jangan sampai. Jadi misalnya kita, strategi kita pada saat kita pemadam bersama itu pasti kita isolir dulu nih. Jangan sampai apinya merembet ke hutan atau merembet ke rumah warga. Ya, itu kita isolir. Isolir dulu gitu, kita lakukan pendinginan, kita basahkan itu semua. Jadi terutama di lahan gambut ya, yang biasanya apinya itu kan menjalar di bawah ya, yang tidak ketahuan tiba-tiba aja ada di bawah gitu dia. Kan dan api kalau api di gambut itu, kalau misalkan arah angin, apa, anginnya kencang juga bisa loncat-loncat loh mbak.
11: Oh,
10: itu
11: iya,
10: loncat gitu.
11: Jadi pernah dengar soalnya sama teman-teman.
10: Betul, apinya bisa loncat gitu. Jadi memang seperti itulah biasanya kendala kita di lapangan tuh seperti itu.
11: Kalau ini kan biasanya ya dengar-dengar juga sama teman-teman yang memang ada di lapangan, katanya itu sulitnya tuh kita kayak kalau asapnya tebal tuh susah juga mau nerobos. Itu benar nggak sih? Iya. Sulit apa sih sebetulnya dalam penanganan karhutla ini?
6: Gimana ya? Kalau dibilang sulit, ya sulit juga. Kalau dibilang enggak juga ya. Karena kan memang kan itu tadi kan, karena memang kita dibekali oleh teknis ya. Karena kalau memang di saat asapnya tebal, kita kan ada jalur evakuasi ataupun jalur-jalur. Ada jalur-jalur lain yang memang sudah kita

0: balik namanya.
1: Tiba-tiba itu ada istilahnya juga.
0: Iya, ada istilah kami di lapangan lah ya.
2: Angin putar lah. Berbalik arah.
0: Berbalik arah.
2: Ya, biasanya antara jam 1 sampai 3 tuh anginnya suka berbalik arah.
1: Pindah gitu ya.
2: Berbalik arah.
1: Itu yang jadi kesulitan tersendiri bagi teman-teman di lapangan gitu ya. Kalau misalnya menghadapi angin putar itu gimana nih teman-teman?
0: Makanya kalau biasa kan tadi kan kita sudah dilengkapi dengan peralatan
2: dan ada teman-teman dari Dinkes juga
1: membantu mereka ya,
2: siap siaga juga gitu. Jadi memang kita ajak mereka pada saat pemadam, kita ajak mereka. Jadi sebelum turun mereka akan lakukan pemeriksaan dulu pada kita gitu, petugas-petugas.
1: Jadi aman lah istilahnya, semuanya sigap nih. Kolaborasinya apa? Siapa aja nih selain tadi ya masyarakat
2: Manggala Agni, kemudian KPH, kemudian kawan-kawan di TNI Polri ya. Kemudian ya MPA lah terutama ya. MPA itu yang benar-benar garda terdepan kita lah. Mereka dulu melakukan yang memberikan informasi awal pada kita, baru kita turun bersama-sama.
1: Jadi informasi dari MPA terus diteruskan ke teman-teman yang lain, bergabunglah jadi satu gitu ya tadi ya, dengan berbagai strategi yang sudah dipersiapkan. Dan sejauh ini tantangan yang paling berat gitu bagi teman-teman di lapangan itu apa aja nih?
2: Ya pemilik lahan ya terutama.
1: Kenapa nih?
2: Pemilik lahan ini ya gimana? Mereka membakar, kadang-kadang mereka nonton kita aja.
1: Angkat
2: tangan mereka nonton kita sambil ngopi gitu ya. Tapi itu yang kadang-kadang kita, nah kalau saya enggak mau gitu. Biasanya sebelum saya turun saya biasanya suka minta tolong sama Pak Pongnya gitu ya, Pak Pong atau MPA, tolong dihubungi pemilik lahannya siapa gitu, supaya mereka juga ikut sama-sama kita untuk memadamkan api. Jangan mereka enak-enakan lahannya tiba-tiba udah luas terbakar, udah lapang, nanti mereka tinggal tanam aja.
1: Iya mending ya kalau hutan belantara ya. Kalau misalnya udah ada tanamannya itu wah repot juga sih ya.
2: Itu pasti. Nah itu jadi jangan sampai seperti itu gitu. Jadi memang kebanyakan sih 90% kita harus akui bahwa kebakaran karhut lain terjadi di Kabupaten Sambas itu memang karena dibakar oleh
1: alam atau
2: tidak ada itu gitu. Memang benar-benar dibakar gitu, dimana dibakar. Jadi mereka membuka lahan memang dengan cara membakar.
1: Apalagi situasi kita kan masuk musim kemarau ya, itu banyak banget gitu ya. Nah kalau dari laporan yang disampaikan oleh MPA sejauh ini, kalau daerah-daerah yang memang lebih mudah gitu dijangkau itu daerah-daerah mana aja kalau di daerah kita ini untuk penanganannya?
2: Yang mudah yang masuk di, yang bisa masuk mobil ya biasa. Ada juga yang bisa masuk sampai mobil, tapi mobilnya kita pakai mobil rescue baru bisa masuk ke dalam. Karena memang hampir semua daerah-daerah yang rawan karhutla itu memang jalan biasa kita jalan setapak-setapak gitu loh Mbak. Jalannya setapak gitu, kita pakai, kita bawa peralatan itu, kawan-kawan KPH, Manggala, BBWD, TNI Polri itu kita tipenya. MPA itu memang kita pakai jalur motor itu. Kebanyakan sih seperti itu, pakai jalur motor. Yang jarang yang bisa masuk jalur mobil itu jarang.
1: Mobil,
2: gitu. Keseringan kita pakai motor, masuk ke dalam itu bawa peralatan, rata-rata seperti itu.
1: Makin sulit lagi pakai heli tadi.
2: Nah itu tadi, yang kalau memang udah sulit pakai heli.
1: Nah kalau lebih lanjut ya mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan gitu ya, sebetulnya menjadi PR tersendiri itu apa sih dalam lapangan ya, perlu menjadi mungkin perhatian bagi kita bersama gitu sebagai masyarakat ataupun juga instansi terkait atau pemerintah dalam hal ini.
2: Ya sebenarnya bagaimana supaya masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar.
1: Ada kayak kan, efek jera atau gimana
2: nggak? Nah sih? Itu jadi tadi kita sama Pak Dandim ya, kita sudah sepakat. Memang kemarin sudah ada sih pada saat kita ada karhutla di Sarang Burung Danau, kemudian di Buduk Sempadang juga ya, kemudian terakhir di mana kemarin terakhir.
0: Di Temaju.
2: Nah itu sudah ada tindakan preventif lah, dari preventif edukatif lah ya, dari TNI Polri ya. Jadi tadi Pak Dandim juga sudah tadi pada saat beliau berkoordinasi dengan kita beliau menyatakan bahwa nanti pemilik lahan kalau lahannya terbakar itu nanti akan dipanggil, kemudian nanti dimintai keterangan, terus nanti bikin surat pernyataan. Kalau masih lahannya terbakar lagi nanti akan di proses hukum. Nah, jadi ini mungkin itu lebih efek jeranya mungkin lebih anulah ya.
1: Itu tadi ya, kebakaran secara sengaja itu tadi.
2: Iya,
1: betul. Oke, mudah-mudahan sih benar-benar membawa efek yang
2: jera. Iya, mudah-mudahan ada efek jeranya.
1: Biar ya

0: lagi nggak membakar lahan secara sembarang itu tadi ya Bu ya. Kita bersama menjaga lingkungan kita dengan baik ya, karena kalau misalnya lahan terbakar mending ya, kalau misalnya asapnya itu di daerah dia aja nih yang semuanya merasakannya ya kan Bu ya.
1: Iya. Yang kasihan kalau misalkan dia membakar lahannya masih kosong di hutan, dia bakar, dia lapangkan, tapi sebelahnya sawitnya misalkan udah ada, tanaman karetnya sudah ada, kan kasihan gitu. Aduh, kan.
0: Mudah-mudahan ya tadi ya membawa efek jera tersetir ya. Oke, nanti kita akan lanjut ya ngobrol-ngobrol bareng nih, atau para pendengar kita juga mau join nih bersama kita. Kita break sebentar dan pastinya tetap bersama di RRI Samba 97,4 FM ya. Mungkin lebih lanjut bagaimana sih mungkin solusi yang hadir ya di tengah-tengah kita untuk penanganan karhutla di wilayah Kabupaten Sambas. Untuk Anda tetap bersama di RRI Sambas.
2: Terima kasih. Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.
3: Oh, Pak Ngah. Kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
4: Oh iya iya, insyaallah mun sambat saya datang.
3: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
4: Maaf, Pak. Saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
3: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung nanti dah berkumpul ke Raja Bakti.
4: Aduh, dan bisa namanya saya nak ikut tuh Pak. Absen dulu Pak.
5: Nah, masih sering mangkir datang rapat, masih suka bolos kerja bakti, malas datang ronda. Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pemanasan global ataupun global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, setiap kenaikan suhu 0,5 derajat Celsius, pemanasan global akan menyebabkan peningkatan nyata dalam frekuensi dan tingkat keparahan panas ekstrim, curah hujan lebat, hingga kekeringan regional. Tahun 2023, bahkan merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat dipicu oleh fenomena El Nino yang menurunkan suhu di seluruh dunia. Menurut laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, pemanasan global dapat menyebabkan meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim, meningkatnya bencana alam dan bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan angin ribut. Peningkatan suhu yang dapat menyebabkan meluasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme, ekosistem, hilangnya terumbu karang, dan lapisan ozon yang semakin menipis, serta meningkatkan berbagai risiko terjadinya penyakit pernapasan pada manusia. Melihat dampak nyata pemanasan global terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, maka kita dapat menanggulangi pemanasan global dengan cara sederhana. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menjaga kelestarian alam, menghemat pemakaian listrik, menghemat air, mengelola sampah dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, serta aktif menanam pohon.
7: Mari kita cegah pemanasan global demi masa depan bumi yang lebih baik.
8: Kuperhatikan dari tadi lah kok batuk.
9: Iya di beka cari betakol tuh be sakit inyan rasanya berase.
8: Malah ya emang agak musim juga tuh agak berganti-ganti cuaca kan. Adiknya kau betanaman toga Sri.
9: Apa toga Kak Emi?
8: Tanaman obat keluarga be Sri, macam nak jahe, kunyit, kencur, kumis kucing, dan daun sirih. Nah,
9: si An Sri betanam yang gigi ya Kak.
8: Sayangnya isi anda tanam, padahal ke bagus selalu ya manfaatnya untuk kesehatan. Apalagi daun sirih merah, bisa menghilangkan batuk. Pun mau kelak, kakak ambilkanlah di rumah ya.
9: Oh boleh be kak, mudahannya lah hilang batuk tuh. Gimana kak cara konsumsinya ya?
8: Eh, senang yuk Sri, siapkan beberapa lembar daun sirih, laka iya direbus, pinem airnya. Nah, selain bisa ngilangkan batuk, bisa juga untuk sariawan, diabetes, bahkan untuk merawat organ kewanitaan. Mudah-mudahan kak sembuhlah Sri.
9: Oh boleh ya kak, eh, makasih kak iya.
8: Sama-sama, usah lupa tanaman toga ya.
2: Toga, tanaman obat keluarga.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Sambas.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas dan bincang-bincang kita bersama dengan teman-teman di BPBD ya, bagian logistik tadi ya. Seperti apa tadi udah cukup panjang dijelaskan ya, perjuangan dari teman-teman kita harus omong otak-atik otak gitu biar bisa
1: membadang-badang
0: ya. Ya tadi. Nah, kalau sejauh ini kan ya lanjut ya. Sejauh ini pendengar ya, kita sempat dengar-dengar juga gitu ya di lapangan bahwa sejauh ini juga kayak ada peran apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan juga, apakah mereka itu juga ada yang membakar secara sembarangkah gitu ya. Realitanya itu seperti apa nih, kan yang paling tahu mungkin kawan-kawan di lapangan gitu ya. Silakan Bapak Ibu.
10: Kalau sementara ya malah kita harus akui dan kita apresiasi juga nih ya, teman-teman perusahaan malah lebih taat terhadap apa ya, penjagaan lingkungan seperti itu dalam rangka untuk jangan sampai terjadi kebakaran. Karena memang untuk mendirikan suatu perusahaan itu kan nilai investasinya kan sangat besar kan. Jadi kadang mereka tuh lebih taat termasuk perlengkapan-perlengkapannya. Bahkan kami juga kadang-kadang tuh minta bantu juga nih sama teman-teman perusahaan untuk melakukan pemadaman yang berada di sekitarnya mereka. Bahkan banyak yang biasanya kebakaran itu adalah di luar dari HGU-nya mereka. Jadi sebenarnya itu kadang-kadang yang membakar ataupun yang terjadi kebakaran itu malah miliknya warga.
0: Masyarakatnya.
10: Oh,
0: ini baru tahu ya, karena sejauh ini ya, kabar-kabar angin dan kabar buruk perusahaan juga cukup andil besar gitu ya. Ternyata mereka malah membantu teman-teman yang ada di lapangan gitu ya. Oh wow ya, ini informasi yang baru juga bagi kita ya, dan mudah-mudahan ini jadi PR bersama ya untuk tetap menjaga lingkungan yang ada ya, bebas dari kebakaran. Oke, sejauh ini langkah-langkah strategis ataupun solusi yang mungkin dihadirkan oleh teman-teman di lapangan ataupun juga dari pihak instansi deh BPBD sendiri dalam penanganan karhutlah di Sambas.
1: Ya, kita pertama tetap kita harus adakan himbauan ya, surat himbau, istilah himbauan dari Pak Bupati sudah ada, sudah lama sudah kita himbau masyarakat itu tidak membakar lahan. Selain itu juga kita juga lakukan, teman-teman kawan-kawan kita yang di bidang PK sudah halo-halo, mereka sudah halo-halo lama itu, mereka halo-halo di kecamatan-kecamatan ya, mereka turun, mereka halo-halo sosialisasi lah istilahnya untuk agar masyarakat tidak membakar lahan. Kemudian juga itu tadi preventif edukatif dari TNI Polri juga kita butuhkan agar masyarakat ada efek jera ya, mereka yang membakar lahan dipanggil ataupun yang lahannya terbakar pun dipanggil juga ya, dimintain keterangan, dibikin surat pernyataan, karena yang namanya pemilik lahan kan panitia mereka harus bertanggung jawab dengan lahannya masing-masing ya, jangan sampai lahannya terbakar. Kemudian kalau ada kanal atau ada parit di daerahnya itu paling tidak mereka bertanggung jawab untuk membersihkan. Jangan sampai paritnya itu mampet gitu ya, sehingga tidak ada air untuk kita pemadaman darat. Nah itu harus mereka harus lakukan, harus ada tanggung jawab lah paling tidak dari pemilik lahan ini gitu kan. Nah selain itu juga kita harus bekali juga dengan kawan-kawan kita di MPA ya, harus kita bekali juga pembinaan, peningkatan ilmu lah paling tidak, supaya mereka paham nih gimana cara membaca titik koordinat ya yang ada di Sipongi, ternyata misalkan titik koordinat seperti apa. Nah itu solusi kita. Kita juga berkoordinasi juga dengan teman-teman di BMKG. Kita juga harus selalu pantau cuaca kita seperti apa. Nah kemudian juga itu tadi, itu kita lakukan pemadaman bersama. Kalau memang statusnya ini terlalu banyak misalkan karhutlah terjadi di beberapa tempat, mungkin kita akan tingkatkan statusnya dari siaga darurat, kan sekarang kita sedang siaga darurat ya, menjadi ketanggap darurat gitu. Kalau tanggap darurat tuh pasti sudah darurat benar lah itu ya, darurat benar. Nah itu beberapa cara-cara kita selain itu juga kemarin kami sudah beberapa kali melakukan pemetaan di beberapa daerah, kemudian untuk kita tahu rawan karhutlahnya di mana, sumber airnya di mana, kemudian faktor geografinya, kemudian kita masuknya lewat mana supaya penanganan kita bisa lebih cepat. Nah kemudian jangan sampai desa yang bersebelahan, biasanya kan ada satu hamparan desanya bersebelahan, titik koordinatnya apinya pun bersebelahan, jangan sampai sengas-sengasian lalu si ini kamu ya, nanti desa ini itu ya,
0: kami dulu dong dimatiin
1: ya, seperti itu. Jadi jangan sampai sengas-sengasian lah dalam hal memadamkan api. Jadi mudah-mudahan dengan api yang kecil itu sudah harus dipadamkan dulu, jangan sampai apinya udah besar baru kita kelang kabut kan. Itu
0: sih. Dari kecil lah itu yang jadi perhatian bersama gitu.
1: Cuman ya memang perlu kita sampaikan di sini, mudah-mudahan dengan adanya ini pemilik lahan lebih apa ya, lebih bertanggung jawab lah, lebih memperhatikan lahannya gitu ya. Terus kemudian untuk tidak membakar lahan juga dengan cara membakar di sembarangan. Kalau memang pun mereka karena ada pergubnya juga gitu ya, membolehkan membakar di bawah 2 hektar tapi tidak di lahan gambut gitu. Nah yang mereka selama ini mereka tahu kan boleh membakar lahan di bawah 2 hektar dipukul rata gitu, karena sebenarnya tidak boleh tuh di lahan gambut, tidak diperbolehkan, dan di kawasan hutan juga tidak diperbolehkan. Nah itu dia, walaupun ada pergubnya seperti itu untuk apa namanya itu. Karena dikhawatirkan gambut ini kan agak susah ya pemadamannya gitu, karena biasa bisa berhari-hari kita pemadaman karena apa namanya apinya biasa masuk ke dalam itu. Nah kadang-kadang kita perlu modifikasi cuaca, biasanya ada hujan lah, mudah-mudahan ada hujan, nah itu baru bisa padam secara total kalau untuk di daerah gambut.
0: Kalau sekarang ini kan tadi hujan nih.
1: Hujannya cuma sebentar.
0: Oh gitu ya. Harus berapa lama hujan?
1: Kalau gambut, lahan gambut itu kalau udah masuk ke dalam itu butuh hujan yang sangat lebat, 2-3 hari berturut-turut itu hujan lebat itu baru bisa apinya padam total. Tapi kalau hujan sebentar itu biasa asapnya timbul lagi, nanti apinya masih di dalam masih ada.
0: Waduh, kalau 2-3 hari sini udah banjir kali.
1: Itu teknik kita memadamkan juga ada tekniknya gitu kan, harus namanya selang apa namanya nozzle itu harus turun ya, nampaknya harus kita ke bawah sampai jadi lumpur baru benar-benar mati itu baru bisa kita maju. Nah seperti itu.
0: Jadi kayak sembarang.
10: Jadi, jadi pemadaman itu enggak apa ya Mbak ya, enggak mudah, enggak sembarang, yang pasti memakan biaya dan personil yang cukup banyak. Makanya kami itu selain hal-hal tadi yang udah disampaikan sama Ibu nih, kami juga mewajibkan nih di daerah-daerah tertentu yang dimana hasil kesepakatan kita bersama itu, dimana setiap pemilik lahan itu wajib membuat embung.
0: Embung
10: tuh maksudnya kayak kalau bahasanya kita kolam. Itu kayak apa ya, kolam.
0: Telage
10: katanya. Bahasa orang Sambas telage.
1: Telage cuman lebih panjang, ya, lebih panjang lah ya supaya airnya banyak.
10: Selain itu kan mereka juga kita minta nih harus memiliki alat-alat pemadam kebakaran sederhana lah. Minimal kalau pas waktu terjadi kebakaran, ya walaupun beliau mereka nggak bisa bantu dalam skala yang lebih luas, paling tidak untuk lahannya sendiri itu mereka bisa cover, bisa amankan sendiri kan, seperti itu. Nah itu strategi-strategi yang sementara ya yang kita lakukan, selain memang penguatan dari SDM-nya, penguatan dari MPA-nya. Dan kita juga dorong nih teman-teman di luar daripada itu untuk ayo nih kita kadang-kadang lakukan kegiatan sosialisasi, pembinaan kepada masyarakat ya, buat itu untuk jangan sampai membuka lahan dengan cara membakar. Karena efek dan dampaknya itu sangat besar, selain kerugian material juga ya kesehatan terganggu, juga banyak deh pokoknya kalau kerugiannya itu.
0: Iya ya, membakar itu gak hanya lahannya aja yang terbakar, semuanya berdampak.
1: Kalau lahan gambut semuanya bisa terbakar kanan kiri gitu ya. Betul.
0: Jadi memang harus perhatian dengan lahannya sendiri yeah. kayaknya. Oke, nah ini mungkin beberapa menit tersisa, kayaknya pesannya deh yang pengen disampaikan kepada masyarakat ya, seperti tadi udah diceritakan ya teman-teman di lapangan itu seperti apa upaya yang telah dilakukan dengan berbagai kendala dan tantangan yang ada gitu ya. Jadi pesannya kepada masyarakat itu harus seperti apa dan bagaimana, atau mungkin masyarakat kita nih ketemu nih ada terjadi kebakaran harus kemana dan bagaimana gitu, secara langsung mungkin disampaikan kepada teman-teman gitu.
10: Kalau memang kalau memang terjadi kebakaran yang dilihat langsung oleh masyarakat ya, masyarakat bisa menghubungi MPA-nya ataupun perangkat desanya, ataupun bisa langsung menghubungi dinas BPBD. Nah, bisa seperti itu. Bahkan kami di akhir-akhir ini kami lagi lagi membuat sebuah aplikasi.
0: Oh, aplikasi apa nih?
10: Iya, nanti kalau memang udah rampung, kita akan sebarin aplikasi itu. Jadi aplikasi yang kita bikin ini sangat mudah, bahkan sangat ringan untuk di HP. Jadi teman-teman masyarakat kan sekarang kan sudah pasti saya yakin anak-anak SD juga sudah udah pegang HP kan. Jadi cukup memfoto, memasukkan ke dalam aplikasi itu sudah akan tersambung ke kita. Wow. Jadi kita bisa tahu titik-titik koordinatnya di mana, lokasinya seperti apa, itu sangat
0: akan lebih cepat
10: lebih cepat dalam penanganannya. Wah. Yang pasti tentunya harus kesadaran daripada masyarakat itu sendiri. Kalau walaupun kita sebagus apapun programnya, sebaik apapun peralatannya, ataupun semantap apapun SOP yang kita bikin, tetapi kalau masyarakatnya tidak menyadari ataupun itu percuma juga. Juga tidak bisa. Artinya memang dibutuhkan seluruh stakeholder untuk saling support, saling menjaga lingkungan alamnya itu sendiri.
0: Sama-sama deh, bareng.
10: Nggak bisa, karena kami SDM-nya juga terbatas. Teman-teman Manggala Agni juga terbatas, teman-teman KPH juga terbatas, TNI Polri juga terbatas, ya kan? Dengan luasan wilayah Kabupaten Sambas yang sangat luas, dengan jumlah lahan gambutnya yang cukup banyak, memang mau nggak mau memang harus kesadaran dari diri kita sendiri untuk bagaimana sih menjaga lingkungan dan hutan alamnya kita. Gitu Mbak.
0: Jangan mentang-mentang masih banyak hutan kita masih aman gitu ya. Tapi sayang dong kalau untuk anak cucu masa depan gimana. Oke deh, closing statement nih Bu. Bu Nisa silakan.
1: Pada pemilik lahan lah terutama ya. Pemilik lahan walaupun Anda misalkan beradanya di luar daerah itu ya, kebanyakan memang ada misalkan di Temajo pemiliknya orang luar. Kemudian ada misalkan yang di Jawa pemiliknya dari luar desanya gitu ya. Paling tidak dipantaulah lahan Anda. Kemudian punya kewajiban juga gitu ya untuk memelihara lahannya, memelihara jangan sampai lahannya terbakar. Atau misalkan untuk membuka lahan jangan sampai dengan cara membakar. Kemudian kalau ada kanal-kanal parit-paritnya itu tolong dijaga, tolong dipelihara sehingga airnya ada gitu. Pada saat kebakaran kita punya air untuk pemadaman darat.
0: Tadi ya ada telagenya satu paritnya
1: ya, paling tidak mereka juga membuat embung-embung seperti itu. Nah untuk masyarakat Kabupaten Sambas umumnya yang petani, karena memang bulan Agustus September ini masih diprediksi masih curah hujan di Kabupaten Sambas minim. Itu mohon dijaga tanamannya, dijaga jangan sampai mengalami kekeringan. Ya itu tadilah itu ya, dengan cara itu tadi buat embung, buat sekat-sekat kanal seperti itu.
0: Iya, walaupun tadi ya membakar itu mungkin cara yang mudah dan murah ya,
1: tapi efeknya sangat berbahaya gitu, dengan harga heli yang ratusan juta itu tidak sepadan gitu kan, tidak sepadan.
0: Aduh, jangan sampailah kita melakukan tindakan-tindakan yang mungkin membahayakan. Tidak terkecuali diri kita, orang lain juga semuanya gitu ya. Oke, mudah-mudahan juga sebagai reminder bagi kita bersama untuk menjaga daerah kita terbebas, harapannya 0-0 ya, titik hotspot untuk di karhutlah. Terbebas dari karhutlah untuk di wilayah Kabupaten Sambas, yang harapannya juga mungkin makin asri aja deh Indonesia ataupun Kabupaten Sambas. Oke deh para pendengar di RRI Sambas ya, terima kasih sebelumnya Bapak Ibu udah hadir sharing bersama kita. Nanti bisa menyaksikan ulang di kanal YouTube YouTube RRI SCP Sambas ya, terutama bagi seluruh para pendengar. Dan ya, kita juga akan menghadirkan untuk Anda warta berita Korwi 9 Kalimantan Barat melalui RRI Pro 1 Pontianak. Untuk Anda tetap bersama di RRI Sambas. Selamat mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Antrian panjang BBM terjadi di sejumlah SPBU di Kota Pontianak.
3: Intinya nggak usah panik lah kalau ada info-info kalau bensin itu susah.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalbar bersama Satgas Terpadu masifkan patroli penanganan karhutla.
4: Ada yang pulang pagi hari baru pulang dan lain sebagainya. Ya. Ini satu keseringan.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Selasa 28 Juli 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat bersama Satuan Tugas Darat dan Udara masifkan patroli terpadu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
5: Ketua Satgas Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalbar Daniel mengatakan saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalbar terus memastikan patroli terpadu dengan melibatkan Satgas Darat dan Udara untuk mengidentifikasi titik panas dalam penanganan karhutla di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Barat. Selain Satgas Darat dan Udara, penanganan karhutla ini juga melibatkan bersama tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar, Manggala Agni TNI Polri, BMKG, serta relawan damkar swasta dan instansi terkait. Yang mana saat ini, tim gabungan telah melakukan pemadaman karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, seperti di Kabupaten Kuburaya, Ketapang, Sanggau, Sambas, Kayung Utara, dan Kota Pontianak.
4: Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satgas Terpadu gabungan ini memang maksimal ya. Ada yang pulang pagi hari baru pulang dan lain sebagainya ya. Ini satu keseriusan pemerintah dalam menangani asap ini sehingga kita tidak ingin bandara ikut terdampak, pelabuhan ikut terdampak, dunia pendidikan ikut terdampak, dunia kesehatan juga ikut terdampak. Ini yang kita hindari.
5: Menurut Daniel, penanganan karhutla oleh Satgas Terpadu ini bertujuan agar bandara, pelabuhan, dunia pendidikan, dan kesehatan tidak ikut terdampak akibat karhutla. Kondisi inilah yang sangat diutamakan dan dihindari. Daniel menuturkan penanganan karhutla ini tidak hanya dilakukan saat terjadi karhutla, namun penanganannya sudah dilakukan sejak Januari 2026 yang dimulai dengan melakukan pencegahan yang di dalamnya terdapat mitigasi yang harus dilakukan. Yusranto melaporkan.
0: Pendengar, kualitas udara di Kota Pontianak per 27 Juli 2026 ini sempat mengalami penurunan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mulai menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Berikut kita simak laporannya.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mencatat kualitas udara di Ibu Kota Kalimantan Barat per 27 Juli 2026 sempat berada pada kategori tidak sehat. Berdasarkan pemantauan Air Quality Monitoring System atau AQMS di kawasan Pontianak Tenggara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Syarif Usbulyono mengatakan penurunan kualitas udara mulai terpantau sejak sore hingga malam hari dan kembali terjadi pada pagi hari. Data tersebut terus diperbarui setiap 8 jam dan dilaporkan kepada Wali Kota Pontianak sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
7: Nah, kami dari pemerintah Kota Pontianak selalu melaporkan kepada Bapak Wali Kota per 8 jam, Pak. Saya lah Bapak Wali itu per 8 jam, itu kondisi kota saudara itu saya laporkan dalam rangka mungkin untuk Bapak Wali Kota sebagai pengambil kebijakan dan sebagainya apa yang dilakukan dengan kondisi itu.
6: Menurut Usmulyono, pemerintah Kota Pontianak telah membentuk Satgas Pencegahan Kebakaran Lahan di sejumlah wilayah rawan. Meski terdapat kebakaran lahan berskala kecil di Pontianak Selatan dan Tenggara, kejadian tersebut belum masuk kategori hotspot dan berhasil segera dipadamkan. LH juga mengimbau masyarakat mulai menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk, memperbanyak minum air putih, serta menjaga anak-anak dan kelompok rentan agar tidak terpapar asap dalam waktu lama. Sementara itu, informasi kualitas udara secara real-time dapat diakses masyarakat melalui aplikasi ISPUNET, di mana data terkini per 28 Juli 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat mencatat indeks standar pencemaran udara ISPU Kota Pontianak pada PM2,5 mencapai 88 atau masih dalam kategori sedang. Syarosani melaporkan.
0: Antrean kendaraan mengular di hampir seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Pontianak selama dua hari terakhir hingga berita ini ditulis. Berikut laporannya.
5: Sepeda motor maupun mobil tampak memadati area pengisian sejak pagi hingga malam hari. Bahkan antrian di sejumlah lokasi meluber ke badan jalan dan menyebabkan perlambatan arus lalu lintas. Fenomena tersebut terjadi di berbagai SPBU di Kota Pontianak, termasuk di Jalan Ahmad Yani, Jalan Tanjung Pura, Jalan Komyus Sudarso, hingga kawasan Kota Baru. Panjangnya antrian membuat sebagian pengendara harus menunggu hingga berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar. Salah seorang konsumen di SPBU Jalan Ahmad Yani, Danang Pamungkas, mengatakan telah mengantri selama sekitar 2 jam. Menurutnya, masyarakat sebaiknya tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebih-lebihan.
8: Capek ngantri ya?
9: Capek ya.
8: Berarti bulan lalu sempat ngantri juga yang pas lebaran?
9: Pernah ngantri juga.
8: Berapa jam waktu itu?
9: Itu 2 jam lah ngantri di sini. Intinya nggak usah panik lah kalau ada info-info kalau bensin itu susah, janganlah panik datang buru-buru bensin nih.
5: Kondisi antrian panjang tersebut menjadi perhatian masyarakat karena terjadi secara merata di berbagai SPBU di Kota Pontianak. Kendaraan tampak bergerak perlahan menuju dispenser pengisian, sementara petugas SPBU terus mengatur arus kendaraan agar antrian tetap tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Masyarakat berharap distribusi bahan bakar segera kembali normal sehingga antrian panjang dapat terurai dan aktivitas masyarakat tidak lagi terganggu. Warga juga diimbau tetap membeli bahan bakar sesuai kebutuhan serta menjaga ketertiban selama mengantri agar pelayanan di SPBU dapat berlangsung dengan lancar. Jusiranto melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kota Pontianak bersama Kementerian Agama Kota Pontianak memperkuat kolaborasi perlindungan anak melalui optimalisasi peran penyuluh agama. Langkah ini dilakukan untuk membangun fondasi keluarga yang kuat sebagai upaya mencegah berbagai persoalan anak sejak dini. Berikut laporannya.
6: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Kota Pontianak menggandeng Kementerian Agama Kota Pontianak dalam forum konsolidasi bertema optimalisasi peran penyuluh agama sebagai agen perlindungan anak dan pembina generasi muda melalui revitalisasi remaja di lingkungan rumah ibadah yang moderat, inklusif, dan ramah anak. Ketua KPAD Kota Pontianak Nia Nurniati mengatakan kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Menurutnya, selama ini berbagai persoalan anak lebih banyak ditangani ketika sudah terjadi. Karena itu, KPAD mengajak penyuluh agama dari seluruh agama untuk memperkuat upaya pencegahan dari lingkungan keluarga melalui penanaman nilai-nilai agama dan moral.
10: Keterlibatan penyuluh agama, semua agama ini penting karena secara kelembagaan penyuluh agama punya tupoksi, punya anggaran, punya jabatan ya, yang di dalamnya berisi tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai agama dan moral di semua agama kepada salah satunya kepada anak-anak kita.
6: Dia menambahkan penyuluh agama memiliki tugas kewenangan dan jaringan pembinaan masyarakat yang dapat dioptimalkan dalam mendampingi keluarga. Bahkan KPAD merekomendasikan agar isu perlindungan anak dan pembinaan remaja menjadi salah satu fokus tugas penyuluh agama di Kota Pontianak. Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Kota Pontianak Ruslan menyatakan pihaknya menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, penyuluh agama tidak hanya bertugas membina orang dewasa, tetapi mendampingi masyarakat sejak lahir hingga akhir kehidupan.
11: Kita berharap nanti hilirnya, outputnya akan menjadi baik. Kalau hulunya baik, insya Allah hilirnya baik. Hulu ini keluarga terkecil, masyarakat lingkungan masyarakat terkecil sudah kita bina, insya Allah akan menjadi baik.
6: Roslan menegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak di Kota Pontianak. Syarusani laporkan.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Gelombang cuaca panas yang melanda Kecamatan Kelam Permai hingga hari ini mengancam hasil panen petani di Kabupaten Sintang. Berikut laporannya.
12: Petani di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang keluhkan kesulitan air untuk mengaliri sawah dalam beberapa pekan ini menyebabkan petani terancam gagal panen. Salah seorang petani di Desa Kebong, Agustinus Kenyali, mengeluhkan kondisi sawah kering dan sulit mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman. Lahan tanaman padi dengan luas 1 hektar tidak pernah disiram, hanya mengharapkan hujan meskipun sangat minim dan jarang terjadi hujan.
13: Air, terutama air. Nah, apalagi musim gadu ini kan air tuh saja kurang benar. Enggak ada air. Musim kering, pakai nyiram pun enggak ada airnya, enggak ada. Padi aja setar. Enggak ada siram. Ambulan-ambulan ini sudah kering benar.
14: Gagal
13: panen. Sebagian sih udah keluar, udah kuning, bagian kan belum lama tanam.
12: Hal yang sama disampaikan petani Desa Merpak, Lipang, mengatakan untuk saat ini menyiram tanaman padi dengan cara manual sebagai upaya agar tanaman mampu bertahan sampai waktunya panen kemudian pemberian pupuk.
15: Bulan ini kan atau sekarang ini cuaca sekarang ini kan memang kuat panas. Untuk irigasi atau penyiraman airnya tuh memang sulit sekali. Itulah salah satu kendalanya buat padi itu, dia pertumbuhannya nggak bagus karena memang kekurangan air kan. Jadi kalau kita nabur pupuk atau untuk itu, dia terurainya lama prosesnya karena tanahnya itu keras, tanahnya itu merkah, retak, sebelah gitu Pak. Dia parit sebenarnya itu kan ada jalur irigasi, ada parit yang besar, cuma kan memang dengan kondisi sekarang ini kan airnya nggak ada di parit itu gitu lah.
12: Menanggapi kondisi ini, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menghadirkan Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat bersama pemerintah Kabupaten Sintang dan BMKG Sintang menggelar kegiatan sekolah lapang iklim tematik Kalimantan Barat dengan melibatkan para petani dan pemateri berkompeten dengan tujuan penguatan iklim untuk mendukung ketahanan pangan daerah di Kalimantan Barat. Kepala Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat, Daniel Kusumo, mengatakan peserta diberikan pemahaman terkait cuaca dan iklim, mencegah dan mengatasi hama tanaman oleh dinas instansi terkait.
16: Dengan tujuan ingin meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat terhadap informasi klimatologi guna menunjang kegiatan dan tentunya ikut membantu meningkatkan ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Sintang.
12: Tahun ini, lanjut Daniel, dijadwalkan 4 kali kegiatan sekolah lapang iklim tematik dilaksanakan di 4 kabupaten kota di Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang, Mempawah, Kuburaya, dan Kota Pontianak. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kondisi lahan yang kian mengering di Kabupaten Sintang mulai meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan, sehingga BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi karhutla di sejumlah wilayah. Berikut laporan selengkapnya.
17: Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026, Tony, mengingatkan seluruh pengunjung, peserta, dan pelaku usaha untuk mematuhi aturan yang berlaku selama pelaksanaan Gawai Dayak yang berlangsung pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026. Peringatan tersebut menjadi instruksi resmi panitia yang wajib dipatuhi seluruh pihak demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan. Panitia menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang mengganggu ketertiban akan dikenakan sanksi adat. Dalam instruksi tersebut, panitia melarang pengunjung membawa, mengkonsumsi maupun menjual arak serta minuman sejenis di area Pekan Gawai Dayak. Minuman yang diperbolehkan hanya berupa tuak atau bram sebagai minuman tradisional, serta bir yang menjadi bagian dari sponsorship kegiatan. Selain itu, Panitia juga melarang segala bentuk keributan, perkelahian, ataupun tindakan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung. Pelanggar akan dikenakan sanksi adat berupa denda maksimal Rp25 juta tanpa melalui gelar perkara.
14: Saya dengan Partai Prai sudah menandatangani aturan tata tertib sama seperti tahun lalu. Terkhusus kepada pengunjung yang mengganggu ketertiban kegiatan gawai di area gawai layan yang sudah ditentukan akan dikenakan sanksi tanpa gelar perkara Rp25 juta.
17: Aturan lainnya juga melarang pedagang asongan berjualan di dalam area gawai Dayak. Setiap stan maupun lapak juga tidak diperbolehkan menggunakan pengeras suara untuk memutar musik agar tidak mengganggu jalannya kegiatan. Panitia turut mengingatkan bahwa kehilangan atau kerusakan kendaraan, helm maupun aksesoris lainnya di area kegiatan menjadi tanggung jawab masing-masing pemilik dan bukan menjadi tanggung jawab panitia. Instruksi tersebut telah ditandatangani oleh Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang, Jeffrey Edward, bersama Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026, Tony. Dan diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat yang akan menghadiri perayaan budaya terbesar masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang tersebut. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Pendengar, itu dia tadi informasi terkait Panitia Pekan Gawai Dayak ke-13 Kabupaten Sintang yang mengingatkan kepada pengunjung terkait adanya sanksi adat apabila membuat keributan selama acara Gawai Dayak berlangsung.
18: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perkirawan BMKG dan rekan saya yaitu Noven. Silakan laporan Anda.
19: Baik, terima kasih rekan Cherry di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum dominan berawan, akan tetapi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mempawah, Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, dan Kota Pontianak, serta di sebagian kecil wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, dan Melawi. Untuk perkiraan cuaca esok hari Rabu 29 Juli 2026, diperkirakan cuaca masih dominan berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Sambas, Sanggau, Landak, dan Sintang. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hingga hari ini, pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi sebanyak 103 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu pekan ke depan, kami perkirakan masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Noven. Selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar, telah kita ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya antrean panjang BBM terjadi di sejumlah SPBU di Kota Pontianak. BPBD Kalbar bersama Satgas Terpadu masifkan patroli penanganan karhutla. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email kami, redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Produksi RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Setelah ini pendengar, nanti kami masih akan temani Anda tentunya dalam ragam musik dan informasi sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk temani sore hari Anda. Dan bagi Anda yang sedang dalam perjalanan pendengar, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan jangan alihkan frekuensi Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia, cerdas kau. Gak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

0: Oke, selamat sore bagi seluruh para pendengar dimanapun Anda berada. Dan ya, masih bersama dengan Echa di sore hari ini, pendengar. Setelah tadi berbagai program acara, termasuk tadi ya, di Warta Berita Sore Korwil 9 Kalimantan Barat telah Anda ikuti. Kami hadir dengan rangkaian informasi untuk para pendengar semua, yang pastinya juga akan kita update untuk para pendengar di sore hari ini, yang menemani sore hari yang mungkin agak sendu dan habis basah karena hujan kan sekitaran ibu kota Sambas pendengar ya, ataupun juga di sekitaran Sengrambi tempat kita berada. Masih agak rintik-rintik namun dilihat-lihat nun pendengar ya. Dan hati-hati pastinya bagi seluruh para pendengar yang ingin berkendara di jalur 2 Sengrambi ini, juga ada beberapa genangan air yang mesti diwaspadai. Pastinya juga ya keselamatan yang paling utama dalam berkendara ya. Mudah-mudahan ya tujuan Anda ataupun juga perjalanannya lancar dan selamat hingga tujuan. Amin ya rabbal alamin. Terutama biasanya sore-sore gini kan ada yang habis pulang kerja ya, waspadai daerah-daerah yang rame gitu, kayak di Tumuk Manggis. Nah ya udah paling rame dah, lampu merah ya pendengar ya, jalan Tabrani ya, di daerah-daerah Sie ya, tetap berhati-hati aja untuk berkendara. Dan harapannya semuanya tetap terlindungi oleh Yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin pendengar ya. Oke, kita dengarkan beberapa apa lagu pop Indonesia hingga jam 5. Kami hadirkan juga di lagu-lagu religi dan zikir petang. Kalau untuk azan maghrib ini nanti berkumandang di jam 17:58 waktu Indonesia Barat. Pastinya tetap bersama di RRI Sambas. Selamat sore, selamat mendengarkan.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.

ilmu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan.

perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas. 97,4 MHz.

0: Ambas FM 97,4 MHz.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI.

0: 107,4 MHz.
1: Baik, terima kasih pendengar. Selamat sore kami ucapkan kepada seluruh para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM yang saat ini masih dalam keadaan rendup dan teduh cuaca kita ya. Tapi suara kayak petir-petir itu masih mengguntur kedengaran gitu pendengar ya. Nah, sebagian besar cuaca sih untuk di daerah Kabupaten Sambas lebih ke berawan saat ini. Ada juga yang masih lebih ke hujan gitu pendengar ya. Ada kayak hujan lokal gitu pendengar ya di sebagian wilayah untuk di daerah Kabupaten Sambas. Suhu juga sedikit demi sedikit turun ya, seperti 30 atau 34 derajat Celcius saat ini gitu pendengar ya. Nah, angin juga cukup kuat gitu pendengar ya. Jadi tetap hati-hati selalu bagi para pendengar kita, terutama yang saat ini juga sedang berkendara. Oke dah, kita hadir dengan informasi untuk para pendengar sebelum nanti lagu religi dan zikir petang untuk Anda. Nah, kali ini nih pendengar, ada kapal tanker penyalur BBM atau bahan bakar minyak yang bersandar dan sedang melakukan proses bongkar muat di Pelabuhan Pontianak di Selasa 28 Juli 2020. Beberapa waktu yang lalu ya, seperti dibagikan oleh istimewa ini sumber informasi gitu pendengar ya. Nah, lokasinya berada di Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat ya, dengan kabar yang bisa dikatakan cukup melegakan lah warga dari Kalimantan Barat, terutama untuk memastikan ketersediaan pasokan BBM aman di pasaran. Apalagi baru-baru ini kan ada koordinasi gitu ya terkait kelancaran distribusi BBM untuk di wilayah lokal kita. Nah, jadi ya informasi itu mungkin membawa kabar baik dan harapannya gak ada yang kayak ngantri berkepanjangan ataupun harganya kayak dinaikkan gitu pendengar ya, padahal udah sesuai harga subsidi sekian gitu pendengar ya. Dan ya lagi-lagi memang kesulitan tersendiri gitu ya, kayak ada yang cangkau gitu pendengar ya, untuk harus ngantri berjam-jam dan sebagainya, belum lagi jarak yang cukup jauh, apalagi kalau misalnya melihat banyak yang ngantri juga ya, karena dari pertamanya harganya cukup mahal gitu ya, lumayan lah ya, sampai ke beralih ke Pertalite subsidi itu tadi gitu pendengar ya. Dan mudah-mudahan juga semuanya stok untuk di wilayah Kalimantan Barat ini aman, jadi masyarakat juga berpergian tanpa rasa was-was gitu ya. Oke deh para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM, pastinya tetap selalu mendengarkan di RRI Sambas.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Punya komunitas yang masih eksis dan aktif berkegiatan? Yuk ngobras, ngobrol bareng komunitas di Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, wadah komunitas di Kabupaten Sambas.
4: Ngapa be? Kau ya be ngapa?
5: Ngapa udah?
4: Dah indah. Ngapa ye? Tang daan sadar-sadar.
5: Apa me? Daan jelas lalu.
4: Kaulah daan jelas dan peka.
5: Masih belum paham juga ya. Parit, selokan, got, atau aliran air lainnya bukanlah tempat pembuangan sampah. Hentikan kebiasaan membuang sampah ke tempat-tempat tersebut sekarang juga demi lingkungan hidup lebih bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

mendengarkan RRI Sambas. Sopi.

0: 107,4 MHz.
1: Oke, pendengar, masih bersama di RRI Sambas ya. Dan di sore hari ini, bagi para pendengar setia kita yang masih mendengarkan di frekuensi 97,4 FM ini ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital ya, dan streaming di rri.co.id. Dan sebelum juga masuknya lagu religi penyegar jiwa di sore hari ini ya, terutama bagi umat muslim dan seluruh masyarakat Kabupaten Sambas dan pendengar-pendengar kita yang baik dan cantik gatal semuanya nih. Ada kabar inspiratif nih bagi kita bersama di dunia pendidikan dan juga bagi alumni Universitas Brawijaya UB yang mungkin jadi ada jadi bahan renungan dah gitu ya bagi kita di sore hari ini pendengar ya. Nah, jadi hal ini disampaikan oleh Profesor Dr. Komsin Sulistia Widodo ya, guru besar fisika UB pendengar. Jadi saat mahasiswa dulu aktif di organisasi, katanya sampai IPK-nya sempat drop ya ke 2 sampai 2,4 ya, tapi beliau ini sadar akan tanggung jawab kepada orang tua, berjuang keras selama beberapa tahun ya, kurang lebih 2 tahun lah gitu pendengar, untuk memperbaiki nilainya hingga sukses seperti sekarang ini. Jadi dari sosok Profesor Komsin Sulistia Widodo ini pendengar ya, yang berpesan juga bahwa kunci sukses adalah berani untuk bereksplorasi ataupun juga kayak menggali diri gak sih gitu ya, untuk menyampaikan ide ya, terus berkomunikasi, karena pintar aja katanya gak cukup pendengar ya, tapi yang paling penting itulah adab dan etika berkomunikasi ya. Kadang mohon maaf ya kalau misalnya terlalu kasar nih. Ya, lagi-lagi pendengar ya, yang paling penting juga support nih orang terdekat dan terkasih kita, yaitu restu dari orang tua, itu sakti banget katanya. Nah, beliau itu pernah menutup bisnis beras yang menguntungkan hanya karena menurut pada nasihat orang tuanya, dan meyakini bahwa keberhasilannya menjadi guru besar itu adalah buah dari tidak durhaka kepada orang tua. Kayaknya iya kali ya. Nah, itu sukses katanya sempat bisnis berasnya, tapi karena orang tuanya pengen anaknya itu berhasil di dunia pendidikan, itu bisa mengubah si dari guru menjadi guru besar pada akhirnya gitu ya. Wow, keren sih ya. Nah, kisah juga bangkit dari ketua IKFSTIMUB ya, ataupun juga di sana ada guru besar bidang ilmu fisika medis dan radiologi Departemen Fisika gitu ya, FSTIMUB pendengar ya, Yudiono katanya. Nah, beliau ini berasal dari pelosok desa di Blitar yang berlatar belakang keluarga guru nih. Awalnya dirinya bercita-cita ingin jadi guru atau dosen juga gitu di desanya. Tapi saat ada kesempatan kerja di industri ya, beliau memilih berpikir realistis ya, karena lagi-lagi ya uang untuk kehidupan sehari-hari enggak sih lebih utama gitu ya. Tapi lagi-lagi ya, katanya jangan ragu nih untuk memaksimalkan potensi diri di bidang apapun yang ingin ditempuh. Yang jelas juga baik ilmu ataupun kebiasaan kita, terutama nih bagi anak-anak mahasiswa mungkin ya, yang pengen menganalisis ya ataupun juga meneliti ya, kebiasaan atau keterampilan ilmu yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari itu bahkan sangat berguna ya di berbagai bidang pekerjaan kita, baik yang searah ataupun yang berbeda jurusan. Semuanya itu ada nilai positif dan kebermanfaatan. Mungkin ya karena kita satu-satunya anak dari orang si bungsu mungkin ya, yang nggak bisa menentukan dirinya pengen masuk ini pengen masuk itu, tapi diarahkan oleh orang tua ya, siapa tahu nanti ya dari cita-cita ataupun juga ya jurusan yang dipilih oleh orang tua itu bisa menilai baik bagi kita. Kadang kita ada yang beda jurusan, tapi lama-kelamaan ya karena menjalani kehidupan, perjalanan hidup yang akan ditempuh dengan berbagai hal tantangan ataupun juga kemudahan yang didapat, ujung-ujungnya impiannya tetap tercapai aja gitu pendengar ya. Kita gak tahu ya segala jalan yang mungkin hadir di mata kita, tergantung kita lagi mau memilih yang mana, apakah mau sesuai dengan kemauan kita sepenuhnya ataupun juga karena adanya restu orang tua dan orang terkasih kita pendengar. Yang jelas dari dua kisah tadi ya, kita diingatkan nih pentingnya adanya keberanian, kemudian adab, rasa hormat juga kepada orang tua, sampai ke bersikap realistis dalam menjemput rezeki. Nah, pastinya juga dengan melengkapi kesadaran dan ketenangan hati kita di sore hari ini gitu ya, bisa menjadi bahan renungan bagi kita bersama. Apapun yang kita pilih, yang jelas jalannya itu baik, ya kenapa enggak ya, untuk membangun diri kita. Karena setiap orang perjalanan hidupnya ataupun apa yang diambilnya itu beda-beda enggak sih pendengar ya. Nah, kadang ada yang mulus-mulus aja, kadang harus berjuang susah payah kayak berdarah-darah dulu nih untuk kejar segala impian dan kemauannya gitu ya. Tapi lagi-lagi mudah-mudahan Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita dengan setiap langkah yang kita pilih. Mudah-mudahan itu benar ya jalannya. Oke deh para pendengar, kita langsung aja dah dengarkan lagu religi untuk para pendengar di RRI Sambas ini, dan nanti akan ditemani oleh petugas yang lain yang sampai kumandangnya azan maghrib ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas di jam 17.58 menit ya, sama dengan hari-hari sebelumnya. Kita juga akan dengarkan zikir petang, tarikh menjelang azan maghrib, dan juga ada lantunan ayat suci Al-Quran ya setelah kumandang azan. Pastinya bagi para pendengar, tetap selalu dengarkan RRI Sambas. Selamat sore, selamat mendengarkan.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Wah, lihatlah Bang, cantiknya dia Bang nih. Kulitnya mulus, senyumnya manis. Lah, aku biasa aja.
2: Dan boleh ge ye. Standar hidup kita ye bukan cuma dinilai dari fisik tolen, tapi hati dengan kelakuan pun harus cantik juga.
1: Tapi be ya payah. Kadang aku selalu merasa ada yang kurang.
2: Mundaan pede ye wajar. Asal usah sampai berlarut-larut ja be. Kita semuanya pasti punya keunikan masing-masing. Jadi kita harus lebih banyak bersyukur.
1: Aui, nampaknya aku harus lebih banyak bersyukur.
2: Betul ya, kita memang harus lebih banyak bersyukur.
1: Tak perlu menjadi seperti mereka, cukup menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena yang paling indah adalah saat kamu bisa menerima dirimu apa adanya.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz. Thank you.

بعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

0: الملك وله الحمد.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.
0: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
1: Khalaqal insana min 'alaq.
0: Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
1: Iqra' wa rabbukal akram.
0: Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia.
1: Alladzi 'allama bil qalam.
0: Yang mengajar manusia dengan pena.
1: 'Allamal insana ma lam ya'lam.
0: Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
1: Kalla innal insana layatgha.
0: Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas.
1: Ar-ra'ahu istaghna.
0: Apabila melihat dirinya, serba cukup.
1: Inna ila rabbikar ruj'a.
0: Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu.
1: Ara'aital ladzi yanha.
0: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang?
1: 'Abdan idza shalla.
0: Seorang hamba ketika dia melaksanakan salat.
1: Ara'aita in kana 'alal huda.
0: Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran, petunjuk?
1: Au amara bittaqwa.
0: Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah.
1: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla.
0: Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling?
1: Alam ya'lam bi anna Allah yara.
0: Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
1: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
0: Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka.
1: Nasiyatin kadibatin khati'ah.
0: Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
1: Falyad'u nadiyah.
0: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya.
1: Sanad'u zabaniyah.
0: Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa.
1: Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
0: Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya. Dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia, ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
3: Indonesia. Pro 1 Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: 着你，就该跟上去啦。
1: 啥？哦啥？你妈那边忙点的。Ya indah indah dipanggil panggil daan lalu didengar carikan salap ingin dinamainya.
0: Maaf kak, maaf.
1: Kak itu Siti sebulan deh.
0: Ampun kak, indah kak.
2: Batasi dan awasilah penggunaan gadget pada anak. Jangan biarkan kecanduan demi masa depan mereka yang lebih baik.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 Sambas 97,4 FM Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
4: Welcome to Mobile Legend.
5: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
4: Defeat.
5: Ya, kalah lagi.
6: Serius amat.
5: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
6: Ya elah, cuma game doang.
5: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Radio

Terima kasih Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih.
1: Anda masih bersama kami.
0: Jelang 7,4 FM, Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi cangkar lagi. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, semacam di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa omprang MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Enggak, mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir tuh 63 juta ya, 62,7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
10: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
7: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR Intisari.
12: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
7: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
13: Ada upaya percepatan?
7: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur, tapi kan ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu, adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
12: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
14: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
12: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
15: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
16: Iya. Betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang. Di antaranya perairan Rangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabone Rate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
15: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
13: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
15: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
0: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
17: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
18: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa berikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
17: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta sekolah Lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
19: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
17: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
20: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
17: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
21: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
1: sudah baiknya sudah dibangun, ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi, ya, oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah, ya, yang dibangun dari
3: mana?
1: Dari Kementerian Kesehatan, ya kan?
21: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan. Adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah. Namun pada tahun 2020 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah.
3: Ya, yang bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap, ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4, baru sampai 8. Jadi tidak semuanya, agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat, bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
21: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, gedung Pandurata RSUD Abdullah Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdullah Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
23: Tentu ini hal yang sangat positif yang perlu saya sampaikan. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue center, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara, ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada transaksinya itu pada pajaknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, listing, Nah, hal inilah kenapa kami, ya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor, yaitu industri olahraga dan maupun namanya ekoturisme. Nah, karena itu juga, ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya Insolasi, yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung, ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Sekjen sudah sampaikan bahwa ini makin juga kita mendorong bagaimana eksekusi sepak bola kita bisa maksimal.
2: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim, yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari musim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru, di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter, yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka, yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea. Dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea, tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duli Tilo Lipo, TKRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kali ini pendengar kembali lagi ke Pontianak bersama saya Cherry Lubis. Dan setelah ini pendengar, pada pukul 19 lebihnya 30 menit kami akan menghadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Buddha edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026 dengan tema Hadirkan Cinta bersama Sujono SAG. Sekaligus pendengar, saya Cherry Lubis akan pamit dari ruang dengar Anda. Dan nanti setelah ini akan ada rekan saya Fatih yang menemani dalam rangkaian Pontianak malam ini dari pukul 20 sampai jelang tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan setelah ini juga nanti pendengar akan ada ngobras, ngobrol bareng komunitas yang akan dipandu oleh Fatih, yang akan membahas di balik layar seorang content creator bersama dengan nanti ada menghadirkan Muhammad Hambali, Eva Murti Sentanu, dan Muhammad Rijal Fauzi. Jadi pendengar, bagi Anda yang mau menyimak dialognya ya di balik layar seorang content creator, nanti Anda bisa bergabung di Ngobras dari pukul 20 lebihnya 10 menit sampai jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan demikian pendengar untuk kebersamaan kita pada sore menjelang malam hari ini. Terima kasih bagi Anda yang masih setia ya, masih setia mendengarkan Pro 1 Pontianak sampai saat ini, atau yang sudah menemani saya dari tadi pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai jelang pukul, sampai sekarang pukul 19.30 mendengar ya. Dan setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Buddha dengan tema Hadirkan Cinta bersama Sujono SAG. Dan saya Cherry Lubis pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat petang, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagia sekali pada petang kali ini kita dapat kembali bersama-sama mendengarkan uraian-uraian Dhamma di radio kesayangan kita RRI Pontianak. Harapan kita semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sebuah topik Dhamma pada kesempatan petang kali ini yaitu hadirkan cinta. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang pembahasan yang kita bahas pada petang kali ini, saya ingin mengutip sebuah ayat Dhammapada bab Kodawaga 223. Di dalam bahasa Pali disebutkan, aku dena jine kodam asadum saduna jine jine kadariang danena sacena alikawa dinang. Artinya, kalahkan amarah dengan cinta kasih, kalahkan kejahatan dengan kebajikan, kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, tidak sedikit manusia yang bingung dengan arah langkah hidupnya sendiri. Apabila hal ini ditanyakan kepada mereka, apa tujuan kita hidup? Jawaban yang didapat adalah bervariasi. Ada yang mengatakan tidak tahu. Ada juga yang mengatakan hidup cari banyak uang, senang-senang, dan lain sebagainya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa itulah batas pengertian mereka terhadap hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Orang yang terhimpit dengan masalah hidup seperti pandangan terhadap agama didasari oleh kepentingan politik, pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, ekonomi. Mereka cenderung emosi pada saat yang diharapkan tidak tercapai. Emosi yang tidak terkendali merupakan kerugian yang terbesar dalam diri orang tersebut. Pada saat seseorang tidak memiliki kesabaran, faktor di luar diri menyerang, seperti kondisi tidak suka dengan yang berbeda pada keyakinan, atasan tidak suka dengan karyawan. Pada saat seseorang tidak pandai dalam menempatkan masalah, maka ia akan memicu suatu konflik yang baru. Sikap amarah yang muncul merupakan akibat dari pikiran, ucapan dan perilaku, sikap yang tidak terkendali. Indria yang tidak terkendali terbakar oleh kondisi objek yang kontak dengannya. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, faktor penyebab
lemahnya cinta dikarenakan memiliki landasan pamrih. Cinta secara umum selalu berlandasan pamrih. Tidak sedikit orang memahami arti cinta secara kerdil. Cinta kerdil adalah mencintai hanya satu arah, yaitu pada suatu keyakinan.

memiliki dasar ego, sehingga tidak semua orang dapat merasakan cinta yang tulus dan universal dari kita sebagai pelakunya. Cinta apabila masih dituntut untuk dipuaskan, berarti itu disebut sebagai cinta pamrih. Cinta yang pamrih berarti cinta yang menuntut agar setelah apa yang dilakukan selalu diperhatikan, disayangi. Orang tersebut harus membalasnya dengan hal yang serupa, bahkan lebih dari itu. Apabila hal ini tidak terjadi, maka penderitaan, ketakutan, dan kekhawatiran akan menerpa kita. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, cinta kasih merupakan dasar kekuatan atau potensi diri yang belum terekspos keluar. Cinta kasih di sini merupakan cinta kasih yang universal, yang kita sebut dengan istilah meta cinta kasih tanpa membandingkan. Cinta kasih berlandaskan kerelaan tanpa paksaan, menebarkan cinta kasih agar bahagia terjadi. Dibutuhkan kesadaran diri yang diasah dari pikiran yang dipenuhi oleh cinta kasih pula. Pikiran tidak terlatih selalu membenci, yang akan menyebabkan kejengkelan, sakit hati, dan putus asa. Pikiran cinta kasih dapat muncul kalau kesadaran yang dikembangkan dengan melakukan meditasi. Pikiran yang berkesadaran pada cinta kasih akan membawa kekuatan untuk selalu saling mengasihi, baik kepada sesama maupun kepada semua makhluk secara universal. Pikiran yang dipenuhi cinta kasih akan membawa pada ucapan yang didasari dengan cinta kasih. Hal tersebut juga dibutuhkan keterampilan dalam mengasah pikiran yang dipenuhi oleh cinta kasih. Pada saat ucapan kasar terlontar oleh pikiran pembenci, maka ucapan itu akan melukai perasaan sendiri dan juga orang lain. Ucapan yang mampu melukai bahkan membunuh karakter orang lain akan menjadi bencana terhadap orang tersebut. Sehingga pada saat ucapan diarahkan dengan baik, maka ucapan itu akan dipenuhi dengan cinta kasih dan kasih sayang. Ucapan yang dipenuhi dengan cinta kasih telah terlaksana dengan baik, maka perilaku kehidupan pun akan menjadi baik. Seandainya seseorang tidak terkendali, pikiran membenci, ucapan kasar, secara otomatis ledakan emosinya akan tersalurkan melalui tindakan fisik seperti melukai, bahkan sampai membunuh makhluk lain. Sikap cinta kasih dapat ditunjukkan dengan cara menghargai setiap kehidupan dari semua makhluk, baik sesama manusia maupun kepada makhluk lain. Cinta sebagai penguat, penguat untuk selalu terkondisi, menjaga diri dari amarah. Buddha menjelaskan sumber penderitaan pada saat mereka yang tidak menjaga pikiran, ucapan, dan perilakunya. Hadirkan cinta di dunia agar semua berseri menyambut indahnya dunia ini.
Selain daripada itu,

Cinta kasih yang dikembangkan akan membawa pada kecintaan pada makhluk lain, seperti mungkin makhluk yang kita tidak lihat atau para dewa sekalipun. Lebih daripada itu, kekuatan cinta kasih dapat menangkal hal-hal yang tidak baik yang datang kepada diri kita. Kembangkan cinta kasih sebagai wujud keutuhan dalam diri. Barang siapa yang mengembangkan cinta kasih, maka ia pun turut menjaga perdamaian dunia serta keutuhan ajaran-ajaran kebenaran. Karena keutuhan dhamma juga ditentukan dari moralitas manusianya. Dunia akan menjadi tentram, dunia akan menjadi damai pada saat orang memiliki dua pelindung dalam dirinya, yaitu yang pertama malu untuk berbuat jahat, yang kedua takut akan akibat dari perbuatan jahat tersebut. Kalau kita mengembangkan dua hal yang bisa menjaga diri kita, maka kita tidak akan pernah melakukan hal-hal yang negatif, melakukan hal-hal yang tidak berguna. Karena ada di dalam diri kita ada rasa malu untuk berbuat jahat. Kalau kita memiliki rasa malu berbuat jahat, maka kita tidak akan melakukan kejahatan. Dan kalau kita merasa takut akan akibat dari perbuatan itu, maka perbuatan jahat pun itu tidak kita lakukan. Dan itulah yang menjaga diri kita, supaya kita tetap berjalan di jalan dhamma, di jalan kebenaran, sehingga kebenaran itu akan melindungi diri kita. Jadi pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama untuk menghadirkan cinta yang universal kepada dunia ini. Karena dunia ini membutuhkan cinta kasih. Dan itu datang dari diri kita masing-masing sebagai umat manusia yang melindungi dunia ini dari kehancuran. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan petang kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan pemahaman bagi kita untuk selalu memiliki cinta di dalam diri kita, sehingga dunia ini akan menjadi tentram, damai, dan bahagia. Dan itu menjadi harapan bagi setiap orang. Mudah-mudahan lagi sekali memberikan manfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan sabisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Saatnya kita ikuti mini drama radio dengan judulnya Akar di Tanah Selatan, dipersembahkan oleh RRI Maroke. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Aduh sayang nih, tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Disinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
2: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
1: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, anak?
3: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
4: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
2: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
3: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi muda.
2: Terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik, sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan tetap hidup.

0: Dasar sombong.
1: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri.
0: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
1: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
0: Memang harus.
1: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
0: Oh iya juga ya.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan

0: Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta?
2: Yeah.
0: Waktu tidak bisa menunggu siapapun, tapi manfaatkanlah waktu

Kita bahkan sudah baku. Tapi kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh.

bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
5: Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.

Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Senang sekali pada malam hari ini pendengar di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bersama Bang El tentunya di malam hari ini begitu ya. Oke, Kak Eca baru saja pulang, hati-hati Kak Eca di jalan karena hujan tadi pendengar ya. Tadi saya sampai di sini itu sebelum maghrib gitu ya, sudah hujan. Dan sekarang sepertinya sudah agak reda ya untuk hujannya. Cukup awet hujannya di Sambas Kota tadi jam 3 saya ke kantor juga itu hujan begitu ya. Terus sorenya jam 4-an, jam 5-an itu hujan lagi. Dan sekarang sudah reda ya. Oke lah di ruang rindu tentunya mendengar kita di malam hari ini. Untuk lagunya, format lagunya di era 80-an hingga 2000-an. Kami buka melalui telepon, SMS dan juga WhatsApp untuk request lagunya atau juga kirim-kirim salamnya. Silakan ya di 0851 76 70 09 77 begitu ya.

0: Gabung ini di telepon, kita terima dulu siapakah penelpon pertama. Oke, pada malam hari ini Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Baik, lagunya di era 80-an hingga 2000-an. Siapa di sana ini? Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ella, hujan ke Sunan Kak Ella?
1: Hujan dari lekak maghrib tadi.
0: Lebat ke hujannya?
1: Antar juga nak lebat tapi itu masih rintik ya.
0: Tapi basah lah juga jalan nih.
1: Basah juga.
0: Basah juga.
1: Hilanglah debu.
0: Hilanglah ya. Debu. Debu-debu jalanan Imam Asyarifin ya. Baiklah.
1: Jadi gimana kabarnya Bang Ele dan geng sajapan?
0: Bang Ele kayak ngerisut.
1: Udah. Haya.
0: Kami okay. Ngerisut tuh be di akhir bulan tuh.
1: Iya, anak ibu kurang yo dompetnya ya kurang tebal.
0: Ah, jadi nak disek pakai daun gatah kali be, ke daun angka ke nyurang.
1: Coba ya daun-daunan
0: tapi jalan ya Bang. Oke lah pun gaya. Oke lah malam itu kita hangatkan dulu lah yang cuacanya cukup sajuk teh, kita hangatkan dengan lagunya. Nah, lagu apa itu?
1: Lagunya dari Sultan aja lah.
0: Apa itu Sultan tuh eh?
1: Apa yang ada sih ya?
0: Sultan ke berpisah di ujung jalan yang ku nanti. Mana tadi? Terpaksa aku lakukan bagai air di daun keladi. Mana lagi? Di perjalanan cinta di mana kini?
1: Ah, cinta di mana kini aja lah.
0: Cinta di mana kini? Ada di hati, di cinta. Pun di jalan ini bukan cinta. Ya Laura.
1: Loh, nari hujannya entah hanyut lah.
0: Hanyutin yang juga tuh eh. Oke lah, salam-salamnya seleklah pun gaya tuh eh.
1: Salamnya buat Bang El, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ah, tak sampai yang dari Ponte. Wah, ada Wanusu ya, salamnya tanya. Kerah Wanusu aja kan lah.
0: Silakan. Baik, halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Apa kabarnya di sini tuh sempat hujan ke hari tadi atau bagaimana itu eh?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Hujan dengan angin-angin nih tuh Bang El.
0: Jam berapa ya?
2: Dari jam 3 dari pas lakak pro dangdut.
0: Lebat ke juga?
2: Sampai ke jam 5 baru lakak. Lebat lah, bukan lagi panno hai parik.
0: Alhamdulillah, segar.
2: Angin nih dengan lentar-lentar nih tadi bahar itu.
0: Segar sikit lah udara kita tuh
2: kan agak jari tagar panas seminggu jendok jamnya dah panuh hai parik.
0: Oke lah baiklah Wanusu malam hari itu nak ada kesel lagu apa Wanusu?
2: Lagunya jaring lo
0: nah cari lah dari lo sih
2: dari Dian Pisesa mengapa tak pernah jujur.
0: Barang gak pemula. Nggak kayak betul ya? Betul gak? Betul lah. Bentar lo, mengapa tak pernah jujur?
2: Lalu pemula ya, dan lalu pernah jujur ya Bang El.
0: Jadi, apa ini orang lalu pemula ya? Pak Ulak kayak di nyi.
2: Iya,
0: betul-betul
2: Pak Ulak namanya
0: Pak
2: ya.
0: Pak Ulak, ya. Tapi lah kalau kepalanya kalau ya, meraning kalau ya nyi. Oke lah, tak mengapa tak pernah jujur.
2: Kenapa yang beranding Bang El?
0: Lah, aku pakai deh. Kita bungkus lagunya. Oke lah, salam-salamnya silakanlah pun gaya.
2: Salamnya pertama buat Bang El yang lagi bertugas. Berhasil selalu.
0: Amin.
2: Pertama salamnya buat Bang Bujang Krenceng. Buat Uning Sangsun.
0: Yeah.
2: Buat Nia, Dedi, Bang Eli. Buat Ella sepaket, ya sepaket.
0: Yeah.
2: Bang Nanda, Pak De, Mama Eti, Pak Uswanan, Wanasi, Mak Su, Lung Amsia, Mbu Jang Cahye, Kakak Lisa, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, Risa, Alimin, Kamar sepaket juga, Pak Anjang, Bang Imanabella, Bang Roni, Kak Memei sepaket, Bang Oyot, Bang Jajah, Bang Darul, Bang Andi, Bang Uti, Lanius, Mama Nasa, Bang Ahmarwan, Pak Tamrusli. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ntar lo tadi siapa tadi dia? Kak Ella dengan Wan Usuke Tei di Kawakan Sijangkung Sinun. Hujan merate sepertinya ih. Di mana? Di Bahar itu tadi ya. Ya mudah-mudahan tentunya hujannya berkah begitu ya. Tentunya yang adik kebakaran padam untuk apinya ya. Udara pun menjadi segar begitu ya. Udah lama gitu ya, dan kena guyur hujan. Tapi alhamdulillah sore hari tadi diguyur hujan begitu ya. Oke, kita lanjut kembali ke penelpon berikutnya. Siapakah di sana ini? Halo, ruang rindu.
3: Jangan rindu. Rindu mau hari lewat lagi.
0: Apa kabarnya teh? Iya, apa kabarnya di sini?
3: Alhamdulillah, berlaku aja tidak digame.
0: Lebat ke mana cik? Baik, lapan
3: dia. Dari
0: jam 3. Oke. Wana cik suaranya putus-putus toh ih. Halo. Oke. Langsung aja Wana Cik narik salam gua apa tuh Wana Cik?
3: Dari
0: siapa?
3: Dari
0: siapa? Gimana? Dari Wali?
3: Oh.
0: Apa tuh?
3: Gajah di balik batu.
0: Gajah di balik batu. Oke, lapan gaye. Salam-salamnya lah silakan, Se. Halo.
3: Halo. Buat Wanisi tadi dengan Nela ye.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wanaci kita ya, dari Galing Sinun. Hujan juga hari dari jam 3 katanya. Serate nampaknya tuh ya. Serampak hujan jam 3. Mudah-mudahan hujannya berkah ya. Menurunkan berkah tentunya untuk kita semua, untuk semua makhluk hidup ya. Mau tumbuhan kah, manusianya ke, hewannya ke, suminya lah ya. Oke lah, begitu ya. Lanjut ke penelpon berikutnya. Halo, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lagu.
0: Cukulan kita bagaimana di Mengkudu tuh eh. Hujan juga kata adik tuh eh.
4: Belum masih hujan tuh eh.
0: Sekarang hujan tadi bahari?
4: Hujan masih. Bahari mendung dan mengguluh nah. Dan jadi hujan.
0: Oke, ternyata sih nun tak kena hujan nih.
4: Dan ngolam kan lagi ya Tuhan. Tidak aduran.
0: Sila.
4: Nah, untuk menteran ya, nunggung menteran.
0: Sila. Tapi cuman di daerah boleh itulah nak paling nato yang hujan tu eh.
4: Oh.
0: Okey lah. Ya Cik Kulan malam hari itu nak kesal lagu apa Cik Kulan?
4: Lagu Ku Cari Jalan Sendiri.
0: Ku Cari Jalan Sendiri bukan yang ye dari Cik Panci ke bukan tu atau dari siapa?
4: Ini Panci Pondak.
0: Ntar ibu lihatkan dulu tu judul lagunya Ku Cari
4: Jalan Sendiri.
0: Bentar, Panci.
4: Oke.
0: Bentar. Bukan ya, yang Jalan Terbaik ke? Beda ke?
4: Jadi.
0: Iya ke?
4: Ku Cari Jalan Sendiri kami kalau eh.
0: Tadi bawa lekan lo Panci tu eh. Salam dulu sambil mencari ikan lah untuk judul lagu.
4: Salamnya buat kami buat Bang El. Semangat semoga sehat selalu. Buat Mama Nasa, Paswanan, Bang Alimin, Bang Lanius, Bang Eli, Kak Dia, Kak Ida, buat kamar, Bang Jaja juga, Bang Andi, Bang Pawadi, Ujang Renceng, Pak Anjang, Ipul, Pak De, Ujang Cahye, buat Bang Amarwan, Bang Tredi, Bunda Ari, Bang Senja, Aki Busri, Bang Utih, Bang Nanda, Bang Dedi. Nah ya jelah, yang lainnya kita bungkus habis dari A sampai Z. Ya, itu kira-kira gue, Bang.
0: Ku cari jalan terbaik, adek, ya.
4: Nah, iyalah.
0: Oke.
4: Buat Bang El, makasih banyak.
0: Makasih juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari cikulan kita di Mangkudu. Dan hujan ternyata sinun nih. Yang luar biasa, daerah Ulu ke namanya sinun nih. Ulu kele. Daerah Teluk Keramat ya, dan hujan ternyata luar biasa ya. Oke lah, Rora nanti segera turun hujan begitu ya. Lanjut penonton berikutnya, halo Rora Rindu.
5: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, mau dilewat
0: lah. Bang Andi kita itu ya, bagaimana itu di sinun hujan kujat hari itu ya?
5: Dan hujan.
0: Dan hujan juga ternyata. Wih.
5: Bentar dengan mampuak nanti tadi.
0: Tapi lanjut duruh wih.
5: Rintik
0: nang weh. Dah lebat berarti ya.
5: Taan,
0: rintik tak nye. Punnya pade weh. Pun baring tengah jalan tak basahnya.
5: Tidak
0: basah dia. Baiklah, Bang Andi kita nak request lagu apa tu Bang Andi?
5: Lagu setinggalah bagaikan pipit.
0: Bagaikan, bentar ya, lihatkan dulu. Bagaikan pipit ke? Dari siapa tadi deh? Bagaikan pipit. Bentar. Salam-salamnya dulu, sama lupa carikan tuh ya.
5: Nah, salamnya yang pertama buat Bang Elah, salam kompak. Juga buat bukan tadi ya. Nanda kita, Bang Pawadi, yang ibu seri kita, Wan Su.
0: Kak
5: Aida, Pak Wadi,
0: halo,
5: sebelum,
0: Hari
5: ke lagunya Bang El?
0: Kusapu air mata perpisahan judul lagunya.
5: Oh,
0: gitu aja. Iya, oke lah.
5: Abang Oyot kita, Pak Anjang kita, hanya lagi nangkut jerah.
0: Oke lah,
5: Terima kasih.
0: Masih dua.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Andi kita di Sayung. Oke, oke lah ya. Oke lah, kita pindah dulu ke WhatsApp yang udah masuk ya. Bang Al bacakan dulu WhatsAppnya. Karena cukup awal juga tadi gabung di... Mana itu? Bentar. Dari Bang Jaja di Seret Ayun Tebas. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang El. Selamat malam juga, apa kabarnya? Request lagunya Pengemis Cinta dari Ella. Selanjutnya untuk Bang El, semoga sehat selalu ya dan terkabul atas semua yang diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Salamnya untuk Sapi Jatuh untuk Cikulan, Wan Usu, Pak Anjang, Bang Senja, Kak Ella, Bujang S, Kak Mar, Bang Yayan, Kak Tia, Wan Aci, Bang Alimin, Kibusri, dan untuk semuanya aja. Buat Bang El, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Jaja di Seret Ayun Tebas ya. Oke, kita ke lagu dolok pendengari dari Sultan Cinta Di Mana Kini dan juga lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sultan Cinta Di Mana Kini.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

dengan cara melakukan pencegahan, yaitu penanaman hutan bakau, mangrove atau tanaman penahan angin dan gelombang air laut, lalu pembuatan pemecah gelombang air laut dan melestarikan terumbu karang, serta regulasi yang jelas terkait pelarangan penambangan pasir secara berlebihan. Yuk kita bersama-sama mencegah terjadinya abrasi yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri.

Atau masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas. Ruang Rindu, berbagi rindu.

0: pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Oke, kita lanjut kembali di sesi yang kedua di 085176700977. Siapakah di sana? Halo, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya tuh, Kak Tia Gete?
1: Kabarnya hujan tegang Elsa kan?
0: Masih hujan ke sih ya?
1: Tapi udah tado.
0: Udah tado. Baiklah ya. Kak Tia, malam hari itu narik ke salah gue apa, Kak Tia?
1: Langsungnya dari...
0: Dari siapa?
1: Dari Endang Estaurina.
0: Endang Estaurina, apa itu?
1: Istri yang setia.
0: Istri yang setia, bentar ya, buat kantor ROI. Dari Endang Estaurina, ya? Salam-salamnya dulu, silakan sambil bawa carikan.
1: Sangat membuat Bang Ilan dulu di tegas. Membuat Bang Ojo, Bang Yayan, Bang Denny, Bang Nata, Bang Kaladi.
0: Iya.
1: Bang Nasi, Bang Nasu, buat terkejut. Oh, Pak E.
0: Iya.
1: Buat kamar yang Bang Abang kamu
0: lah. Yeah.
1: Oh, buat. Pagi-pagi.
0: Pagi, iya.
1: Yang yeah. Bulan ini. Buat bang Siti yang ada di bawah. Nah, yang lainnya kita langsung. Nah, buat Bang Alimin bunyi. Sehat buat Alimin.
0: Iya.
1: Buat Bang Alimin yang sakit. Tidak sehat.
0: Kesembuh, amin.
1: Yang banyak kita anggulakan. Terima kasih. Terima
0: kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan pendengar, tentunya kita doakan yang agak sakit, mudah-mudahan cepat sembuh untuk Bang Alimin kita, Kak Jenab kita, kemudian juga Maksu kita di Sijang yang agak sakit juga. Kita doakan ya cepat sembuh ya. Yang masih sehat kita doakan tentunya selalu sehat ya, tetap prima kesehatannya begitu ya. Oke, di WhatsApp juga boleh kita terima pendengar, silakan yang mau gabung di WhatsApp juga boleh, silakan kita juga terima begitu ya. Dari Mama Nasa, assalamualaikum Bang El, Ruang Rindu. Waalaikumsalam ya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Request lagunya Bang El dari Aceh Spin, Memori Berkasih, salamnya buat abang yang baca. Kemudian Wan Usu, Cik Kulan, Wan Jenap, Wan Aceh, Kak Tia, Ella, Bang Pawadi, Bang Alimin. Kemudian siapa gitu, Bang Senja, Bang Bujang S, Bang Bujang Kerenceng, dan buat semua pendengar Aceh. Buat apa yang baca, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Anasa kita di Piantus Sinon. Oke. Lagunya Memori Berkasih dari Acik Spin ya, dengan Nana ya, ataupun Siti Nurdiana. Oke, kembali di 085176700977. Siapakah di sana ini, kita terima dulu. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, memori lewat lagu. Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Margete tuh,
2: Alhamdulillah baik Bang El. Mana sian hujan Bang El, sama dengan Cik Kulan, sama dengan Bang Andio. Sian hujan kami Bang El.
0: Rahal dekat dengan Tebas sih.
2: Oh.
0: Iya.
2: Hujan naik mate nang we, Bang El.
0: Nanti lewatinnya, Bi. Lewatinnya ke sama.
2: Bang El gimana kabarnya tuh?
0: Alhamdulillah sehat Bang Ali.
2: Mudah-mudahan selalu sehat Bang Eli.
0: Untuk ketika suminya sehat selalu.
2: Lagunya lah Bang Eli.
0: Apa itu?
2: Maklumlah hujan lagi rintik Bang El. Krim mengundang aja lah. Dari lagu Malaysia ya, dari Slang ya.
0: Oke lah, kita bungkus.
2: Terima kasih Bang El.
0: Salam-salam
2: Bang
0: Eli. Iya, silakan.
2: Salam buat Bang El yang bertugas ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Semangat keluarga. Mudah-mudahan dipermudahkan urusannya. Banyak
0: amin.
2: Umur Bang El. Sehat. Sehat mahal Bang El. Dilimpahkan juga rezekinya Bang El. Tetap semangat kalau pulangnya hati-hati. Mudah-mudahan selamat dalam perjalanan. Mudah-mudahan Dek Tia dengan Bang Yayan. Makasih Dek Tia. Kau nyuruh gabung aku. Enaklah Dek Tia dapat hujan. Buat Wanaci, Wanusu, Cik Gulan, buat Aki Busri, buat Bang Fawadi, Bang Alimin ya sakit ya Bang Yuri.
0: Cepat sembuh.
2: Mudah-mudahan lah selalu sembuh Bang Alimin. Semangat Bang Alimin. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya ya maksu juga. Wanaci, Kak Jenap juga. Mudah-mudahan selalu sehat, sembuh penyakit.
0: Amin.
2: Pokoknya yang sakit, mudah-mudahan selalu diangkat penyakit menjadi sembuh.
0: Amin,
2: yang sembuh mudah-mudahan selalu tetap sembuh dan sehat.
0: Iya betul.
2: Buat Bang Fawadi, buat Mama Nasya, buat Bang Jajah tadi yang SMS makasih sapaannya, buat Bunda Ari, buat Dek Nia, buat
0: Sapagi,
2: buat buat Pak Anjang, buat Imana Bella, Bang Eli, buat Imana Bella, buat Bang Roni, Bang Pedi, buat Kak Meme juga, buat yang lain dirangkul lah Bang Rebaksan, lupa Bang El. Maklumlah Bang El, tak ada lagi hujan, jadi lupa ujung-ujung galau Bang El.
0: Terima
2: kasih Bang Eli, mudah-mudahan semangat Bang El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di tempatnya Kak Mar dengan Bang Bujang S daan hujan, padahal dekat dengan Tebas. Ternyata hujannya tiba-tiba disambas, dilewatinya. Luar biasa ya. Oke, ya belum kena hujan hari itu. Mudah-mudahan isuk diguyur hujan begitu ya. Lanjut penelpon berikutnya. Halo Ruar Rindu.
3: Bawang rindu, babang rindu, mama riwal lagu.
0: Pak deh, kita bagaimana? Hujan keadaan jak sinun tu eh?
3: Jak lalu, hujan
0: itu. Lalu, ternyata.
3: Ada debu di nari tik bandar.
0: Hujan debu kena nyerati. Baik.
3: Debu rindu, sikit-sikit.
0: Sikit-sikit nak nyebi ya. Baiklah Pak.
3: Siap, ni bandar nari dah.
0: Udah oke lah Pak De, malam hari itu Pak De yang dan kena hujan tuh nari kesel gua HP lah di sini nih. Halo Pak De, kita mana Pak De tuh, suara kita hilang Pak De, hilang ke sinyalnya.
3: Halo,
0: hilang sinyalnya ke sian suaranya.
3: Halo
0: iya, nari kesel gua HP Pak De.
3: Di malam sepi
0: Tau. Dari siapa tuh? Dari baletkan dulu teh.
3: Dari siapa?
0: Di
3: malam sepi.
0: Di malam.
3: Aku bermimpi.
0: Dari di malam.
3: Mimpi yang sedih sekali. Apa ya bunyi?
0: Mimpi yang sedih ke dari Brori Merantika ya, bukan ke?
3: Itu.
0: Dari baletkan dulu. Salam-salamnya apa ada silakan sih. Halo Pak De.
3: Halo.
0: Iya, salam-salamnya silakan.
3: Salamnya dari mulai sate kerokak lah.
0: Sapi ya.
3: Tahu salam-salamnya. Pak di bumbung habis ya. Halo.
0: Iya, silakan salamnya Gi, sapi Gi.
3: Di bumbung habis itu.
0: Bumbung habis.
3: Tahu dah ya.
0: Pak De, untuk lagunya tuh mimpi sedih dari Emilia Contessa, dia mau ke?
3: Ini sih.
0: Oke lah pun gaya, siap lah ya. Oke lah Pak Dedi, tunggu lagunya Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batuk Pak Dedi tuh eh. Ini debu ya, kebanyakan debu ya. Debu asap ya, belum hujan. Mudah-mudahan nanti di sini nih segera turun hujan. Lalu bang, nanti balik tiba-tiba kena hujan. Nah bele-belenye, walaupun kena hujan tuh eh. Nah, tadi udah kena hujan. Kalau balik ke kena hujan, ya jadi memang kita lagi kena panas, ya tiba-tiba kena hujan, memang ya batuk lah, flu lah, demam lah, macam lah, lengkap lah semuanya. Oke, di WhatsApp juga kita buka pendengar, silakan, kita sudah buka di WhatsApp, yang mau gabung di WhatsApp boleh silakan di 0851760977 begitu ya. Oke. Bang Al bacakan lagi dulu untuk mana tuh eh SMS sudah masuk. Selamat malam Bang Al, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lagu dari Alisa di Rambayan. Mana tuh? Minta putarkan lagu Cinta Tak Terbatas Waktu dari siapa tuh ih? Ntar Bang lihatkan dulu ih, Cinta Tak Terbatas Waktu dari Didi Dores atau Ani Karerai. Oke, salamnya Sume, buat Sume pendengar aja dari A sampai Z. Baiklah, terima kasih untuk Kak Alisa begitu ya.

0: Oke, kita terima lagi di telepon WhatsApp terlebih dahulu pendengar ya. Kita terima lagi sudah ada yang bergabung ini. Halo Rorindu. Halo Rorindu.
1: Halo orang rindu, orang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabarnya di sini untuk ekibusri kita tuh
1: Biasa-biasa aja, masih kepanasan, dan kena hujan masih.
0: Dan kena hujan tuh ada sih ya.
1: Nah deh, rintik-rintiknya tadi salam alam ya. Nah, bagi ke anak-anak semayang ingat maghrib tadi ya, rintik-rintik ya anaknya.
0: Apa dadakan dengan salmas
1: deh. Anak-anak di tempat wanusu tadi nang anak je nyetak, nang lebat
0: ya. Nang lebat.
1: Untuk cek lalu masih itu di tempatnya aki cek lalu kena hujan. Di tempat kuta, nak tahu lah di tempat Bang Pawadi, tak hujan kan di tempatnya, cek lain tempatnya ya.
0: Tempatnya,
1: okey. Ada ke gabung ke Bang Pawadi ya?
0: Belum ya.
1: Oh iyalah. Okay. Nah hujan di tempatnya aki tu ya, samat dengan kuayan dia dekatkan ni. Tapi terkadang hujan di samat di kuayan naan, hujan di kuayan di samat naan, gaya waktu-waktu je ya. Hujan tu kan masih anak tu, masih naan merate tu.
0: Betul.
1: Iyalah hujannya. Di tempat orang nusu lambat, di tempatnya aki dah naan kena hujan dengan lentar-lentarnya dari tempat nusu tadi ya.
0: Baiklah pun gaya.
1: Nah, kita ke lagunya Bang El.
0: Apa itu lagunya tuh?
1: Lagunya apa ya?
0: Nah, dari siapa lah kira-kira
1: dulu tuh? Dari Iwan Palas ya lah.
0: Apa itu lagunya tuh? Balet Kadolo I, Iwan Palas tuh I. Ade kemesraan, ade ibu, ade
1: kemesraan dia lah, kemesraan dia.
0: Kemesraan, okey lah. Salam-salamnya lah pun kaya silakan biar mesra kita di udara tu.
1: Buat Bang El lagi bertugas, semoga selalu berkesehatan. Amin. Bahkan mal dengan Bang Bujang Es.
0: Yeah.
1: Kaila bekerja, Wanusu, Wanaki, Mak Sudi Sijang, Si Ambi, Mama Nasa.
0: Yeah.
1: Mama di kita juga di Taman bersama kawan-kawan ni. Pak Alang Pi kita juga di Cenguli. Bang Pardi,
0: yeah.
1: Kak Meme dengan Bang Ariantonye, Bang Alimim, Kak Risa, semoga cepat sembuh Kak Risa.
0: Amin.
1: Yang lain dirangkul ya lah, tanpa kecuali. Maaf, nanti disambut satu persatu ya, Cik Kulan juga ya, nampak Ute juga. Semua semuanya penggemar-gemar RRI Radio sama sih kita rangkul dari A sampai Z. Yeah. Yang pendatang baru juga tadi ya, saya salam kenal juga. Buat Bang El, selamat malam. Orang rindu, orang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Sri. Selalu untuk Ibu Sri di Bantelan Sinun. Dan nampaknya memang informasi dari pendengar kita ya di tempatnya Ibu Sri tadi di Mansemat Agi. Di Bantelan, ya belum ada hujan di Sinun ternyata. Tadi rintik naknya di tempatnya Pak De Jua di Dungun Jundung. Di Mensere tempatnya Kak Mar dengan Bang Bujang Es dan juga hujan. Di mana lagi tadi yang hujan ya? Di Mengkudu juga same dan hujan. Di Sayung tempatnya Bang Andi same juga dan hujan juga begitu ya. Ada berapa tadi ya? Ada beberapa tempat yang memang belum diguyur hujan, mudah-mudahan nanti segera turun hujan begitu ya. Yang udah hujan di Kawakan Sejangkung, di Parit Jawa Tebas, di Sambas ya, Galing hujan juga ya. Oke lah ya. Oke, pendengar kita ke lagu terlebih dahulu lah ya. Dari Endang Estaurina, istri yang setia, Slam Gerimis Mengundang, Haji Spin, ini Emilia Contessa, Mimpi Sedih Haji Spin dan Siti Nordiana, Memori Berkasih, Dedi Dores, Cintaku Tak Terbatas Waktu, dan Iwan Pales, Kemesraan. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu Endang Estaurina, Istri Yang Setia.

di viral tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas. Ruang Rindu, berbagi rindu.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Oke, kita lanjut kembali di 085176700977 di Ruang Rindu ya. Terakhir dari lagunya Iwan Pales ya, Kemesraan, itu dirilisnya di tahun 1988 ya, untuk lagu dari Iwan Pales ini ya, diciptakan oleh Prengky Sahilatua dan juga Joni Sahilatua, dinyanyikan bersama oleh Iwan Pales, kemudian juga bersama Krisye Rafika Duri, Petaria Sonata, Jamal Mirdad, dan juga rekan lainnya begitu ya. Dan memang untuk Kemesraan ini adalah album keroyokan ya dari artis-artis Musica Studios yang dirilis pada tahun 1988. Pada 20 November 2015, lagu Kemesraan ini di dalam album ini kembali di aransemen ulang oleh beberapa artis-artis Musica Studios seperti Noah, Niji, Geisa, dan juga Demasif yang berkolaborasi dalam proyek album milik Iwan Fales. Lagu ini kembali di aransemen ulang karena Iwan Fales ini merindukan rekaman di studio Musica Studios. Iwan Fales didukung Betaria Sonata, Rafika Duri, Krisye, Itang Yunas, kemudian juga Etri Jayanti, Jamal Mirdad, dan juga Nani Sugianto, menyanyikan lagu karya dari Prengky dan juga Joni Sahilatua berjudul Kemesraan. Dan album ini juga sangat sukses ya secara komersial, meskipun memang sebenarnya isi album ini tidak ada yang baru ya. Lagu Kemesraan awalnya memang dinyanyikan oleh Prengky Sahilatua dan juga Jane Sahilatua, tetapi tidak begitu dikenal. Kemudian lagu ini dinyanyikan oleh Iwan Fales, duetnya bersama Titik Hamzah, lagi-lagi tidak berhasil. Baru setelah dinyanyikan oleh artis-artis Musica Studios, lagu ini menjadi populer begitu ya. Tadi sudah Anda dengarkan dari Iwan Fales, Kemesraan, pendengar. Dan pendengar, tentunya waktu kita juga tersisa ini 20 menit ke depan. Kembali kita akan dengarkan lagi untuk lagu Nostalgia pada malam hari ini di Ruang Rindu. Yang ingin bergabung silakan juga, kita masih tunggu juga pendengar ya di 085176.

di batas kota ini ya. Oke, kita akan dengarkan dulu untuk lagu dari Tommy Cipisa, di batas kota ini. Dan nanti di jam 11 malam berdengar, Anda akan dengarkan rangkaian hiburan dan juga renungan malamnya. Tommy Cipisa, di batas kota ini.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Kadang hidup terasa begitu cepat. Kita berlari dari satu tujuan ke tujuan lain, mengejar banyak hal. Tapi lupa, kapan terakhir kali kita benar-benar berhenti? Berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti untuk menarik napas, untuk menatap ke dalam diri sendiri. Apakah aku masih berjalan di jalan yang benar? Apakah aku masih mengenali diriku sendiri? Dalam hening, kita sering menemukan jawaban, bukan dari suara dunia, tetapi dari bisikan hati yang lama tidak kita dengar. Jadi hari ini, mari berhenti sejenak, diam, rasakan, dan dengarkan. Mungkin disanalah Tuhan sedang berbicara.

kerasnya hidup telah berapa lama dilalui. Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga, yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Setiap orang pernah merasakan kegagalan. Namun, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kita harus bangkit dan menaklukkan kegagalan itu dengan usaha dan juga doa. Tidak apa-apa jika kita gagal pada hari ini. Namun, Tuhan punya rencana yang lebih baik di masa mendatang. Oleh karena itu, jadikanlah kegagalan sebagai pemicu untuk terus melangkah maju dan menjadi yang terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian Kenangan.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Indonesia mengirimkan sejumlah delegasi ke Tiongkok untuk studi banding dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Superman.
1: Kawasan transmigrasi yang lebih hebat.
2: Indonesia mengirimkan delegasi ke Tiongkok untuk melakukan studi banding dalam bentuk kegiatan seminar terkait pengembangan kawasan transmigrasi. Kegiatan seminar bertujuan untuk meningkatkan potensi melalui pengembangan produk unggulan dan ilmu pengetahuan yang dapat memberdayakan masyarakat. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya belajar dari pengalaman Tiongkok dalam proses transformasi dan revolusi. Kerjasama bilateral yang lebih erat dengan Tiongkok diharapkan dapat memperkuat hubungan dan rasa persaudaraan antar kedua negara. Sebanyak 37 peserta delegasi seminar akan mengikuti kegiatan selama 2 minggu dengan belajar berbagai hal terkait pengembangan transmigrasi. Hasil dari seminar tersebut diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang dapat dituangkan dalam kebijakan transmigrasi di Indonesia.
1: Akan menjadi bagian dari studi lapangan bagaimana agar dengan keberagaman kawasan transmigrasi dari Sabang sampai Merauke itu bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, dan dapat meningkatkan potensi pengembangan produk unggulan di masing-masing kawasan transmigrasi. Kami menginginkan bahwa dengan belajar di Cina secara langsung, ilmunya nanti bisa kita kembangkan di beberapa kawasan transmigrasi yang sesuai dengan dinamika bisa kita terapkan sebagai role model. Dan kita harapkan nanti ada peningkatan kapasitas di kawasan transmigrasi dengan pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberdayakan masyarakat serta mengelola kawasan transmigrasi.
2: Salah satu peserta seminar ke Tiongkok dari perwakilan Universitas Pajajaran, Deru, mengapresiasi Kemenkes yang memberikan kesempatan studi banding. Menurutnya, persiapan yang dilakukan diantaranya memahami berbagai sektor yang akan dipelajari dalam kegiatan seminar tersebut.
3: Sebagai peserta persiapannya memang teknis, pertama memang kita yang diundang itu memang paham tentang isu transmigrasi ya. Tapi kalau secara konten, kita mempersiapkan juga materi-materi yang akan nanti kita akan bahas di situ.
2: Adapun seminar dan studi banding ke Tiongkok tersebut berfokus pada manajemen pembangunan pertanian dan pengelolaan air irigasi. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan adanya peningkatan produktivitas melalui alat pertanian yang efisien. Dari kantor Kementerian Transmigrasi Jakarta, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk membangun kawasan transmigrasi yang lebih hebat.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang, menegaskan kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Pada akhirnya, tujuan kita adalah membangun ekosistem perdagangan yang memberikan manfaat.
2: Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan, kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU bukan sekadar persoalan administratif. Menurutnya, kepatuhan merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Moga mengatakan, konsumen berhak memperoleh produk yang aman, bermutu, dan informasi yang benar. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan diskusi publik terkait DAMIU di kantor Kementerian Perdagangan hari ini.
1: Pada akhirnya, tujuan kita adalah membangun ekosistem perdagangan yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Konsumen memperoleh produk yang aman dan informasi yang benar. Pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara sehat dan berkelanjutan. Dan pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan perdagangan berlangsung secara tertib, adil, dan bertanggung jawab.
2: Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Immanuel Tarigan Sibero mengatakan, penyelenggaraan dan pengawasan usaha DAMIU masih menghadapi tantangan terkait kepatuhan terhadap standar, pemenuhan legalitas usaha, kualitas dan keamanan produk, serta efektivitas pengawasan dan pembinaan. Melalui diskusi publik ini, pihaknya berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha, memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas sektor, serta mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan penguatan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
3: Akhirnya, upaya perlindungan konsumen membutuhkan kerjasama. Pemerintah perlu memastikan kebijakan dan pengawasan berjalan efektif. Pelaku usaha perlu menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab. Konsumen perlu mendapatkan informasi dan edukasi yang memadai. Dan seluruh pemangku kepentingan perlu membangun kolaborasi yang berkelanjutan.
2: Sebagai bagian dari upaya memperluas edukasi kepada masyarakat, Kementerian Perdagangan menyediakan poster edukasi mengenai kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU. Kemendag juga mengajak peserta diskusi menyebarluaskan poster tersebut melalui media sosial guna meningkatkan literasi masyarakat, mendorong kepatuhan pelaku usaha, serta mewujudkan perlindungan konsumen yang semakin kuat di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih?

0: akan peristiwa.
1: Tanggal 29 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU. Peringatan ini dilatar belakangi oleh serangan udara di 3 daerah dan wafatnya 3 pelopor TNI Angkatan Udara pada 79 tahun yang lalu. Peristiwa heroik tersebut bermula ketika Belanda mengingkari perjanjian Linggarjati. Belanda memutus hubungan diplomatik secara sepihak dan melakukan serangan militer ke berbagai wilayah Indonesia, termasuk ke beberapa pangkalan udara di Pulau Jawa dan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Serangan Belanda menjadi tamparan menyakitkan bagi TNI Angkatan Udara yang kala itu baru saja tumbuh. Pada pagi hari 29 Juli 1947, operasi rahasia TNI Angkatan Udara dilaksanakan untuk menjaga kedaulatan RI dari tangan Belanda. Serangan ke 3 kota akhirnya berhasil. Namun pada sore hari 29 Juli 1947, Belanda meluncurkan serangan balasan. Pesawat Dakota VT-CLA yang membawa sumbangan obat-obatan dari Palang Merah Malaya untuk Palang Merah Indonesia ditembaki saat hendak mendarat di pangkalan udara Maguwo. Akibatnya, pesawat oleng dan jatuh di desa Ngoto, 3 km sebelah selatan Yogyakarta. Musibah ini menewaskan 3 tokoh perintis TNI Angkatan Udara, yakni Komodor Muda Adi Sucipto, Komodor Muda Abdul Rahman Saleh, dan Opsir Muda Adi Sumarmo. Guna mengenang ketiganya, mulai tahun 1955, tanggal 29 Juli ditetapkan sebagai Hari Berkabung. Namanya kemudian diubah menjadi Hari Bakti TNI AU pada 1962 dan terus diperingati hingga saat ini.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membersamai di program Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat, kami hadir dengan segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Segmen Kopi memberikan ruang bagi Anda untuk bisa berkomentar dan beropini terkait dengan topik pilihan kami yang telah dipilih oleh tim redaksi Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kami akan membahas terkait dengan kasus kematian dokter internship yang masih terjadi.

Jadi program internship atau lengkapnya program internship dokter Indonesia ini telah berjalan sejak tahun 2011, dimana ini merupakan salah satu program wajib yang harus dijalani oleh lulusan dari Fakultas Kedokteran ya. Dimana untuk menjadi seorang dokter, tentu saja mahasiswa kedokteran ini setelah lulus tidak langsung jadi dokter ya. Mereka harus menjalani dulu yang namanya tahap profesi atau koas selama kurang lebih 1,5 hingga 2 tahun. Dimana nanti setelah lulus dari proses ini, mereka akan meraih gelar dokter setelah mengucapkan sumpah dokter. Kemudian setelah melalui koas, mereka harus juga ikut yang namanya uji kompetensi atau UKM-PPD. UKM-PPD itu adalah singkatan dari uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter, yaitu ujian akhir nasional bagi mahasiswa kedokteran untuk mendapatkan gelar dokter. Dan setelah mengikuti uji kompetensi dan lulus, mereka masih ada satu program wajib yang harus dilakukan, yakni program internship, yakni program magang wajib dari pemerintah di fasilitas kesehatan untuk memantapkan kemahiran sebelum nantinya mendapatkan STR atau surat tanda registrasi dan nantinya dapat memperoleh izin praktik mandiri.

Di fase koas tadi ya pendengar, tidak sembarangan di mana para mahasiswa itu diberi waktu maksimal 5 tahun sejak awal masuk program profesi koas. Dan juga untuk ujiannya, jadi di akhir koas itu ada yang namanya UKM PPD, uji kompetensi. Ini batas maksimalnya adalah pengulangannya 12 kali dengan dalam rentang waktu 5 tahun masa studi tersebut. Jadi kalau lebih dari 12 kali atau lebih dari 5 tahun, maka gelar dokternya bisa dicabut ya, atau bisa di drop out dari fakultas kedokteran. Sayang sekali ya, proses yang begitu panjang untuk menjadi dokter luar biasa. Untuk masuk ke fakultas kedokteran saja tidak sembarang orang bisa masuk. Tentu saja mereka harus merupakan lulusan terbaik di sekolah setingkat SMA-nya masing-masing dengan syarat pelajaran-pelajaran tertentu. Biasanya di biologi, kimia, dan fisika itu harus tinggi ya, biasanya di atas 7, 7,5 atau 8 tergantung kampusnya. Kemudian tentu saja ada cek kesehatan ya, kesehatan fisik dan mental. Sehat jasmani, rohani, bebas buta warna, dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Belum lagi juga kita sama-sama tahu bahwa fakultas kedokteran ini memakan biaya yang tidak murah, sangat mahal. Prosesnya panjang, kalau normal saja itu 7 tahun, normal ya. Dan mungkin bisa lebih dari itu. Dan di Indonesia ini termasuk negara yang kekurangan dokter. Kekurangan dokter karena seharusnya dokter itu 1/1000 dari jumlah penduduk. Sedangkan kita masih kurang dari setengahnya. Artinya kita masih membutuhkan 2 kali lipat jumlah dokter untuk bisa memberikan layanan maksimal kepada seluruh masyarakat Indonesia yang jumlahnya 290 juta orang. Terutama dokter spesialis tertentu, RRI juga pernah melakukan dialog terkait dengan kekurangan dokter ini. Dan yang disorot oleh RRI belum lama ini adalah kekurangan dokter spesialis jantung, di mana ketersediaan baru mencapai 1.639 dokter dari kebutuhan sebanyak 6.801 dokter. Jadi butuh 5 kali lipat dari jumlah dokter jantung yang ada saat ini. Ini merupakan data dari Kemenkes ya. Dan kita kembali ke topik di mana kasus kematian dokter internship masih terjadi. Jadi sepanjang tahun ini saja, ini baru masuk akhir bulan Juli, ini sudah ada 6 dokter internship yang meninggal dunia. Saya sebutkan yang pertama, Dr. Kartika Ayu Permatasari yang sedang bertugas di Rembang. Kemudian yang kedua ada Dr. Edgar Bezaliel Hartanto yang bertugas di Denpasar. Yang ketiga Dr. Andito Muhammad Wibisono sedang bertugas di Cianjur. Kemudian Dr. Mita Aprilia Azmi sedang bertugas di Jambi. Yang kelima Dr. Muhammad Zulfikar Drakel sedang bertugas di Lampung Timur. Dan yang keenam ada Dr. Siti Zahra Magfiro yang sedang bertugas di Jakarta Selatan. Jadi kita turut berduka atas keenam dokter ini dan juga dokter internship lain sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita berdoa dan semoga mereka semua mendapatkan tempat terbaik di sisinya, masuk surga, amin. Dan juga kepada dokter yang lain, tentunya tetap semangat dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat, karena garda terdepan kesehatan masyarakat ada di tangan mereka. Dan pendengar, seperti apa komentar dan pendapat Anda terkait dengan kasus kematian dokter internship ini yang masih sering terjadi? Sebetulnya Kementerian Kesehatan sudah membuat regulasi bahwa untuk dokter internship ini maksimal 40 jam per minggu. Jadi sudah dibatasi waktunya, jangan sampai berlebihan. Dan tidak boleh dokter internship ini seolah-olah menggantikan tugas dokter definitif ya, atau dokter tetap yang ada di suatu faskes.
jangan sampai bebannya malah jadi banyak nih, karena statusnya masih dokter internship. Upaya sudah dilakukan, namun ternyata masih terjadi kejadian ini. Kita sangat prihatin, dan pendengar silahkan Anda nanti bisa bergabung di sesi interaktif melalui line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Untuk lebih memahami seperti apa masalah yang terjadi dan solusi apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk menanggulangi masalah ini agar tidak terjadi lagi, nantinya saya akan putarkan rekaman dialog yang sejatinya berlangsung semalam tadi ya, bersama dengan narasumber Ketua Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia atau PDSI Wilayah Yogyakarta, Dr. Budiman. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Anet berjudul Mungkin Hari Ini, Esok Atau Nanti.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Pro3, jaringan berita nasional.
2: Dengan sepanjang tahun 2026 berjalan ini, setidaknya sudah ada 6 dokter internship atau dokter magang yang dilaporkan meninggal dunia, di mana kasus ini menimbulkan duka yang mendalam bagi profesi dokter dan masyarakat luas. Kematian dokter muda ini dinilai menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Penanganannya pun tidak lagi bisa dilakukan secara parsial yang sebatas merespon kasus demi kasus. Pemenangan secara menyeluruh diperlukan terhadap sistem penyelenggaraan program internship. Sebelumnya, seorang dokter internship, Dr. SZM, meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai 18 sebuah apartemen di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 26 Juli kemarin. Sebelum kejadian, korban sempat diajak pergi ke mal oleh ibunya. Namun korban menolak dan memilih tinggal di apartemen. Kami sudah tersambung bersama dengan perkumpulan atau ketua perkumpulan dokter seluruh Indonesia Yogyakarta, Dr. Budiman.
1: Wawancara Pro3.
2: Dr. Budiman, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Dok, kalau kita bincang terkait dengan dokter internship ini ya, sepanjang 2026 ini ada 6 dokter yang meninggal dunia. Dan terakhir kemarin ya di Kalibata, Jakarta Selatan. Bagaimana dari PDSI melihat kasus ini, Dok?
3: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya dari Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia Wilayah Yogyakarta menyampaikan salam untuk pendengar di seluruh Indonesia.
2: Yeah.
3: Mengenai kematian dokter internship di Jakarta yang terakhir di Kalibata itu, dia lompat dari apartemen 18 meninggal. Ini kemungkinan itu adalah depresi.
2: Yeah.
3: Depresi itu berhubungan dengan suicide. Suicide itu bunuh diri. Itu pasti depresinya itu ada hubungannya dengan lingkungan di mana dia internship.
2: Yeah.
3: Sekarang begini ya, saya akan menceritakan, kebetulan saya juga seorang dokter, tapi saya hanya dokter umum. Lingkungan daripada internship, kemudian waktu saya koas, itu ada satu jurang pemisah yang namanya antara senioritas dengan junioritas. Jadi, kalau saya ketemu dengan senior, itu kata-kata senior adalah undang-undang. Udah, lingkungan itu menjadi saya satu hal yang ketakutan.
2: Yeah.
3: Tapi sama seperti internship, dia bekerja di rumah sakit, ini tergantung dokter pembimbingnya.
2: Yeah.
3: Kebetulan keponakan saya juga ini sedang internship di Salatiga. Saya selalu memonitor bagaimana keadaan ini. Persis sama pada waktu saya koskap, itu ada perasaan takut. Dulu kalau saya di IGD, saya ada tabrakan, satu bis ditabrak kereta api, itu saya harus di IGD itu menyelesaikan satu bis dengan menjahit, itu harus selesai. Mulai dari jam 6 sampai jam 3 pagi, itu harus selesai, kemudian pasien masuk ke bangsa.
2: Yeah.
3: Tetapi, waktu saya koskap, itu sesudah saya selesai menjahit, saya kembali ke kamar itu untuk bisa tidur.
2: Oke.
3: Okay. Nah, itu sekarang ini internship ini dokter pembimbingnya kemungkinan dia berharap bahwa kerja di IGD itu 8 jam. Ya, 8 jam itu terus menerus. Itu suasananya, saya tanya kepada keponakan saya yang internship, kalau dokter pembimbingnya itu baik, ramah, enak, suasana itu tidak akan menimbulkan depresif. Ya, dia pulang dengan senang. Tetapi ini dokter yang enam ini, termasuk yang dokter Kartika dan lain sebagainya yang meninggal. Saya lihat oleh Kemenkes meninggalnya dilihat ada penyakit campak, demam berdarah, itu semua penyakit yang diakibatkan karena daya tahan tubuh menurun. Daya tahan tubuh menurun itu disebabkan karena suasana yang depresif. Orang kalau tertekan itu penyakit itu akan muncul. Sekarang ini solusinya bagaimana? Dokter pembimbing internship di seluruh Indonesia itu harus diberi satu pengarahan oleh Budi Sadikin. Jadi, buatlah suasana internship itu membuat menyenangkan. Tidak ada tekanan. Itu kira-kira.
2: Ada Pak Agung di Jakarta, malam Pak Agung.
4: Malam, dan malam dokter. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, silakan.
4: Iya, setahu saya sekolah kedokteran itu kan tidak mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah lulus satu kedokteran dari universitas, kan ada sekolah kode etik. Kode etik, baru dia bisa lanjut praktek atau bekerja di rumah sakit kalau dia masuk Kementerian Kesehatan. Lalu kita tahu bahwa kalau untuk lanjut S2 kita sekolah lagi. Dan itu kan ada. Apalagi kalau mau S3 itu sulit sekali gitu ya. Ada sekolah tambahan yang diharuskan oleh undang-undang saat ini kemungkinannya. Dan itu biasanya benar kata ya tadi Pak Dokter, kalau kita gitu, senior-senior itu seperti katanya undang-undang, perkataan mereka itu undang-undang, harus ditaati junior. Itu kalau kita di asrama misalnya. Seperti itu, apapun harus dituruti. Bahkan kita disuruh membiayai mereka, segala macam kebutuhan mereka pun harus dituruti. Itu kemungkinan benar. Kemarin ada sebelum ini meninggal bunuh diri, ya kemarin-kemarin perempuan juga sempat ya. Rumah dokter palem dan lain-lain itu lagi pendidikan di asrama. Itu memang seperti itu. Apalagi kalau kebutuhannya banyak, maka akan membuat junior yang harus membiayai mereka, padahal biaya pendidikan itu tinggi di dokteran. Itu tambah berat beban mereka, larinya ke stres akhirnya. Stres yang berlanjut memang kalau tidak ditangani akan memicu untuk berbuat di luar nalar yang normal. Seperti
2: ada senioritas gitu ya berarti ya.
4: Iya, senioritas yang berlebihan mas kalau apalagi kalau ini lingkungan ini sudah mulai kecanduan narkoba, minuman keras, maka dia akan butuh duit lebih banyak lagi. Ini berbahaya kan? Narkoba itu memang dekat lingkungan akademis, minuman keras.
2: Baik. Terima kasih. Ya, senioritas yang berlebihan, Dokter Budiman, silakan.
3: Itu kata-kata Pak Agung itu tepat. Kita lihat saja buktinya pembelian atau tindakan sewenang-wenang dari senior kepada junior di PPGS, walaupun sudah ada yang dihukum di Undip, itu Kapolri juga dihukum. Kemudian bully di Manado itu juga dihentikan anestesi. Tapi sampai sekarang itu pembulian tidak hilang sama sekali. Sama sekali sampai sekarang. Padahal itu ada sanksinya 4. Ini saya tinggal di Jogja, saya tahu JKM ini banyak sekali yang selalu membuli kepada juniornya. Saya katakan, kamu tidak takut kepada Kemenkes, tolong kita saling menutupi semua. Nah, disitulah saya mengatakan bahwa kultural ini harus dihilangkan. Kebetulan saya menjadi avokat. Saya ada klien yang sakit stroke. Saya ingin tanya, bagaimana post stroke itu kelanjutannya bagaimana? Mereka berkumpul semua, ahli bedah sarafnya saya tanya, tanya sama saya. Pak Budiman lulus tahun berapa? Saya lulus tahun 85. Oh gitu. Saya lulusnya tahun sekian-sekian saja. Jadi dia ingin melihat dulu bahwa yang dihadap itu junior atau seniornya.
2: Iya.
3: Kalau begitu junior, ya udah anggap itulah yang harus dihilangkan.
2: Ya. Tapi sebenarnya besar.
3: Pasti internship itu yang meninggal nanti tambah terus.
2: Iya. Seberapa besar Pak masalah kelelahan dan burnout dialami dokter internship di Indonesia saat ini, Pak Budiman?
3: Gimana?
2: Seberapa besar masalah kelelahan dan burnout dialami dokter internship di Indonesia saat ini?
3: Saya bilang yang nama kelelahan atau dalam bahasa Latinnya fatigue, itu karena suasana lingkungan yang menekan. Kalau suasana itu tidak menekan, menyenangkan dan lain sebagainya, kelelahan itu hilang. Buat saya suka kerja satu hari, tapi ada perasaan happy, ada perasaan senang, ya saya tidak ditekan habis-habisan dengan pembulian itu tadi atau arogan senioritas dengan junioritas. Saya kerja 10 jam atau lebih dari 40 jam, saya senang, ya saya senang, happy. Ini 8 jam tapi tekanannya seperti orang misalnya katakanlah kerja paksa habis.
2: Dok, tapi kalau banyak dokter muda mengaku enggan melaporkan kelelahan karena takut dianggap tidak kompeten, bagaimana budaya ini bisa diubah, Dok?
3: Nah, budaya ini harus dihilangkan oleh Kemenkes yang punya wewenang. Itu yang punya wewenang harus dikumpulkan sehingga budaya itu nanti lama-lama degradasi, turun-turun-turun. Sampai sekarang saya lulus, saya angkatan 76, lulus tahun 85. Saya kalau ketemu spesialis itu harus tunduk-tunduk sampai sekarang. Kalau ngomong saya harus mohon izin, apa bagaimana saya tanya begitu. Saya kalau tidak sopan, ngomongnya tidak diatur dengan baik, mereka tidak mau jawab. Ketemu saya aja nggak mau. Gitu loh. Nah, gimana budaya itu harus hilang?
2: Iya.
3: Jangan dari bawah. Kalau dari bawah, dari bottom ke up, itu nggak bisa. Mereka saling menutupi. Karena takut. Kalau saya lapor, nanti saya tidak lulus. Padahal saya sekolahnya bertahun-tahun. Jadi apapun harus dijalani. Karena dijalani, saya tertekan. Karena saya tertekan, stres, muncullah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan daya tahan tubuh yang menurun. Dengue, demam berdarah, campak, influenza. Itu.
0: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Anda masih bersama kami pendengar di program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah kita sama-sama simak ya penjelasan dari narasumber Ketua Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia, Wilayah Yogyakarta.

0: begitu tunduk dan patuh kepada mereka yang dilabeli senior. Tapi pastinya ini tidak semua program di program ini terjadi seperti itu. Ini hanya kasus serius lah. Namun yang menjadi sorotan tentu saja kita harus menyelidiki faktor kematian dokter Intan Sep ini yang oleh Dr. Budiman dianggap diduga akibat adanya tekanan dari budaya senioritas yang ada. Seperti apa pendapat dan komentar Anda terkait dengan fenomena ini dan juga menanggapi tadi penjelasan dari Dr. Budiman tentang adanya senioritas di dunia kedokteran yang membuat dokter-dokter junior ini tekanan kerjanya menjadi berlipat ganda. Silakan di line telepon kami dan juga di chat WhatsApp. Kami tunggu seperti apa komentar, opini dan juga mungkin solusi dari Anda. Saya sapa dulu pendengar pertama kita. Ini ada Pak Matauli dari Sibolga. Selamat dini hari Pak Matauli.
1: Ya, Assalamualaikum ketiga, salam sehat. Tanggu Bung Sabil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat juga Pak Matauli.
1: Ini meninggal dokter intensif ini ya.
0: Iya. Jadi, Sabil. Iya.
1: Iya, pastinya Bung Sabil kita turut berduka dulu ya.
0: Iya.
1: Karena dunia profesi medis kita ini ya selalu terulang lagi ini. Bung Sabil, di profesi kemedisan kita ini ya, dari dokter yang kemarin banyak meninggal di Jawa Tengah ya, yang magang, ya kan? Mendapatkan surat izin praktek, ya, dengan senior yang di rumah sakit. Karena Bung Sabil, profesi medis kita ini secara nasional dikasta-kastakan ya, berdasarkan zonasi domisili. Karena kan profesi dokter ini kan bukan sekolah kedinasan seperti IPDN yang dulu jadi apa itu namanya ospek yang sampai meninggal kan. Itu
0: ospeknya tanda petik ya.
1: Iya, padahal mereka nanti kan jadi pejabat calon-calon PNS tanpa ujian lagi kan.
0: Iya.
1: Ini dokter berasal dari PTN negeri dan swasta. Udah dapat tuh gelarnya, udah mahal-mahal, udah lama, udah akhirnya tinggi, orang-orang pilihan, ya kan? Tak taunya dapat gelar dulu di belakangnya esket, ya kan? Baru esketnya hilang, muncul dokter umumnya di depan. S3-nya lagi ambil spesialis. Jadi dokter itu, satu dokter itu menghabiskan waktu yang lama untuk mendapatkan gelar itu. S1, S2, dan spesialis. Belum lagi dia harus mendapatkan magang dulu di sana untuk buka prakteknya. Pada saat perlakuan magang itu, prakteknya itu dipersulit. Kok bisa dipermudah, ngapa dipersulitkan begitu? Pakai orang dalam. Memang nggak ditentulis. Tetapi pada prakteknya timbul asam lambung.
0: Yeah,
1: ya kan, bola-bolanya, karena memang yang membuat itu juga korban dulunya, korban rabies tanda petik ya, dari ospek-ospek yang terlarang itu, tetapi masih terjadi karena itu kan masih, kamu kan, kita kan Kemenkes, rumah sakit Kemenkes kan nggak ada, yang ada itu rumah sakit Pemda, udah beda dia kan zonasinya, penganggarannya juga, jadi sayang sekali karena istri juga dokter udah cerita tentang itu, mendapatkan suatu izin praktek itu juga susahnya minta ampun. Guru, dokter, janganlah dibegitukan, ya, Bung Sabil, penyiar dan sebagainya, itu profesional loh kerjanya. Tapi entah karena kepala rumah sakit yang memang direkturnya juga melakukan membiarkan pembiaran ini, apa mau kita katakan? Nanti nggak ada lagi orang yang mau jadi dokter, atau yang jadi dokter itu yang abal-abal punya, asal orang dalam udah. Besok mataknya dia salah suntik udah.
0: Tapi Pak Matauli, ini Kemenkes sudah memberikan batasan waktu maksimal 40 jam untuk dokter internship. Artinya dalam seminggu itu hanya sekitar 8 jam maksimal. Karena menurut Kemenkes ini salah satu faktor penyebabnya adalah karena keletihan kerja. Sedangkan tadi Dr. Budiman menyebut karena adanya depresi akibat tekanan dari senior, faktor senioritas. Menurut Pak Matauli solusinya gimana nih supaya senioritas dan juga keletihan dari para dokter internship kita bisa berkurang, Pak Matauli?
1: Saya mau bilang, mereka masuk nggak di apa undang-undang ketenaga kerjaan? Mau dia paruh waktu, kontrak, honorer, di rumah sakit Pemda atau di pusat. Kalau memang tadi dilapas, aku si manusia karena mereka bukan robot kan Bung Sabil. Coba Bung Sabil, 8 jam sehari, tanpa misalnya siang hari menjemput anak atau apa dan sebagainya, dia harus juga, iya kan? Dia mikirkan keluarganya, iya masih berjauh tempat, suaminya di kampung, dia di kota gitu kan. Itu dipikirkan nggak? Sementara, mohon maaf ya, agak kita geser sedikit. DPR kita yang nggak profesional, yang nggak menjalani

0: pendidikan menjadi DPR yang hanya tinggal instan dan praktis, nggak sebegitu kok jam kantornya. Senin, coba siapa yang tahu ada DPR daerah pusat dan daerah itu ada di kantornya di komisi 1, 2, 3 nggak sampai 8 jam. Oke, dia kan lagi reses, lagi diapirnya, itu pun dibayar pemerintah. Rupanya rapat sidang nggak pernah juga RDP. Jadi kan ibaratnya untuk menjadi IQ tinggi dan profesional di Indonesia itu nggak kepake. Itu dulu dong, Bung Sabil. Mereka dapat fasilitas negara, sementara si dokter ini tadi sudah IQ-nya tinggi, sudah mahal-mahal, sudah lama-lama, ya korban asam lambung oleh senioritasnya. Jadi ya lama-lama akan seperti ini, orang akan cari cepat aja, udahlah seniorku, berapa aku bisa bayar untuk itu. Ya, itu kan yang mintanya gitu, karena memang seniornya juga korban rabies tadi, rabies kebijakan plonco-plonco, kan itu kan masuk plonco, mencuekan. Hormat ketua, hormat senior, kan gitu, jiwa korsa yang tidak pada tempatnya. Ini gimana Bung Sabil ini? Nanti kita dengarlah narasumber yang lain, bahwasanya belum lagi nanti UMR-nya udah dia ditempatkan di rumah sakit Pemda, entah pun satunya kontrak diancam pula. Kemarin dokter yang di NTT kan yang meninggal lagi itu, coba datang DPR-nya pula, mengapain dia membentaknya? Dituntut dia seperti itu kan berarti seperti itu, kasihan banget. Karena peradilan militer ada, peradilan agama ada, peradilan khusus medis kan nggak ada, peradilan kepolisian ada. Jadi kita lucu nengok negara ini gitu loh, Bung Sadu.
1: Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu adanya perlindungan bagi tenaga medis yang lebih kuat dan tegas ya, agar mereka bisa ya menjalani profesinya dengan maksimal tanpa ada tekanan berlebihan. Lanjut kita ke Banda Aceh, ada Pak Ruslan. Selamat dini hari Pak Ruslan. Suaranya tidak terdengar Pak Ruslan, bisa didekatkan ke mikrofonnya, ke handphonenya.
2: Selamat dini hari kembali.
1: Selamat dini hari Pak Ruslan, kabar sehat ya Pak?
2: Iya.
1: Silakan Pak Ruslan.
2: Amin, ya Robbal Alamin. Terima kasih. Saya agak lambat sedikit tadi mendengar ini.
1: Oh, delay, ya.
2: Penjelasan dari ini, dari narasumber ya.
1: Iya.
2: Berarti saya sempat dengar tadi di akhir pemaparan dari narasumber itu. Dokter itu bisa jadi depresan juga yang bisa mengakibatkan kematian. Aneh kalau kita pikir ya.
1: Anehnya kenapa nih?
2: Anehnya ya kalau menurut penalaran saya yang awam ini kan, karena ya pun terjadi penganiayaan dalam tanda kutip ini dari seniornya, itu kan mental, tidak sama seperti halnya apa yang pernah kita dengar dulu, dan juga apa yang disampaikan oleh Bapak itu dari IPDN itu kan fisik, tapi kalau mental itu ini, kalau menurut penalaran awam kita yang awam saja kan bisa ini, kalau memang sebelum mengarah ke pemulihan itu kan tes mentalnya waktu masuk dulu nggak dites atau gimana, sama berbagai macam kesulitan itu.
1: Ada cek kesehatan dan cek rohani, tapi kalau kemudian tiap hari dibully, diintimidasi, ya lama-lama mentalnya jatuh juga Pak, sekuat-kuatnya orang Pak.
2: Iya. Berarti padahal bisa kita simpulkan daya tahan jiwa seorang dokter itu tidak jauh bedanya dengan kita sebagai pasien.
1: Ya, mereka juga punya tekanan di pekerjaannya. Oh, terputus nampaknya dengan Pak Ruslan. Ya, mungkin ini menyoroti soal kesiapan mental. Tapi, ya mungkin ketika cek kesehatan dan juga cek jasmani rohani semacam itu ya, cek mental, dokter ini dinyatakan pasti baik ya, karena mereka dilanjutkan untuk ke program internship ini. Namun ya mereka juga kan manusia biasa ya. Kalau tiap hari ada tekanan, keletihan sudah keletihan fisiknya, keletihan mentalnya karena selalu jadi korban cacian. Tadi kalau Dr. Budiman mengatakan masih ada budaya senioritas, kadang-kadang juniornya justru diberikan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab seniornya, misalnya dilimpahkan ke mereka semua, kerjain ini gitu ya, dengan jam kerja yang mungkin kalau yang terjadi kasus-kasus ini jam kerjanya melebihi 8 jam sehari, melebihi 40 jam per minggu. Beban kerjanya juga banyak yang di luar dari tupoksi yang seharusnya. Tentu saja sebagai manusia biasa dokter ini kewalahan gitu ya. Sekuat apapun mental seseorang, kalau tiap hari diintimidasi, diperlakukan semena-mena, ya pastinya lama-lama keletihan juga. Dan selain lewat line telepon, Anda juga bisa memberikan komentar Anda di chat WhatsApp kami ya. Dan sudah ada beberapa pesan WhatsApp yang masuk ke WA kami, WA Pro 3, dan akan dibacakan oleh rekan saya Wisnu Wardana. Silakan Wisnu, ada pesan apa saja yang sudah masuk nih?
3: Ya, sebelumnya selamat pagi juga kepada Bung Sabil dan juga pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Ini ada beberapa chat WhatsApp yang bergabung untuk mengomentari mengenai topik kita pada dini hari ini ya Bung Sabil ya.
1: Iya.
3: Selamat pagi dari Ibu Marta di Cirebon. Turut berduka atas meninggalnya para dokter internship yang kembali terjadi. Dan pun penyebabnya di setiap kasus, peristiwa ini itu seharusnya menjadi alarm atau pengingat bagi semua pihak untuk mengevaluasi sistem pendidikan dan penugasan dokter muda. Karena mereka adalah tenaga kesehatan yang sedang mengabdi, sehingga tentunya berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman, pendampingan yang baik, waktu istirahat yang cukup, serta perhatian terhadap kesehatan fisik dan juga mentalnya. Dan semoga evaluasi yang dilakukan benar-benar menghasilkan perubahan nyata agar kejadian serupa tidak terus berulang. Yeah. Itu yang kedua, ada Pak Joko di Medan. Saya turut prihatin mendengar masih adanya dokter internship yang meninggal dunia, dan semoga pemerintah, rumah sakit dan juga institusi pendidikan benar-benar mengevaluasi sistem internship kedepannya, mulai dari beban kerja, pengawasannya, hingga dukungan kesehatan mental. Jangan sampai dokter yang bertugas menyelamatkan nyawa ini justru kehilangan perlindungan bagi dirinya sendiri dan berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan. Sekian Bung Sabil.
1: Baik, terima kasih rekan Wisnu yang sudah membacakan pesan dari komentar dari para pendengar kita ya. Ya memang selain dari materi, imateri juga penting untuk diberikan treatment untuk para calon dokter kita. Padahal Kementerian Kesehatan ini sebelumnya sudah memperketat ya batasan maksimal jam kerja dokter internship yang maksimal hanya 8 jam per hari. Namun masalah utamanya bukan hanya itu, tapi juga lingkungan kerja. Kalau tadi Pak Budiman mengatakan keletihan itu biasa dialami para dokter karena memang beban kerja ya. Seperti tadi pengalaman Dokter Budiman yang ada kecelakaan, kemudian beliau menangani luka-luka para korban itu dari jam 6 sore sampai jam 3 pagi. Menurut beliau kelelahan itu sering terjadi, namun kalau suasana kerjanya menyenangkan, tidak ada intimidasi, tidak ada perpeloncoan, keletihan fisik itu bisa hilang. Tapi kalau keletihan mental, keletihan psikis karena ditekan, dicaci atau bahkan diintimidasi oleh para seniornya, nah ini luka yang membekas mungkin sampai kapanpun. Dan ya, terjadinya fenomena banyaknya dokter internship yang meninggal ini faktornya, walaupun karena penyakit ya, namun Dokter Budiman menyatakan tadi penyakitnya itu akibat tingginya depresi dan stres yang dialami oleh para dokter internship ini. Dan pendengar, nanti kita akan lanjutkan sesi interaktif di sesi kedua nanti ya, masih dengan penjelasan dari Dokter Budiman. Namun sebelum kita jelang warta berita, saya putarkan sebuah lagu dari Bernadia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
2: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
3: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, macam di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas gitu.
1: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar Badan Gizi Nasional tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis secara digital. Laporan yang disampaikan Sugandi Afandi.
1: Bu Guru izin permisi, ya, saya bawa omreng MBG.
2: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
1: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
3: Yang dilakukan kemarin.
2: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
4: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Enggak, mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu, apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi data, karena terakhir tuh 63 juta ya, 62 juta koma 7 penerima manfaat.
2: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
1: Kata tokoh dunia, lakukan semua yang kamu bisa untuk semua orang yang kamu temui dengan semua cara yang kamu bisa, selama kamu bisa. Hillary Clinton. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Kopi Pro 3 Radio Republik Indonesia. Masih bersama saya Sabil, dan kita memasuki sesi interaktif kedua terkait dengan topik kita hari ini, di mana program dokter internship ini masih menimbulkan korban jiwa. Sepanjang tahun ini ada 6 program internship yang meninggal dunia. Dan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Kesehatan Publik, Aji Muhawarman, menyampaikan berbagai langkah perbaikan dalam penyelenggaraan program internship dokter Indonesia atau PD terus berjalan sejak 2011. Perbaikan tersebut meliputi penyempurnaan regulasi, pembinaan, serta perlindungan bagi para peserta untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih sehat dan manusiawi bagi para dokter muda.

Perbaikan sistem dalam program PD ini semakin diperkuat dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/594/2026 tentang pedoman penyelenggaraan internship dokter dan dokter gigi Indonesia yang telah terbit pada 8 Juni 2026 lalu. Keputusan tersebut berisikan perbaikan tata kelola internship mulai dari pembatasan jam kerja, pengaturan libur, ketentuan izin, serta penguatan pendampingan praktik dan perlindungan peserta.

Untuk jam kerja di bangsal atau poli, diterapkan pola 5 hari kerja. Jam kerja dilaksanakan selama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu, tidak termasuk jam istirahat. Kemudian pola 6 hari kerja, jam kerja dilaksanakan selama 6 hingga 7 jam per hari atau 40 jam per minggu, tidak termasuk jam istirahat. Untuk jam kerja IGD, instalasi gawat darurat, terbagi dalam 3 shift. 3 shift jaga sesuai ketentuan wahana dengan pengaturan jadwal kerja peserta dalam 1 minggu dapat lebih dari 40 jam. Namun dalam 4 minggu tidak melebihi 160 jam kerja. Setelah jaga malam, peserta berhak mendapatkan libur pada hari tersebut.

Sebelumnya terjadi peristiwa di mana 6 program peserta program doktor internship ini meninggal dunia, dan tadi sudah dijelaskan oleh narasumber Dr. Budiman. Memang beberapa mengalami penyakit, namun penyakit fisik tersebut disinyalir merupakan akibat dari daya tahan tubuh atau imun yang menurun yang diakibatkan oleh stres dan depresi. Bahkan ada juga beberapa yang bunuh diri gitu ya, karena depresi tersebut. Dr. Budiman juga menjelaskan pengalamannya bahwa memang ada senioritas, ada intimidasi dari senior ke junior, dan juga pemberian beban kerja yang berlebihan. Seringkali dokter junior ini mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya belum menjadi tugasnya, diberikan beban kerja berlebih, dan bahkan juga disertai dengan cacian makian begitu ya, sehingga menyebabkan lelah secara fisik dan juga lelah secara mental.

tentu sangat disayangkan, bukan hanya oleh keluarga korban dan juga keluarga besar dokter di Indonesia, kita juga seluruh masyarakat menyayangkan adanya kejadian ini, turut berduka bagi korban dan juga keluarga atas musibah yang terjadi. Padahal menjadi dokter pastinya adalah cita-cita yang sangat mulia. Bayangkan jika itu terjadi pada putra dan putri kita, pendengar ya. Kita sudah didik begitu kerasnya, begitu disiplinnya mereka menjadi siswa-siswi terbaik di SMA-nya dengan nilai yang sangat baik, terutama di biologi, kimia, dan fisika. Kemudian kita daftarkan di kampus terbaik di Fakultas Kedokteran. Untuk yang tidak mendapatkan beasiswa penuh, tentu saja biayanya bisa ratusan juta hingga miliaran ya, jika tergantung kampusnya ya. Begitu banyak perjuangan dilakukan, pengorbanan belajar yang sungguh-sungguh sejak kecil, hingga biaya yang sudah digelontorkan begitu banyak. Begitu masuk di jurusan kedokteran juga tidak mudah. Minimal 4 tahun belajar di jurusan yang ada di Fakultas Kedokteran dengan setidaknya 2 tahun koas. Kemudian harus lulus ujian kompetensi UKM PPD. Jika tidak, nanti bisa coba lagi hingga 12 kali atau maksimal 5 tahun. Kemudian setelah itu harus magang lagi 1 tahun. Nah, ini yang dimaksud. Magang itu internship. Namun sayangnya ada 6 saudara kita yang gugur di program ini. Tentu saja sangat menyakitkan, kami semua turut merasakan bagaimana pahit dan sedihnya apa yang dialami oleh korban dan juga para keluarga ya, khususnya orang tua dari korban-korban ini. Tentunya sangat sakit perjuangan membesarkan anak dari kecil hingga sedikit lagi meraih cita-citanya sebagai dokter. Namun sangat disayangkan Tuhan lebih menyayangi mereka. Mereka dipanggil terlebih dahulu. Semoga semuanya masuk surga. Dan pendengar, di sesi interaktif kedua ini kami kembali mengundang Anda nanti di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, atau di 021-386-6712, atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan putarkan kembali rekaman dialog terkait topik kita, masih bersama Dr. Budiman, Ketua Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia Wilayah Yogyakarta. Namun sebelumnya saya putarkan sebuah lagu dari For Revenge, ya, berjudul Serana.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
1: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, ini kalau bicara keselamatan dokter internship, ini siapa yang sebenarnya yang paling bertanggung jawab, dok? Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran, atau ada pihak lain?
2: Nah, kalau terjadi sesuatu, yang paling bertanggung jawab adalah dokter pembimbingnya. Itu yang menjadi faktor utama. Tetapi di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, semua itu yang bekerja di rumah sakit itu harus dilindungi dengan hukum. Tapi nyatanya Kemenkes juga tahu ada yang meninggal ditarik, kira-kira sakitnya apa.
1: Iya.
2: Belum. Nanti kalau sudah ketemu sakit ya sudah.
1: Padahal ada faktor lain.
2: Menurut saya faktor lain itu disebabkan karena satu pekerjaan yang menekan. Mas, Anda bekerja sebagai call center di RRI. Kalau Anda ditekan terus-terusan dalam satu jam, rasanya bagaimana? Seperti kerja 10 jam. Tapi kalau Anda punya perasaan senang,
1: ya, nggak terlalu
2: itu menyenangkan. Anda bekerja mungkin 1 hari 14 jam, Anda pulang dengan senang.
1: Iya.
2: Itu bedanya, bedanya di situ.
1: Nah, seberapa serius, dok, persoalan kesehatan mental di kalangan dokter muda menurut PDSI?
2: Nah, disitulah kalau PDSI melihat bahwa tekanan-tekanan itu masih ada. Pembuluran itu masih ada walaupun dikeluarkan nanti ada hotline sekian, tapi nyatanya tidak bisa itu hilang. Satu-satunya harus dari Kemenkes itu membuat arahan atau briefing mereka-mereka itu dibawa Kemenkes mungkin setiap bulan dan lain sebagainya, sehingga monitornya itu kalau tidak begini gimana.
1: Artinya ini juga satu cara memastikan dokter yang mengalami kelelahan atau depresi dapat meminta bantuan tanpa khawatir penilaian karirnya ikut terdampak gitu ya, dok, ya?
2: Nah, betul, tapi kan mereka takut semua. Kalau nanti saya lapor, akibatnya apa? Nah, saya tidak lulus. Gitu loh. Itu yang butuh ancaman. Saya dulu waktu koskap, kalau ketemu sama kepala prodi itu harus menyatakan selamat pagi, kalau tidak itu menjadi satu penilaian. Nah, masalah selamat pagi jadi penilaian. Tuh, cekak. Anda kalau melihat sampai sejauh itu, ya. Nanti ada dokter spesialisnya kebetulan pengen beli tegel. Tegel itu keramik. Dia kebetulan sibuk, tolong tanyakan ke toko keramik berapa harganya. Kita kan takut, mau tidak mau harus ke toko keramik untuk menanyakan harganya. Nanti kalau sudah ditanyakan harganya, kok di sana mahal? Apa kamu itu cari untung? Nah, mati nggak gitu.
1: Wow, itu luar biasa tekanan mentalnya ya, dok, sampai segitunya ya.
2: Nah, sampai sejauh itu. Kalau orang awam, maaf, seperti jenengan mungkin tidak tahu, tapi kalau sama-sama sejawat sebagai seorang dokter, kita tuh bisa menceritakan bagaimana tekanan itu. Nah, disitulah tekanan-tekanan ini nanti kalau orang atau dokter intensif yang kepingin keluar dari tekanan, dia kadang-kadang melakukan tindakan seksual dengan pasiennya. Itu untuk melampiaskan. Nah, jadi masalah lagi.
1: Iya. Nah, tapi kan dari ratusan, mungkin ribuan ya, atau ratusan dokter internship ini ya, baik-baik saja gitu, tidak mengalami hal serupa. Atau mereka justru menutup dalam-dalam terkait dengan senioritas dan lain-lain ya, dokter?
2: Nah, yang itu yang betul, menutup. Kebetulan keponakan saya ini juga internship. Saya tanya bagaimana suasananya di rumah sakit ini, baik, dokter pembimbingnya cukup baik, tapi ada klinik atau rumah sakit yang suasananya itu tidak menyenangkan. Itu ada. Nah, jadi kalau kita katakan ya, nanti bagaimana ini internship ada korban atau tidak karena ribuan? Coba aja diteruskan, nanti kan ada korban terus. Karena kebudayaan atau kulturalnya itu yang harus dihapus. Karena ini seperti melebihi penjajahan. Ya. Saya kebetulan sering ke Singapura. Sama sakit di sana. Saya tahu ketemu sama dokter, dia itu sama menganggap derajatnya itu sama. Lain kalau di sini, dah. Nanti di sini, dengan perawat, itu menganggapnya sudah seperti tolong kamu itu perawat, saya itu dokter, lebih tinggi. Padahal kalau di luar negeri itu tidak sama. Anda tanya, itu betul kepada dokter juga. Sehingga dokter itu bisa menceritakan keadaan yang sesungguhnya. Tapi kalau Anda tanya sama orang awam, itu sulit. Mereka tidak tahu suasananya itu boleh. Kita ngalami itu berpuluh-puluh tahun.
1: Sudah berlangsung lama praktik seperti
2: itu? Lama. Dari koskap, ya sekolah. Kemudian koskap,
1: dok, perilaku seperti ini kan artinya ada pemicunya juga di awal-awal perlakuan seperti ini.
2: Ya, pemicunya itu awalnya dari senior yang dulu pada waktu itu dia juga dibegitukan sama seniornya. Akhirnya seperti turun-temurun, seperti turun-temurun itu zaman dulu. Nah, ya. Jadi ada rasa paling membalas. Dulu saya juga dibegitukan waktu tingkat 1 misalnya begitu waktu
1: Jadi ada balasan dendam gitu ya.
2: Nah, terus dia misalnya saya tolong dicarikan nasi daging bebek. Berapa? Tolong carikan 20 bungkus karena ini ada dosen ada mati enggak? Punya uang enggak 20 bungkus nasi bebek? Mau tidak mau harus beli itu. Tapi kalau sudah beli lolos, nanti ujian gampang kan gitu.
1: Di luar dari tupoksinya ini ya dokter ya, ini ya apa permintaan-permintaan ini ya.
2: Iya jelas itu kayak gitu tuh gratifikasi itu termasuk pungli. Tapi kalau kita itu nanti berontak, kita itu nanti gak lulus habis.
1: Repot juga ya dok ya kalau ini bisa dalam tanda kutip sudah menjadi budaya hal seperti ini.
2: Nah, itulah budaya itu tadi. Kalau ada yang bisa mendobrak itu yang punya power. Terutama ini adalah Kemenkes. Tapi saya percaya lingkungan di Kemenkes juga sama. Di Kemenkes juga pasti gitu. Yang spesialisasi, kemudian yang dokter umum, pasti ada satu cara. Cara itulah yang nanti akan menimbulkan banyak masalah. Dokter internship meninggal ini, saya sering melihat Kemenkes itu hanya mencari latar belakang kematian apa. Oh, ada yang karena paru-paru, ada yang karena bunuh diri, tapi tidak melihat mereka itu begitu tuh penyebab kausalnya itu apa. Kausalnya itu karena lingkungan. Lingkungan orang internship bekerja di IGD. Di IGD itu semua pasien itu harus diselesaikan sampai tuntas. Sampai tuntas. Ada pasien 20 atau pasien 1 dia harus menyelesaikan. Kalau menyelesaikan misalnya orang tabrakan, ada satu bis, Anda bisa tidak mengerjakan itu 8 jam seperti itu boxingnya yang diberikan komis. Tidak bisa. Nanti kita bisa diantemi sama keluarga, dihajar sama keluarga, tidak diselesaikan. Oh, saya sudah 8 jam kok.
1: Nah, teman-teman PDSI bagaimana ini menyikapinya? Kan artinya juga memiliki pengalaman yang sama dan bisa dalam tanda kutip memutus budaya seperti itu, dok?
2: PGSI itu sebetulnya organisasi profesi yang sejajar dengan IG.
1: Ya.
2: Tetapi Kemenkes itu selalu mengajak bicara kepada IG. Padahal PGSI itu sama, tidak pernah diajak bicara, ya kita diam aja. Ya kan?
1: Oke.
2: Okay. Kalau kita diajak bicara, kita beri masukan.
1: Ya. Apa jika PDSI diberi kewenangan untuk mengubah suatu kebijakan dalam program internship seperti apa nih? Apa yang menjadi prioritas utama?
2: Ya, kalau saya menjadi prioritas utama adalah mendegradasi kultural antara senioritas dengan junior dan suasana itu tadi yang dibuat oleh dokter pembimbing internship itu dibuat nyaman.
1: Okay.
2: Comfort,
1: yeah.
2: Bukan discomfort. Itu yang nanti harus dibuat sebagai undang-undang. Sehingga mau tidak mau mereka akan menaati undang-undang itu tadi.
1: Baik.
2: Baik.
1: Okay. Dr. Budiman, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, dok. Selamat malam.
2: Ya, terima kasih. Salam untuk masyarakat Indonesia. Kalau ada internship yang mempunyai masalah, silakan hubungan PGSI. PGSI akan bergerak untuk membantu.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Selamat malam. Pendengar, Ketua Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia Wilayah Yogyakarta, Dr. Budiman, kami berbincang terkait dengan kasus kematian dokter internship yang masih terjadi, di mana sepanjang 2026 ini ada 6 dokter internship ya yang meninggal dunia.
0: Wawancara Pro 3.
3: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
4: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
5: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
3: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Jadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
1: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
2: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: Anda masih bersama saya Sabil dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi, Komentar dan Opini. Kita memasuki sesi interaktif kedua, membahas terkait dengan kasus kematian dokter internship masih terjadi. Telah kita sama-sama simak tadi bagian kedua dari rekaman dialog bersama dengan Ketua Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia Wilayah Yogyakarta, Dr. Budiman, terkait dengan adanya budaya senioritas yang memberikan tekanan kepada dokter muda yang sedang mengikuti program magang sehingga membuat mereka jadi jatuh sakit dan bahkan ada yang bunuh diri sehingga menyebabkan kematian. Setidaknya di sepanjang tahun ini sudah ada 6 dokter muda yang meninggal pada program internship. Silahkan bagi Anda yang ingin berkomentar masih di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan saya sapa terlebih dahulu, sudah ada yang masuk, ini pendengar kita dari Pariaman, ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail.
1: Salam dini hari Bung Sabil.
0: Selamat dini hari Pak Ismail. Semangat Pak Ismail, sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Silahkan Pak Ismail, pendapatnya terkait kematian dokter internship.
1: Ya, inilah dilema yang terjadi waktu demi waktu di pendidikan. Saya yang paling saya soroti itu adalah pendidikan dokter spesialis.
0: PPDS.

0: Ya, seperti apa kejadiannya?
1: Itu tahun 2008 waktu itu saya kan bertahun-tahun merawat mata saya yang buta ini, berusaha supaya ada perbaikan, tapi kenyataannya ya mungkin Tuhan menentukan tidak akan bisa diperbaiki. Ya, sampai sekarang mata saya buta total kan. Dan saya di waktu itu di tempat perawatan yang cukup ternama di kota saya itu di Padang ya.
0: Iya. Terima kasih tidak menyebutkan namanya ya, lanjut.
1: Tidak. Saya tahu, saya paham. Dan ini luar biasa seorang dokter muda diperlakukan tekanan secara psikologisnya sangat berat. Saya lihat itu bagaimana dia terburu-buru, dokter perempuan lagi.
0: Diapain tuh?
1: Perempuan. Terburu. Pokoknya yang saya karena saya tidak bisa melihat, mendengar suara-suara bagaimana tekanan psikologis yang secara verbal dari pembimbingnya itu terhadap dokter itu sangat tidak. Tidak, saya sendiri hati nurani tidak menerima. Jadi saya sampai begitu apa ya, terharu bagaimana asisten dokter ini atau peserta PPDS ini menangani saya itu seolah-olah seorang ya budak belian gitu dibikin. Misalnya seolah-olah ya orang yang kerja paksa gitu lah.
0: Dicaci maki ya. Pak Ismail sampai ada kata-kata kotor atau kasar Pak Ismail?
1: Kata-kata kasar ada, tapi caci maki kata-kata kotor tidak dikeluarkan karena ya mungkin ada saya ya.
0: Tapi dibentak begitu ya?
1: Saya rasakan bagaimana tekanan psikologis sangat berat dan dokter apa ini, asisten ini sangat takut. Sangat takut kepada pembimbingnya tersebut. Hal ini tidak manusiawi saja. Tapi apa boleh buat? Semua saya logika, semua pelaku kekerasan adalah korban kekerasan dari dahulunya, maka hal ini tidak bisa diputus rantai apa ini?
0: Budayanya ya.
1: Di lembaga ya, budaya kekerasan di pendidikan dokter spesialis ini kayaknya sangat sulit diputus. Kenapa? Mereka sangat takut untuk melapor pertama. Karena melapor nanti digagalkan. Yang kedua kekerasan itu akan berulang dan berulang karena mereka dulu juga mengalami kekerasan. Ini siapa yang bisa menyelesaikan hal ini di lembaga pendidikan yang justru seharusnya sangat elit? Dokter spesialis itu pendidikannya seharusnya elit dan terhormat, tapi tidak ya diperlakukan seperti kayak hewan aja lah ya, maaf ya. Kemanusiaan agak sangat tergugah. Saya aja enggak merasa enggak nyaman sebagai pasien.
0: Baik Pak Ismail, terima kasih atas ceritanya tadi ya.
1: Terima kasih Bung Sabera.
0: Sehat selalu Pak Ismail.
1: Selamat malam.
0: Ya betul ya, Pak Ismail membuktikan bahwa ada perlakuan dari dokter senior ke juniornya, ke asistennya waktu itu ya ketika beliau sedang berobat. Lanjut dulu kita ke Tebet, ada Ibu Ria. Selamat dini hari Ibu Ria.
2: Selamat dini hari menjelang pagi Kopi Pro 3 Bang Sabil Handani Sabil Wisnu Perdana sama Apa nih?
0: Irfan
2: yang bertugas tim redaksi di Kopi Pro 3.
0: Betul sekali, udah apal Bu Ria mah, pegawai RRI apal semua Bu Ria nih.
2: Pegawai
0: cuma pendengar
2: setia.
0: Oke, siap, terima kasih Bu Ria selalu setia. Ya.
2: Tanggal 29 Juli jatuh hari Rabu ya. Tahu memperingati hari apa sekarang hari ini? Pasti nggak tahu. Jangan lupakan dengan Hari Bakti TNI Angkatan Udara, Bang Sabil.
0: Siap.
2: Dan Harimau Internasional. Jadi kan Hari Bakti ini karena kan aku tahu bapakku kan ini ABRI, jadi kita tahu lah. gitu.
0: Siap, siap.
2: Dan, apalagi kan hari Bakti TNI Angkatan Udara ini kan memperingati peristiwa yang kemarin di mana tuh heroik ya kalau nggak salah, serangan udara oleh kadet penerbangan TNI
0: Angkatan
2: Udara terhadap pos-pos militer lah Belanda yang waktu saya dengar di Semarang saat ya.
0: Nah, saya tahu juga ini, tadi kan ada di catatan peristiwa.
2: Iya, harus tahu lah itu.

0: perkembangan sedikit-sedikit, Senyor. Nah, ini kasus kematian saya berserta programnya internship dokter di Indonesia atau PIDI yang begitu ya, yang kembalinya berulang merupakan alarm keras yang menuntut pembenahan tata kelola, pengawasan, jam kerja, serta dukungan kesehatan mental secara menyeluruh. Begitu ya, sedikit-sedikit Bang Sadir, kita tahu pengetahuan. Nah, jadi begini, evaluasinya sistem dan perlindungan kerjanya ini, ya pengawasan jam kerja itu sudah pasti ya. Ya, regulasi pembatasan jam kerja ini melalui pedoman barulah dari Kementerian Kesehatan ya, harus diawasi secara ketat ya kan, di setiap fasilitas pelayanan kesehatannya agar tidak dilanggar, begitu kan. Nah, bebannya di lapangan ya, peserta seringkali memikul beban secara tenaga medis lah, definitif ya, di daerah penugasan yang beresiko memicu kelelahan fisik ekstrim, begitu katanya. Nah, jadi kesehatan mental dan kesejahteraannya ya deteksi dinilah, wajib diadakan screening kesehatan jiwa secara berkala bagi peserta magang dan residen guna mencegah tekanan fisiologis berat, begitu kan. Nah, terus dukungan menyeluruh seperti jaminan kesejahteraan, rasa aman dari perundungan serta akses istirahat yang memadai harus menjadi prioritas mutlak wahana tempat mereka mengabdi, begitu kan. Nah, itulah, kita kalau punya keluarga kita, teman kita, sahabat kerabat kita yang tim dokter ini kan, jadi juga keluarga yang ditinggalkan.
1: Wah, pastinya iya. Iya.
0: Benar enggak?
1: Betul sekali, Bu Ria.
0: Rasanya apalagi kalau kita presenter kita yang sudah kita setia banget dengan dia. Kemana ya, enggak, apalagi Bang Fajar, kemana ya beliau ya, kan kayak gitu.
1: Iya.
0: Berarti Bang Fajar lagi ini lagi libur. Ya kan? Saya selalu dapat inalahi inalajiun atas turut berduka cita ya. Atas berpulangnya para tenaga medis ya, termasuk kabar duka yang belum lama ini datang dari para dokter muda ya, yang menjalani program internship. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Begitu,
1: amin, Bang, amin. Ya.
0: Terima kasih banyak Bang Sabir. Kalau jangan pasti mau libur nih, tapi Wisnu dulu yang libur kali ya. Bang Sabir, selamat bertugas, jaga kesehatan, salam sehat.
1: Salam sehat, salam tangguh. Terima kasih, Bu Ria. Luar biasa, semangat sekali nih. Udah mau jam 2 pagi loh. Bu Ria semangatnya kayak baru bangun tidur di pagi hari, luar biasa. Kita lanjut ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat dini hari, Pak Wibi.
2: Selamat dini hari, Bang.
1: Iya, Pak Wibi sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, silakan Pak Wibi.
2: Ini saya mau tanya Bang, ini kejadiannya di mana, di Jogja?
1: Kejadiannya di banyak tempat Pak, ada 6 tempat ini, 6 dokter.
2: Oh begitu.
1: Ya, ngomong-ngomong ini lebih dekat lagi Pak ke handphonenya, suaranya agak kecil.
2: Ya, bagaimana sekarang?
1: Ya, silakan lanjutkan Pak.
2: Ini dokter umum mau menjadi dokter spesialis begitu?
1: Ini lebih ke dokter biasa, belum spesialis.
2: Itu, maksudnya dokter umum begitu ya?
1: Iya, iya.
2: Ya, tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Bagaimana pemerintah, menteri kesehatan itu kan punya tanggung jawab juga ya.
1: Iya, tapi tadi kata narasumber ini akibat adanya budaya senioritas, jadi terintimidasi nih juniornya. Bagaimana kalau Pak Wibi melihat supaya budaya perpeloncoan ini hilang di dunia kedokteran, terutama di lembaga pendidikan kepada dokter-dokter muda?
2: Iya, kalau kita bilang perpeloncoan kan semua ini kena ya. Kalau kita mau SMA, SMK, dulu saya begitu diperonco. Dan begitu saya naik kelas 2, kita balas kepada yang baru masuk kelas 1. Begitu, Bu, budaya waktu itu. Mungkin sampai sekarang ya. Dan waktu masuk dulu saya STM, itu kan dikonsul sama senior saya. Nanti saya naik kelas 2, saya balas kepada yang baru ini, yang masuk kelas
1: 1. Nah, iya, jadi lingkaran begitu ya.
2: Iya, itu semua itu. Semua sektor, semua lini itu. Balas-membalas. Ya, ini yang mengakibatkan apa namanya, tidak baik ya.
1: Tapi kalau di bagi orang awam, ini kan kedokteran ini bisa dibilang orang-orang pilihan ya, orang-orang elit ya, kalau STM sih secara umum begitu. Tapi orang awam ini melihat, wah dokter nih, masa sih ada perpeloncoan juga gitu loh, Pak Wibi. Ternyata ada ya.
2: Ya bisa perpeloncoan, ternyata ada juga ya. Ini ya kedepannya itu kalau bisa namanya perpeloncoan kan, entah di SMP atau mah yang pokoknya jenjang pendidikan ya, jenjang saja lah. Nggak usah lagi asal masa perkenalan lingkungan sekolah apa itu, nggak usah lah, nggak usah, pokoknya begitu diterima masuk ya masuk.
1: Iya. Jadi, segala macam. Ntar juga kenal sendiri kalau udah masuk ya. Apa yang dikenalin di awal.
2: Iya, nggak usah lagi kenalkan untuk perkenalan sekolah, perkenalan kampus apa segala macam, pokoknya kalau sudah lulus diterima ya diterima. Tidak terlalu ribet gitu. Tapi ya apa, iya ya, usul saya diterima. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Pak Wibi di Makassar. Iya. Memang banyak budaya-budaya yang apa ya, bagi sebagian orang dirasa tidak perlu gitu. Seperti tadi disinggung Pak Wibi, istilah MOS, MPLS ini. Karena ya nanti kalau sudah masuk juga kan kenal sendiri sama lingkungannya, begitu sederhananya. Dan ya kita akan bacakan terlebih dahulu pesan-pesan Anda pendengar yang masuk melalui chat WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan seperti biasa ada rekan saya di ruang gatekeeper, ada Wisnu yang akan membacakannya. Wisnu.
3: Iya, Bung Sabi.
1: Ya, silakan Wisnu. Ya, pesan masuknya seperti apa nih?
3: Ya, terima kasih atas kesempatannya ya, Bung Sabi. Ya, ini ada beberapa komentar yang sudah masuk di WhatsApp pendengar. Yang pertama adalah dari Pak Alvin di Pekanbaru. Ini saya mengapresiasi langkah ID yang tidak hanya menyampaikan belasungkawa, tetapi juga mengusulkan evaluasi terhadap jam kerja, kesejahteraan dan perlindungan dokter internship. Namun yang paling penting sekarang adalah memastikan usulan tersebut benar-benar diwujudkan ke depannya, terlepas dari apakah penyebab kematian pada suatu kasus karena penyakit atau faktor lain. Rentetan kejadian ini sudah menjadi pengingat bahwasanya sistem pendampingan keselamatan kerja dan kesehatan fisik maupun mental dokter muda perlu terus diperkuat agar kejadian serupa tidak terus berulang. Yeah. Lalu yang kedua dari Ibu Rini di Malang. Rentetan kematian dokter internship seharusnya menjadi momentum untuk berubah dan bukan sekedar menjadi perhatian sesaat. Dan meskipun hasil investigasi pada beberapa kasus menyatakan tidak terkait bullying atau beban kerja, ini tetap perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem internship. Keselamatan dokter muda harus menjadi prioritas karena mereka adalah aset bangsa yang nantinya akan melayani masyarakat. Jangan menunggu ada korban berikutnya baru dilakukan perubahan yang nyata. Sekian, Bung Sabil.
1: Baik, terima kasih Wisnu dan juga pendengar yang sudah menyampaikan pendapatnya melalui pesan WhatsApp. Dan kita ke pendengar terakhir melalui line telepon, ada Bu Indra di Cirebon. Selamat dini hari, Bu Indra.
4: Selamat dini hari, Bung Sabil dan tim. Waduh, lengkap ya, ada Irfan, Bu
1: Sabil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ditemani burung-burung yang berkicau nih, Bu Indra.
4: Kedengaran, alhamdulillah, penentram hati tadi. Iya, dan kali ini Ibu hanya ingin menyampaikan itulah, kalau sudah menguasai manusia, akal sehat itu dikalahkan. Jadi semua hal yang mengerikan ini terjadi karena manusia sudah dikuasai nafsunya dan tidak bisa mengendalikan akal sehatnya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan, Bung Sabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra ya, tadi ya soal pengendalian nafsu. Memang budaya senioritas ini pastinya budaya yang buruk ya. Dan seharusnya ada pengendalian dari para senior gitu. Meskipun mereka dulunya juga korban, tapi bukan berarti melampiaskan rasa sakitnya ketika masih junior ke juniornya lagi. Ini nanti gak habis-habis ini budaya senioritasnya. Dan juga diharapkan dari pihak Kementerian Kesehatan juga memberikan ruang pengaduan yang menguntungkan bagi korban atau pelapor. Jadi jangan sampai nanti korbannya melapor tapi nanti identitasnya diketahui seniornya, atau aduannya, laporannya tidak digubris, tidak direspon, yang ada malah nanti ya, status dokternya dia yang jadi terhambat karena tidak disukai oleh seniornya yang mengetahui pelaporan itu. Jadi Kemenkes harus betul-betul membuat semacam sistem pengawasan dan juga perlindungan bagi para calon dokter atau dokter muda ini, dan juga memberikan ruang pengaduan yang tegas, ketat gitu ya, dan juga merahasiakan tentunya data dari pelapor ini, jangan sampai ketahuan sama seniornya, itu bisa bahaya sekali. Dan dari sisi para dokter sendiri, diharapkan semoga kedepannya dokter-dokter muda yang sekarang sudah lulus, sudah praktek, jangan sampai melakukan hal yang sama kalau nanti jadi pembimbing. Nanti mentang-mentang pernah mengalami ke juniornya nanti melakukan hal yang sama. Stop dari generasi sekarang, mudah-mudahan ke depan kita mendapatkan generasi dokter yang lebih bermartabat dan lebih apa ya, lebih berkualitas dalam hal mendidik calon-calon dokter atau juniornya. Jangan sampai kejadian ini nanti terus berulang tiap tahun. Kita harus putus dari sekarang ya. Betul tadi kata Bu Indra, intinya adalah pengendalian diri. Jangan sampai kita jadi penyebab budaya ini terus berputar ya, putaran setan gitu ya, lingkaran setan yang terus menjadi penyakit bagi lembaga pendidikan. Sebenarnya bukan hanya dokter, di instansi manapun budaya ini jangan sampai terulang lagi. Cukup di generasi kita saja, jangan kita tularkan ke generasi yang lain. Dan dipastikan juga adanya pengawasan bagi para korban. Saya Denis Abil menutup segmen Kopi Pro 3 bersama rekan saya tadi ada Wisnu dan juga Irfan. Kita jumpa lagi di Kopi esok. Terima kasih pendengar bagi Anda yang sudah berpartisipasi dalam segmen Kopi Pro 3 kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hingga pukul 5 pagi nanti. Kami masih akan putarkan rekaman-rekaman dialog sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Laporan yang disampaikan Khairul Umam.
1: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
1: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
2: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
3: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
2: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herulman Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menindaklanjuti keluhan Asosiasi Supir Truk terkait penyaluran BBM subsidi. Laporannya disampaikan Wilhelmus Tri Putra.
1: Keluhan terkait penyaluran BBM subsidi disampaikan Asosiasi Sopir Kalimantan Barat dalam pertemuan bersama Gubernur Kalbar, Pertamina, Dinas Perhubungan, serta aparat penegak hukum. Sejumlah persoalan menjadi perhatian, diantaranya dugaan penjualan BBM subsidi di SPBU dengan harga di atas harga eceran yang ditetapkan pemerintah, serta penyalahgunaan barcode yang digunakan berulang kali. Gubernur Ria Norsan menyebut pemerintah Provinsi Kalbar akan berkoordinasi dengan Pertamina, Hiswana Migas, Dinas Perhubungan, serta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.
2: Nah, ternyata apa yang mereka sampaikan keluhan itu, ya, pertama masalah harga di atas head di SPBU yang dijual SPBU, nah ini sudah melanggar aturan, ya. SPBU tidak boleh menjual harga minyak subsidi di atas harga head yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Itu. Nah, dan ini terjadi katanya, dan juga dilakukan ya oleh SPBU yang oknum-oknum SPBU. Ya. Nah, kemudian juga tadi juga ada juga permasalahan pelansir yang menggunakan barcode berkali-kali, misalnya barcode-nya tuh mungkin barcode teman di scan ya, nah kemudian dibawa lagi di situ, nah sehingga pada saat teman itu ingin mengisi minyak, ternyata dia udah mengisi katanya itu.
1: Norsan menambahkan pengawasan dan penegakan hukum akan dilakukan untuk memastikan BBM subsidi disalurkan kepada masyarakat yang berhak, termasuk para pengguna solar subsidi dari kalangan sopir. Sementara itu, sales area manager Pertamina Patraniaga Kalimantan Barat Widi Tri Adi Hidayat menegaskan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi terus dilakukan dengan memanfaatkan sistem digitalisasi dan berkoordinasi bersama pemerintah daerah serta aparat penegak hukum.
3: Ranah kami ada di ranah operasional dan administrasi. Kami sudah mempunyai beberapa tool seperti subsidi tepat dan digitalisasi, itu yang kita terus lakukan evaluasi terkait penyaluran BBM subsidi khususnya. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh baik itu operator atau SPBU, itu juga kita selalu tindak tegas. Nah, untuk pengawasan kita juga berkoordinasi dengan Pemda, baik itu provinsi ataupun di kabupaten kota, dan beserta dengan aparat penegak hukum untuk kita sama-sama melakukan pengawasan dalam penyaluran BBM subsidi ini.
1: Sementara itu, perwakilan Asosiasi Sopir Truk Kalimantan Barat, Ali, menyambut baik hasil pertemuan tersebut. Para sopir kini menunggu implementasi keputusan di lapangan. Mereka berharap pengawasan dan penegakan hukum benar-benar memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan BBM subsidi.
4: Keputusan hari ini tinggal kita real pelaksanaan di lapangan saja. Dan kami menginginkan apa yang menjadi keputusan dari Pemda, baik pun Pertamina ataupun dari aparat penegak hukum, itu betul-betul murni keterpihakannya kepada pengguna yang layak mendapatkan hak-hak mereka sebagai pengguna solar subsidi.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen melanjutkan koordinasi dengan pihak terkait agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Wilhelmus melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesiaku. Setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Ingatan Peristiwa.
1: Abdurrahman Saleh adalah seorang pahlawan nasional Indonesia asal Jakarta. Ia merupakan tokoh dari Radio Republik Indonesia dan Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Saleh mendirikan sebuah pemancar agar informasi-informasi terkait Indonesia dapat disiarkan baik dalam negeri maupun luar negeri. Setelah lulus dan memperoleh ijazah dokter, Saleh mendalami tentang ilmu faal atau biologi. Selain menjadi dokter, ia juga aktif dalam perkumpulan olahraga terbang. Setelah proklamasi kemerdekaan, Saleh menyiapkan sebuah pemancar yang dinamakan Siaran Radio Indonesia Merdeka. Melalui pemancar ini, berita-berita mengenai Indonesia dapat disiarkan hingga ke luar negeri. Ia juga berperan dalam mendirikan Radio Republik Indonesia yang berdiri pada 11 September 1945. Setelah selesai di bidang media komunikasi, Saleh berpindah ke bidang militer. Ia masuk ke Dinas Angkatan Udara. Ketika Belanda melancarkan agresi militernya, Adi Sucipto, Komodor Udara Indonesia, dan Saleh diperintahkan pergi ke India. Saat perjalanan pulang, mereka singgah lebih dulu di Singapura untuk mengambil bantuan obat-obatan dari Palang Merah Malaya. Info keberangkatan ini pun mendapat publikasi luas dari media massa dalam dan luar negeri. Pada 29 Juli 1947, saat hendak kembali ke Yogyakarta, pesawat yang mereka tumpangi ditembak oleh dua pesawat P-40 Kitty Hawk Belanda dari arah utara. Pesawat yang ditumpangi Abdurrahman Saleh adalah pesawat jenis Dakota VT-CLA, bukanlah pesawat untuk bertempur, melainkan pesawat bantuan dari pengusaha India. Namun Belanda saat itu sedang aktif melakukan agresi militer. Dengan gelap mata mereka langsung menggempur pesawat Dakota tersebut yang tengah bersiap mendarat di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta. Abdurrahman Saleh pun dimakamkan di Yogyakarta.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Selama 2 hari menyambut 17 Agustus 2026, kami akan hadirkan perbincangan bersama Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia KKI Provinsi Bali sekaligus juga pengamat ekonomi terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Gerakan Pangan Murah. Dan kali ini sudah di ujung telepon ada Dr. Igusti Wayan Murjane Yase, S.E.M.S.E.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Murjane.
2: Terima Rizki.
1: Apa kabar?
2: Baik, baik.
1: Iya, ini sudah terlaksana ya?
2: Bali sedang mendung ini, Mbak.
1: Bali sedang mendung, tapi mendungnya tak menyurutkan antrian atau antusiasme yang mau ke pasar murah nih ya?
2: Iya, apa kalau sudah ke pasar murah itu itu ada daya tarik tersendiri itu.
1: Nah, ini dilakukan kapan sih? Hari ini?
2: Mulai kayaknya serentak seluruh Indonesia ya menyambut ini semangat menyambut HUT kemerdekaan RI
1: 17-an
2: ya. Yang ke-86 ya sekarang ya?
1: Iya.
2: Ya, oke, okay, oke. Okay.
1: Oke. Okay. Dilaksanakannya di mana saja nih Pak Murjane?
2: Nah, begini, pemerintah daerah, hampir seluruh pemerintah daerah menyambut baik berkaitan dengan gerakan pangan murah ini. Itu dilaksanakan hampir di seluruh ini. Harapan kita itu sebarannya makin merata, makin mendekati kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan. Satu, kelompok kelas menengah yang pendapatannya saat ini tertekan, dan kemudian adalah di Bali ini kita memiliki ada Banjar dan seterusnya. Okay. Ada kelompok-kelompok masyarakat juga samping pemerintah yang juga menyambut baik gerakan ini.
1: Oke, okay, tapi kalau di Bali sendiri ada berapa banyak pasar murah yang akan digelar?
2: Nah, ini saya tidak dapat info langsung dari pemerintah, tapi dari pengamatan itu pasar murah yang digelar itu dalam rangka menyambut ini biasanya di lapangan Puputan, itu pemerintah provinsi punya. Di beberapa tempat lain kabupaten kota memiliki acara masing-masing.
1: Oh oke, okay. Jadi belum ada ya daftar resminya kapan di tempat A, kemudian tanggalnya, jamnya?
2: Belum dapat.
1: Oh kapan itu? Mengingat ini sudah akhir bulan Juli, Pak Murjane.
2: Ya, ini gerakan ini pasti jalan. Yang intinya adalah kita semua menyambut baik acara ini dalam upaya untuk bagaimana menekan harga-harga khususnya kebutuhan pokok.
1: Oke, okay. Karena ini dilaksanakan secara serentak dan fokusnya adalah kebutuhan pokok, apa saja sih yang dibilang harga murah begitu untuk beberapa kebutuhan-kebutuhan yang biasanya harganya normal? Apa sudah dapat bocoran itu juga, Pak Murjane?
2: Gini, di beberapa pasar yang paling banyak pengaruhnya adalah pada saat-saat hari raya. Di Bali itu ada satu hari raya Idul Fitri, mulai menjelang Idul Fitri sudah. Kemudian kita punya hari raya Galungan dan kemudian hari raya Nyepi juga. Kenaikan harga-harga umumnya terjadi pada untuk menyongsong hari raya itu. Pada hari-hari biasa itu relatif normal, kecuali misalnya cabai itu biasanya sangat tergantung kepada cuaca, pada cuaca yang hujan gitu ya. Itu biasanya harga cabai naik. Nah, okay. Itu banyak yang terjadi beberapa waktu lalu pada saat hari raya Idul Fitri yang juga berdekatan sekali dengan hari raya Galungan, itu harga yang naik itu terutama adalah bawang putih, bawang merah maksud saya. Bawang merah, kemudian cabai itu sampai 85, malah sampai 120 ribu per kilogram. Tapi sekarang sudah mulai normal.
1: Oke, apa saja sih sebenarnya yang menjadi kendala di lapangan dalam gerakan pangan murah ini? Karena kabarnya ini kan sistem kupon ya, berarti dibagikannya per apa? Per kelurahan? Per nagari atau per apa?
2: Saya ini dari pengamat ya, dari pengamat.
1: Betul.
2: Lagi ke bagaimana caranya pemerintah.
1: Oke.
2: Okay. Tetapi adalah pemikiran kita sejak awal ketika pasar murah ini dilakukan. Satu yang kita sarankan adalah supaya itu lebih efektif dilakukan pada jam-jam tertentu di mana masyarakat bisa menjangkaunya. Yang kedua adalah pada tempat-tempat tertentu di mana masyarakat lebih juga, terutama masyarakat rentan dan juga masyarakat lainnya yang membutuhkan.
1: Baik.
2: Tidak hanya pada tempat-tempat yang umum di mana masyarakat agak susah menjangkau. Jadi untuk meningkatkan efektivitas itu yang kita harapkan sejak lama. Saya beberapa kali mengikuti pasar murah, tidak hanya dalam rangka HUT kemerdekaan RI, tetapi terutama pada saat-saat pemerintah melakukan pasar murah mendekati hari-hari raya.
1: Baik, kalau kita lihat mungkin pengamatan Anda juga ya di beberapa pasar murah sebelumnya, ini kan ada beberapa kendala. Saya juga melihat dari media sosial nih Pak Murjana, mungkin kita bisa bahas sama-sama ya. Ada persoalan sistem kuponnya bermasalah, jadi kadang banyak warga yang akhirnya protes, gak kebagian. Kemudian ada yang masalahnya adalah gelaran acaranya suka dilakukan di perkantoran dinas. Jadi tidak berdampak nih dalam meredam inflasi dibandingkan langsung di pasar tradisional. Itu juga ada beberapa kendala seperti ini yang ini saya mungkin baca di media sosial. Dan juga banyak pedagang-pedagang tradisional yang kemudian mengeluh omset mereka turun akibat kalah bersaing saat operasi pasar ini digelar, bisa dibilang demikian. Nah, menurut Anda apa kebijakan-kebijakan yang harus tepat sesuai dengan kondisi seperti yang tadi saya sampaikan?
2: Ya, ini pengamatan apa yang Pak Rizky sampaikan tadi itu saya juga melihat seperti itu. Yang pertama adalah masalah waktu. Itu kan pemerintah yang lakukan ya. Biasanya dia mencari waktu, waktunya adalah waktu efektif kantor gitu.
1: Betul.
2: Padahal masyarakat kita tidak selalu begitu. Yang kedua, di pinggir jalan umum yang belum tentu juga seperti itu. Atau malahan di kantor-kantor. Nah, di kita ini khususnya di Denpasar sudah melakukan hal-hal yang menurut saya sangat ini. Yang dilakukan adalah kita menempatkan pasar-pasar tradisional itu adalah sebagai mitra kerja di dalam untuk menstabilkan harga-harga itu. Jadi pedagang-pedagang di pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok khususnya kita ajak bersama-sama untuk melakukan stabilitas harga. Nah, karena apa yang Pak Rizky sampaikan tadi, pernah dulu pemerintah daerah melakukan operasi pasar atau pasar murah di dekat pasar tradisional. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah protes dari para pedagang di pasar.
1: Seperti yang sudah kita bayangkan begitu ya.
2: Iya, yang sekarang enggak, kita ajak dia bersama-sama. Ini untungnya berapa sih gitu ya, untungnya berapa dengan menaikkan itu. Nah, ini yang kita ajak, kita subsidi di internal. Jadi sudah gabungan, nah, sehingga dengan demikian kita berharap kenaikan harga-harga yang terjadi tidak terlalu tidak meresahkan mereka. Jadi sosialisasi berkaitan dengan itu, kita mengajak mitra-mitra kerja kita seperti pasar tradisional dan juga yang lain-lain. Entah terjadi ada kenaikan, jangan terlalu untuk seenaknya begitu menaikkan harga-harga itu.
1: Nah, dalam prosesnya begitu ya, selain tadi kendala-kendala yang saya sampaikan, Pak Murjana, Anda juga mungkin sempat menerima laporan-laporan lain mungkin dalam proses ini?
2: Itu dia tepat sasaran tadi. Nah, sehingga kebijakan khususnya yang saya tahu di pemerintah daerah, khususnya di Kota Denpasar, tempat pelaksanaan pasar murah itu tidak di kantor.
1: Tidak tepat ya lokasinya.
2: Tidak tepat ya. Nah, oleh karena itu tempo hari malah DPR sudah turun gitu. Iya, pasar murahnya taruh di tempat ini kami. Karena di situ mereka sangat membutuhkan, mengusulkan gitu. Nah, kita memiliki komunitas banyak dan khususnya yang sangat bagus. Nah, itu bisa dipakai untuk tempat dan informasinya bisa disampaikan lewat Banjar itu.
1: Baik. Dalam perjalanan waktu ketika pemerintah mengadakan pasar murah, ini kan sebenarnya sesuatu yang cukup sering terjadi ketika daya beli menurun begitu ya, secara hukum ekonomi, kemudian juga kondisi ekonomi memberatkan bagi masyarakat. Nah, apakah atau seberapa sering sih frekuensi dari gerakan pangan murah ini dilakukan selain persoalan-persoalan yang tadi ya?
2: Saya baru kali ini mendengar pasar murah dilakukan dalam rangka HUT RI dalam rangka pelayanan sosial.
1: Begitu ya.
2: Yang biasa dilakukan pemerintah, mm-hmm. termasuk juga komunitas-komunitas itu adalah pada saat-saat menjelang hari raya itu tadi ya, di balik tengah hari raya nih.
1: Iya. Karena kebutuhannya lebih meningkat ya, logikanya seperti iya, itu kalau betul, misalnya mau dekat-dekat betul, hari raya. Oke, okay, kalau 17-an mungkin jadi lebih sering juga, biar kalau ada acara di RT RW jadi lebih murah gitu ya.
2: Nah, biaya bikin menjelang nasi uduknya ada juga. menjelang hari raya ada juga itu pemerintah Provinsi Bali selalu di situ dihadiri oleh kabupaten kota juga. Mm-hmm. Di situ ada buah-buahan, di situ ada beras macam-macam dan lain-lain yang juga memungkinkan masyarakat mendapatkan RT tadi di samping juga di kabupaten kota ada gitu.
1: Oke. Okay. Ya. Oke, menurut ya. Anda salah nggak sih kalau bikinnya di 17-an? Atau kurang tepat mungkin menurut
2: tidak,
1: Anda?
2: Tidak. Apalagi saat ini, beberapa bulan belakangan, kita merasakan sekali daya beli masyarakat kita sangat tertekan. Dan kita secara, kalau kelas menengah kita kan banyak yang turun kelas ini ya. Turun kelas. Nah, sehingga yang kelas menengah menjadi akan menuju kelas menengah kembali. Dan ini tantangan besar ketika Indonesia sudah bercita-cita untuk menjadi negara maju. Karena kelas menengah inilah andalan utama kita untuk bisa naik kelas menjadi kelas yang berpendapatan tinggi. Hmm. Nah, ini tantangan kita. Nah, kemudian yang berikut adalah, ini juga satu hal yang menurut saya penting. Ketika kita melakukan pasar murah, ini pasar murah itu kan fenomena yang tidak berjangka panjang sebenarnya, tapi jangka pendek untuk bagaimana bisa menanggulangi kebutuhan-kebutuhan masyarakat sehingga daya beli mereka tidak tertekan terus. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah dari sisi lini produksi, kita mesti siap melakukan pemetaan kebutuhan kita berapa, efektivitas di sisi distribusi dan juga di bagian kanan masyarakat, daya belinya mesti naik, pendapatannya mesti naik, bukan hanya inflasinya saja naik, pendapatan ya. Tidak naik-naik kan itu yang menyebabkan daya beli kita turun.
1: Oke, ada himbauan-himbauan mungkin yang Pak Murjana mau sampaikan kepada pemerintah dulu terutama mungkin?
2: Ya, yang pertama dari pemerintah, tentu kegiatan ini kita respon positif ya dari masyarakat kita. Tapi yang paling penting yang seperti Mbak Risti juga sampaikan tadi di media juga sudah ada, bagaimana informasi berkaitan dengan pasar murah ini bisa menjangkau terutama pada mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Jadi pemetaan terkait dengan itu penting. Nah, di Bali kita memiliki Banjar, itu informasinya bisa lewat situ. Jadi pasar murah bisa dilakukan di dekat-dekat Banjar yang memanfaatkan fasilitas publik di mana masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat rentan itu menjadi penting. Nah, entah itu digunakan kupon, itu kupon mesti tepat sasaran. Ya, tepat sasaran artinya Pak Lurah, Kepala Desa, lewat Kaling, Kepala Lingkungannya, itu tahu persis. Sesuai dengan data sen, siapa yang dianggap rentan dan siapa yang dianggap paling membutuhkan, itulah yang diberikan. Hmm. Nah, tepat waktu juga, dan seterusnya. Jadi, ini akan sangat memungkinkan masyarakat itu terbantu dengan kehadiran gerakan pasar murah ini. Saya sangat senang gerakan pasar murah dilakukan di seluruh Indonesia untuk menekan itu. Tetapi sekali lagi saya tekankan sebagai pengamat akademisi, itu adalah jangka pendek. Nah, dalam jangka panjang, kesempatan kerja mesti disiapkan lebih baik yang memungkinkan pendapatan masyarakat untuk meningkat, produktivitasnya naik dengan dia mampu beli. Di sisi yang lain, produksi ya sekarang ini kan sebagian besar kita lebih banyak berkembangnya jasa. Produksi itu sangat penting untuk ditingkatkan dari UMKM kita, dari koperasi kita, dan juga dari yang lain-lain. Kenapa? Karena potensi itu ada. Yang berikut adalah distribusi. Beberapa produk-produk memang untuk Bali misalnya minyak kita kan tidak punya, Pak Rizky. Hmm. Kita tidak punya. Nah, distribusinya tentu dari Jawa, dari beberapa provinsi lain ya.
1: Yeah.
2: Nah, ini perlu dijaga. Artinya apa? Bisa tangkap di situ. Kerjasama antar wilayah.
1: Itu ya. Kata kuncinya ya, di situ ya.
2: Ya, antar kerjasama antar wilayah, mm-hmm. dan kemudian kita mengajak mitra-mitra kerja kita mm-hmm. untuk bersama-sama menanggulangi bagaimana agar daya beli masyarakat yang tekan tidak terus-menerus seperti itu. Artinya jangan sampai produknya ada, distribusinya bagus, tetapi tidak sampai ke konsumen. Nah, ini kan ada permainan. Nah, ini yang kita jaga. Sehingga pemerintah sekarang kerjasamanya, koordinasinya diefektifkan. Dan di Bali kita sudah melakukan Denpasar, saya kebetulan ikut bertemu untuk distributor minyak itu hanya ada 3 sebenarnya setelah kita telusuri. Dan kemudian kita ajak bersama-sama mereka bahwa kita menghadapi persoalan ketika minyak langka, yang terkena masalahnya adalah masyarakat kita. Nah, dia, mereka komitmen berjanji bahwa kita ikuti dan kemudian itu tidak akan menahan dan seterusnya, menimbun dan seterusnya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Murjana sudah bergabung, sehat
2: Mbak
1: selalu.
2: Rizky, terima kasih Mbak Rizky, sehat ya.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Igusti Wayan Murjana Yase yang merupakan Ketua Koalisi Pendudukan Indonesia KKI Provinsi Bali sekaligus pengamat ekonomi, kependudukan, dan ketenaga kerjaan.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, jaringan berita nasional. Laporan khusus.
3: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
4: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
3: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
4: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
5: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
4: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
6: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
7: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
4: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
8: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
9: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih, dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
10: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Dengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar.

0: berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dengar pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri secara sukarela karena alasan pribadi, di mana surat pengunduran diri disampaikan pada tanggal 25 Juli 2026. Dan ketika diumumkan ke publik kemarin, 27 Juli 2026, kabarnya dilakukan secara sukarela dan bukan karena tekanan atau masalah kesehatan. Dan untuk sementara, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, ditunjuk menjalankan tugas sebagai pejabat sementara. Tapi apakah sebenarnya yang mendasari mundur secara sukarela seorang Gubernur Bank Indonesia? Dan bagaimana juga dampaknya terhadap kebijakan moneter dan juga intervensi perbankan sejauh ini? Kami akan bahas bersama dengan Mas Fitra Faisal, tenaga ahli utama dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI.
1: Wawancara Pro 3.
2: Mas Fitra. Iya, Mas Fitra, ini kemarin publik dikejutkan dengan kabarnya Pak Perry Warjio sudah mengundurkan diri secara sukarela, tapi tetap menjadi pertanyaan banyak pihak. Apa sih penyebabnya beliau mengundurkan diri di tengah situasi ekonomi seperti sekarang?
3: Ya, itu tanya Pak Perry ya. Jadi itu kan pilihan
2: begitu ya.
3: Iya dong, sebagai pemerintah kita tidak bisa dan tidak berhak mencampuri, dan itu adalah prinsip dari independensi Bank Indonesia. Okay. Jadi kalau Mbak Ritu mau tahu, itu tanya Bank Indonesia. Ya, tapi kalau kalian dari perspektif pemerintah, pemerintah itu akan selalu melihat prinsip koordinasi kebijakan ya, harmonisasi antara Bank Indonesia dan juga pemerintah. Yang dalam konteks ini kita bicara bagaimana target inflasi, target pertumbuhan ekonomi, kestabilan nilai tukar itu tidak kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang saling meng-offset. Ya, nah ini jadi barat satu perahu ya, jadi ada dua pengayuh ya, jangan sampai antara yang mengayuh itu memiliki arah yang berbeda. Nah itu saja concernnya gitu ya. Dalam konteks ini kita melihat bahwa Bank Indonesia masih tetap intact dengan PLT yang baru, Bu Desri Damayanti, yang mana sudah berpengalaman sebelumnya dan juga menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior ya, dan akan menjalani dari periode transisi ini ya. Dan kami melihat dari perspektif pemerintah ini akan tetap berkoordinasi dengan baik, dan targetnya Bank Indonesia kalau kita dalam perspektif pemerintah juga kerjasamanya adalah untuk membuat rupiah menjadi stabil dan inflasi masih juga terkelola tanpa kemudian memberikan pengorbanan kepada target-target lain seperti misalnya target pertumbuhan ekonomi.
2: Oke, okay. Kemarin setelah ada kemunduran dari Gubernur BI, Pak Perry Warjio, sempat Presiden memanggil jajaran komite dari KSSK, juga Danantara untuk membahas situasi ekonomi. Apakah itu juga benar, Mas Fitra? Mungkin boleh disampaikan dari Bakom?
3: Iya, itu kan rutin saja ya, tapi karena memang ada...
2: Rutin atau memang karena ada situasi ini?
3: Rutin. Ini suatu hal yang rutin, tidak ada suatu hal yang mengagetkan, ya, suatu hal yang memang sudah dilakukan secara terencana ya. Dan memang sekarang momentumnya dimajukan saja karena memang ada peristiwa Pak Perry mengundurkan diri dan sudah diajukan dari pekan yang lalu. Dan dalam hal ini ya mereorganisasi lagi lah, istilahnya kita strategizing bagaimana kedepannya ya, karena memang ada sedikit perubahan. Tapi kami melihat ya, pemerintah juga masih melihat bahwa dalam hal ini Bank Indonesia kan kolektif kolegial ya. Jadi ini tidak tergantung personnya siapa, tapi bagaimana modal institusional Bank Indonesia ini masih tetap bisa jalan. Dan dalam konteks itulah kemudian Presiden juga menegaskan kembali ya pertemuannya dengan KSSK ya. Dalam hal ini ada OJK, Bank Indonesia, LPS, yang juga melibatkan yang lain untuk tetap kemudian menjaga kestabilan pasar, menjaga kepercayaan, dan semuanya business as usual gitu.
2: Oke. Kalau dilihat ya, setelah kemarin ada kemunduran, ini kan juga dari sisi rupiah maupun juga indeks harga saham gabungan rupiah sempat terdepresiasi. Menurut Anda ini memang hanya karena situasional saja?

0: aja atau ada kaitannya dengan ini, ada relevansinya?
1: Ya, karena kalau kita melihat, kalau misalnya kita mau mengetesnya, before and after shocks, nah shock yang kemarin, ya kalau kita bisa menginterpretasikan kemunduran itu sebagai potential shock, maka harusnya ada perubahan ekstrem. Tapi yang kita lihat kemarin, perubahan harga saham itu masih tetap terjaga di levelnya, karena kalau kita lihat dalam beberapa pekan terakhir itu sempat naik, terus kemudian dalam akhir pekan itu turun, dan yang terjadi di hari Senin kemarin itu masih koreksi sehat ya, jadi tidak sampai kemudian menimbulkan trading halt. Dan dalam hal ini tidak ada suatu perubahan ekstrim. Nah, kemudian juga kalau kita lihat rupiah, ya memang kan pergerakannya antara 7.900 sampai 18.000, jadi tidak kemudian ada volatilitas secara ekstrim. Dari sisi yield obligasi itu juga tidak berubah secara ekstrim ya, meskipun ada sedikit kenaikan ya, dan itu saya rasa wajar ya, sebagai hal yang pasar melihat ada suatu bentuk perubahan, tetapi itu tidak secara ekstrim kemudian di terlihat dalam konteks kekhawatiran pasar. Dan pasar juga melihat dalam hal ini ya, pergantian yang tidak kemudian disruptif, karena pertama Bank Indonesia punya modal institusional yang kuat ya, sehingga tidak tergantung personnya siapa. Yang kedua pun yang menggantikannya secara dalam model periode transisi ini adalah Bu Desri Ramayanti, yang mana selama ini juga sudah menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior begitu.
0: Oke, mungkin ini juga boleh menjawab dari Bako, Mas Fitra. Ketika ada, saya bisa bilang mungkin kekhawatiran intervensi begitu ya. Ada beberapa pihak setelah kemarin Pak Perry mengundurkan diri, spekulasi-spekulasi yang mungkin beredarnya liar, bisa diluruskan gitu, mengenai apakah ini ada tekanan dari pemerintah ataupun juga DPR atau pihak-pihak terkait dengan agenda pertumbuhan ekonomi yang tidak banyak berubah begitu, sehingga membuat Bank Indonesia tidak cukup kuat dalam saat ini.
1: Tidak ada. Ya, kalau kita bicara mengenai independensi itu kan kita bicara mengenai satu rumah ya, memang berbeda jendela tetapi ada saling koordinasi ya, sehingga target-targetnya pun jelas. Ini sudah menjadi best practice juga di mana-mana gitu ya. Dan kemunduran ini bukan artinya Pak Perry itu tidak tahan tekanan, itu kan kita belum tahu ya. Nanti kita tanya sendiri ke Pak Perry kenapa mundur ya, tetapi kita bisa hormati Pak Perry sebagai figur yang sudah berjasa selama lebih dari satu periode ya. Jarang-jarang ada gubernur Bank Indonesia menjabat menjadi lebih dari satu periode, biasanya cuma satu periode maksimum. Sehingga dalam
0: tapi kan ini terjadi ya, karena di tengah upaya BI meredam pelemahan rupiah melalui kenaikan suku bunga total yang 100 basis poin sejak bulan Mei, itu juga mungkin yang dipertanyakan oleh pasar, Mas Fitra.
1: Ya, ini kan kalau kita bicara ini adalah circumstantial.
0: Ya, ya.
1: Ada dugaan-dugaan, ya, ada kejadian dan waktu, dan kemudian kejadiannya diasumsikan itu menjadi bagian dari timeline tersebut. Nah, tapi ini kan kita sendiri tidak bisa membuktikan apakah itu adalah dari tekanan. Karena yang kita lihat sekarang kerja Bank Indonesia sudah baik, ya, rupiah masih tetap terjaga dengan baik. Ya kecuali kalau misalnya kemarin ya, ketika rupiah itu melonjak secara ekstrim kemudian itu mundur, itu mungkin karena tekanan. Tapi sekarang tekanannya sudah relatif nggak ada, S&P sudah aman, S&P sudah bahkan sudah mempertahankan level kita, ratingnya tetap dan outlooknya stabil, yang bahkan lebih baik daripada Moody dan Fitch. Sebelumnya yang mana biasanya kalau market itu melihat S&P itu biasanya lebih strict dibandingkan dengan Moody dan Fitch. Nah, ketika S&P sudah baik, berarti kan sebenarnya semua tekanan itu sudah rendah. Nah, jadi tidak bisa kita lihat juga ini karena tekanan. Ya, kalau kita lihat sekarang ini, ya lebih ke arah keputusan personal Pak Perry yang harus kita hormati.
0: Ya, tapi ini karena Mas Fitra menyinggung soal Moody dan Fitch, begitu ya, kan ada apa... mengubah prospek kredit Indonesia menjadi negatif. Ada strategi mungkin dari strategi komunikasi Bakom untuk bisa memulihkan kepercayaan mereka sebelum peringkat hutang kita benar-benar diturunkan dalam perjalanan waktu?
1: Begini, jadi Moody dan Fitch itu kan membuat outlook kita dari stabil ke negatif itu di awal tahun ya. Dan itu mereka belum memahami tabiat fiskal kita atau fiscal behavior, fiscal spending activities dan seterusnya. Yang kita bisa jadikan patokan adalah setelah laporan semester 1 kemarin, di mana revenue kita tumbuhnya 21,4% dan juga dari belanja itu tumbuhnya bahkan di bawah revenue 17,8% dan defisit kita masih 0,76% atau 196,5 triliun rupiah dibandingkan dengan semester 1 tahun lalu 204 triliun rupiah bahkan lebih tinggi, dan Fitch itu mengaknowledge di laporannya gitu ya. Dan yeah, kita kan bicara mengenai timeline-nya. Jadi yang paling baru itu yang kita jadi rujukan bukan Moody dan Fitch lagi, tetapi S&P. Dan S&P itu yang paling strict. Kenapa saya bilang paling strict? Dan market sudah tahu ini paling strict. Karena yang kalau kita lihat pengalaman yang lalu, S&P itu yang paling terakhir menaikkan rating kita. Ya, di mana Moody dan Fitch sudah melakukannya. Nah, ketika sekarang S&P sudah memahami tabiat fiskal kita, dan itu mereka menuliskannya secara implisit keberhasilan dari komunikasi pemerintah ya, dan juga Bank Indonesia dalam hal ini, dan juga anggota DPR yang juga terlibat secara aktif ya dalam semenjak bulan April untuk memberikan penjelasan mengenai behavior dari fiskal kita. Dan ternyata ya terakhir rating kita tetap dan outlooknya pun stabil. Ya. Jadi kalau misalnya Moody dan Fitch itu outlooknya
0: menulis secara negatif.
1: Sementara S&P itu yang ditakutkan dia juga akan menurunkan dari stabil.
0: S&P ini Standard and Poor's ya, ini juga mungkin boleh disampaikan ke publik ya.
1: Yes, betul, Standard and Poor's. Nah, ketika Standard and Poor's sudah kemudian menunjukkan stabilitas ya, dalam konteks ini outlook yang tetap stabil, ratingnya tidak berubah, ini akan menjadi rujukan Moody dan Fitch juga gitu ya. Jadi ini menjadi positive signaling effect. Nah, dalam hal ini, ini juga menjadi satu keberhasilan pemerintah dalam melakukan komunikasi dengan lembaga rating. Gitu. Ya.
0: Mbak Desi. Mas Fitra, saat ini Bu Destri sebagai pejabat begitu ya, di menggantikan sementara. Tapi butuh waktu berapa lama sih target yang dipatok oleh Presiden untuk menyerahkan nama calon gubernur BI definitif ke DPR?
1: Tidak ada target.
0: Oke. Okay. Jadi akan dibiarkan saja, di menunggu begitu?
1: Bukan dibiarkan saja, ini akan kita buat, tapi timeline-nya ya harus tunggu lagi, gitu ya. Jadi memang akan disiapkan siapa nanti. Tunggu saja.
0: Tunggu saja ya, jadi belum bisa dibocorkan apakah kalangan profesional murni ataukah peluang bagi figur yang terafiliasi politik demi keselarasan kebijakan makro?
1: Belum ada infonya.
0: Belum ada infonya, oke. Tapi banyak juga kemarin yang menuliskan, mungkin beberapa pengamat misalnya begitu, mudah-mudahan tidak terlalu lama ya, karena ini butuh kepastian pasar dan sebagainya. Anda sendiri mau menjawab seperti apa mungkin, Mas Fitra?
1: Ya, saya sampai sementara ini belum ada info ya, jadi saya belum memberikan informasi apa-apa.
0: Oke,
1: ya,
0: baik.
1: Ya, kita harapkan saja secepatnya.
0: Baik, nanti boleh kami diupdate juga, Mas Fitra ya? Kalau memang sudah ada, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3. Fitra Faisal dari Badan Komunikasi Republik Indonesia.
2: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat. Bank Indonesia perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama tim pengendali inflasi daerah Kota Kupang menggelar gerakan pangan murah guna membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Laporan selengkapnya disampaikan Alo Tani.
1: Gerakan pangan murah sebagai salah satu langkah nyata tim pengendalian inflasi daerah Kota Kupang dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia.
2: Gerakan pangan murah yang berlangsung sehari di Pasar Oebobo Senin 27 Juli 2006 mendapat antusias masyarakat Kota Kupang berbelanja. Wali Kota Kupang dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten 2 Sekda Kota Kupang, Ignatius Lega menyampaikan bahwa ketahanan sebuah daerah tidak hanya diukur dari banyaknya persediaan yang dimiliki. Akan tetapi, daerah memastikan setiap keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tenang.
1: Kondisi Kota Kupang tetap aman dan terkendali berkat kerjasama yang erat antara pemerintah Kota Kupang, Bank Indonesia, Bulog, pemerintah Provinsi NTT, para distributor, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Kebutuhan pokok masyarakat terus kita jaga agar tetap tersedia.
2: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Kupang yang bersinergi dengan Bank Indonesia mengendalikan inflasi daerah melalui gerakan pangan murah. Karena berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,56% year on year dengan indeks harga konsumen IHK mencapai 111,34.
3: Harapan kami dengan adanya gerakan pangan murah ini dan nantinya akan dilanjutkan di 5 kecamatan lainnya, itu akan bisa menekan inflasi Kota Kupang di bawah sasaran target inflasi di bawah 3,5% lah. Saat ini ada di sini komoditas yang memang pada bulan Juni kemarin itu mencatatkan sumbangan inflasinya agak lumayan tinggi. Ada cabai rawit, ada beras, ada sayur, ada ikan.
2: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang, Muhammad Khairil menyampaikan bahwa gerakan pangan murah akan diselenggarakan di 6 kecamatan hingga Agustus 2026. Ia berharap gerakan pangan murah dapat memberi manfaat nyata, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menekan inflasi daerah. Sementara itu, staf Perum Bulog NTT, Fani menyampaikan komoditi yang dijual pada gerakan pangan murah berupa beras SPHP, minyak goreng kita, gula manis, bawang putih. Juga tersedia telur ayam buras, cabai rawit, ikan, dan sayur-sayuran segar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar RSUD Abdul Wahab Syahrani di Samarinda melengkapi fasilitas rumah sakitnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Multianata.
1: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
2: Sudah dibaiki, sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari
3: mana Pak?
2: Dari Kementerian Kesehatan ya kan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2026 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah.
4: Ya, yang bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dia personalkan juga bertahap ya, sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya agar mempercepat, nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat, bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
1: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Syahrani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Hai Clickers, sampai ketemu di bukber bareng Ungu.
4: Ditunggu ya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan mundurnya Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dan banyak sekali juga hal-hal yang kemudian menjadi isu liar. Tadi sudah dijawab oleh Mas Fitra Faisal bahwa ini semua dikembalikan kepada pribadi, artinya pengunduran diri secara sukarela tanpa ada tekanan politis ataupun juga tekanan dari pihak manapun. Kondisi ekonomi juga diperkirakan akan tetap stabil dalam sekarang ini. Namun seperti apa posisi-posisi termasuk juga kemungkinan-kemungkinan ketika kebijakan-kebijakan yang dilakukan dan dampaknya terhadap situasi pasar. Banyak pihak juga yang menyatakan bahwa meskipun bukan karena window dressing ya, atau ketidakpastian, pengumuman mendadak ini memicu volatilitas di pasar keuangan, seperti yang kita ketahui, bahwa kemarin IHSG tertekan dan ditutup turun ke 0,17% level 6.185,75 setelah pengumuman. Dan rupiah juga sempat terdepresiasi, tertekan 0,26% ke level 18.009 per dolar Amerika Serikat. Dan ini merupakan titik terlemah dalam sepekan terakhir. Kita coba berbincang bersama Dr. Insinyur Hasanuddin Aco berikut ini.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hasanuddin, iya, tadi kita ngobrol sama Bakom nih, sebenarnya pengen bareng-bareng sama Pak Hasanuddin terkait dengan mundurnya Pak Perry Warjio. Iya. Tapi kabarnya juga Bakom belum mengetahui nih, masih menanyakan langsung. Tapi kabarnya bukan karena tekanan, meskipun banyak sekali ya bola liar yang beredar mungkin terkait dengan mundurnya beliau. Anda sendiri melihat apakah ini situasional karena ekonomi yang saat ini kita tahu bahwa dolar juga masih sangat lemah dan sebagainya, atau karena ada hal politis?
2: Jadi saya melihat begini, bahwa Bank Indonesia ini kan punya peran sentral sekali dalam mengatur tentang nilai tukar, inflasi, dan keseimbangan keuangan di pasar ya. Nah, sehingga begitu ada gejolak seperti ini, mundur tiba-tiba, ini menimbulkan respon yang negatif terhadap situasi keuangan dalam negeri. Tapi saya melihat bahwa ini tidak perlu ditangkapi berlebihan, Bu. Kenapa? Karena krisis moneter itu lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal, bukan internal kita. Oleh karena itu memang pemerintah harus mempersiapkan lebih baik lagi siapa yang menjadi pengganti ya daripada Pak Ferry ini secara cepat dan bisa diterima oleh pasar. Kira-kira begitu, Bu, intinya.
1: Oke, artinya tidak terpengaruh ya?
2: Siapapun yang memimpin begitu. Secara berkelanjutan ya. Mungkin sifatnya sementara.
1: Baik. Nah, menurut Anda dengan kondisi seperti sekarang, kita masih menunggu ya keputusan langsung dari Presiden yang akan diserahkan ke DPR siapa calon penggantinya. Saat ini atau pejabat sementara adalah Bu Destri yang juga sebelumnya adalah deputi di Gubernur Bank Indonesia. Betul. Apakah akan ada kebijakan-kebijakan yang kemudian dikeluarkan di tengah situasi ini, termasuk juga faktor-faktor yang bisa dibilang efek domino dengan mundurnya seorang Gubernur Bank Indonesia, menurut Anda?
2: Ya, memang harus segera ada langkah-langkah konkret, Bu, oleh PLT, Ibu Destri, ya, sebelum ada pejabat definitif, ya. Karena apa? Ini waktu kan berhitung detik, Bu, bisa mempengaruhi situasi moneter kita. Oleh karena itu, pejabat pelaksana tugas harus segera membuat langkah-langkah konkret agar ini tidak terlanjur berdampak terhadap krisis moneter kita untuk sementara.
1: Oke, ada beberapa pihak yang mengeluarkan istilah-istilah ya, window dressing begitu ya, strategi untuk mempercantik portfolio atau laporan keuangan. Mungkin saya boleh dikoreksi jika salah, Pak Hasanuddin, silahkan ya. Apakah ini juga terjadi dan dampak bagi para investor retail? Ini kan kita lagi butuhnya uang ya, bukannya memperbanyak utang begitu, bisa dibilang ya.
2: Saya kira memang seperti itu, Bu. Jadi bagaimana kepercayaan masyarakat ya terhadap pengunduran Pak Ferry ini itu tetap terjaga. Jangan sampai ini menimbulkan rasa khawatir dan sebagainya sehingga mereka mengkip uangnya tidak melepaskan kepada mekanisme ekonomi. Kira-kira gitu, Bu. Jadi memang harus dijaga.
1: Okay.
2: Dijaga Ya, seperti itu. Ya.
1: Oke, sebagai seorang pengamat ekonomi, tapi ini ada kaitannya mungkin dengan kasus juga yang saat ini sedang bergulir di KPK terkait dengan CSR nih. Pak Sanudin udah ketawa-ketawa nih, saya jadi takut mau nanya nih. apakah ini menjadi leverage dalam artian tanda kutip ya, politik begitu, antara regulator dengan siapapun begitu?
2: Ya, jadi
1: apakah
2: memang,
1: ini juga mempengaruhi?
2: Saya,
1: Anda melihatnya secara tidak, pribadi?
2: Saya tidak bisa melihat atau mengomentari secara jauh ya, karena ini sudah sifatnya politis. Bisa saja ada keterkaitan dengan hal itu, tetapi saya tidak memahami betul ya, apakah nyata pengaruh itu kepada situasi saat ini. Seperti itu, Bu.
1: Oke. Lalu apa yang boleh mungkin Anda sarankan dengan kondisi seperti sekarang ini dan juga dari kebijakan-kebijakan makroekonomi kita?
2: Ya, jadi saya kira pemerintah harus mengambil sikap ya, bahwa menjamin ya pergantian ini tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap krisis moneter kita. Dan segera mengusulkan secara cepat pejabat definitif Bank Indonesia, jangan dibuat berlarut-larut karena ada berbagai kepentingan. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita kalau dia berlarut-larut, Bu. Demikian.
1: Oke, dampaknya apa sih kalau memang berlarut-larut?
2: Orang jadi nggak percaya, Bu. Pada tarik diri semua ya.
1: Begitu ya. Kan memang mungkin akhir-akhir ini ada satu isu independensi bank sentral yang sempat mencuat di media sosial mungkin ya. Tapi mungkin boleh dijawab oleh Pak Sanudin.
2: Seperti apa itu, Bu?
1: Iya, bagaimana pasar keuangan tuh sensitif begitu terhadap hilangnya independensi Bank Indonesia karena dianggap figur yang dekat dengan kekuasaan di jajaran Bank Indonesia saat ini.
2: Ya. Memang kita harus membawa ini kepada sebuah mekanisme bisnis yang profesional. Memang kan ini murni bisnis, Bu, ya. Kalau ada campur tangan politik terhadap itu yang merugikan banyak pihak, ini juga tentunya akan membuat kinerja daripada Bank Indonesia akan terganggu.
1: Ya.
2: Jadi memang harus lebih profesional ya dalam rekrutmen itu.
1: Oke. Saran lain dari Anda mungkin selain mempercepat tadi pemilihan gubernur BI yang baru supaya tidak terlalu lama dan alot di DPR mungkin ya. Apa saran-saran lainnya untuk menyesuaikan situasi saat ini termasuk juga masalah rupiah?
2: Mengurangi kepentingan politik. Memperkecil lah ya. Dan selama ini kita tahu bahwa rekrutmen seorang pejabat tinggi ini kan tidak lepas daripada kepentingan politik. Oleh karena itu dengan situasi seperti ini, kita berubah lah ya, memperkecil kepentingan itu agar ekonomi kita bisa lebih bagus.
1: Oke, bagi investor sendiri seperti apa sih kejutan kelembagaan? Saya bilangnya kejutan kelembagaan, kenapa? Karena kan sebelumnya Ketua Dewan Komisioner OJK, Pak Mahendra Siregar juga mengundurkan diri begitu.
2: Kemudian sekarang ini
1: mendadak Gubernur BI, bahkan katanya suratnya dari hari Sabtu kemarin, tapi baru bisa dibacakan ke publik pada saat hari kerja seminggu, begitu ya. Bagaimana nih mengembalikan kepercayaan para investor? Di tengah kebutuhan kita punya kebutuhan investasi yang tinggi.
2: Ya, yang tadi saya yang pertama katakan mempercepat pengisian pejabat definitif ya. Lalu kemudian yang kedua mengurangi kepentingan politik, itu saja, Bu. Dua itu kalau bisa kita lakukan, saya kira ini akan mengobati rasa prihatin daripada para investor ya. Mereka ingin sebuah kondisi yang kondusif lah ya, seperti itu.
1: Baik, kalau begitu Pak Hasanuddin, terima kasih banyak.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami juga akan terus berbagi informasi terkait dengan mundurnya Perry Warjio. Apakah ini menjadi sebuah pukulan telak? Dan kalau kita berangkat dari sebuah kronologis, ini merupakan mundur pertama kali seorang gubernur Bank Indonesia. Sebelumnya 2009 memang Gubernur Bank Indonesia saat itu Budiono mengundurkan diri, namun karena ia bergabung bersama Susilo Bambang Yudhoyono dalam bursa Capres dan Cawapres. Dan keputusan yang sudah disampaikan kepada publik sejak kemarin, ini juga menjadikan nama Destri Damayanti sebagai Deputi Gubernur yang sementara akan menjalankan posisi dan ditetapkan sebagai pejabat definitif. Apakah ada kebijakan-kebijakan juga di sektor perbankan yang akan berpengaruh? Kami akan perbincangkan bersama Head of Research and Product Development dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau LPPI, Trioksa Siahaan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Tri, apa kabar?
2: Baik, sehat, bagaimana?
1: Iya, gimana-gimananya ini sebenarnya apa kira-kira alasan seorang gubernur BI mengundurkan diri setelah 7 tahun menjabat dengan tekanan ekonomi seperti sekarang ini, menurut Anda, Pak Tri?
2: Ya, ini memang agak mengagetkan kan seperti itu ya. Kemarin pagi kita mendengar kabar gubernur BI mundur di tengah situasi global dan tekanan kurs rupiah kita juga yang belum membaik. Nah, ini juga menjadi suatu tanda tanya gitu kan bagi masyarakat umum seperti itu. Nah, itu yang menjadi bertanya-tanya lah kita sebagai masyarakat kan begitu. Namun ya kita harus tetap optimis ke depannya karena yang terpenting adalah pengganti dari Gubernur BI nanti harus bisa memang mendapat kepercayaan masyarakat dan mengembalikan kurs kita ke level yang memang mencerminkan jati diri Indonesia seperti itu.
1: Oke. Kalau memang ini ada kaitannya begitu ya dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini, apa sih kebijakan-kebijakan yang sangat signifikan yang harusnya kemudian juga dijaga di tengah tadi nilai tukar rupiah yang masih terdepresiasi kemarin pasca pengunduran diri, IHSG juga sedikit berpengaruh begitu, tapi kan bukan di situ kuncinya, di kebijakan moneter secara meluas.
2: Ya, sebenarnya dari kebijakan moneter, apa yang diambil oleh bank sentral itu sudah on track. Dalam pengertian, bank sentral juga melakukan operasi pasar, bank sentral juga kemarin menaikkan suku bunga acuan. Untuk apa? Untuk lebih menarik rate dari Indonesia itu sendiri. Sebenarnya dari sisi kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral itu sudah on track. Namun kembali lagi, moneter ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Ada fiskal di sana. Nah, kedua inilah yang membentuk kepercayaan, kan begitu, dari sisi moneternya maupun dari sisi fiskalnya. Menurut saya seperti itu. Jadi kita harus melihat secara komprehensif mengapa rupiah kita ini masih belum begitu membaik walaupun sudah dinaikkan BI rate beberapa kali.
1: Oke, kita punya kombinasi dari tantangan struktural ya, kemudian juga tekanan makroekonomi, makro global utamanya seperti itu. Dari sisi perbankan ya, terutama kita kan saat ini sangat membutuhkan investasi besar-besaran, bukan menambah hutang, bisa kita bilang seperti itu ya Pak Tri ya. Apa yang bisa kita bangun dari sebuah kepercayaan ketika di 2026 ini waktu itu Dewan Komisioner OJK mengundurkan diri, kemudian sekarang Gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri. Ini kan kita berhadapan dengan pasar global.
2: Ya, ya, ya. Pertama, pasar itu butuh dan senang dengan kepastian. Nah, pasar itu sangat butuh dan senang dengan kepastian. Untuk itu, kebijakan yang kita ambil itu juga harus dapat menenangkan pasar, kan begitu. Harus ada kepastian terkait dengan investasi, harus ada kepastian terkait dengan fiskal, bagaimana menjaga fiskal kita juga tetap sehat, bagaimana juga kepastian terkait dengan ketika mereka melakukan investasi di Indonesia, mereka dapat percaya bahwa investasi mereka akan memberikan imbal hasil yang baik bagi para investor. Nah, ini yang menjadi kata kuncinya itu adalah kepercayaan. Bagaimana kita bisa menarik investor luar dengan memberikan kepercayaan bahwa investasi di Indonesia ini dapat murah, dapat mudah, dapat ada kepastian, dan kebijakan yang diambil juga tidak memberatkan para investor tersebut. Menurut saya seperti itu.
1: Oke, jadi memang mengembalikan sentimen pasar dan kepercayaan investor ya, itu yang paling mudah dilakukan. Nah, dari sisi resiko, bank-bank umum menghadapi potensi lonjakan resiko pasar, market risk-nya seperti apa dalam peristiwa ini, Pak Tri?
2: Ya, sebenarnya kalau dari sisi perbankan sendiri, di tengah situasi sekarang ini, memang bank akan lebih selektif dalam melakukan ekspansi kredit, kan seperti itu. Baik itu tekanan likuiditas, maupun tekanan dari sisi daya beli masyarakat itu sendiri. Bank tentu akan lebih selektif, lebih memilih mana yang memang dapat terjamin kualitasnya, sehingga bank sendiri pun dapat terminimalisasi resikonya. Namun dari sisi permodalan maupun likuiditas bank, dapat kita katakan sekarang ini masih tetap terjaga dengan baik. Hanya untuk ekspansi, bank agak lebih memilih untuk hati-hati.
1: Oke. Dalam kapasitas ini ya, sebenarnya bagaimana juga analisa LPPI utamanya terhadap saya bisa bilang isu independensi Bank Indonesia di mata dunia internasional, mengingat pengunduran diri terjadi di tengah periode saat ini kalau tidak salah midterm ya, ini kan jarang terjadi ya, Pak Tri.
2: Betul. Independensi merupakan hal yang mutlak, terutama bagi bank sentral. Untuk itu pemerintah perlu sangat memperhatikan independensi dari Bank Indonesia. Harapan kita juga sama, baik di dalam maupun di luar negeri, adalah sosok yang terpilih nantinya menjadi gubernur Bank Indonesia definitif adalah sosok yang independen, sosok yang profesional, sosok yang memahami moneter Indonesia, memahami kondisi makro, sehingga kepercayaan itu dapat muncul baik dari dalam maupun dari luar negeri.
1: Tapi kalau dari sisi instrumen likuiditas BI saat ini, SRBI, SVBI, ini perlu dievaluasi nggak sih dari pejabat-pejabat sementara agar dananya tidak terlalu tersedot ke bank sentral gitu, bisa mengalir ke likuiditas bank umum begitu?
2: Ya, mungkin dapat dipahami bahwa kebijakan itu diambil untuk menjaga nilai tukar rupiah kita. Namun memang kedepannya perlu dilakukan evaluasi, jangan sampai ini terlalu banyak tersedot ke bank sentral sehingga berkurang untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, ini memang menjaga keseimbang inilah yang membutuhkan sosok yang benar-benar memahami kapan harus mengambil, kapan memang harus mendorong agar pertumbuhan ekonomi ini lebih kencang.
1: Okay.
2: Nah, ini dibutuhkan sosok yang memang berpengalaman dan dapat memahami baik dari sisi makro maupun dari sisi kebutuhan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
1: Nah, ini juga yang tadi pagi sempat saya tanyakan ke Bakom RI begitu ya, apakah ini masih menunggu Presiden mengajukan nama ke DPR dan proses dan segala macam administrasinya, apakah harus dari profesional resmi, atau kalau kita lihat ini juga kita tahu bahwa ada kasus yang sedang bergulir di Bank Indonesia saat ini yang banyak pihak bilang bisa jadi ini sebagai leverage politik, Pak Trioksa.
2: Ya, yang terpenting sosok yang terpilih adalah sosok yang independen, karena masyarakat itu akan sangat memperhatikan, sangat melihat baik di dalam maupun di luar negeri. Pertama, sosok yang independen, kedua profesional dan memang memahami terkait dengan moneter maupun kebijakan makroekonomi kita. Nah, ini yang
1: Anda punya nama-nama mungkin yang mungkin bisa menjadi salah satu ekspertis dalam situasi seperti ini, tanpa harus ini ya, tanpa harus mungkin bisa menjadi saran dari LPPI untuk presiden bahkan.
2: Ya, kalau saya melihat Bu Destri berangkat juga dari kalangan profesional, kan seperti itu. Bu Destri merupakan salah satu sosok yang potensial gitu kan, untuk meneruskan jabatan Gubernur BI ini. Karena beliau juga sudah berpengalaman sebelumnya sebagai deputi Gubernur senior. Salah satunya mungkin adalah Bu Destri itu sendiri, kan seperti itu. Dan kedua, bisa jadi dari dalam kalangan internal Bank Indonesia itu sendiri. Tentu melalui seleksi yang baik, track record yang baik, dan pemahaman yang baik terutama terkait dengan makro maupun moneter, itu bisa menjadi sosok yang potensial untuk meneruskan sosok kepemimpinan di Gubernur Bank Indonesia ini.
1: Oke, baik. Pak Triyoksa, mungkin saya lebih mengerucut kepada tadi Pak Triyoksa menyinggung soal tekanan daya beli dan kualitas kredit ya. Kita tahu bahwa rupiah sudah level 18 ribuan. Ini kan inflasi barang impor tentunya akan semakin tergerus. Nah, bagaimana dampaknya terhadap potensi kenaikan rasio kredit macet, terutama di sektor konsumer dan juga UMKM?
2: Ya, kalau kita melihat kondisi yang sekarang ini, baik itu dari sisi daya beli, kemudian ada kurs yang rupiah kita juga susah untuk kembali naik, dan ini dapat berkonsekuensi atau berdampak kepada inflasi. Tentunya dari sisi bank, ini dapat berpotensi meningkatkan risiko kredit itu sendiri. Nah, apa yang dilakukan oleh bank? Bank tentu saat ini sedang melakukan seleksi. Mana yang memang perlu kita lakukan ekspansi, kita lakukan stress test dengan kondisi yang ada sekarang ini, apakah memang perlu kita jaga agar jangan sampai resiko kredit macetnya semakin naik atau tidak.
1: Nah, tentu bagi bank, dengan cara apa tuh? Soalnya kok kelihatannya perbankan cenderung menaikkan suku bunga kredit nih dalam mitigasi resiko.
2: Ya, karena kembali lagi, kalau bank itu menaikkan suku bunga kredit, maka itu karena dorongan dari biaya dana. Nah, ketika bank tidak dapat menahan biaya dananya lebih rendah, maka bunga kredit pun otomatis akan ikut naik untuk menjaga margin tertentu bagi dari sisi bank. Artinya, dari bank, harusnya bank sekarang ini sudah melakukan yang namanya efisiensi operasional, kemudian mencari dana murah, walaupun saya tahu itu tidak mudah untuk mendapatkan dana murah, dan yang mungkin bisa dilakukan oleh bank adalah efisiensi operasional. Itu menurut saya akan dilakukan oleh bank.
1: Oke. Sebagai Head of Research and Product Development dari LPPI, menurut Anda apa sih kebijakan makroprudensial akomodatif yang bisa dilakukan di tengah indis ekonomi, kalau saya bahas Indonesia kan kejatuhan daya beli?
2: Iya. Sebenarnya kalau dari sisi moneter sudah all out kan begitu ya.
1: Mungkin sudah all out, semua yang diambil saat ini sudah all out begitu?
2: Iya, sudah
1: all out. Oh, tidak ada yang back through berarti ya?
2: Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga, pelonggaran terkait dengan giro wajib minimum juga sudah dilakukan, kan begitu. Tapi bagaimana untuk meningkatkan daya beli masyarakat, kan begitu, PR-nya kan gitu. Nah, yang pertama menurut saya harusnya adalah kita meningkatkan daya saing produk Indonesia itu sendiri, kan gitu. Bagaimana supaya produk-produk kita ini bisa bersaing, tidak kalah dengan produk-produk impor. Itu yang harus dilakukan. Ketika produk kita ini bisa bersaing, maka usaha itu akan percaya diri untuk melakukan ekspansi. Ketika usaha melakukan ekspansi, maka perusahaan membutuhkan tenaga kerja baru. Tenaga kerja baru masuk, daya beli juga akan kembali membaik. Nah, jadi hulunya itu harusnya apa? Daya saing produk kita. Bagaimana spedasian produk kita ini dapat naik, maka mulai dari investasinya, mulai dari nilai jual dari produk kita, itu bisa bersaing. Menurut saya pemerintah harusnya larinya ke sana. Gitu. Bagaimana menumbuhkan atau meningkatkan daya saing produk Indonesia. Itu yang terpenting menurut saya. Sehingga nanti jawabannya adalah daya beli masyarakat yang akan semakin membaik.
1: Pemerintah belum ke arah sana?
2: Ya, saya kalau melihat, kalau kita lihat bersama gitu ya, kebijakan pemerintah sekarang ini kan tentu setiap pemerintah punya orientasi yang berbeda-beda.
1: Persis. Mungkin
2: sekarang ini ada ke MBG gitu ya, ke koperasi gitu kan. Ininya. Tapi yang terpenting menurut saya juga perlu diperhatikan oleh pemerintah saat ini adalah bagaimana menumbuhkan daya saing produk Indonesia. Itu yang terpenting. Sehingga apa? Masyarakat mendapatkan pekerjaan, usaha mau melakukan ekspansi, ketika orang mendapatkan penghasilan, maka apa? Dia dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya, termasuk memberi makan bagi anak-anaknya. Nah itu menurut saya menjadi...
1: Oke, okay. Yang lebih penting putaran roda ekonominya berjalan, begitu ya? Sebenarnya ya Pak Triyoksa, sederhananya ya? Oke, okay. Tapi LPPI sendiri merekomendasikan bank-bank tidak sih untuk misalnya membuat penyesuaian dari porsi portfolio kredit supaya bisa tetap profitable, tapi tidak mencekek begitu ya sektor usaha-usaha yang produktif.
2: Ya, pertama kalau kita melihat, kalau kami dari LPPI karena kami terkait dengan riset kan kami berdasarkan data-data historis. Namun begini, kalau saya lihat terkait dengan Indonesia. Indonesia ini ataupun negara lain, ketika tingkat risiko udah semakin naik, maka otomatis rate-nya juga akan naik. Itu sudah hukum alam, kan begitu. Ketika tingkat risiko dilihat oleh investor ini naik, maka rate-nya juga akan naik. Siapa yang unggul? Yang unggul adalah yang dapat melakukan efisiensi operasional. Nah, itu yang menjadi keunggulan. Demikian juga dengan perbankan di Indonesia. Bagaimana supaya bank ini bisa tetap resilient? Maka mau tidak mau harus efisien. Sehingga apa? Operasional dapat berjalan dengan baik, pertumbuhan laba juga dapat dijaga berkelanjutan. Menurut saya seperti itu.
1: Oke, berdasarkan data-data itu juga, mungkin saya boleh diberikan, saya dan publik ini boleh diberikan pencerahan, Pak Tri. Saat ini Indonesia sendiri kan sudah punya GPN ya, sistem pembayaran yang membuat our financial ecosystem ini cukup kuat lah. Nah, ya. Menurut saya hal yang dilakukan oleh Pak Perry ini cukup cukup keren lah bahasa gaulnya gitu ya, untuk kedaulatan keuangan kita. Nah, apakah ini juga sudah bisa kemudian ditransformasi, disampaikan kepada pemerintah supaya tidak menjadi beberapa kali hal-hal yang berhubungan dengan tekanan-tekanan di luar itu eksternal?
2: Ya, menurut saya memang itu salah satu yang perlu kita apresiasi. Kita berterima kasih juga kepada Pak Perry, terobosan digital melalui sistem KRIS maupun GPN ini, bahkan sudah sampai ke luar negeri, gitu kan, bahkan sampai ke China. Dan kita pun sekarang ini sudah bisa menikmatinya, dan itu sangat bagus gitu untuk kedaulatan Indonesia itu sendiri. Nah, itu yang memang harus diperhatikan. Ya, harapannya kedepannya ya, Pak Perry juga bisa mendapatkan posisi yang strategis seperti itu, sehingga dapat berkontribusi lebih tinggi lagi untuk Indonesia.
1: Baik, kalau begitu. Pak Tri, terima kasih banyak waktunya untuk bersama Pro3.
2: Sama-sama, terima kasih.
1: Selamat bertugas kembali.
2: Sama-sama, salam.
1: Head of Research and Product Development dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, LPPI, Trioksa Siahaan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Mungkin beberapa waktu terakhir sempat ramai menjadi viral di media sosial sosok seorang anak yang menangis karena ayahnya meninggal dunia akibat main hakim sendiri. Dan ini terjadi di daerah Bali, dan peristiwa ini memunculkan fakta-fakta mengapa seorang pria berinisial KD tewas saat terpergok mencuri ayam aduan di desa Batunya, Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan, Bali, dan ini menyita perhatian publik. Mirisnya, pria asal desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ini meregang nyawa meninggalkan 3 anak. 2 diantaranya masih pelajar dan membutuhkan penampingan sang ayah. Pihak terkait seperti kepolisian dan pemerintah kabupaten setempat juga memberikan respon atas kejadian ini. Dan dari penjelasan Kasih Humas Polres Tabanan, terduga pelaku diketahui warga saat diduga melakukan pencurian seekor ayam milik warga setempat. Selain mengeroyok terduga pelaku yang hingga tewas, warga juga membakar sepeda motor yang digunakan oleh KD. Menurut salah seorang warga, Aksi pencurian yang dilakukan oleh KD memicu kemarahan warga karena cukup sering terjadi. Warga juga mengeluhkan kasus kehilangan ternak ayam di wilayah tersebut, sehingga situasi saat itu saling memanas. Masa kemudian mengeroyok terduga, dan polisi atau Polsek Baturiti baru tiba di lokasi sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian tengah. Dan saat ini korban, maksud kami, saat ini terduga meninggalkan istri dan 3 anak. Tangis si bungsu menjadi viral di media sosial. Bagaimanakah kondisi psikologis yang juga harus diperhatikan ketika ada aksi main hakim sendiri? Kami akan bahas bersama psikiater bidang pengabdian masyarakat Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia PPPDSKJI, Dr. Lahargo Kembaren.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dr. Lahargo.
6: Mbak, salam sehat jiwa.
1: Salam sehat jiwa. Saya panggilnya apa nih?
6: Dokter Argo boleh?
1: Biar Dokter Argo ya. Ini bukan yang ditarik di taksi begitu ya?
6: Bisa juga.
1: Dokter Argo, ini kan cukup viral ya tangisan anak ini. Kia tidak bermaksud meromantizing begitu ya hal yang terjadi. Tapi apa sih sebenarnya dampak psikologis secara secara keilmuan jika melihat anak yang menangis kemudian viral dan itu melihat jenazah ayahnya di bawah yang ia tahu bahwa adalah korban dari tetangga-tetangganya. Mungkin paling gampangnya dibilang begitu.
6: Iya, seorang anak yang menangis itu adalah merupakan ekspresi emosinya yang sangat berat gitu ya. Dan kalau dilihat dari kasusnya, dia menangis karena menyaksikan kematian ayahnya dan juga mungkin pengeroyokan. Ada begitu banyak masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga pengalaman yang seperti ini akan berpotensi menjadi suatu peristiwa yang traumatis, punya menyebabkan luka psikologis bagi anak ini. Nah, kalau dari

0: situasi, keadaan, dan dunia di sekitarnya. Nah, peristiwa yang seperti ini akan membuat dunia itu menjadi seperti berbahaya buat dia. Orang dewasa nggak bisa melindungi, dan kehilangan itu bisa terjadi kapan aja. Dan yang berikutnya juga kemungkinan besar bisa terjadi yang namanya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, yaitu gangguan stres pasca trauma. Ini adalah suatu kondisi psikologis yang didahului dengan peristiwa traumatis, yaitu situasi keadaan kehilangan yang dialami. Biasanya gejala-gejala yang dapat muncul kayak mimpi buruk, gampang terkejut gitu ya, menghindari hal-hal yang mengingatkan dia akan peristiwa itu, sulit tidur, gampang menangis,
1: ya.
0: Dan gejala-gejala ini tentu akan mengganggu fungsi produktivitas dan relasi dia. Dan yang terakhir mungkin Mbak adalah stigma sosial ya,
1: ya.
0: Karena peristiwa yang terjadi memberikan stigma dan ini bisa melekat sepanjang kehidupannya.
1: Oke, apa yang harus dilakukan Dr. Argo ketika hal ini terjadi di depan mata? Tentunya terduga ini juga pelakunya adalah mungkin orang-orang yang anaknya juga kenal. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia masih melewati kehidupan sosial di wilayah tersebut begitu. Pendampingan seperti apa sih yang kemudian harus dilakukan? Atau pesan-pesan seperti apa yang harus kemudian menjadi apa ya, semacam pengingat bagi kita semua begitu ketika kita berusaha apa main hakim sendiri atau melabrak orang di depan ada keluarganya, ada anaknya. Ini kan juga sering terjadi ya di kehidupan sosial seperti sekarang.
0: Iya, benar sekali. Jadi anak ini jelas mengalami suatu peristiwa traumatis yang berpotensi menyebabkan luka psikologis. Sehingga setuju dengan yang Mbak Lisa tadi sampaikan, pendampingan psikologis itu perlu dilakukan bagi anak ini. Yang pertama, kita perlu memastikan anak ini berada di lingkungan yang aman, yang nyaman, yang penuh dengan kasih dan perhatian. Itu tentunya akan menjadi suatu
1: basic. Tugas ya, siapa kalau seperti ini? Karena kan sosok ibu saat ini sudah menjadi ibu tunggal, Dr. Argo.
0: Yang pertama, pasti adalah keluarga terdekat. Yang kedua adalah lingkungan sekitar, tetangga. Dan juga yang terpenting adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat ini bisa memastikan bahwa anak ini bisa terlindungi. Nah, misalnya dengan tidak membicarakan hal yang sama berulang-ulang, tidak memberikan stigma dan juga label negatif. Dan ke depannya yang juga penting adalah kita ingin memastikan gitu ya, bahwa jangan lagi ada anak-anak yang terpapar dengan peristiwa kekerasan yang akan menyakitkan kondisi psikologisnya seperti ini. Mungkin harga sebuah ayam kalau memang itu dugaannya dia maling ayam gitu ya, tidak akan sepadan dengan luka psikologis yang akan dibawa oleh anak ini sepanjang kehidupannya dengan mengalami dan terpaparnya dia dengan peristiwa traumatis ini. Dan kita juga tentunya perlu melakukan pendampingan psikologis bagi anak ini. Bila dibutuhkan, tenaga profesional kesehatan jiwa itu akan mendampingi psikiater, psikolog, dokter umum terlatih, perawat jiwa, konselor. Semuanya punya kompetensi untuk membantu pemulihan kondisi psikologis dari anak ini.
1: Dok, kalau dalam kasus-kasus seperti ini butuh waktu berapa lama sih untuk menyembuhkan psikotraumatis pada jiwa anak ini di bawah, berarti usianya di bawah 10 tahun ya?
0: Iya, jadi ada langkah-langkahnya biasanya Mbak. Yang pertama itu kita akan lakukan assessment secara lengkap terlebih dahulu. Status mental dari anak ini seperti apa, baru akan dimulai strategi terapinya bila dibutuhkan. Kita akan pastikan rutinitas pola hidup sehatnya bisa berjalan dengan baik. Bila diperlukan, kita akan memberikan yang kita sebut psikoterapi, bagaimana menguatkan mentalnya, mengubah mindsetnya. Kalau memang sudah ada gangguan yang lebih berat, biasanya dibutuhkan juga psikofarmaka atau obat-obatan. Proses rehabilitasi akan kita berikan juga, dan ini tentunya perlu dipantau, dievaluasi, dan dimonitor. Umumnya pada bulan pertama fase akut harusnya sudah teratasi. Sampai 6 bulan ke depan itu kita pastikan dulu kondisi stabilnya bisa berjalan dengan baik. Sehingga pasien ini bisa recovery atau pulih dari kondisinya ketika tidak ada lagi gejala yang mengganggu dan dia kembali bisa berfungsi, berelasi, dan beraktivitas dengan baik. Mbak Rista.
1: Oke, dengan Risti, Dr. Argo.
0: Ya, Mbak Risti, sorry Mbak Risti.
1: Gak apa-apa. Dokter, kalau kita lihat ya, di kasus-kasus seperti ini kan sering sekali kemudian menjadi viral, dan kalau saya scroll-scroll di media sosial, ada beberapa pihak yang kemudian juga datang mengunjungi rumah.

0: keluarga ini kemudian memberikan buah tangan untuk anaknya. Nah, kita tahu bahwa anak-anak setiap diberikan sesuatu ini kan tersenyum, tertawa, karena memang ada beberapa beredar di media sosial. Tapi apakah segampang itu menyembuhkan luka traumatis tadi atau bagaimana? Karena memberi hadiah ini kan tidak mengembalikan orang yang mungkin dianggap sebagai orang terdekatnya.
1: Ya, benar sekali Mbak Risti. Jadi kondisi emosi dan mental anak ini tentu tidak akan bisa instan pulih. Tetapi saya sangat setuju, anak ini perlu diberikan suatu bentuk perhatian, kehangatan, menunjukkan bahwa dia nggak sendirian, dia bukan orang yang dibuang dan diabaikan, bahwa peristiwa itu juga memicu empati dari orang lain. Itu menurut saya hal yang lumrah saja untuk dilakukan, dan memang hal itu dibutuhkan oleh anak ini. Tetapi memastikan pemulihan kondisi kesehatan mentalnya itu adalah hal yang lain. Ini adalah suatu proses yang berkelanjutan perlu dilakukan. Fungsi dan peran dari keluarga, masyarakat, tenaga kesehatan yang ada di sekitarnya akan menjadi sangat penting dalam proses perjalanan pemulihan ini, Mbak Risti.
0: Oke, dalam proses ini juga bagaimana sih kita tahu bahwa sekarang ini kan jejak digital tuh cukup besar. Kadang-kadang ada peristiwa yang karena komentar-komentar netizen mungkin 5 atau 10 tahun lagi masih bisa terbaca. Seberapa juga kita pengguna media sosial ini harus bijak memberikan komentar kadang-kadang dan sebagainya begitu. Itu juga saya ingin tanyakan. Akan ada dampak psikologisnya juga?
1: Setuju sekali. Jadi memang sharing sebelum saring sebelum sharing itu penting untuk kita lakukan ya Mbak. Apakah ini sesuatu hal yang benar? Apakah ini sesuatu hal yang baik? Apakah ini sesuatu hal yang berguna? Nah, sebelum kita men-share sebuah berita atau memberikan komentar, hal-hal seperti itu tentunya perlu menjadi patokan kita. Sehingga pada akhirnya apa yang kita sharing, tuliskan di media sosial itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain, bukan justru sebaliknya. Terutama bagi anak ini ya, yang tentunya akan berproses dengan proses ini, situasi ini, agar dia bisa pulih dan tetap menjadi anak yang ceria dan juga bisa berfungsi dan produktif ke depannya.
0: Oke, mengingat bahwa kasus-kasus seperti ini masih mungkin terjadi di sekitar kita, artinya hal-hal kecil lah, misalnya kita memarahi orang lain, ternyata di situ ada anggota keluarganya, terutama anak-anak di bawah umur, begitu ya. Nah, bagaimana sih supaya kita tetap bisa artinya memberitahukan kepada anak-anak kita bahwa kadang-kadang persoalan orang dewasa ini sulit dipahami oleh anak-anak nih?
1: Iya, jadi yang terpenting memang kita sebagai orang tua perlu bijak ya ketika ada hal-hal masalah-masalah yang di luar kapasitas anak, tidak menunjukkan itu di depan anak. Tetapi yang kedua, setuju dengan Mbak Risti sampaikan, ya, tidak mungkin kita bisa menghindarkan anak-anak ini terus dari paparan-paparan hal yang demikian. Nah, disitulah peran orang tua tentunya memberikan pendampingan dan pengertian. Bahwa oke, orang dewasa mungkin bisa bertengkar, kadang-kadang ada emosi yang meledak, tetapi bagaimana solusi dan penyelesaiannya itu yang mereka juga perlu lihat. Sehingga ini menjadi suatu lesson learn ya, meskipun mereka masih kecil, tapi mereka belajar realitas dunia seperti ini. Bukan cuma fokus ke masalahnya, tapi bagaimana penyelesaiannya, coping skill dalam kemudian memberikan solusi dari setiap peristiwa, itu yang lebih penting mungkin untuk mereka dapatkan, Mbak.
0: Oke, boleh memberikan pesan mungkin ke seluruh pendengar dan pemirsa yang mendengarkan perbincangan kita ini? Silakan, Dr. Argo.
1: Iya, jadi peristiwa-peristiwa kriminal, situasi-situasi yang mungkin tidak diinginkan bisa saja hadir dan terjadi di setiap masa dan waktu di dalam kehidupan kita. Tetapi dari situasi keadaan ini kita melihat bahwa ada seorang anak kecil yang punya potensi mengalami luka traumatis akibat peristiwa-peristiwa yang disaksikannya secara langsung. Marilah mulai dari sekarang kita peduli juga dengan kesehatan mental anak-anak dengan tidak memberikan paparan-paparan, berita-berita, situasi-situasi yang berbahaya dan menakutkan bagi mereka. Tetapi sebaliknya, marilah kita mendampingi anak-anak ini agar bisa bertumbuh dan bisa berkembang dengan baik. Sehingga Indonesia ke depan bisa menjadi Indonesia emas, bukan menjadi Indonesia cemas. Kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik anak. Terima kasih, salam sehat jiwa.
0: Terima kasih dan salam sehat dan jiwa, karena penting ya mental health saat ini ya dokter ya. Selamat bertugas kembali dokter Argo. Dr. Lahargo Kembaran SPKJ yang merupakan psikiater bidang pengabdian masyarakat pengurus pusat perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana musim kemarau yang melanda Kalimantan Selatan mengganggu operasional produksi air bersih PAM Banjarmasin. Laporannya disampaikan Juma Muhammad.
1: Nol lah ibaratnya. Dan memang kita tidak bisa berproduksi, memang benar kejadian itu.
2: Musim kemarau yang melanda Kalimantan Selatan mengganggu operasional produksi air bersih PAM Banjarmasin. Debit air baku di saluran irigasi pematang bahkan dilaporkan turun hingga nol, menyebabkan instalasi pengolahan air atau IPA pematang tidak dapat beroperasi untuk sementara waktu. Meski demikian, distribusi air bersih kepada pelanggan di Kota Banjarmasin dipastikan tetap berjalan normal setelah PAM Banjarmasin mengalihkan seluruh pasokan air baku dari intek Sungai Tabuk. Direktur Operasional PAM Banjarmasin Irwan Firmana mengatakan, langkah cepat tersebut diambil agar kebutuhan air bersih masyarakat khususnya di wilayah Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan tetap terpenuhi. Menurut Irwan, pengalihan produksi ke Sungai Tabuk membuat biaya operasional meningkat. Hal itu disebabkan kualitas air sungai membutuhkan penggunaan bahan kimia lebih banyak dalam proses pengolahan, ditambah konsumsi listrik yang naik karena seluruh pompa harus bekerja secara maksimal. Menyikapi kondisi tersebut, jajaran operasional PAM Banjarmasin langsung melakukan penelusuran hingga bendungan Karang Intan di Desa Mali-Mali. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa penyebab berkurangnya aliran air ke saluran irigasi pematang bukan semata akibat musim kemarau, tapi perubahan pengaturan pintu air untuk memenuhi kebutuhan air tambak ikan yang mengalami kekeringan.
1: Ada laporan pematang irigasi debitnya 0 lah ibaratnya, dan memang kita tidak bisa berproduksi, memang benar kejadian tersebut. Jadi kita mengandalkan biasanya di air baku itu di pematang yang diambil air bakunya dari irigasi dan juga di Sungai Tabuk.
2: Di sisi lain, berkurangnya tekanan air leding mulai dirasakan warga Banjarmasin. Rian, warga Teluk Tiram, menyampaikan tekanan air leding pada siang hari mengalami penurunan dari biasanya. Kondisi ini seringkali ia rasakan setiap tahun, terutama pada saat kemarau melanda. Akibatnya, ia pun menyediakan penampungan untuk antisipasi jika distribusi air bersih dihentikan.
3: Saya di kawasan Purnamasari itu kadang kalau siang itu agak sekecil jalannya, cuman kalau malam itu sudah mulai deras gitu lah. Jadi biasanya malam aja nunggu untuk jaringan airnya bisa lancar. Tapi ya sudah, kalau memang kami sering biasanya menggunakan tandon biar ada asupan airnya.
2: Saat ini produksi air bersih PAM Banjarmasin telah kembali menggunakan pasokan utama dari saluran irigasi pematang yang dipadukan dengan intek Sungai Tabuk sebagaimana kondisi normal. Diharapkan kejadian serupa tidak kembali terulang, terutama di tengah musim kemarau yang menyebabkan debit air di bendungan Karang Intan terus mengalami penurunan. Juma Muhammad melaporkan.

0: Sementara itu, pendengar BPBD Lumajang menghimbau warga lereng Semeru untuk waspadai potensi banjir lahar dingin. Laporan yang disampaikan Karyantoni.
1: Hujan deras mengguyur sejumlah titik di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, mengatakan salah satu kawasan yang diguyur hujan dengan intensitas tinggi berada di Curakoboan, Desa Subit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Menurut Isnugroho, hujan deras yang terjadi saat ini perlu diwaspadai karena berpotensi memicu banjir lahar Semeru serta tanah longsor. Wilayah-wilayah rawan tersebut sebelumnya telah dipetakan oleh BPBD sebagai daerah yang rawan terhadap bencana. Sementara itu, menurut salah satu masyarakat Pronojiwo Lumajang, Mami, mengatakan sejak beberapa bulan lalu tidak ada hujan, namun saat ini terjadi hujan kembali. Curah hujan yang terjadi kemarin sangat tinggi sehingga warga juga selalu waspada akan terjadinya potensi bahaya akibat hujan deras seperti tanah longsor, lahar dingin.
2: Iya benar, terjadi hujan deras kemarin. Jadi akhir-akhir ini tuh sering mendung. Biasanya kan panas. Nah, beberapa hari terakhir ini sering mendung.
3: Lama.
2: Iya, lama, deras juga.
3: Waspada.
2: Iya, kita harus waspada.
1: Berdasarkan pantauan RRI, curah hujan tinggi tidak hanya terjadi di Kabupaten Lumajang. Kabupaten Jember yang berbatasan langsung dengan Lumajang juga dilaporkan mengalami hujan deras pada hari yang sama. BPBD Kabupaten Lumajang menghimbau warga yang tinggal di lereng gunung, bantaran sungai, dan daerah rawan longsor untuk selalu memantau informasi cuaca terkini. Warga juga diminta segera melapor ke aparat desa atau BPBD jika melihat tanda-tanda awal bencana seperti air sungai keruh, suara gemuruh dari hulu atau retakan tanah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat hujan deras tersebut. Petugas BPBD bersama relawan masih terus melakukan pemantauan di titik-titik rawan di wilayah selatan Lumajang. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Industri galangan kapal nasional sebenarnya memiliki sejarah yang cukup panjang. Sejak asas sabotase diberlakukan pada 2005, kapal yang beroperasi di perairan domestik wajib berbendera Indonesia. Dan aturan ini sempat mendorong tumbuhnya galangan kapal dalam negeri hingga memiliki kapasitas produksi ratusan kapal per tahun. Tetapi beberapa tahun terakhir, kondisi berbalik. Banyak dock space justru menganggur karena order yang tidak banyak atau sepi. Dan titik baliknya terjadi pada awal 2025 ketika Presiden Prabowo Subianto mengetahui banyak BUMN memesan kapal dari luar negeri, sementara galangan kapal dalam negeri kosong tanpa pekerjaan. Presiden pun memerintahkan kebutuhan kapal BUMN dipenuhi industri kapal dalam negeri. Dan kami akan memperbincangkan hal ini, di mana Presiden Prabowo Subianto menginginkan industri kapal nasional menguasai pasar dalam negeri, bersama dengan pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Strategic Center atau ISC, Dr. Kapten Marcelius Hakeng Jayawibawa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Marcelus, iya. Pak, sebenarnya sejak kapan industri galangan kapal nasional mulai tidak banyak memproduksi kapal sendiri, Pak?
2: Iya, semenjak medio sekitar tahun 90-an, kita memang ketinggalan tuh, Pak Rudi, terkait dengan pembangunan kapal, lalu teknologinya, dan juga terkait dengan mengikuti kebutuhan industri sendiri ya. Dari semenjak 90 sampai dengan saat ini pun kita masih tertinggal. Demikian Pak Rudi.
1: Oke, artinya selain teknologi tadi, penyebab lain banyak galangan kapal dalam negeri yang sampai kekurangan order apa saja nih, Pak?
2: Selain teknologi, tentu saja kemampuan finansial itu sendiri. Banyak galangan itu kan otomatis membutuhkan biaya yang lumayan besar ya untuk bisa membangun kapal, terutama kapal-kapal niaga yang biayanya tidak ringan, sedangkan support dari perbankan dalam bentuk pinjaman atau bunga rendah itu masih minim sampai dengan saat ini. Hal itu tersebut tentu saja menghambat pelaku industri untuk bisa berinvestasi di situ.
1: Ya. Biaya produksi yang tinggi, apakah ini juga tercermin dari harga jual yang tinggi? Bagaimana dengan negara lain ketika memproduksi dan harga jual mereka, Pak?
2: Ya, dikaitkan dengan negara yang selain tadi, mereka juga dari sisi ketersediaan teknologi mereka memiliki, juga support dari pemerintahnya berupa pinjaman yang relatif lebih ringan, lalu juga permintaan dari pasarnya juga sangat-sangat mensupport hal tersebut. Itu tentu saja membentuk sebuah ekosistem ya, Pak Rudi ya, sehingga memang berkembang dengan sangat baik. Dan khusus di Indonesia, jika dikaitkan dengan pinjaman ataupun bunga pinjaman yang rendah itu dibutuhkan gerakan dari pemerintah untuk bisa melakukannya, karena sampai sekarang pinjaman yang diterima oleh industri ini masih bunga konvensional, bukan bunga yang pinjaman rendah.
1: Oke, artinya sampai dengan saat ini, Pak, seperti apa sih fakta di lapangan? Apakah sebagian besar memang menggunakan kapal asing dalam pengiriman barang, Pak?
2: Untuk di Indonesia sendiri, Pak Rudi, kalau kapal-kapal di Indonesia tentu saja ada asas sabotage yang mengikat ya, sehingga untuk pengapalan di perairan Indonesia maka harus kapal-kapal berbendera Indonesia saja. Hanya saja dikarenakan memang seperti yang tadi kita sudah jelaskan bersama, akhirnya kapal-kapal tersebut merupakan kapal-kapal second hand yang dibeli dari luar, kemudian di-reflagging menjadi kapal-kapal berbendera Indonesia. Harapan kita bersama tentunya dengan arahan dari Presiden Prabowo terkait dengan kita harus bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri, akan mendorong berbagai pihak untuk berpikir bagaimana mensinergikannya, termasuk tadi yang saya sudah katakan bahwa kita harus bisa menciptakan ekosistem yang baik nih bagi para pelaku usaha, terutama industri galangan ini dalam bentuk memberikan pinjaman-pinjaman yang ringan dengan jangka waktu yang juga relatif lebih fleksibel sehingga para pihak akan tertarik untuk melaksanakannya. Okay. Karena tanpa itu semua situasinya akan terus berulang, Pak Rudi.
1: Ya, tapi sebenarnya seberapa besar sih kapasitas galangan kapal kita kalau bicara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri, Pak?
2: Ya, saat ini untuk kebutuhan dalam negeri kita masih sekitar 30%-an dari realitas yang kita miliki, Pak. Karena Pak Rudi sama-sama paham bahwa Indonesia ini negara maritim, lalu juga lautan kita luas sekali. Kita memiliki 17.504 pulau, di mana untuk mengkonektivitaskan pulau-pulau tersebut membutuhkan kapal-kapal niaga maupun kapal-kapal jenis lainnya, ya. Yang mana itu semua, ya, pembangunannya harusnya dilakukan di galangan-galangan kapal yang mana idealnya adalah galangan kapal milik Indonesia. Mm-hmm. Tapi dengan kapasitas yang dimiliki saat ini, mereka baru bisa memenuhi sekitar maksimum 30% saja dari kebutuhan market yang ada.
1: Okay. Kalau kesiapan SDM kita sendiri, mungkin pelaut dan insinyur perkapalan, apakah sebenarnya sudah memenuhi untuk pembuatan kapal sendiri nih, Pak?
2: Ya, kalau dari sisi aspek SDM-nya kita sudah memenuhi, Pak Rudi, dalam pandangan saya. Sudah banyak sekali kampus-kampus yang fokus kepada itu, walaupun belum terlalu banyak, tapi cukuplah. Ada ITS, lalu juga ada teknik perkapalan di UI, yeah, lalu juga di ITB juga ada. Itu semua melahirkan SDM-SDM yang tangguh, ya, termasuk juga sekolah-sekolah pelayaran yang ada di seluruh Indonesia untuk pengapalan atau pelayarannya. Yang lebih dibutuhkan saya lihat memang dukungan terkait dengan teknologinya, bagaimana caranya ketika kita bekerja sama dengan pihak luar itu mereka dapat transfer teknologi sehingga kita bisa mandiri di tempat kita. Ketika kita membutuhkan spare part dari teknologi yang ada, tentunya akan sangat riskan ketika memang kita belum mampu membuatnya dan ternyata kita harus mendatangkan dari luar negeri lagi biaya transportasi dan sehingga secara keekonomian juga sulit untuk masuk di kitanya gitu ya.
1: Tetapi kalau kita kejar itu bisa memiliki standar yang setara dengan internasional, begitu, Pak?
2: Kalau melihat dari sebaran artificial intelligence, teknologi yang semakin merata di seluruh dunia, secara kemampuan Indonesia memiliki kemampuan itu, Pak Rudi. Kita harus percaya diri, kita sudah memiliki kemampuan itu, tapi memang yang harus dilakukan pemerintah sebagai regulator adalah membuat regulasinya, memberikan supportnya. Dalam hal ini saya berharap banyak adanya Danantara yang sedang digagas oleh Presiden Prabowo ya, untuk bisa menjadi semacam tulang punggungnya sampai dengan nanti swasta bisa semakin mandiri dan sehingga industri di Indonesia terutama perkapalan dan maritimnya bisa semakin berkembang, Pak Rudi.
1: Iya, teknologi kemudian pembiayaan. Nah, regulasi atau dan juga insentif seperti apa nih, Pak Marcelus, yang sangat dibutuhkan agar industri kapal nasional kita itu betul-betul ramai lagi dan mampu bersaing dengan produk asing, Pak?
2: Ya, yang paling utama tentu saja insentif yang dibutuhkan adalah pinjaman yang ringan, bunganya dan jangka waktu yang fleksibel bagi para pengusaha ya. Karena dengan bunga konvensional yang diterapkan dalam industri maritim di Indonesia saat ini sangat memberatkan pengusaha, baik itu pengusaha kapalnya sendiri maupun pengusaha pembuatan kapal ini, Pak Rudi.
1: Oke, apa dampaknya kalau kita memang tetap membiarkan kondisi seperti ini ke depannya nih, Pak?
2: Ya, dampaknya tentu saja kita tidak akan mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha galangan kapal di luar negeri yang mampu membuat kapalnya dalam jangka waktu sekitar 11 bulan. Indonesia saat ini sekitar 18 bulan waktu pembangunan kapal dari semenjak penempatan kiel sampai dengan kapal itu layak untuk berlayar. Sedangkan kalau di luar negeri itu waktu hanya sekitar 11 bulan atau ada beda waktu sekitar 7 bulan. Bulanan. Dan itu jangka waktu yang cukup jauh ya bagi para pengusaha, karena per day saja hitungannya mereka harga sewa kapalnya itu sudah ribuan dolar kalau bisa dihitungnya, Pak Rudi.
1: Iya. Berapa lama berarti waktu yang realistis untuk industri kapal kita untuk bisa menguasai pasar sendiri nih, Pak? Ketika seluruhnya regulasi, insentif, akses permodalan itu betul-betul menjadi fokus perhatian pemerintah.
2: Ya, sebetulnya kalau itu semua sudah tercapai, dalam waktu satu tahun kita harusnya bisa mengejar ketertinggalannya. Tentu saja peran serta pemerintah dalam mengawal ini sangat-sangat penting, sehingga ada rasa nyaman dari para investor untuk bisa semakin berkembang, kebutuhannya sudah real, hilirisasi sudah kita rasakan di mana-mana, tentu saja market sudah semakin ada di area-area yang sebelumnya atau spot-spot yang sebelumnya tidak ada marketnya. Dengan adanya hilirisasi ini tentu saja dibutuhkan transportasi, dan hanya transportasi lautlah yang paling masuk akal secara aspek biaya dan keekonomisan ya Pak Rudi ya. Yeah. Jadi itu semua sebetulnya sesuatu yang sangat-sangat realistis untuk bisa kita laksanakan, untuk bisa kita kejar, untuk bisa kita geber gitu ya kalau bahasa.
1: Ya, padahal peran perguruan tinggi tadi melalui riset, pengembangan SDM juga sudah dilakukan. Kerjasama dengan pihak luar, misalnya Jepang lah, industri pengapalannya kan sudah begitu maju. Apakah ini juga bisa menjadi satu hal yang bisa alih teknologi, Pak, ke situ?
2: Iya, kalau saya melihat dengan perkembangan dunia yang seperti saat ini semakin terbuka, semakin ada ruang untuk bisa melakukan kerjasama seperti itu, Jepang tentu saja memberikan ruang yang cukup ya bagi saya, dibandingkan misalnya mereka melihat Cina semakin berkembang dan Cina nanti yang masuk ke Indonesia. Saya yakin ruang untuk itu ada, ruang untuk negosiasi terkait dengan alih teknologi itu pasti ada dan diberikan secara baik lah oleh para pihak, karena ada persaingan itu ya. Kita bisa mencoba untuk menghubungi Jepang, Korea maupun China sendiri, pihak mana yang bisa menyembatani keinginan kita, itulah yang akan nanti kita rangkul dan kita bisa kondisikan untuk bisa menjadi support system bagi industri pembangunan kapal di Indonesia, harusnya seperti itu.
1: Ya. Sebagai penutup Pak Marcellus, artinya ada keinginan dari Presiden Prabowo untuk menggeliatkan kembali industri pengapalan kita. Nah, menurut Anda apa yang harus dikawal secara konsisten dari keinginan ini, Pak?
2: Ya, saya melihat memang Presiden Prabowo dalam berbagai pandangannya mulai atau semakin banyak menyuarakan terkait dengan pentingnya industri maritim di Indonesia ini, karena saya yakin beliau dengan segala visi yang sedang beliau kerjakan ini, salah satu aspek pendukung utamanya adalah dunia maritim. Nah, tinggal bangsa Indonesia maupun pengusaha serta kementerian terkait lah bisa melihat dan menjabarkan visi yang tadi dimiliki oleh Presiden Prabowo, sehingga pelaksanaan di lapangan ini bisa dikawal dengan baik dan bisa terlaksana. Karena kita sama tahu bahwa dengan keberadaan Indonesia sebagai negara maritim, pengalaman kita juga terkait dengan Selat Hormuz telah menyadarkan kita pentingnya keberadaan maritim ini di dunia ya, karena yeah, memang satu selat bermasalah, harga semua akan naik. Sedangkan kita semua paham Indonesia adalah negara perairan yang akan selalu dilalui oleh 40% perdagangan dunia. Kita harus sadar posisi penting kita itu, sehingga kita semakin yakin bahwa kita bisa memfokuskan perhatian kita di industri maritim ini.
1: Yeah. Yang baru ini. Baik, Pak Marcellus Hakeng, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Strategic Center atau ISC, Dr. Kapten Marcellus Hakeng Jaya Wibawa.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, kekeringan masih menjadi ancaman nyata di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Memasuki puncak kemarau pada periode Juli hingga Agustus, sejumlah daerah mulai merasakan dampak yang cukup serius, terutama terkait dengan ketersediaan air bersih, termasuk di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Lebih dari 18.000 warga dilaporkan terdampak akibat kekeringan yang kian parah di tengah puncak musim kemarau. Minimnya curah hujan membuat sejumlah sumber air mengering sehingga warga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, mulai dari konsumsi bahkan hingga sanitasi. Lalu bagaimana kondisi terkini di lapangan dan upaya penanganan yang telah dilakukan? Kami akan berbincangkan bersama dengan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Cilacap, Bapak Purwanto Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
3: Pak Purwanto, salam sehat. Salam tangguh.
4: Safira, salam sehat juga.
3: Iya, kekeringan ya Pak di wilayah Cilacap. Boleh digambarkan dulu kondisi terkininya seperti apa Pak di sana?
4: Iya, baik. Sampai dengan hari ini tadi, ya, kami tadi hari ini itu telah mendistribusikan 8 tangki air bersih di 7 desa dan 5 kecamatan. Jadi hanya di hari ini saja, satu hari ini kami sudah melaksanakan distribusi 8 tangki air bersih. Ya. Ini artinya setara dengan 40 ribu liter Mbak Safira. Ya.
3: Untuk warga yang terdampak kekeringan, betul ada 18 ribu Pak di sana yang terdampak?
4: Kalau untuk hari ini, maksudnya kalau
3: secara
4: ini
3: keseluruhan
4: Mbak, untuk 18 ribu itu adalah total jumlah distribusi air bersih sampai dengan hari ini. Jadi kalau tadi kan yang saya laporkan adalah hari ini ya, hari ini itu 8 tangki di kami mengirim 8 tangki di 7 desa dari 5 kecamatan. Akan tetapi kalau mulai sejak kami mengirim tangki air bersih sejak bulan Maret sampai dengan tanggal 28 Juli ini, tercatat sudah 138 tangki air bersih atau setara dengan 713 ribu liter ya, yang diterima oleh 5.659 KK dan 18.455 jiwa di 20 desa dan 12 kecamatan Mbak Safira.
3: Itu dari periode Maret ya Pak?
4: Iya, Maret itu sudah mulai ada yang minta, akan tetapi terus kemudian hanya satu saja, satu kalau tidak salah di Gedung Benda. Nah setelah itu kemudian bulan Juni mulai ada lagi, dan yang istilahnya frekuensinya sangat kencang ini di bulan Juli Mbak Safira.
3: Iya, untuk periode Juli ini mengingatkan masuk ke musim kemarau ya Pak Purwanto.
4: Betul.
3: Kalau kondisi cuaca di sana seperti apa Pak? Apakah memang jarang sekali turun hujan di sana Pak?
4: Betul Mbak, cuman hanya saja memang di Cilacap sih mungkin di bulan Juli ini ada dua kali ya mungkin turun hujan gitu, dan ya cukup deras juga alhamdulillah, artinya masih ada air hujan yang diturunkan dari langit. Akan tetapi memang kalau melihat prediksi dari BMKG ini diperkirakan puncak musim kemaraunya ini akan berada di bulan Agustus begitu. Jadi kita sedang bersiap-siap untuk puncak musim kemarau ya.
3: Okay.
4: Dimana ini gambarannya juga distribusi air bersih kami selalu meningkat ya dari hari ke hari. Dari biasanya mungkin satu hari itu kami mengirim satu tangki, ini sekarang hari ini kami sudah mengirim 8 tangki ya. Ada kemungkinan mungkin di hari-hari mendatang akan lebih banyak lagi dari 8 tangki Mbak.
3: Terbanyak di hari ini ya berarti Pak Purwanto?
4: Cukup banyak Mbak, 8 tangki itu artinya setara dengan, karena satu tangkinya 5.000 liter berarti sekitar 40.000 liter.
3: Untuk tanki. Desa-desa yang paling terdampak dari adanya musim kemarau ini, di mana Pak yang paling terdampak signifikan?
4: Kalau kami melihat ini yang berada di Kecamatan Kawunganten ya mungkin. Kecamatan Kawunganten, karena memang di Kecamatan Kawunganten demikian juga mungkin ada Gandrung Mangu juga. Nah cuman Kawunganten ini kan memang secara umum ya, misalkan seperti di Desa Bojong dan Kupang Kangkung itu, andai kata penduduk misalkan mampu membuat sumur, itu airnya tidak bisa digunakan ya. Karena di sana airnya itu semacam air payau begitu. Jadi mungkin ada semacam intrusi air laut ya di dalam air tanah mereka, sehingga tidak bisa digunakan untuk minum. Jadi memang mereka tergantung dengan distribusi pengiriman air bersih. Atau kalau misalkan tidak ingin tergantung seperti itu, ya harus PDAM mengembangkan jaringan distribusi perpipaan air bersih di daerah tersebut Mbak Safira.
3: Oke, berarti sangat bergantung sekali dengan kebutuhan distribusi air bersih ini ya, karena untuk konsumsi sehari-hari juga ya Pak Purwanto.
4: Betul Mbak Safira.
3: Oke, untuk di wilayah yang tadi paling parah terdampak itu ada berapa banyak rumah yang harus dibantu Pak untuk distribusi air bersih ini?
4: yang jelas ini kalau satu desa ini kemarin ya sudah lebih dari beberapa ratus kakak, Mbak.
3: Dengan kebutuhan yang terus meningkat gitu ya, Pak. Bagaimana kemudian masyarakat bisa mengakses air bersih? Apakah nantinya akan dibatasi juga atau seperti apa, Pak, mekanismenya?
4: Jadi alhamdulillah ya, tadi yang kami laporkan 138 tangki yang setara dengan 713.000 liter. Itu sebetulnya semua bukan dari APBD saja, Mbak Safira, kan, tetapi juga ada bantuan dari CSR ya, seperti dari PMI Kabupaten Cilacap. Ini tadi dari 138 tangki itu dari PMI itu sudah menyumbang 51 tangki, ini setara dengan 255.000 liter. Kemudian dari Pertamina Patraniaga melalui Siaga Peduli itu juga sudah mendistribusikan sekitar 7 tangki atau setara dengan 53.000 liter. Dan dari BPWS Cidandui itu juga sudah mengirimkan 4 tangki. Jadi artinya ini di sini sudah ada 62 tangki dari CSR ya, di luar pemerintah Kabupaten Cilacap. Tapi tetap kami hitung. Jadi tadi 138 tangki itu 62 tangki itu berasal dari luar. Jadi artinya yang dari pemerintah Kabupaten Cilacap sendiri itu kami baru mendistribusikan sekitar 66 tangki. Nah, kami punya cadangan sekitar 250 tangki. Berarti kalau tadi diambil 66, ya kami baru menggunakan seperempatnya, Mbak Safira. Demikian.
3: Apakah itu cukup untuk mengcover wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan, Pak, di sana?
4: Ya, kami punya pengalaman di tahun 2023 bahwa ini kekeringan yang sangat panjang dan sangat dahsyat ya, di tahun 2023. Itu kami mendistribusikan sekitar 1.800 tangki air bersih. Akan tetapi yang berasal dari APBD Kabupaten Cilacap itu hanya sekitar 700 tangki saja. Jadi sekitar 1.100 tangki itu berasal dari CSR, Mbak Safira. Jadi ya, dalam hal ini kami optimis ya, ke depan pun insya Allah ini akan mencukupi untuk kebutuhan penduduk yang memerlukan air bersih, Mbak. Begitu, karena ada kepedulian dari rekan-rekan terkait dengan kemanusiaan ini.
3: Jadi cukup terbantu juga ya dengan adanya beberapa pihak yang turun tangan ya, Pak, untuk bagaimana ya, menyalurkan air bersih.
4: Ini baru tiga, Mbak. Ya, kalau nanti betul-betul mungkin sudah sangat-sangat kondisinya katakanlah sudah di tahap darurat. Nah, ini kami optimis akan banyak lagi yang siap untuk membantu gitu, membantu meringankan beban saudara-saudara kita di daerah yang memang rawan kekeringan dan rawan kekurangan air bersih.
3: Selain ke berdampak kepada kehidupan masyarakat seperti konsumsi air, kemudian untuk aktivitas, ada lagi tidak dampak lainnya dari kekeringan ini? Misalnya mungkin di sana ada wilayah pertanian, Pak, untuk mengairi sawah-sawah seperti itu?
4: Ya, tentunya itu menjadi masalah juga ya. Jadi kalau tidak salah BMKG pun pernah memberikan rekomendasi bahwa hendaknya daerah-daerah tertentu yang airnya sulit itu ketika menanam padi pilihlah yang varietasnya adalah varietas yang istilahnya tahan kekeringan gitu ya. Jadi bisa ditanam di tempat yang sedikit air itu. Ada misalkan seperti padi koko itu kan tidak memerlukan air yang menggenang gitu. Tidak sama seperti sawah-sawah yang lain yang memang harus betul-betul tanahnya itu tergenang oleh air. Nah, beberapa varietas padi memang mereka tahan terhadap kekeringan seperti ini.
3: Nah, selain bantuan air bersih, ada upaya lain tidak, Pak Purwanto, ya, untuk mengurangi dampak dari kekeringan ini?
4: Ya, jadi seperti yang kami sampaikan tadi, PDAM sebenarnya ada rencana untuk tahun 2027 ini untuk mengembangkan jaringan perpipaan air bersih ya. Ini di daerah Desa Rawa Apu. Kecamatan Patimuan ya. Ini mudah-mudahan ketika ini nanti sudah diaplikasikan, sudah dipasang, sudah diinstal, mudah-mudahan itu akan mengurangi ketergantungan desa Rawapu ya terhadap pengiriman distribusi air bersih seperti yang sekarang mungkin sedang dialami begitu. Cuma mungkin yang menjadi masalah adalah pengembangan jaringan perpipaan air bersih seperti ini bagi PDAM tentunya membutuhkan nilai investasi yang tinggi ya Mbak Safira.
3: Butuh pendanaan yang
4: dengan mungkin tingkat pengembalian investasinya yang tidak cepat begitu, tapi mungkin cukup lama. Saya kira mungkin itu sih tantangannya.
3: Iya, butuh proses juga ya untuk bagaimana agar menyiapkan antisipasi dari berbagai dampak kekeringan di wilayah Cilacap ya Pak Puranto. Sudah dipetakan belum wilayah-wilayah yang rawan kekeringan sejak awal musim kemarau, bahkan nanti ya puncaknya di Agustus?
4: Ya, jadi kalau berdasarkan hasil kajian dari tim reaksi cepat kami di BPBD, ini memang diperkirakan sekitar 12 kecamatan dan 50 desa ini akan terdampak kekeringan. Nah ini tampaknya untuk kecamatannya kami sudah dapatkan 12 kecamatan.
3: Yeah.
4: Nah mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Jadi kalau kecamatan berarti sudah full ini Mbak Safira, desanya hanya ini sekarang masih 20 desa. Kan tetapi di perkiraan kami itu akan mencapai sekitar 50 desa. Jadi artinya masih ada 30 desa lagi yang belum terdampak kekeringan ya. Mudah-mudahan tidak terdampak gitu. Tapi andai kata terdampak ya, perkiraan kami itu tadi ada tambahan sekitar 30 desa lagi.
3: Iya. Kalau berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, kira-kira berapa banyak Pak desa yang terdampak?
4: Kalau 2023 itu
3: terparah tadi 2023
4: lebih banyak
3: ya?
4: Lagi. Kecamatannya kalau tidak salah sekitar 20 Mbak. 20 kecamatan dengan 100 desa lebih yang terdampak. Kalau ini kan kami hanya memperkirakan 12 kecamatan dan 50 desa.
3: Dan harapannya
4: 2023 waktu
3: tidak
4: meluas,
3: itu ya?
4: Lebih dari 100 desa di 20 kecamatan.
3: Oke. Harapannya tidak meluas ya Pak Puranto ya, sehingga masyarakat
4: kami
3: terdampak kekeringan. Oke, bagaimana kemudian edukasi ke masyarakat ya terkait dengan menghadapi potensi puncak kemarau untuk menghadapi kekeringan, kemudian krisis air bersih, seperti apa Pak?
4: Iya, tentunya kalau pada posisi sekarang ya kami hanya bisa memberikan himbauan kepada masyarakat yang berada di daerah rawan air bersih itu untuk ya istilahnya menghemat penggunaan air begitu ya, karena seperti yang diketahui mungkin satu desa yang mendapatkan kiriman air bersih sekarang mungkin baru akan mendapatkan kiriman air bersih berikutnya setelah beberapa hari, mungkin bisa 4 hari kemudian, 5 hari kemudian, karena kan bergantian Mbak tadi dengan desa-desa lain gitu. Karena memang meskipun kami mempunyai 4 UPT, tapi kan masing-masing UPT itu hanya mempunyai 1 mobil tangki. Jadi artinya hanya sekitar 4 mobil tangki yang bisa kami jalankan untuk memenuhi kebutuhan desa-desa yang rawan kekeringan ini begitu. Jadi memang ya harus betul-betul berhemat ya dengan air bersih yang sudah kami distribusikan.
3: Mekanismenya seperti apa Pak? Mekanisme untuk masyarakat agar mendapatkan air bersih, apakah mereka harus melapor dulu, baru kemudian nanti diproses, baru akhirnya didistribusikan air bersihnya?
4: Oh ya, selama ini memang kami mendapatkan permintaan dari desa Mbak. Jadi mungkin masyarakat itu kan kemudian melaporkan kepada desa ya, dan desa kemudian nanti membuat semacam surat permohonan kepada kami untuk distribusi air bersih begitu Mbak. Jadi kami memang biasanya mendapatkan informasi terkait dengan permohonan air bersih ini dari desa. Demikian.
3: Okay,
4: jadi bukan orang perorangan ya, tapi
3: dikoordinir ya oleh desa sesuai dengan kebutuhan, baru kemudian diproses oleh pihak BPBD dan juga lain-lainnya baru akhirnya didistribusikan ke masyarakat ya, Pak Purwanto.
4: Betul. Dan nanti kan perlu kami koordinasikan juga, soalnya mungkin seperti tadi dari PMI,
3: yeah,
4: ada yang mengirim juga, dari Pertamina mengirim juga.
3: Mm.
4: Jangan sampai nanti terjadi tumpang tindih ya. Maksudnya,
3: betul,
4: di satu sisi kami mengirim ke Desa Bojong, nanti Pertamina ngirim juga ke Desa Bojong.
3: Mm, betul.
4: Terus PMI ngirim juga ke Desa Bojong pada hari yang sama, yeah, misalnya. Padahal
3: daerah lain masih membutuhkan ya.
4: Kekurangan. Jadi okay, memang membutuhkan apa koordinasi dan sinergi yang baik ya di antara berbagai pihak tadi.
3: Oke, baik. Kita harapkan semoga dampaknya tidak terlalu signifikan ya Pak di tahun ini agar masyarakat juga bisa
4: terus
3: beraktivitas seperti sedia kala. Begitu juga dengan air bersih agar tidak terlalu apa ya krisis ya di wilayah Cilacap. Terima kasih Pak Purwanto atas waktunya
4: sama dari
3: Pak Tiga.
4: Mbak Sasira, ya sehat-sehat selalu.
3: Sehat selalu, salam tangguh Pak Purwanto.
4: Salam tangguh, salam kemanusiaan dan semangat pagi Mbak Safira.
3: Semangat pagi Pak Purwanto. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Cilacap Bapak Purwanto Kurniawan.
0: Wawancara Pro
5: 3. Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
0: Pro 3, Jaringan Berita

siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur Filipina, Samudra Pasifik Timur Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di Sumatera Selatan hingga Jambi, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Pekanbaru dan di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, kota Tanjung Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Palangkaraya, Samarinda, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan kota Surabaya. Kemudian potensi udara kabur di kota Pontianak. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Mamuju, Palu, Manokwari, Nabire, kota Jayapura, dan kota Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, kota Sorong, dan kota Merauke. Kemudian potensi udara kabur berada di kota Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Tayang Rambi Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Di pagi ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami ajak Anda dengan ragam acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kami sungguhkan di tengah-tengah Anda Mutiara Pagi, dan kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak pada pagi ini hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mantara, penyiar Anda. Di pagi ini kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi, bagaimana membahas sejarah Islam dan budaya menulis. Alhamdulillah di pagi ini kami sudah bersama Ustaz Dr. Zulkifli MA. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Zulkifli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Dan seperti biasa kami persilakan Ustaz untuk memberikan mukadimah kita sebelum kita nanti langsung ke sesi tanya jawab. Langsung saja silakan Ustaz Zulkifli.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Para pendengar RRI Pontianak, khususnya RRI Pro 1 Pontianak, para pendengar yang berbahagia, pada pagi hari ini kita kembali bertemu lagi di dalam acara Mutiara Pagi, dan saya berkesempatan kembali untuk ada di tengah-tengah ruang dengar Anda. Tema kita adalah sejarah Islam dan tradisi menulis. Tema ini saya angkat pertama, memang dalam sejarah kita pernah punya riwayat sejarah yang cukup baik, bahkan yang sangat baik, di mana di masa lalu kita punya tradisi tulis menulis yang sangat bagus, dan jejaknya itu bisa kita rasakan sampai hari ini. Namun belakangan hari ini kita juga menemukan bahwa tradisi menulis ini sudah menjadi barang yang sulit kita cari bandingannya jika dikaitkan dengan masa lalu kita. Artinya sudah jauh sangat menurun tradisi menulis kita hari ini, dikarenakan problematika kemajuan teknologi yang menjadikan kita meninggalkan tradisi menulis. Para pendengar yang saya hormati, di ayat yang pertama tadi saya bacakan, maksudnya adalah ayat surah Al-Alaq ayat 1-5 adalah wahyu Allah yang pertama kali diturunkan dan diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ayat ini mungkin ayat yang sudah sering sekali kita baca, tetapi mungkin ayatnya juga kita tahu artinya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang mulia, yang menciptakan. Khalaqan insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari al-'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa-apa yang tidak dia ketahui. Nah, ayat ini kalau yang saya sampaikan di kampus kepada para mahasiswa, saya maknai sebagai isyarat yang sangat jelas tentang pentingnya melakukan riset. Jadi Iqra itu saya maknai mengikuti apa yang disampaikan oleh mufassirin kita, Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, bahwa Iqra itu tidak sekedar membaca yang tertulis, tetapi yang lebih mendalam adalah membaca hal-hal yang tidak tertulis, termasuk di dalamnya adalah tanda-tanda alam, apapun yang diciptakan Allah, makhluk Allah itu adalah objek yang harus kita telaah, kita teliti, kita baca. Nah, kemudian di ayat itu, ayat pertama, Iqra itu diulang sampai dua kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Bacalah sekali lagi, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Kemudian baru di ayat keempat disebutkan alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Nah, dua kali Allah memerintahkan kita untuk membaca, membaca baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Itu di awal sekali Islam, itu dulu perintahnya, bukan perintah sholat, bukan perintah puasa, bukan perintah zakat, bukan perintah haji. Tapi perintah yang pertama kali diberikan Allah adalah perintah Iqra. Nah, Iqra itu makna lebih mendalamnya adalah melakukan riset, penelitian, pengkajian, penelaahan terhadap fenomena alam, terhadap semua ayat-ayat Allah di muka bumi, termasuk yang di angkasa. Sehingga ini adalah pintu masuk untuk lahirnya sebuah ilmu pengetahuan. Dan ini yang dilakukan oleh umat Islam di masa lalu, khususnya di era Abbasiyah, Daulah Abbasiyah, sekitar tahun terutama di tahun 1000 ya, 800 sampai tahun 1000 Masehi. Pada masa itu riset menjadi panglimanya dari ilmu pengetahuan. Para ulama kita melakukan riset berbagai hal, termasuk meriset hasil-hasil karya terdahulu oleh filosof Yunani, kemudian para penulis dari Persia, dari Mesir, dari India dan sebagainya. Hasil riset itu kemudian ditulis. Maka ayat yang keempat itu alladzi 'allama bil qalam, yaitu Tuhan yang mengajarkan manusia dengan perantara. Nah, ulama kita dulu setelah membaca, dua kali membaca, perintahnya dua kali membaca, kemudian Allah mengatakan alladzi 'allama bil qalam. Allah itu adalah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Apa yang diajarkan? Apa-apa yang belum diketahui oleh manusia. Artinya kalau sudah kita melakukan riset, maka teliti apa yang kita riset itu. Apa yang kita pahami, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, itu ditulis saja. Dan itulah yang terjadi di masa lalu. Dengan menulis itu kita bisa merasakan, kemudian bisa membaca, bisa menikmati hasil karya-karya ulama kita terdahulu. Apa yang kita baca misalnya ilmu fikih kah, ilmu usul fikih, ilmu bahasa, semua ilmu-ilmu agama itu sebagian besar muncul dari di masa Abbasiyah, keemasan Islam di masa Abbasiyah tahun 800 sampai tahun 1000 Masehi. Baik itu dalam ilmu agama yang tadi saya sebutkan, Quran, tafsir, hadis, kemudian akidah, tasawuf dan sebagainya, juga ilmu-ilmu umum yang kita kenal sekarang sebagai ilmu umum, astronomi, biologi, kedokteran, farmakologi atau ilmu obat-obatan, kemudian farmasi ya maksud saya, kemudian optika tentang kacamata, pokoknya terkait dengan optik ya, teropong, mikroskop, itu optika. Nah, ilmu-ilmu itu berkembang sangat pesat waktu itu. Dan karya-karya para ilmuwan kita, para ulama kita itu sampai hari ini masih bisa kita baca buku-bukunya, kitab-kitabnya. Inilah yang menjadi pondasi dasar kemajuan peradaban Islam di era keemasan sejarah Islam, dimulai dengan melakukan telaahan terhadap kajian, riset terhadap fenomena alam dan apa saja yang tulis. Tidak peduli karya siapa saja, yang penting itu adalah ilmu, dibaca saja. Karena yang dibaca oleh para ulama terdahulu itu adalah karya-karya dari ulama, karya-karya dari para filosof Yunani yang dari aspek kepercayaan, keyakinan mereka itu adalah politisme, percaya kepada banyak dewa. Tapi karena ilmu yang mereka lahirkan adalah ilmu yang bermanfaat, dibaca oleh para ulama kita, dari bacaan itu dipadukan dengan tadi yang dibaca adalah yang tertulis, kemudian dipadukan dengan apa yang dibaca di alam. Jadi membaca di sini dua kali diperintahkan oleh Allah. Menurut saya salah satunya adalah bisa dimaknai membaca yang tertulis dan dipadukan dengan membaca apa yang tidak tertulis, fenomena alam, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta, dan itulah yang akan melahirkan ilmu pengetahuan. Tapi syaratnya adalah ditulis. Nah, kalau kita ingin umat Islam hari ini maju lagi di dalam berbagai aspek kehidupan, maka kuncinya dua tadi, membaca dan menulis. Membaca dan menulis. Inilah yang paling penting kita lakukan supaya kita berjaya lagi dalam aspek ilmu pengetahuan. Karena kemajuan peradaban Islam di masa lalu, pondasinya adalah kemajuan ilmu pengetahuan yang nanti akan melahirkan teknologi. Kita bayangkan, bisa bayangkan bagaimana di tahun 800 sampai tahun 1000 Masehi itu, artinya sudah 1000 tahun lebih yang lalu, 1200 tahun lebih yang lalu, umat Islam sudah bisa melakukan bedah sesar, sudah punya kemampuan untuk mengalirkan air dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi dengan teknologi yang cukup baik di masa itu. Kemudian sudah ada ide untuk manusia bagaimana bisa terbang, kemudian menemukan berbagai formula-formula kimia, menemukan teropong di masa lalu itu. Nah, ini semua karena tadi membaca dan membaca, kemudian ditulis. Karena itu dalam ilmu sejarah yang disebut periode sejarah itu adalah periode ketika manusia meninggalkan karya tulis. Sebelum manusia memiliki karya tulis, maka disebut masa prasejarah. Artinya sejarah itu baru bisa diketahui, baru bisa kita rekonstruksi ulang jika dia memiliki karya tulis. Dan sampai hari ini ilmu sejarah itu sangat-sangat tergantung pada karya tulis atau peninggalan dalam bentuk atau sumber sejarah dalam bentuk tertulis. Begitu juga sejarah umat Islam, tidak bisa tidak dia harus berdasarkan karya-karya tertulis. Kita bisa mengetahui masa lalu umat Islam karena ditulis. Kita baca lagi karya-karya masa lalu, kita tahu bagaimana peristiwa masa lalu. Nah, di dalam tradisi Islam di Indonesia, tradisi tulis-menulis itu juga sebenarnya di masa lalu sangat baik. Kita mengenal di Indonesia ini ada aksara Arab Melayu atau aksara Jawi, yaitu hurufnya itu mengambil, mengadopsi dari huruf Arab, dimodifikasi di beberapa huruf, kemudian menggunakan bahasa Melayu, sehingga disebut Arab Melayu. Tapi beberapa waktu terakhir saya menemukan juga di masyarakat kita, terutama di Kuburaya, Pontianak, dan sekitarnya, para ulama kita dulu juga menulis dengan menggunakan yang disebut dengan aksara Serang, yaitu aksaranya atau hurufnya huruf Arab, tapi bahasanya bahasa Bugis. Nah, orang Bugis sendiri di Sulawesi Selatan di masa lalu, dan juga yang orang Sulawesi Selatan yang berimigrasi atau bermigrasi ke Kalimantan Barat, juga punya aksara sendiri, yaitu aksara Lontara, aksara Bugis. Nah, kemudian ada juga yang berbahasa Arab langsung. Jadi sangat kaya umat Islam di Indonesia ini dengan karya-karya tulisnya, sehingga kita bisa masih membaca karya-karya mereka, termasuk diantaranya para ulama di Kalimantan Barat. Banyak karya-karya mereka, cuma sayang kita tidak lagi menghargai karya mereka itu, karya-karya tulis mereka tidak kita hargai, sehingga banyak yang ke luar negeri. Nah, inilah yang saya prihatin hari ini, apalagi di masa sekarang, budaya membaca dan kemudian ditulis itu sudah hampir sangat rendah gitu ya. Mahasiswa kita, para siswa-siswa kita, pelajar-pelajar kita, menulis itu menjadi sudah sulit. Apalagi kalau menulis tinggal menggunakan AI, sehingga apa yang ditulis oleh AI itu ya bukan karya kita, tapi karya robot. Nah, inilah kalau kuncinya adalah, apa inti sari yang ingin saya sampaikan adalah, ketika kita ingin meninggalkan karya besar, maka harus ditulis. Dengan menulis, maka kita menciptakan sejarah. Dengan menulis, kita akan membangun sebuah peradaban. Kalau kita ingin umat Islam ingin berjaya lagi dalam peradabannya, maka tiada lain kuncinya adalah membaca dan menulis. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar. Cukup panjang saya sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz Zulkifli. Silakan bagi Anda yang ingin bersama kami di pagi ini, kami undang Anda di line telepon 0561734987 atau di 0811570104. Langsung saja kita terima telepon. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan panjang.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Zulkifli.
0: Ya.
2: Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Maaf, ya, panjang ya, misalnya kalau ada kekurangan. Seperti Arab gundul itu. Siapa yang menciptakan dan kapan diciptakan? Hmm. Kenapa kalau di sekolah-sekolah itu tidak dipelajarin huruf Arab gundul itu? Hmm. Seperti manjang ini, alhamdulillah bisa lah baca sedikit. Itu dulu seperti datuk-datuk manjang itu memang ahli untuk membaca itu. Jadi alhamdulillah manjang juga dapat diajarin sama datuk-datuk manjang dulu itu. Jadi kenapa sekarang ini tidak digalakkan lagi gitu? Dan keduanya kalau di kampung Manjang ini tidak ada ustad-ustad yang untuk membimbing seperti majelis taklim yang laki-laki, sehingga Manjang lihat itu kalau solatnya itu tidak ada berguru, hanya ikut-ikutan saja gitu. Dan mudah-mudahan Pak Ustadz Jokowi yang untuk masuk ke kampung Manjang olak-olak kubur ni.
0: Okay.
2: Nah, itu yang Manjang tanyakan Pak Ustadz Jokowi. Terima kasih Bang Budia. Lebih dan kurang Manjang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung ditanggapi pertama tadi terkait dengan Arab gundul nih Ustaz.
1: Iya ya. Baik, Manjang di olah-olah kubu Pak ya.
0: Iya betul Pak Zul.
1: Jadi memang sekarang ini hampir-hampir tidak ada lagi orang mengajarkan tentang Arab gundul. Mungkin yang dimaksud adalah Arab Melayu. Kalau Arab gundul itu artinya itu aksara dan bahasanya bahasa Arab. Artinya itu biasanya ini adalah tradisi di pesantren. Kalau Arab gundul itu masih semarak Bapak Ibu, di setiap pesantren selalu belajar Arab gundul. Kalau yang dimaksud mungkin tadi adalah Arab Melayu. Nah, kalau Arab Melayu adalah aksaranya Arab tapi bahasa Melayu atau bahasa Bugis tadi menjadi disebut dengan aksara Serang. Nah, ini memang langka sekarang, hampir-hampir tidak ada lagi. Nah, alhamdulillah kebetulan saya di IAIN itu terutama di Fakultas Tarbiyah masih ada kita masukkan dalam kurikulum itu satu mata kuliah yaitu tulis-menulis Arab Melayu untuk mentradisikan kembali tulis-menulis dengan Arab Melayu. Nah, dan kemampuan membaca dan menulis Arab Melayu ini memang sudah bisa dikatakan langka gitu. Dan ini menurut saya aksara Melayu, aksara Jawi. Orang di luar menyebutnya aksara Jawi ya. Arab Melayu kita menyebutnya Arab Melayu, tapi orang luar menyebutnya huruf Jawi. Nah, Arab Melayu atau huruf Jawi ini memang sangat langka. Kalau orang bisa membaca huruf Arab, dia pasti bisa membaca Arab Melayu. Cuma memang karena bahasa Melayu, kalau orang Jawa mungkin nggak paham, tapi orang Melayu pasti paham. Nah, memang perlu kebijakan pemerintah ya, pemerintah daerah khususnya, misalnya di sekolah-sekolah diajarkan kembali Arab Melayu menjadi sebuah muatan lokal gitu ya, terutama di daerah-daerah yang memang penduduknya adalah mayoritas Melayu. Bisa saja itu digalakkan. Kemudian di pengajian-pengajian, mungkin para guru, ustadz bisa mengajarkan, tidak sekedar mengajarkan fikih gitu ya, tapi Arab Melayu juga bisa diajarkan di pengajian-pengajian, di pondok-pondok pesantren, untuk melestarikan tradisi tulis-menulis, terutama terkait dengan Arab Melayu. Jadi memang ini keprihatinan ibu sekaligus keprihatinan kita semua bahwa aksara Arab Melayu ini sudah menjadi barang langka di kita. Dan Arab Melayu ini kalau saya dulu waktu kecil ada membaca di pengajian gitu ya, pengajian di kampung itu yang dibaca ada namanya kitab kecil, tipis, namanya Perukunan Melayu. Nah, Perukunan Melayu ini itu menggunakan Arab Melayu, aksara Jawi. Dan ini tradisi memang karya asli orang Kalimantan ya. Nah, kemudian kalau memang pengajian di Ola-Ola Kubu ini yang laki-lakinya tidak ada yang mengasuh, cuma mungkin jaraknya ya Bu ya. Kalau dari IAIN, saya kebetulan mengajar atau dosen di IAIN. Kalau memang dekat mungkin bisa lah kita beberapa dosen atau mahasiswa bisa mengasuh pengajian di Ola-Ola Kubu. Tapi kalau dalam waktu misalnya sebulan sekali atau bagaimana, mungkin bisalah, boleh nanti dihubungi kami di IAIN. Supaya bisa ada yang mengasuh pengajian di sana, atau mungkin hubungi KUA, yang paling berkompeten di situ adalah KUA. Kantor Urusan Agama Kecamatan. Ola-Ola Kubu ini apa ya? Kubu ya?
0: Kubu Raya.
1: Kecamatan Kubu ya, ya bisa hubungi KUA untuk minta siapa yang bisa mengasuh pengajian untuk terutama untuk bapak-bapak yang laki-laki. Saya kira gitu. Terima kasih.
0: Termasuk kalau misalkan kita ingin belajar Arab ini, tentunya kita harus tahu nahwu ini ya, sorabnya juga ya, Ustaz ya.
1: Nah, kalau Arab Melayu itu tidak perlu nahwu sorab. Yang penting dia bisa ngaji, bisa membaca huruf huruf Arab sudah bisa. Karena dia nggak perlu nahwu sorof.
0: Oke, tapi kalau untuk Arabnya nahwu sorof dia juga ya Ustaz ya.
1: Nah itu kalau Arab itu tadi yang disebut ibu itu adalah Arab gundul. Arab gundul itu artinya aksara dan bahasa yang digunakan bahasa Arab, cuma tidak pakai baris.
0: Harakat.
1: Nah
0: ya,
1: itu digunakan. Iya, tidak ada harakatnya bahasa Arab itu. Nah itu perlu memang nahwu sorof. Tapi kalau Arab Melayu tidak perlu nahwu sorof.
0: Oke. Okay. Siap, terima kasih Mak Jang sudah dijawab sama Ustaz kita di pagi ini, Ustaz Zulkifli. Silakan yang lain 0561734987 atau di 0811570142. Kalau kita bicara dan kembali ke tema nih Ustaz, sebenarnya mengapa masa lalu kita ya, umat Islam di masa lalu ini mampu menjadi pelopor ilmu pengetahuan dunia melalui budaya membaca dan juga menulis Ustaz?
1: Itu tadi yang Bapak sebut tadi itu ya, karena budaya membaca dan menulis menjadi kesadaran kolektif di masa itu bahwa membaca dan menulis itu adalah perintah Allah. Ini adalah perintah wajib dari Allah, jelas itu. Iqra, wahai Muhammad, bacalah. Tidak hanya perintah kepada Muhammad, tapi juga kepada umatnya, kepada kita. Jadi setara dengan kewajiban-kewajiban yang lain gitu. Menuntut ilmu, membaca, menulis itu sama kewajibannya dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, karena itu kesadaran membaca dan menulis ini menjadi sebuah kesadaran keagamaan gitu. sehingga masyarakat di ulama-ulama kita itu betul-betul mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi mengembangkan ilmu itu bagian dari ajaran agama gitu. Ya karena tadi dalilnya jelas sekali di ayat pertama diturunkan Allah Iqra Al-Alaq ayat 1-5 tadi itu.
0: Ustadz, kalau kita bicara minat menulis begitu ya dan baca untuk anak nih, bagaimana mungkin kita bisa menerapkan atau menumbuhkan minat ini ya sejak usia dini begitu berdasarkan nilai-nilai Islam begitu?
1: Iya betul, harus dimunculkan sejak dini. Jadi mulai dari PAUD, TK gitu ya. Belajar membaca dan menulis, meskipun memang bukan membaca dan menulis pada usia TK itu ya, tetapi istilahnya itu apa, stimulasi membaca dan menulis. Nah itu harus digalakkan, memang sudah harus dikenalkan huruf, dikenalkan angka gitu ya, baik angka Romawi ataupun angka Arab gitu. Begitu juga aksara, tidak hanya aksara Latin tapi juga aksara Arab, sehingga anak-anak kita itu mulai. Nah kemudian sekarang itu sudah hampir-hampir tidak ada lagi saya temukan pelajaran bahasa, bagian dari bahasa Indonesia itu adalah mengarang. Mengarang cerita gitu ya, karena itu stimulasi kepada anak-anak SD. Kalau waktu dulu mengarang itu mulai dari SD, saya sudah ada tradisi bagian dari bahasa Indonesia itu adalah belajar mengarang. Nah sekarang itu malah lebih dipentingkan itu adalah kaidah-kaidah bahasa, padahal bahasa itu harus dipraktikkan tidak hanya dalam lisan tapi tulisan. Jadi berbahasa Indonesia itu akan teruji ketika ditulis gitu. Nah begitu juga kalau kita menggunakan Arab Melayu, tidak cukup kita orang bisa membaca, tahu membaca Arab Melayu, tapi juga menulisnya harus belajar bagaimana menulis Arab Melayu. Karena itu apalagi hari ini orang kalau mau menulis kan gampang sekali, misalnya buka aja ChatGPT atau Gemini, tolong buatkan saya narasi panjang tentang ini bla bla bla bla, jadi tulisan itu. Kita hanya nyuruh robot jadi tulisan, sehingga kita jadi malas. Nah ini menjadi tantangan sendiri di era sekarang, apalagi kalau di saya di mahasiswa itu, misalnya menulis skripsi, nulis artikel atau makalah, sebenarnya sederhana sekali. Mereka itu dengan perintah, kalau mereka tahu promptnya atau perintahnya itu, 1 menit mereka bisa buat artikel, 1 menit mereka sudah bisa membuat makalah gitu. Skripsi dalam waktu 2-3 jam sudah selesai skripsi mereka itu lengkap. Nah ini juga menjadi tantangan berat bagi kita para pengajar, guru dan dosen, untuk bagaimana mengembalikan kemampuan menulis ini tidak diserahkan kepada teknologi robot gitu. Ini tantangan baru sih ya, saya kira itu Pak.
0: Oke, kalau kita bicara era digital saat ini Ustadz, kira-kira bagaimana kita membangun kembali budaya literasi begitu?
1: Ya, saya kira kita gunakan aja, misalnya kalau anak sudah ramah dengan gadgetnya atau HP-nya, gunakan HP itu untuk media untuk menulis. Kita bimbing mereka untuk menulis yang lebih serius gitu. Kenapa mereka bisa menulis pesan, berjam-jam mereka menulis pesan di chat WA, di chat IG, kemudian bisa cuap-cuap di TikTok. Kenapa tidak kita arahkan untuk hal-hal yang lebih positif, menuangkan apa yang mereka pikirkan, menuangkan apa yang mereka rasakan, menuangkan apa hasil yang mereka baca, ditulis lagi apa yang dibaca dengan dicampur dengan hasil pengamatan dia. Itu sederhana sekali sebenarnya, tinggal kita membiasakan itu. Nah membiasakan menulis ini yang belum. Nah, saya menyarankan yang berprofesi sebagai guru, sebagai dosen, cobalah sering-sering untuk menyuruh anak peserta didik kita, murid-murid kita itu untuk menulis. Apa sajalah ditulis, tulis saja. Benar salahnya nanti belakangan, yang penting sudah terbiasa menulis, Nah, lama-lama baru kita poles dengan, oh begini cara menulis yang baik, oh tata bahasanya begini. Jangan salahkan dulu tata bahasanya. Pokoknya mereka yang penting sudah mau nulis itu sudah sangat baik gitu. Jadi itu dulu yang harus kita rangsang, stimulasi keinginan untuk menulis itu. Tapi ketika sudah menulis, kalau mereka sudah menemukan bahasa saya asiknya menulis, maka dengan mudah nanti mereka akan menulis. Apa saja yang tulis, nggak usah kita patok, oh kamu harus tulis ini, nggak usah, biar aja mereka mau nulis apa saja, silakan, yang penting nulis. Ya gitu. Pakai HP, kalau sekarang sudah pakai HP, ya nulis aja pakai HP. Tinggal kita siapkan misalnya aplikasi apa gitu ya. Apa bedanya kita menulis pesan di WA gitu kan, atau cerita aja apa yang kamu tuliskan di pesan tadi ya. Tapi jangan di pesan WA gitu. Atau pesan WA ke teman, tulis panjang-panjang cerita kamu ke kawan. Nah nanti baru disalin gitu. Itu bisa berkreasilah para guru untuk menstimulasi kemampuan menulis ini. Saya kira gitu.
0: Oke, siap. Ustaz Zul, mungkin sebagai penutup, mungkin ada pesan dari Anda pribadi, bagaimana mungkin kepada generasi muda saat ini, juga kepada kami semuanya, kepada masyarakat, agar mungkin ke depan bisa menjadikan membaca dan juga menulis ini sebagai bagian dari gaya hidup lah begitu.
1: Iya. Tadi di awal saya sudah memulai dengan membacakan ayat atau surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah. Perintah pertama kali yang diberikan oleh Allah melalui Malaikat Jibril kepada Muhammad, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam rangkaian 5 ayat ini jelas sekali perintah membaca itu 2 kali, kemudian perintah menulis. Atau Allah mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Kalam itu ya menulis dengan kalam. Nah, ulama-ulama kita di masa kejayaan Islam di era dinasti Abbasiyah itu sudah menyadari betul bahwa membaca dan menulis ini adalah bagian dari perintah agama. Bagian dari perintah agama untuk membaca dan menulis. Karena itu hari ini kalau kita ingin kembali lagi merebut kejayaan di masa lalu itu, menciptakan peradaban baru, maka tidak ada salah satu atau jalan utamanya adalah menggalakkan kembali tradisi membaca dan menulis. Kalau kita ingin menciptakan

0: kita simpan di cloud dan sebagainya. Kalau dulu dalam bentuk di atas kertas, tapi sekarang kertasnya mungkin sudah berubah, tidak lagi kertas, tetapi hanya dalam bentuk aplikasi Word, aplikasi apa saja gitu ya. Nah, yang menjadi PR kita bersama adalah bagaimana menstimulasi para anak-anak kita, apakah itu murid, siswa maupun mahasiswa, untuk terbiasa menulis. Tentu menulis itu bekal utamanya adalah membaca. Mari kita laksanakan perintah, salah satu perintah agama, perintah Allah yang pertama-tama diturunkan, yaitu membaca dan menulis. Kalau kita meyakini bahwa sholat itu adalah sebuah kewajiban agama, kewajiban individual, maka sama bahwa membaca dan menulis itu adalah kewajiban agama. Karena itu adalah perintah pertama kali yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Iqra'u ya Muhammad alladzi 'allama bil qalam. Baca, baca. Apa yang kamu baca? Baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis, tuangkan hasilnya dalam bentuk tertulis. Mudah-mudahan kalau kita rajin membaca dan menulis apa yang kita baca, maka insya Allah kita akan membangun peradaban baru, peradaban yang lebih baik, dan kita akan mengulang kembali era keemasan Islam di era Abbasiyah. Bagaimana caranya hari ini kita dengan tantangan teknologi? Gunakan teknologi itu untuk merangsang para generasi muda kita untuk rajin-rajin membaca dan menulis. Bagaimana caranya? Mari kita berkreasi dengan masing-masing untuk merangsang atau menstimulasi generasi muda kita untuk rajin-rajin menulis. Dengan menulis, berarti kita menulis sejarah. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini bisa dibaca anak cucu kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada keliru dan salah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di waktu yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, terima kasih Ustaz Zulkifli atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan berkah bagi kami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di rangkaian acara Mutiara Pagi, dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Di kesempatan kali ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami dengan ragam acara demi acara kami kali ini atau pagi ini tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Temani Anda dengan berbagai ragam acara, yakni tentu saja mendengarkan Warta Berita Pagi. Dan pastikan terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalbar bersama Satgas Terpadu intensifkan patroli penanganan karhutla.
2: Menangani asap ini sehingga kita tidak ingin bandara ikut terdampak, pelabuhan ikut terdampak, dunia pendidikan ikut terdampak, dunia kesehatan juga ikut terdampak. Ini yang kita ingin.

Itulah di antara topik berita yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Terdengar sudah 2 hari antrian BBM mengular di sejumlah SPBU Kalimantan Barat. Antrian kendaraan yang panjang diduga akibat terhambatnya proses pasokan BBM dari depot ke SPBU. Dan berikut laporannya.
1: Antrean panjang kendaraan warga tampak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kalimantan Barat. Fenomena ini sudah berlangsung selama 2 hari. Seperti yang dapat dilihat di SPBU Oso Jalan Merdeka, Pontianak. Antrean mulai tampak dari pagi hari. Pengawas lapangan SPBU Oso Merdeka, Rizky, menerangkan bahwa fenomena antrean panjang dipicu terhambatnya proses penyaluran pasokan BBM dari depot ke SPBU.
2: Kalau untuk alasan signifikansi memang pihak Pertamina tidak ada informasi kepada pihak itu. Tapi berdasarkan dari informasi yang ada itu terjadinya terhambat penyaluran karena kapal kita tuh nggak bisa bersandar.
1: Rizky menambahkan selama 2 hari terakhir pihaknya menerima jatah pasokan minyak yang terbagi untuk 2 jenis bahan bakar utama. SPBU tersebut mendistribusikan sekitar 8.000 liter Pertalite dan 8.000 liter Pertamax. Sementara salah satu warga yang mengantri, EN, warga Gang Delima, mengaku peristiwa tersebut sangat merugikan dikarenakan menghambat aktivitas seperti mengantar anaknya sekolah. EN mengaku sudah mengantri selama setengah jam.
3: Ya, sangat merugikan sekali, Mbak. Kalau kenapa merugikan, aktivitas kita untuk sehari-hari pun karena ini terganggu sekali. Kita mengantar anak ke bengkalai, minyak pun tidak ada. Nah, jadi saya minta ke depannya tolong jangan sampai gini lagi untuk pihak BBM maupun dari pemerintah. Tolong ambil jalan solusi yang terbaik. Itu dia.
4: Oke, Pak. Ini kalau boleh tahu, Bapak dari jam berapa?
3: Bapak tak mau tahu. Aktivitas sehari-hari. Nah, itu yang kita pikirkan, Mbak. Mengantar anak sekolah ke bengkalai, sampai bini, sampai istri.
1: EN pun berharap kejadian ini tidak terulang kembali dan mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang ada. Tidak hanya EN, salah satu warga yang mengantri BBM bernama Danang juga mengaku bahan bakar kendaraannya menipis dan akhirnya harus mengantri di SPBU Paris 2.
5: Tapi bensin memang mau habis.
6: Mau habis, dah tinggal satu balok ya.
5: Memang sering ngantri di sini.
6: Sini baru 2 kali sini, nanti sini. Biasa di dekat Sungai Jawi sini.
5: Abang, dengan kondisi ini rasanya gimana?
6: Rasanya kurang memuaskan lah, ngantri bensin ini. Sulit untuk berkendara kemana-mana gitu.
1: Antrean kendaraan di SPBU Paris 2 tidak kalah mengular, bahkan sampai melewati gerbang kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Wilhelmus melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat bersama Satuan Tugas Darat dan Udara masifkan patroli terpadu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Barat. Dan berikut laporannya.
7: BPBD Provinsi Kalimantan Barat bersama instansi terkait terus memasifkan patroli terpadu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan saat ini BPBD Kalimantan Barat terus memasifkan patroli terpadu dengan melibatkan Satgas Darat dan Udara mengidentifikasi titik panas dalam penanganan karhutla di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Barat.
8: Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satgas Terpadu gabungan ini memang maksimal ya. Ada yang pulang pagi hari baru pulang dan lain sebagainya ya. Ini satu keseriusan pemerintah lah dalam menangani asap ini sehingga kita tidak ingin bandara ikut terdampak, pelabuhan ikut terdampak, dunia pendidikan ikut terdampak, dunia kesehatan juga ikut terdampak. Ini yang kita hindari.
7: Daniel menuturkan upaya yang telah dilakukan Satgas Terpadu dan tim gabungan BPBD sudah sangat maksimal. Bahkan ada yang melakukan patroli pagi hari dan pulang besok paginya. Kondisi ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Daniel menambahkan penanganan karhutla tidak hanya dilakukan saat terjadinya karhutla, namun penanganan sudah dilakukan sejak Januari 2026, dimulai dengan melakukan pencegahan yang di dalamnya terdapat mitigasi yang harus dilakukan. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
0: Wow. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memastikan akan menindak secara tegas pelaku pembakar lahan, mulai dari penyegelan lahan hingga proses hukum. Penegasan ini disampaikan setelah ditemukan satu titik api di kawasan Jalan Perdana yang tembus ke Parit Demang. Dan berikut laporannya.
7: Memasuki musim kemarau, titik api mulai terpantau di wilayah Kota Pontianak akibat lahan yang terbakar. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bersama tim Satgas Karhutla turun langsung berjibaku memadamkan api di Jalan Parit Demang, Gang Akasia Indah, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan. Selain memadamkan api, petugas juga menyelidiki penyebab kebakaran dan memburu pelaku yang diduga sengaja membakar lahan. Edi Kamtono menegaskan pemerintah kota tidak akan mentolerir terhadap pelaku pembakaran lahan.
9: Para di mana lahan gabut masih ada, untuk jangan membersihkan lahan dengan cara membakar, ya. Kita nggak ada kompromi kalau sampai nanti ada warga yang ketahuan, ya, akan kita proses dan lahannya akan kita segel.
7: Edi Kamtono menambahkan proses pemadaman akan terus dilakukan hingga malam hari agar api tidak meluas ke kawasan lain. Menurutnya, lahan gambut di sejumlah wilayah Pontianak masih memiliki potensi tinggi mengalami kebakaran saat musim kemarau. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.
10: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Prosatu Pontianak.
0: Ya, pendengar, kualitas udara di Kota Pontianak per 27 Juli kemarin sempat mengalami penurunan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan mulai menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Dan berikut laporan selengkapnya.
11: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mencatat kualitas udara di Ibu Kota Kalimantan Barat per 27 Juli 2026 sempat berada pada kategori tidak sehat. Berdasarkan pemantauan Air Quality Monitoring System atau AQMS di kawasan Pontianak Tenggara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Syarif Usmulyana mengatakan, penurunan kualitas udara mulai terpantau sejak sore hingga malam hari dan kembali terjadi pada pagi hari. Data tersebut terus diperbarui setiap 8 jam dan dilaporkan kepada Wali Kota Pontianak sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
12: Ya, bahwa saat ini di peralatan kami AQMS yang berada di Pontianak Tenggara, ya, yang berbatasan langsung dengan kebudayaan, ya, yang Sungai Raya. Nah, itu tercatat oleh kami memang terjadi peningkatan penurunan kualitas udara kita. Nah, itu terjadi kemarin di data kami itu dimulai pada pukul 6 sore hari sampai jam 11. Itu kondisi cuaca kita itu menunjukkan angka level tidak sehat. Nah, keadaan ini membaik, ya, mungkin karena pengaruh embun dan sebagainya, ya. Nah, itu sampai jam 6.30. Nah, jam 7 pagi, tadi pagi, itu mulai lagi kita kembali, kualitas udara kita kembali menaik lagi, artinya memburuk. Itu sampai pada kondisi tidak sehat.
11: Menurut Usmulyana, pemerintah Kota Pontianak telah membentuk Satgas Pencegahan Kebakaran Lahan di sejumlah wilayah rawan. Meski terdapat kebakaran lahan berskala kecil di Pontianak Selatan dan Tenggara, kejadian tersebut belum masuk kategori hotspot dan berhasil segera dipadamkan. DLH juga menyimbau masyarakat mulai menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk, memperbanyak minum air putih, serta menjaga anak-anak dan kelompok rentan agar tidak terpapar asap dalam waktu lama. Sementara itu, informasi kualitas udara secara real-time dapat diakses masyarakat melalui aplikasi ISPUNET, di mana data terkini per 28 Juli 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat mencatat indeks standar pencemaran udara ISPU Kota Pontianak pada PM2.5 mencapai 88 atau masih dalam kategori sedang. Syarosani melaporkan.
0: Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kota Pontianak bersama Kementerian Agama Kota Pontianak memperkuat kolaborasi perlindungan anak melalui optimalisasi peran penyuluh agama. Langkah ini dilakukan untuk membangun fondasi keluarga yang kuat sebagai upaya mencegah berbagai persoalan anak sejak dini. dan berikut laporannya.
11: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Kota Pontianak menggandeng Kementerian Agama Kota Pontianak dalam forum konsolidasi bertema optimalisasi peran penyuluh agama sebagai agen perlindungan anak dan pembina generasi muda melalui revitalisasi remaja di lingkungan rumah ibadah yang moderat, inklusif, dan ramah anak. Ketua KPAD Kota Pontianak Nia Nurniati mengatakan kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Menurutnya, selama ini berbagai persoalan anak lebih banyak ditangani ketika sudah terjadi. Karena itu, KPAD mengajak penyuluh agama dari seluruh agama untuk memperkuat upaya pencegahan dari lingkungan keluarga melalui penanaman nilai-nilai agama dan moral.
13: Jadi kegiatan pada hari ini sebagai rangkaian dari peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Kami berkolaborasi menggandeng penyuluh semua agama di Kementerian Agama Kota Pontianak dalam upaya penyelesaian persoalan anak di hulu. Nah, selama ini kan kita mendengar banyak hilirnya ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita mencoba menanamkan nilai-nilai agama dan moral sebagai pondasi di keluarga dengan bantuan penyuluh agama dalam upaya penyelesaian dan perlindungan anak di hulu.
11: Dia menambahkan penyuluh agama memiliki tugas, kewenangan, dan jaringan pembinaan masyarakat yang dapat dioptimalkan dalam mendampingi keluarga. Bahkan KPAD merekomendasikan agar isu perlindungan anak dan pembinaan remaja menjadi salah satu fokus tugas penyuluh agama di Kota Pontianak. Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Kota Pontianak Ruslan mengatakan pihaknya menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, penyuluh agama tidak hanya bertugas membina orang dewasa, tetapi mendampingi masyarakat sejak lahir hingga akhir kehidupan.
14: Atas nama Kantor Gubernur Kota Pontianak, senang betul ini. Ini disebut kegiatan peradaban baru yang dilakukan oleh kawan-kawan kami di Kota Pontianak, tentu bekerjasama dengan penyuluh agama Kota Pontianak. Dan kita berharap memang kegiatan-kegiatan seperti ini terus berlanjut dunia dalam rangka untuk mengawal anak di Kota Pontianak. Nanti ke depan biar menjadi anak-anak yang akan menggantikan kepemimpinan di masyarakat. Yang kedua, tentu terkait dengan tugas penyuluh itu tadi saya sampaikan tidak hanya menyuluhi orang-orang dewasa atau kelompok profesional, tetapi lebih pada itu penyuluh itu bertugas sejak anak dilahirkan sampai meninggal dunia. Itu tugas penyuluh agama.
11: Ruslan optimistis jika pembinaan dimulai dari keluarga melalui penguatan nilai-nilai agama, maka berbagai persoalan anak dapat dicegah sejak dini. Ruslan menegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak di Kota Pontianak. Syarusani laporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama BKKBN terus memperkuat strategi percepatan penurunan stunting melalui evaluasi program dan kolaborasi lintas sektor. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga sekaligus menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045 dan berikut laporannya.
1: Evaluasi program pembangunan keluarga. Selain menekan angka stunting, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga sebagai fondasi mencetak generasi yang sehat dan produktif menuju Indonesia Emas 2045. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harrison, menegaskan penanganan stunting tidak bisa dilakukan sendiri. Pemerintah membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat, agar program pencegahan stunting berjalan lebih efektif.
15: Saya stunting itu yang paling mendasar itu adalah karena faktor kemiskinan, ya. Dan kemudian adalah pengetahuan ibu dan keluarga mengenai pentingnya gizi atau bagaimana gizi itu dibutuhkan pada saat remaja putri kita ibu hamil, melahirkan, menyusui, balita, ya kan, supaya mereka tidak stunting dan menjadi generasi yang cerdas dan kuat, sehat, ya. Nah, kemiskinan ini pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus melaksanakan kegiatan penurunan angka kemiskinan, dan kita sudah turun ke 6,6 ya, angka kemiskinan kita sudah sudah mulai turun ya.
1: Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat Nyigit Udi Amini menambahkan BKKBN mendorong penguatan sinergi antar kabupaten melalui berbagai praktik baik yang telah berhasil diterapkan di sejumlah daerah. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat capaian program pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan penurunan stunting di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
16: Memberikan atau menata bagaimana dinamika penduduk itu bisa dikelola dengan baik, kemudian juga bagaimana kita untuk mensukseskan keluarga berencana, juga bagaimana kita untuk menurunkan stunting, itu tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, kolaborasi dengan semua pihak, baik itu unsur pemerintah maupun swasta, kita terus giatkan. Dan sama-sama kita untuk saling memahami, saling berkolaborasi dan sinergi untuk mengeroyok program-program pemerintah demi kesejahteraan rakyat Indonesia dan Kalimantan Barat pada khususnya.
1: BKKBN menghadirkan Kabupaten Sintang, Sanggau, dan Sambas sebagai daerah percontohan untuk berbagi pengalaman dalam pembangunan keluarga, pengelolaan kependudukan, dan percepatan penurunan stunting. Diharapkan praktik baik tersebut dapat diadopsi oleh kabupaten lainnya, sehingga target penurunan stunting di Kalimantan Barat dapat tercapai lebih cepat. Wilhelmus melaporkan.
17: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak. Kami sudah terhubung bersama Reni. Silakan Reni.
18: Ya, terima kasih rekan Budi di studio dan selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Rabu 29 Juli 2026, berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Kapuasulu, Sintang, Melawi, dan Sanggau. Siang hingga sore berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Pontianak, Mempawah, Kuburaya, Landak, Sanggau, Sekadau, dan Sambas, serta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Bengkayang, Sintang, dan Kapuasulu. Untuk malam hingga dini hari, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sambas, Singkawang, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, dan Sintang, serta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah kabupaten Kapuasulu. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam, suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Untuk peringatan dini cuaca, waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi 472 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budi.
0: Demikian tadi sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan Reni.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kabar kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampaikan kritik dan saran Anda di email kami redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.
4: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Di rangkaian acara berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mentair, penyiar Anda di pagi ini dengan beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada pagi ini yang telah siap menemani saya ya di pagi ini via Zoom. Langsung saja saya sapa beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Pertama saya sapa dulu di Sintang ya, ada Riko pagi ini. Selamat pagi Riko.
6: Selamat pagi Budi dan kawan-kawan juga pendengar dan penonton kita.

0: Dan rekan-rekan, untuk wilayah perbatasan saat ini, pantauan cuaca di wilayah perbatasan terlihat mendung berawan dan sudah terdengar guntur ya, di luar sana. Untuk pantauan lalu lintas pada kesempatan pagi ini masih cukup aman terkendali, begitu Budi.
1: Baik, terima kasih JK, dan selanjutnya kita bergeser ke Sanggau. Ada Okrin pagi ini. Selamat pagi Okrin.
2: Baik, terima kasih rekan Budi, teman-teman dan juga pendengar. Pagi ini di kawasan Sabah Merah Sanggau, cuaca masih tampak mendung, ada rintik-rintik juga karena tadi sempat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ya di wilayah Sanggau, khususnya di kawasan Sabah Merah Sanggau. Dan lalu lintas orang kendaraan aman lancar, namun di kawasan Sabah Merah masih tampak lengang sekali.
1: Budi. Baik, terima kasih Okrin, dan kita bergeser ke Sambas. Ada rekan saya Wahyu pagi ini. Selamat pagi Wahyu.
3: Halo, selamat pagi Budi. Di Sambas pagi hari ini mendung yang khas seperti daerah-daerah yang memang lagi karut lah ya, ada asap di mana-mana, walaupun kemarin sempat turun hujan rekan Budi, tapi ya memang masih terasa sekali bahwa banyak asap masih di udara Sambas masih.
1: Baik, terima kasih Wahyu, dan sebelum mendengarkan informasi dari rekan-rekan saya, kami hadirkan terlebih dahulu informasi dari Kota Pontianak, di mana pendengar Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat bersama Satuan Tugas Darat dan Udara masifkan patroli terpadu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah kabupaten kota di Kalbar. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar Daniel mengatakan, saat ini BPBD Kalbar terus memasifkan patroli terpadu dengan melibatkan Satgas Darat dan Udara untuk mengidentifikasi titik panas dalam penanganan karhutla di sejumlah kabupaten kota di Kalbar. Nah, selain Satgas Darat dan Udara, penanganan karhutla ini juga melibatkan berbagai tim gabungan yang terdiri dari BPBD Provinsi Kalbar, Banggala Agni, TNI Polri, BMKG, relawan damkar swasta, dan instansi terkait. Yang mana saat ini tim gabungan telah melakukan pemadaman karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kalbar seperti di Kabupaten Kuburaya, Ketapang, Sanggau, Sambas, Kayung Utara, dan Kota Pontianak. Daniel menjelaskan penanganan karhutla oleh Satgas Terpadu ini bertujuan agar bandara, pelabuhan, dunia pendidikan, dan kesehatan tidak ikut terdampak akibat karhutla. Kondisi inilah yang sangat diutamakan dan dihindari. Dan Daniel menjelaskan penanganan karhutla ini tidak hanya dilakukan saat terjadinya karhutla, namun penanganannya sudah dilakukan sejak Januari 2026 yang dimulai dengan melakukan pencegahan yang di dalamnya terdapat mitigasi-mitigasi yang harus dilakukan. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Dan kita bergeser ke Sintang ya, di mana pagi ini kita dengarkan informasi Bupati Sintang janjikan solusi sengketa lahan. Puluhan petani sampaikan 13 tuntutan secara damai. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Rico. Silakan.
4: Baik, terima kasih Budi dan juga pendengar. Betul yang Budi katakan, dalam hal ini pada Senin 27 Juli 2026 yaitu sesi tanya jawab dalam ya. Betul yang Budi katakan, sebanyak puluhan para petani pada Senin 27 Juli 2026 itu bertemu dengan pemerintah Kabupaten Sintang. Dan pemerintah Kabupaten Sintang menerima dan menyambut baik audiensi puluhan para petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia. Dan pertemuan yang berlangsung di Balai Praja Kantor Bupati Sintang ini memang membahas yaitu aspirasi terkait dengan persoalan lahan yang ada di wilayah Kecamatan Sungai Tebian, Kabupaten Sintang. Pada kesempatan tersebut, Budi dan juga pendengar, massa yang berasal dari Desa Rarai, kemudian Riam Kijang, dan juga Lebak Ubah ini awalnya menyampaikan orasi di halaman kantor Bupati, yaitu sebelum akhirnya dialog secara langsung di dalam ruangan. Dan mereka membawa 13 poin aspirasi terkait dengan persoalan lahan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah mereka. Di mana audiensi ini juga dihadiri langsung oleh Bupati Sintang, kemudian Wakil Bupati Sintang, Kepala BPN, lalu juga ada anggota DPRD Sintang. Dan mereka menanggapi penyampaian tersebut selaku orang nomor satu Bupati Sintang, Gregorio Herculanus Bala, dalam hal ini menyatakan akan mengkaji aspirasi masyarakat, yaitu secara menyeluruh bersama dengan instansi terkait, dan ia juga mengapresiasi langkah masyarakat menyampaikan pendapat secara tertib dan damai. Sementara itu, hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni. Beliau menyampaikan bahwa akan menyelesaikan dan membantu masalah ini secara terang-benderang dan pihaknya akan transparan. Ketika itu salah, maka dikatakan salah. Dan sebaliknya, jika itu benar, akan benar sesuai dengan fakta dan penelusuran nantinya yang akan berlaku dan diambil tindakan dan keputusan demi kepentingan bersama. Budi, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Riko, informasi yang disampaikan dari Sintang. Kita menuju ke Sanggau terlebih dahulu, di mana jalan mantap Sanggau 29,12%, sisanya rusak ringan dan berat. Informasi ini kita dengarkan bersama Okrin. Silakan Okrin.
2: Baik, terima kasih rekan Budi. Dari 986 km panjang jalan kabupaten di Sanggau, 29,12%-nya saat ini dalam kondisi mantap, sedangkan 70,88%-nya dalam keadaan rusak ringan hingga rusak berat. Dan sebanyak 200 ruas atau sepanjang 986 km, dari jumlah itu yang sudah mantap ini 29,12%. Disampaikan oleh Kepala PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kabupaten Sanggau, Ari Sudarsono, jalan mantap ini adalah status jaringan jalan yang memang berada dalam kondisi baik dan sedang, ya, sehingga aman, rata, dan juga nyaman dilalui kendaraan. Ya, dengan kata lain, jalan mantap ini sudah mendapat pengerasan aspal maupun rabat beton. Dan 70%-an jalan yang memang belum mantap itu sebagian besar mengalami rusak ringan. Untuk rusak beratnya sekitar 15%. Dan dia menyampaikan pemerintah Kabupaten Sanggau terus berupaya meningkatkan kemantapan jalan melalui perbaikan dan juga pembangunan setiap tahun. Namun peningkatan kemantapan jalan itu rata-rata per tahun naik antara 2-3%. Demikian informasi dari Sanggau. Saya kembali ke Budi.
1: Baik, terima kasih Oke, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan kita menuju ke Sambas, di mana petani Sambas terancam gagal panen. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Wahyu. Silakan Wahyu.
3: Baik rekan Budi, di tengah operasi ingin meningkatkan kualitas pangan lokal, sejumlah petani di Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas menghadapi serangan hama wareng yang memang menyerang tanaman padi mereka di satu panen terakhir ini. Dan untuk mencegah kerusakan kualitas, petani bersama dengan kelompok tani yang ada di sana, kemudian petugas penyuluh lapangan ataupun PPL dan koordinator pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT ya Kabupaten Sambas langsung cepat melakukan pengendalian secara gotong royong. Dan memang kegiatan tersebut dilakukan di area persawahan di Desa Serunai. Kemudian petani bersama dengan petugas juga melakukan penyemprotan taman padi yang memang terdampak serangan hama wareng. Kalau misalnya hama wareng ini ternyata kerusakannya bisa 100% kalau tidak salah ya. Dan memang petani Desa Serunai mengatakan kegiatan pengendalian ini dilakukan sebagai langkah antisipasi agar tanaman padi tetap bisa tumbuh optimal dan memang hasil panen tidak terganggu di panen kali ini. Dan memang menurutnya pengendalian hama menjadi langkah penting untuk dapat melindungi tanaman sekaligus menjaga itu dia tadi produktivitas hasil daripada pertanian. Dan respon PPL dan koordinator POPT Kabupaten Sambas juga cukup cepat dalam hal ini itu sehingga dapat diapresiasi dengan cukup baik oleh teman-teman petani yang ada di tadi di Salatiga. Begitu rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Wahyu, informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan kita bergeser kembali ke Antikong, di mana DPRD Sanggau percepat pemekaran Kapuas Selatan. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Jeki. Selamat Jeki.
0: Ya, benar Budi dan rekan-rekan pendengar, di mana DPRD Kabupaten Sanggau terus mendorong percepatan pemekaran Kecamatan Kapuas Selatan dari Kecamatan Kapuas. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Epifania Rati Kumala Dewi menyampaikan langkah ini dilakukan agar seluruh masyarakat, seluruh persyaratan dapat dipenuhi sebelum batas waktu yang ditetapkan pemerintah pada 2027. Dan Epifania juga menjelaskan pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pemekaran telah dimulai sejak 2018. Namun proses tersebut sempat tertunda akibat kebijakan moratorium pemekaran daerah. Dan menurutnya Saat ini masih terdapat kendala dalam pemenuhan persyaratan administrasi sesuai regulasi terbaru dua desa, yakni Tapang Dulang dan Botuh Lintang. Masih kekurangan jumlah kepala keluarga sebagai syarat pembentukan kecamatan baru. Dan ia juga mengungkapkan DPRD bersama pemerintah Kabupaten Sanggau terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mempercepat pemenuhan persyaratan tersebut. Ia berharap seluruh tahapan dapat rampung sebelum tahun 2027 sehingga pemekaran Kecamatan Kabupaten Selatan dapat segera direalisasikan. Budi.
1: Baik, terima kasih Jeki informasi yang disampaikan dari Antikong. Dan rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.

Impact dan Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kita lanjutkan informasi tentunya di pagi ini. Dan kita lanjutkan dari Kota Pontianak, di mana antrian panjang kendaraan warga ini tampak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kalimantan Barat. Fenomena ini sudah berlangsung masuk kami selama 2 hari, seperti yang dapat dilihat di SPBU Oso Jalan Merdeka Pontianak, di mana antrian mulai tampak dari pagi hari. Pengawas lapangan SPBU Oso Merdeka Rizky menerangkan bahwa fenomena antrian panjang dipicu terhambatnya proses penyaluran pasokan BBM dari depot ke SPBU. Rizky menambahkan selama 2 hari terakhir pihaknya menerima jatah pasokan minyak yang terbagi untuk 2 jenis bahan bakar utama. SPBU ini mendistribusikan sekitar 8.000 liter Pertalite dan 8.000 liter Pertamax. Dan antrian kendaraan di SPBU Paris 2 tidak kalah juga untuk mengular, bahkan sampai melewati gerbang kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Dan itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak pada pagi ini. Dan kita kembali menuju ke Sanggau, di mana Pemkab Sanggau beri PTLJ waktu 1 pekan untuk menyelesaikan masalah. Informasi ini kita dengarkan bersama Okrit. Silakan.
1: Terima kasih rekan Budi. Ratusan petani yang tergabung dalam koperasi produsen Mitra Jaya Lestari mengadukan PT Pulau 3 Lestari Jaya PTLJ kepada pemerintah Kabupaten Sanggau. Mereka menilai perusahaan perkebunan kelapa sawit itu tidak serius mengelola lahan petani. Dan disampaikan oleh Ketua Koperasi Produsen Mitra Jaya Lestari Optimus Budi di kantor Bupati Sanggau, yang meminta agar pihak perusahaan memenuhi seluruh tuntutan petani yang diajukan. Ya, dikatakan para petani ini juga akan menghentikan operasional hingga persoalan tuntutan itu diselesaikan secara jelas. Sementara itu, Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena mengatakan pemerintah Kabupaten Sanggau menyambut baik setiap investasi, namun investasi tersebut harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat, bukan malah membuat pemilik tanah melarat di atas tanahnya sendiri. Dan Wabub merinci 4 poin yang dimaksud, yakni pertama, pihak perusahaan agar segera melakukan perbaikan total atas lahan seluas 56 hektar yang tidak layak dan tidak produktif. Yang kedua, pihak perusahaan harus melibatkan koperasi secara aktif dalam kegiatan pengangkutan hasil panen tandan buah segar TBS. Yang ketiga, perusahaan wajib menghitung dan membuka secara transparan seluruh rincian kredit koperasi tanpa ada angka yang disembunyikan. Dan yang keempat, pihak manajemen harus memberikan penjelasan hukum dan teknis yang rasional terkait adanya komponen biaya umum dalam RAB pengelolaan kebun. Kemudian pemerintah Kabupaten Sanggau memberi waktu 1 pekan kepada pihak perusahaan untuk merespon tuntutan itu. Namun bila perusahaan mangkir, pemerintah Kabupaten Sanggau bakal menjatuhkan sanksi administratif. Demikian informasi dari Sanggau, saya kembali ke Budi.
0: Baik, terima kasih Okrin informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser kembali ke Sintang, di mana hadapi intimidasi keluarga pasien, Bupati Sintang minta calon perawat kedepannya untuk tenang dan memberikan empati. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko, silakan.
2: Ya, pada Senin 27 Juli 2026, di mana sesi tanya jawab dalam kuliah umum di program studi Diploma 3 Keperawatan Sintang ini menyoroti tentang isu keselamatan perlindungan bagi tenaga kesehatan. Seorang mahasiswi pada kesempatan tersebut bertanya, yaitu atas nama Nurul Muda, menanyakan langkah perlindungan bagi perawat, yaitu saat menghadapi intimidasi dari pihak keluarga pasien dalam situasi darurat yang memang kerap memicu tekanan mental bagi para tim medis. Dan menangkap kekhawatiran tersebut, Bupati Sintang Gregorius Heklanus Bala yang hadir pada kesempatan tersebut memberikan pandangannya agar para calon tenaga medis ini mengedepankan yaitu ketenangan serta juga memahami kondisi psikologis para pasien dan juga keluarganya. Dan menurut Bupati, kepanikan saat sakit atau juga masalah ketidakadaan biaya ini memang seringkali menjadi

0: pemicu utama, yaitu kekesalan dari pihak keluarga pasien. Nah, oleh sebab itu, Bupati meminta kepada calon perawat atau calon medis tentunya untuk bisa bersikap profesional, dan dirinya memberikan arahan secara langsung di hadapan mahasiswa, mengingatkan bahwa menghadapi situasi penuh tekanan adalah bagian dari resiko sebagai profesi yang harus diterima. Dan ia juga menyarankan agar tenaga medis memang yaitu harus berdamai dengan diri sendiri, terlebih saat menghadapi konflik di lapangan. Jadi harus dewasa, harus menerima, dan harus tentunya memiliki komitmen yang tinggi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi dikeluhkan oleh salah satu mahasiswa tadi yang mempertanyakan tersebut. Jadi kita berharap profesional ya, tetap berikan senyuman, pelayanan yang prima agar pasien dan yang merasakan itu udah beban pikiran, beban biaya begitu ya, tetap tenang, tetap nyaman, dua-duanya mendapatkan win-win solution. Budi, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Riko, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sintang. Kita menuju ke Antikong, di mana Polsek Sekayam sita puluhan knal perbrong. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
2: Baik Budi, untuk informasi kedua, di mana Polsek Sekayam menindak 57 sepeda motor yang menggunakan knal perbrong dalam razia cipta kondisi di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Kapolsek Sekayam AKP Sutikno mengatakan penertiban dilakukan untuk menekan gangguan kebisingan sekaligus menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dan ia juga mengatakan penertiban tersebut merupakan langkah tegas kepolisian terhadap pelanggaran yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat. Menurutnya, penggunaan knalpot brong tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga mengganggu ketentraman warga setempat. Dan selain itu, sepanjang pelaksanaan razia, kata Kapolsek, petugas mewajibkan seluruh pemilik kendaraan mengganti knalpot brong dengan knalpot standar sesuai spesifikasi pabrikan. Knalpot yang dilepas langsung dimusnahkan agar tidak digunakan kembali. Nah, selain melakukan penindakan, lanjutnya, petugas memberikan edukasi kepada pengendara mengenai pentingnya mematuhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Polisi juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan kendaraan sesuai spesifikasi teknis demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Budi.
1: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan dari Antikong. Kita bergeser ke Sambas, di mana Pemkab Sambas kenalkan pangan lokal berorientasi gizi di sekolah. Informasi ini kita dengarkan bersama Bayu. Silakan Bayu.
3: Benar sekali rekan Budi, pemerintah Kabupaten Sambas terus mendorong masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi pangan yang beragam, kemudian bergizi seimbang dan aman atau B2SA yang baru-baru ini sedang gencar disosialisasikan dengan mengoptimalkan potensi pangan lokal. Dan memang upaya tersebut salah satunya sudah dilakukan terutama di satu tahun terakhir ini melalui sosialisasi pemanfaatan pangan lokal yang digelar di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, tentunya bersama dengan tim penggerak PKK di Kabupaten Sambas. Sosialisasi ini langsung keliling di desa-desa yang ada di Kabupaten Sambas, kemudian di sekolah-sekolah juga, salah satunya adalah SMP Negeri 4 Kartiasa, dan memang menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan yang sehat dan bergizi, sekaligus mendorong pemanfaatan berbagai sumber pangan lokal yang tersedia di lingkungan sekitar. Tentunya sosialisasi tersebut terdiri dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian, kemudian bersama dengan jajaran tim PKK juga, kemudian ada Kepala Camat juga. Dan memang dalam hal ini berbagai komoditas pangan yang tersedia katanya di daerah tidak hanya lebih mudah diperoleh dan relatif terjangkau katanya. Dan memang ini memiliki kandungan gizi baik apabila diolah dan dikonsumsi secara tepat. Beberapa desa yang dijadikan contoh adalah Desa Kartiasa, kemudian beberapa desa di Kecamatan Tebas yang berhasil mengolah bahan-bahan yang ada di desanya seperti ikan dan juga peternakan ayam dan lain sebagainya. Budi.
1: Baik, terima kasih Wahyu, informasi dari Sambas. Dan pendengar dan pemirsa, ini sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah menemani saya pagi ini. Saya ucapkan terima kasih pertama kepada Riko di Sintang.
0: Baik, terima kasih Budi dan kawan-kawan semuanya, semangat ya.
1: Baik, terima kasih Riko, dan kita menuju ke Entikong. Terima kasih Jeki.
2: Iya, terima kasih kembali juga Budi, dan salam sehat semuanya.
1: Terima kasih juga kepada Okrin di Sanggau.
4: Terima kasih rekan Budi, teman-teman.
1: Baik, dan selanjutnya terima kasih juga kepada Wahyu di Sambas.
3: Terima kasih kembali Budi dan rekan-rekan.
1: Baik, sukses selalu, sehat selalu juga rekan-rekan, dan selamat bertugas kembali. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Oke, sampai di sini kami hadirkan KDK di hari ini, dan terima kasih juga untuk
5: Literasi Digital.

0: Fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan e-cell learning. Segera download RRI Digital.
1: Kami segera menuju ke Pongrama 3 Jakarta, mendengar untuk mengikuti warta berita sentral Pongrama 3 Jakarta. Dan pastikan terus bersama kami di Pongrama 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
3: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
4: Tapi dalam keputusan, kadang-kadang tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
2: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
5: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar